0: pengusaha, politisi hingga akademisi. One Team Press berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Dari Istana Negara Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah menyiapkan 4 skema penanganan kegiatan terbangun di Tahura Bukit Suharto, mulai dari kemitraan konservasi hingga penegakan hukum. Langkah ini ditempuh untuk menjaga fungsi kawasan konservasi, sekaligus memberikan kepastian penyelesaian bagi masyarakat dan pihak yang beraktivitas di dalam kawasan. Berikut laporan selengkapnya di Suarkula.
2: Penertiban kawasan konservasi Bukit Suharto kini masuk ke tahap penyelesaian yang lebih terukur. Pemerintah menyiapkan 4 pilihan penanganan sesuai kondisi dan riwayat kegiatan di lapangan. Empat skema tersebut yaitu kemitraan konservasi, perjanjian kerjasama, pengembalian kepada negara, serta penegakan hukum. Penentuan skema akan melihat kapan kegiatan terbangun dilakukan dengan 15 Februari 2022 ditetapkan sebagai batas waktu dalam menentukan langkah penyelesaian. Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji mengatakan, penanganan kawasan Tahura Bukit Suharto perlu dilakukan bersama karena kawasan tersebut memiliki fungsi penting bagi lingkungan.
3: Kembalikan fungsinya sebagai paru-paru dunia di Kalimantan, karena di depan itu saja sebagai penghasil karbon itu adalah dari Tahura Suharto juga salah satunya. Jadi saya sepakat dengan para kepala otoritas mulai tahun 2020 ini kita lakukan sesuai dengan PP tersebut.
2: Sementara itu Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan OIKN Thomas Umbupati Tena Bulodadi menyebut, Tahura Bukit Suharto memiliki luas sekitar 64.814 hektar berdasarkan keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2017. Berdasarkan pemetaan OIKN pada 2026, sekitar 23.556 hektar atau 36% kawasan telah ditempati masyarakat dan badan hukum, sedangkan sekitar 60% disebut belum terokupasi. Thomas menegaskan, penyelesaian kawasan konservasi menjadi tugas bersama termasuk mencegah pembukaan lahan baru yang dapat memperluas kerusakan dan meningkatkan risiko kebakaran.
4: Ketika berbicara terkait Tahura Bukit Suharto, ini kita bicara menyangkut paru-paru dunia. Oleh karena itu, banyak yang sudah masuk ke wilayah ini, banyak sudah membangun. Kami menghitung ada 225 pondok baru di dalam kawasan Tengkorak. Kita sama-sama sudah keliling, sudah melihat bagaimana pembukaan lahan secara masif. Satu orang punya 2 hektar sampai 5 hektar. Ini pendatang dari luar yang tiba-tiba masuk. Ketika kita tanya, mereka mengatakan kami tidak pernah tahu bahwa ini hutan. Kami hanya datang bangun rumah dan lain sebagainya.
2: Pemerintah selanjutnya akan menyusun pedoman penyelesaian kegiatan terbangun di Tahura Bukit Suharto serta memperkuat sosialisasi mengenai status dan batas kawasan kepada masyarakat. Proses penanganan akan dilakukan secara bertahap, mulai dari verifikasi dan penentuan skema penyelesaian hingga penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Nisor Pula, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kepolisian daerah Kalimantan Selatan menggagalkan upaya perdagangan satwa dilindungi di Kabupaten Tabalong. Dalam kasus ini, 2 orang pelaku berhasil diamankan bersama dengan puluhan kilogram sisik terenggiling dan paruh burung rangkong yang diperkirakan bernilai ratusan juta rupiah. Berikut laporan selengkapnya Diki Munadi.
5: Polda Kalimantan Selatan menggagalkan upaya perdagangan bagian tubuh satwa dilindungi di Kabupaten Tabalong dan mengamankan 2 pelaku berinisial RJ dan RP. Dari tangan keduanya, polisi menyita sisik terenggiling seberat 57,885 kg dengan estimasi nilai mencapai 173 juta rupiah. Selain itu, petugas juga menemukan 2 paruh burung rangkong seberat 90 gram yang ditaksir bernilai 135 juta rupiah. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kalsel, Kombes Pol Sigit Haryono mengatakan, barang bukti tersebut rencananya akan diperjualbelikan oleh para pelaku lewat Facebook. Sigit menjelaskan pengungkapan kasus ini berawal dari informasi masyarakat pada Jumat 18 September 2026. Petugas kemudian menindaklanjuti laporan terkait sebuah mobil mencurigakan di Jalan Mabuun Raya, Desa Mabuun, Kecamatan Burung Pudak, Kabupaten Tabalong. Saat dilakukan pemeriksaan, mobil tersebut ditemukan kedua pelaku bersama barang bukti bagian tubuh satwa dilindungi tersebut. Selanjutnya kedua pelaku beserta barang bukti dibawa ke Mapolda Kalsel untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
6: Mengangkut dan atau memperdagangkan bagian-bagian dari satwa yang dilindungi yaitu jenis sisik terenggiling dan paruh burung rangkong. Rekan-rekan sekalian, bahwa kita ketahui bersama

0: diperoleh Pak, karena memang terenggiling ini memang seperti yang Bapak Fir sampaikan tadi, belum ada penangkaran yang bisa mengembangbiakkan Pak. Jadi selama ini terjadinya murni di alam, artinya kita belum tahu seperti apa, karena sangat jarang atau sangat minim penelitian yang...
1: Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat undang-undang tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dengan ancaman pidana 11 tahun penjara. Saat ini keduanya masih ditahan di markas di Treskrimsus Polda Kalsel untuk proses hukum lebih lanjut.
2: Beralih ke informasi lainnya, di mana dua helikopter waterbombing milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yaitu helikopter MI-172 register VN-8424 dan helikopter Skorsi UH-60L register VAL-6T mengalami kendala saat memadamkan karhutla di Kabupaten Kayong Utara karena adanya pertumbuhan awan cumulonimbus. Berikut laporan selengkapnya Indri Rizkita.
3: Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla di ruang rapat Pusat Pengendalian Operasi atau Pusdalops BPBD Kalimantan Barat, mitra BNPB pengoperasian helikopter MI-172 registrasi VN-8424 melalui operator PT Gunung Selatan, Andi Cahyo mengatakan, kemarin helikopter MI-172 berhasil melakukan dua sorti dengan target pemadaman di Desa Rantau Panjang, Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara. Andi menjelaskan adapun kendala yang dihadapi selama penerbangan, yaitu faktor kondisi jarak pandang atau visibility karena adanya pertumbuhan awan konvektif atau cumulonimbus dan curah hujan yang turun saat menembus lokasi dari Kota Pontianak menuju Kabupaten Kayong Utara.
4: Hari ini kami melaksanakan dua sorti penerbangan bombing. Untuk sorti pertama kami ke Rantau Panjang, Simpang Hilir, Kayong Utara. Kami melaksanakan 20 kali water drop dengan 80.000 liter air. Saat kami meninggalkan area, area masih tebal. Lalu untuk sorti kedua, kami melaksanakan di lokasi yang sama, di Rantau Panjang, Simpang Hilir, Kayong Utara. Kami berhasil melaksanakan 20 kali water drop, namun pada saat kami meninggalkan area, air masih berasal.
3: Sementara itu, mitra BNPB pengoperasian helikopter Sikorsky UH-60L registrasi VAL-6T melalui operator PT Elang Dirgantara Chandra Canta. Fikar menuturkan, pada hari yang sama, helikopter Sikorsky UH-60L juga berhasil terbang melakukan satu sorti pemadaman karhutla di Desa Teluk Batang, Kecamatan Teluk Batang, Kabupaten Kayong Utara dengan 20 kali water drop dengan 88.000 liter air.
5: Namun saat untuk melanjutkan sorti 2, kami menghadapi kendala karena adanya potensi pertumbuhan awan CB di aerodrome, di bandara, dengan di titik hotspot. Jadi kami memutuskan untuk cancel flight untuk sorti 2-nya.
3: Fikar menuturkan saat pihaknya meninggalkan lokasi, kondisi titik panas atau hotspot di area itu masih dalam kondisi berasap tipis dan kembali ke base camp. Namun saat ingin melakukan sorti kedua, pihaknya menemui kendala adanya pertumbuhan awan cumulonimbus di bandara dan di lokasi titik hotspot. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Basarnas bersama dengan BPBD Klaten akan menggelar pelatihan pengurangan risiko bencana di kawasan lereng Merapi, Balai Rante, Kemalang, Klaten, dan juga akan membentuk kampung rescue. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
6: Kami melakukan tracking dengan potensi SAR, dengan Forkompinda, dan di sini ada Kalak BPD Klaten, ada Kepala Taman Nasional Gunung Merapi, dan semuanya TNI Polri.
7: Basarnas akan menggelar pelatihan potensi SAR di kawasan lereng Merapi, Balai Rante, Kemalang, Klaten. Kegiatan tersebut akan dirangkai dengan pembentukan kampung rescue di kawasan lereng Merapi tersebut. Sekretaris Utama Basarnas Abdul Haris Ahadi menyatakan Basarnas bersama komponen lainnya seperti BPBD Klaten, Taman Nasional Gunung Merapi, dan juga TNI Polri dan potensi SAR melakukan tracking di kawasan objek wisata Kali Talang, Balai Rante, Kemalang, Klaten. Kegiatan tersebut dalam rangka kegiatan pelatihan potensi SAR dan juga launching pembentukan kampung rescue di kawasan desa Balai Rante atau kawasan lereng Merapi.
6: Hari Senin hingga hari Kamis, kami menyelenggarakan yang namanya pelatihan potensi SAR, yaitu launching pembentukan kampung rescue. Nah, ini menjadi hal penting karena

0: Basarnas tidak bisa bekerja sendiri, kami harus bekerja dengan potensi SAR, bahkan masyarakat.
1: Dikatakan kegiatan tersebut merupakan pemberdayaan masyarakat agar mereka benar-benar siap jika terjadi bencana Gunung Merapi. Setelah selesai pelatihan, bekerjasama dengan BPBD Klaten akan digelar pula simulasi penanganan bencana dengan melibatkan berbagai pihak baik potensi SAR maupun masyarakat. Dikatakan dalam upaya pengurangan risiko bencana tersebut, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri akan tetapi bekerja kolaborasi mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, BNPB, BBPD, TNI Polri, dan juga masyarakat. Sementara Kepala Kantor SAR Surakarta Muhammad Abdullah kepada wartawan di Balai Rantai mengatakan rencana kegiatan pelatihan SAR dan pembentukan Kampung Rescue tersebut berlangsung di Desa Balai Rantai Kemalang, Klaten. Pada kegiatan itu, Basarnas akan mensimulasikan dalam satu momen kedaruratan terkait dengan Gunung Merapi.
2: Kami melaksanakan kerjasama dengan BBBD Kabupaten Klaten berkaitan dengan pelaksanaan latihan SAR dan pencanangan ataupun launching Kampung Rescue. Di mana dalam kegiatan ini kami akan mencoba mensimulasikan dalam satu momen, satu keadaan kedaruratan berkaitan dengan Gunung Merapi. Di sisi lain, kami bersama-sama dengan BBBD akan membuat satu rangkaian kegiatan mulai dari pembuatan SOP, bagaimana ketika satu kondisi kedaruratan masyarakat dapat melaksanakan kegiatan secara normal, secara baik, tentunya secara aman.
1: Muhammad Abdullah juga mengatakan bentuk pelatihan yang akan dilakukan antara lain pelatihan medis dan juga evakuasi di ketinggian, sedangkan kegiatan pelatihan potensi SAR dan simulasi tersebut merupakan bagian dari kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. RRI Surakarta, Adam Santo melaporkan.
3: Presiden Mesir Abdel Fattah Al-Sisi pada Sabtu menyerukan agar solusi damai bagi konflik dan krisis di Afrika diprioritaskan, seraya menekankan pentingnya mendukung institusi negara dan menghormati kedaulatan negara. Menurut Al-Sisi, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, pembangunan ekonomi tidak dapat dibangun di negara-negara yang tidak stabil, dan stabilitas bukanlah sebuah kemewahan, melainkan pilar mendasar yang dicari para investor, pelaku industri, dan juga para petani, agar mereka dapat beroperasi dalam lingkungan yang aman. Sisi dalam pidato pembukaan di Forum Afrika Alamein mengatakan, keamanan bermula dari dukungan terhadap negara dan institusinya, penghormatan terhadap persatuan dan kedaulatan. Forum yang berlangsung selama 3 hari itu mempertemukan 1.500 pejabat, pemimpin bisnis, investor, dan perwakilan lembaga keuangan dari Afrika, serta menghadirkan sesi-sesi yang berfokus pada pembangunan ekonomi dan integrasi wilayah. Dari dunia olahraga, pelatih tim nasional padel Indonesia Aryan Moya Rodger menyebut keberhasilan tim putri Indonesia meraih medali perak dan perunggu pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 sebagai pencapaian luar biasa yang berada di luar ekspektasi. Pasangan Fitriani Sabatini, Fadona Kusumawati meraih medali perak, sementara pasangan Beatrice Gumulya, Novella Putria meraih medali perunggu dalam debut cabang olahraga padel di Asian Games Aryan dan Nagoya City Higagashi Sport Center di Jepang yang berlangsung pada Sabtu. Dia juga mengatakan bahwa keberhasilan penempatan dua pasangan Indonesia ini di antara tiga tim terbaik yang menempati podium pada cabang olahraga padel Asian Games menjadi pencapaian yang sangat berarti setelah menjalani persiapan dalam waktu yang relatif singkat. Berikut kami hadirkan kembali bagaimana pantauan terkini lalu lintas dari National Traffic Management Center NTMC Korantas Polri.
4: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Bripka Satria, silakan.
5: Ya, baik, terima kasih rekan Zaini. Pada kesempatan minggu pagi ini kami dari NTMC Polri akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik rawan kepadatan terutama saat libur akhir pekan. Yang pertama, mari kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Untuk mobilitas warga yang melintasi kawasan ini secara umum memang nampak mulai ramai pada minggu pagi ini, namun lalu lintas nampak tetap lancar, baik untuk kendaraan dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M atau Fatmawati, juga dalam keadaan ramai namun tetap terbilang lancar. Memang hambatan hanya terlihat menjelang traffic light, selepasnya kendaraan dapat kembali normal. Sementara untuk lalu lintas dari arah Lebak Bulus atau Blok M maupun Fatmawati yang akan menuju ke arah Bintaro pun juga masih dalam keadaan relatif lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu terdapat beberapa titik pertemuan arus kendaraan di kawasan tersebut agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dari kawasan Jakarta Selatan, kita beralih masuki kawasan Jakarta Barat untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Tomang, Jakarta Barat. Untuk kendaraan dari eksit tol Tangerang yang akan menuju ke arah Harmoni maupun menuju ke arah Cawang, terdapat antrian kendaraan namun berkisar 3 hingga 4 kendaraan ke belakang. Selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar, sementara jika kita lihat di jalur flyovernya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun sebaliknya pun juga masih nampak normal. Belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada pagi hari ini, namun tetap dihimbau bagi para pengendara agar dapat tetap tertib berhenti di belakang garis stop, mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk memasuki kawasan wisata, tepatnya di kawasan Malioboro, Yogyakarta. Untuk kendaraan dari Jalan Abu Bakar Ali yang akan menuju ke arah Kraton Jogja maupun kendaraan dari Jalan Abu Bakar Ali yang akan menuju ke arah Pasar Kembang, di kawasan ini untuk lalu lintasnya nampak relatif lancar, namun untuk para pejalan kaki dan juga penyeberang jalan dan juga wisatawan yang berada di kawasan tersebut, yang perlu Anda antisipasi agar para pengendara dapat tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan tetap mengutamakan keselamatan para penyeberang jalan yang berlalu lalang di kawasan ini, dan juga sesekali juga nampak adanya kendaraan tradisional yang perlu diantisipasi bagi seluruh pengendara yang melintasi kawasan ini. Dan yang terakhir, kita masuki kawasan Jawa Tengah untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Pospol Kendal. Untuk kendaraan dari arah Pekalongan yang akan menuju ke arah Semarang nampak cukup ramai yang didominasi oleh truk muatan barang yang melintas di kawasan tersebut pagi ini. Agar para pengendara dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya dan juga tetap mengecek kembali kondisi fisik kendaraan serta kelengkapan surat-surat kendaraan Anda sebelum Anda berkendara. Ya baik, selain itu juga perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 121 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 6 meninggal dunia, 12 luka berat dan juga 84 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 98%-nya terjadi di jalur arteri. Terkait dari masih banyaknya kasus kecelakaan di setiap harinya, kami dari kepolisian menghimbau selalu kepada seluruh pengendara maupun seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu meningkatkan kesadaran diri akan pentingnya tertib berlalu lintas, dikarenakan dengan tertib berlalu lintas merupakan salah satu upaya kita untuk menyelamatkan anak bangsa. Dan untuk informasi kondisi arus lalu lintas lengkapnya silakan hubungi call center NTMC Polri di nomor 15669. Dan jika Anda mengalami gangguan keamanan, ketertiban dalam bermasyarakat, membutuhkan evakuasi kecelakaan maupun bencana alam, dan juga ingin mengadukan tindak pidana, Anda dapat menghubungi layanan call center Polri 110 yang dapat Anda akses selama 24 jam secara gratis. Sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi, serta bertugas secara presisi. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari Studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas Polri untuk masyarakat. Kembali ke Anda, Zaini.
4: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Metro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar di manapun Anda berada, selanjutnya kita akan bergabung dengan Pro 2 RRI Ranai untuk mendengarkan update informasi perakiraan cuaca.
2: Kondisi cuaca di wilayah Natuna hari ini kami perakirakan untuk pagi hari. Secara umum, kondisi cuaca dalam keadaan cerah berawan hingga berawan. Untuk siang hingga sore hari, secara umum kondisi cuaca dalam keadaan berawan dan terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Pulau Bunguran dan Pulau Tiga. Untuk malam dan dini hari, secara umum kondisi cuaca dalam keadaan cerah berawan hingga berawan. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 65 hingga 95%. Pola angin bergerak dari arah selatan hingga barat dengan kecepatan angin berkisar antara 2 hingga 20 km per jam. Untuk keadaan gelombang laut di wilayah perairan Laut Natuna berkisar antara 0,1 hingga 0,5 meter atau dalam kategori tenang hingga rendah. Kami mengimbau untuk teman-teman Pro 2 dan para pendengar Pro 1 RRI Ranai Natuna untuk selalu waspada terhadap pertumbuhan awan gelap dan tebal yang menjulang tinggi atau dalam istilah lain disebut awan cumulonimbus, karena dapat memicu terjadinya guntur disertai petir, hujan lebat dan angin kencang yang disertai peningkatan tinggi gelombang secara tiba-tiba. Untuk informasi lebih lanjut mengenai cuaca di wilayah Natuna, dapat hubungi kami di nomor 0811-777-8424 atau bisa juga lihat Instagram kami BMKG Ranai dan Facebook kami Info BMKG Ranai, serta teman-teman dapat mengunduh aplikasi Info BMKG untuk mendapat update terkait informasi cuaca. Selalu utamakan keselamatan dalam beraktivitas, semoga bermanfaat. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih Kak Marcel ya, informasi cuacanya di pagi hari ini. Dan informasi cuaca ini bisa kamu dengarkan langsung teman Pro 2 di Pro 1 RRI Ranai dan Pro 2 di setiap hari setiap pagi pukul 7.30 waktu Indonesia Barat.
0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Anda kembali bersama kami Pro 1 Ranai ya. Baru saja kita dengarkan update informasi perakiran cuaca untuk hari ini Minggu tanggal 4 Oktober 2026. Jadi Anda bisa dengarkan terus update informasi perakiran cuaca setiap harinya melalui Pro 1 dan Pro 2 RRI Ranai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Baik, selamat pagi untuk Anda pendengar. Salam sehat pagi ini. Selamat beraktivitas ya, cuaca cerah. Jadi apapun yang direncanakan hari ini, semoga semuanya lancar. Kalau yang ingin bepergian jauh, jangan lupa untuk periksa dulu komponen kendaraan ya. Pastikan kendaraan yang digunakan itu layak dalam keadaan baik. Dan jangan lupa untuk periksa bensinnya ya. Jangan sampai nanti kalau lagi di perjalanan ternyata bensinnya habis ya, apalagi melewati kawasan yang memang tidak ada rumah penduduk atau tidak ada warung dan juga kedainya ya. Ya, mudah-mudahan apapun aktivitas Anda lancar hari ini, selalu bahagia itu yang paling penting ya pendengar. Baik, ada lagu dari Krisya untuk Anda pagi ini, Darah Manisku.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tau baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: Pendengar masih bersama kami Pro 1 Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi untuk Anda pendengar ya. Ya, pendengar satu informasi pagi ini dari rri.co.id, Kepala Ekonom Bank Permata Joshua Pardede mengatakan tantangan terbesar APBN 2027 adalah target pertumbuhan ekonomi sebesar 6%. Konsumsi rumah tangga masih menjadi penopang utama pertumbuhan, tapi tidak bisa menjadi satu-satunya mesin pertumbuhan. Menurutnya, untuk mencapai target pertumbuhan 6%, pemerintah harus mendorong investasi. Masalahnya, pertumbuhan investasi pada triwulan pertama dan kedua masih single digit, masing-masing 6,87% dan 5,53%. Karenanya, tercapai atau tidaknya pertumbuhan ekonomi tahun depan sangat bergantung pada akselerasi investasi swasta, termasuk peningkatan produktivitas investasi, keberhasilan proyek-proyek danantara, serta kemampuan pemerintah memperbaiki iklim investasi. Menurut penilaiannya, APBN 2027 menunjukkan arah fiskal yang tetap ekspansif untuk mendukung pertumbuhan dan kesejahteraan. Pada saat yang sama, pemerintah terlihat berupaya memperkuat disiplin anggaran. Baik pendengar, itulah informasi yang kami akses dari rri.co.id.
1: Win, pakai air mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
2: Biar bersih nih.
3: Bersihkan sebagian dari iman.
2: Lagian nih airnya banyak tahu.
1: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
2: Udah ah, mau mandi.
1: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal, ada jawab.
2: Biarin.
3: Biar rambut kincol, aku kasih sampo yang banyak.
2: Yah. Aduh kak, mati lampu nih.
1: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
2: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
1: Tampungan air kosong, kamu gak ingat nampung air tadi pagi?
2: Iya kak, aku lupa.
1: Makanya jangan ngeyel.
4: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.
5: Berapa lama manusia kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30-90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

0: Ubur-ubur, Dek.
1: Baru kali ini Opa lihat.
0: Comel kan, Dek?
1: Iya.
0: Coba setiap hari kita bisa lihat ini.
1: Iya, pasti seru.
2: Makanya, kalian berdua harus menjaga laut kita supaya ubur-ubur dan hewan laut lainnya bisa hidup dan berkembang dengan baik. Dengan cara kalian tidak membuang sampah di laut, sehingga kalian bisa melihat ubur-ubur dan hewan lainnya setiap hari di pantai ini. Janji ya?

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, selamat pagi untuk Anda. Masih bersama kami di 105,9 MHz Pro 1 Ranai. Sudah pukul 8 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kita akan dengarkan persembahan dari adik-adik ya, dari TKN 003 Bunguran Timur dalam acara Si Kecil Menyapa.
2: Are you okay? Yes, yes, yes.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat pagi pendengar RRI Ranai dimanapun berada. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kami dari TK Negeri 003 Bunguran Timur Batu Gajah kembali hadir di RRI Ranai dalam acara Si Kecil Menyapa. Menjemur baju di atas papan. Kain rajutan indah polanya. Selamat mendengarkan kami ucapkan di acara seru Si Kecil Menyapa. Selamat pagi anak-anak hebat yang manis dan ceria. Selamat pagi. Apa kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Oke sayang, sebelum kita memulai kegiatan, kita harus apa dulu sayang? Baca doa. Iya, baca doa mau?

menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia, Indonesia Raya, dan lagu wajib nasional. Halo, halo Bandung.

0: hebat anak-anak ibu semua. Hari ini hari apa ya sayang?
1: Kamis.
0: Iya, hari ini hari Kamis. Tanggal berapa?
1: 17.
0: Iya, 17 bulan September tahun 2000. Iya, tepuk profil. Hari ini
2: hari Kamis.

negara Pancasila. Yes, yes, yes. Oke, selanjutnya membacakan surat Al-Fatihah oleh

0: Ya, anak-anak Bu Guru, cinta tidak kepada Nabi kita?
1: Cinta.
0: Iya, siapa nama Nabi kita sayang?
1: Muhammad.
0: Iya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yuk kita sama-sama bersolawat, solawat busro. Teman-teman yang berada di rumah, para pendengar dimanapun berada, yuk sama-sama kita bersolawatan.

0: Semoga yang bersolawat pada pagi ini mendapatkan syafaat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman di rumah, ayo dengarkan temanmu di studio Aska dan Samil akan mengucapkan Pancasila.
1: Halo teman-teman, nama saya Aska.
2: Halo teman-teman, nama saya Samil.
1: Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Wah, hebat Aska dan Samil. Kasih tepuk tangan sayang. Anak-anak ibu semua mau jadi anak yang hebat? Mau tidak? Ananda Patan dan Sadikin akan bernyanyi lagu 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat.
3: Halo teman-teman, nama saya Atan.
4: Halo teman-teman, nama saya Sadikin.

0: dan tidur cepat. Tepuk 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Bangun pagi beribadah olahraga. Makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tanpa tidur cepat. Aku adalah anak Indonesia hebat. Selanjutnya, mengucapkan ikrar pelajar Indonesia oleh Ananda Aska dan diikuti oleh semua teman-teman yang berada di studio.
1: Ikhlas.

0: Indonesia.
1: Kami belajar Indonesia.
0: Beriklan untuk. Satu. Belajar dengan baik. Dua.
1: Menghormati orang tua.
0: Tiga.
1: Menghormati guru.
0: Empat.
1: Rukun sama teman.
0: Lima. Mencintai tanah air Indonesia.
2: Tepuk. Wow. Kasih W. Wow, keren. Nuha, Gea, dan Aska akan mengajak teman-teman bernyanyi lagu Rukun sama Teman.
3: Halo
4: teman-teman, nama saya Aska.
5: Halo teman-teman, nama saya Gea.
6: Halo teman-teman, nama saya

0: anak-anak ibu semua, tepu hebat. Aku hebat, kamu hebat, kita semua anak hebat. Oke, siapa ya anak-anak bu guru yang sudah hafal doa mau makan dan sesudah makan? Oh iya, Nio, Sila, dan Arsila, Kaila akan membacakan doa mau makan dan selesai makan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nama saya Sila.
3: Ayo teman-teman, Kaila. Ayo teman-teman, Kaila.
0: Iya. Doa mau makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma
4: barik lana bima rozaqtana wa qina adzabanna Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amana sakona waja'ala
5: Amin.
6: Assalamualaikum.
0: Oke, masih semangat anak ibu semua? Ya, tepuk semangat. Dang dang dang.
7: Ding ding ding. Dung dung dung.
0: Dang dang dang.
7: Ding ding ding. Dung dung dung.
0: Se, aha aha, ma, aha aha. Se. Guru sayang yang soleh-soleha, sayang tidak ya sama kedua orang tua?
8: Sayang.
0: Kalau kita sayang kepada kedua orang tua, kita selalu mendoakan orang tua kita sayang supaya nanti masuk surga. Doa kedua orang tua dan doa kebaikan dunia dan akhirat oleh Ananda, Nuha, dan Kaila.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Kaila.
10: Halo teman-teman,

0: Arham huma kama rabbayani shahira rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azabanna amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pembacaan ayat kursi oleh Ananda Aska dan Patan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Halo teman-teman, nama saya Atan.
4: Halo teman-teman, nama saya Aska.

0: Amin.
1: Oke, sekarang Ibu Eka akan mengajak anak-anak Ibu semua berhitung 1 sampai 10 dalam 4 bahasa sambil bernyanyi.
2: Ini tangan kiriku.

0: Ya, tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, dua jempol. Hebat. Selanjutnya pembacaan hadis oleh Ananda Asa dan Gea, hadis tentang sholat dan jangan marah-marah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Asa.
2: Halo teman-teman, nama saya Gea.
1: Hadis tentang sholat. As-salatu imanuddin, salat itu tiang agama.
2: Hadis jangan marah. La tadab walakal jannah, jangan marah-marah surga untukmu.
0: Wah, masya Allah. Halo.
3: Hai.
0: Hai.

0: tulis tebak-tebak gambar tentang geofak atau taman bumi. Salah satunya adalah Geosit Natuna. Are you ready? Siap? Iya, konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Pasang telinganya ya. Tempat rekreasi asik di Natuna yang punya hamparan batu-batu besar yang cantik sekali untuk dilihat. Apa namanya ya? Iya, apa sayang? Batu Kasa. Betul, tidak banyak batu-batu di situ sayang. Iya, hebat anak-anak ibu semua. Selanjutnya, gunung paling tinggi dan gagah di Natuna. Tempat rumahnya monyet atau kekah tinggal sayang. Gunung apa namanya? Wah, hebat anak-anak ibu semua. Gunung? Gunung Ranai. Pernah lihat Gunung Ranai? Iya, selalu kita lihat setiap hari ya kan? Selanjutnya, Pulau Mungil di Natuna yang tidak punya pasir sama sekali, melainkan penuh dengan tumpukan batu. Ayo tebak apa namanya? Iya, namanya Pulau Akar. Pernah anak ibu ke Pulau Akar? Masya Allah, Ibu Eka aja belum pernah sampai. Oke, selanjutnya, pulau indah di Natuna yang mirip dengan ibu hamil sayang. Ayo tebak, pulau apa ya? Tadi kita lewat tuh. Oh, pintar Asa, Pulau Senua. Tadi nampak tidak Pulau Senua pas kita pergi ke sini? Oh, alhamdulillah. Sudah tahu Pulau Senoa? Sudah pernah pergi? Betul, Keni. Ibu Eka aja belum pernah pergi. Oke, pertanyaan terakhir. Konsentrasi. Apa sebutan untuk tempat rekreasi keren yang berisi batu raksasa purba yang ada di Natuna? Iya, Geosit Natuna. Pintar anak-anak ibu. Tempat-tempat keren dan unik tadi sayang ciptaan siapa?
1: Tuhan.
0: Iya, Tuhan yang maha pencipta. Yang harus kita jaga. Bagaimana cara kita menjaga tempat-tempat yang indah tadi sayang? Kalau anak ibu berkunjung ke Pantai Batu Kasah misalnya, boleh membuang sampah sembarangan? Tidak boleh. Kita tidak boleh membuang sampah di pantai. Terus apa lagi? Ayo, siapa yang tahu? Boleh tidak ya kita rusak-rusak tanaman atau pohon yang ada di pantai? Tidak boleh. Harus kita jaga. Dan yang paling penting adalah kita harus bersyukur kepada Allah atas alam Natuna yang indah dan unik ini. Setuju?
1: Setuju.
0: Alhamdulillah, luar biasa anak ibu. I'm the best, you are the best, we are the best. Yes, yes, yes. Mau mendengarkan Ibu Eka bercerita? Iya, Ibu Eka akan sedikit bercerita tentang salah satu geosit Natuna yang tadi sayang. Salah satunya adalah asal usul Betu Asah atau Batu Kasah. Mau mendengar? Tepuk fokus. Melihat. Mendengar. Fokus. Dahulu kala di kampung Ceruk Pulau Bunguran hiduplah seorang laki-laki sakti bernama Tok Nyong. Ia menguasai banyak ilmu dan bekerja sebagai petani. Kebunnya luas meliputi seluruh pulau. Dari sagu, kelapa hingga pohon enau, semuanya ia olah dengan tekun. Suatu hari, Tok Nyong hendak menyadap pohon enau untuk mengambil air nira. Pohon enau banyak tumbuh di sebelah selatan pulau dengan dekat pegunungan Sekunyam. Dengan ilmunya yang sakti, jarak satu pulau Bunguran baginya hanya beberapa langkah saja. Ia pun bersiap untuk bekerja. Sebelum berangkat, Tok Nyong menyadari parangnya sudah tumpul. Ia pun berhenti di pesisir timur pulau Bunguran untuk beristirahat sejenak sambil mengasah parangnya. Disitulah ia menemukan sebuah batu yang tergeletak di tepi pantai. Begitu parangnya diasah di batu tersebut, ia kagum sayang. "Ini batu yang sangat bagus," katanya. "Parangku cepat sekali tajam," kata Tok Nyong. Parang yang tadi tumpul langsung menjadi sangat tajam dan siap digunakan. Sejak hari itu, setiap kali akan bekerja, Tok Nyong selalu singgah di batu tersebut untuk mengasah parang atau pisaunya. Batu itu pun terkenal dan diberi nama Betu Asah. Hingga kini, batu tersebut menjadi saksi sejarah asal mula nama Batu Kasah di Pulau Bunguran. Berada di bawah administrasi Desa Cemaga Tengah, Kecamatan Bunguran Selatan, yang kini menjadi salah satu tempat wisata yang ramai dikunjungi dan menjadi salah satu geosit andalan di kawasan Geopark Natuna. Begitulah ceritanya. Sekarang Ibu mau bertanya. Yang mendengar pasti bisa menjawabnya. Siap? Siapa nama laki-laki dalam cerita tadi, sayang? Iya, Tok Nyong. Hebat, Gia. Apa pekerjaan Tok Nyong, sayang?
1: Petani.
0: Iya, pintar, Asa. Tok Nyong pekerjaannya sebagai petani. Benda apa yang setiap kali dia mau bekerja, dia bawa dan diasah, sayang? Iya, pintar. Parang atau pisau yang selalu diasah tadi. Terus pertanyaan terakhir Ibu, di mana Batu Kasah itu berada, Nak? Di Desa Cemaga Tengah, Bunguran Selatan. Wah, hebat anak-anak ibu guru semua. Oke, bernyanyi sudah, berdoa sudah, bercerita sudah, tebak-tebak gambar sudah. Sekarang Ibu Eka akan mengajak anak-anak ibu semua berpantun lagi, sayang. Warisan budaya Melayu itu harus kita jaga, kita lestarikan. Salah satunya adalah pantun. Para pendengar dimanapun berada, anak-anak hebat yang berada di rumah, mari dengarkan teman-temanmu yang berada di studio. Nuha, Kuira, Kayla, Samil Sadikin, Sapira, dan Patan akan berpantun tentang Geosit Natuna. Selamat mendengarkan. Jangan lupa dijawab suaya.
2: Halo, nama saya Atan.
3: Halo, nama saya Sadikin.
4: Halo teman-teman, nama saya Samil.
5: Halo teman-teman, nama saya Kayla.
6: Halo teman-teman, nama saya Kuira.
7: Halo teman-teman, nama saya Nuha.
8: Pulau Akar.
9: Pulau Akar bentuknya unik.
10: Di
7: di akar berjuntai-juntai. Mari teman kita rel bermain dan berenang di pantai. Angkat tangan tinggi-tinggi, tinggal berdiri, itu bisa betuk kasa. Indah sekali, ciptaan Tuhan, luar biasa.
1: Daun kelapa berwarna hijau, ditarik hingga ke penagi. Tanjung Datuk di ujung pulau, tebingnya gagah dan tinggi.
9: Ikan berenang di depan mata, terumbu indah tak terhingga. Pulau Senoa kebanggaan kita, warisan yang harus kita jaga.
10: Senubing airnya jernih, burung terbang di atasnya. Mari kita jaga supaya bersih, keindahan tiada duanya.
0: Suai.
11: Kucing putih kecebur kali, berusaha berenang untuk naik. Petur sia besar sekali, bentuknya lucu dan unik.
0: Suai. Kesetana melihat lautan, langit cerah warnanya biru. Geofak Natuna adalah kekayaan, kita jaga agar jaya selalu. Batu belah, batu bertangkup, kisah lama tiada duanya. Alam Natuna mari dilingkut, warisan bumi untuk selamanya. Tepuk luar biasa. Kamu berani, kamu hebat, kamu luar biasa. Yes, yes, yes. Oke sayang, sesi terakhir kita pada keseruan hari ini, Ibu Guru akan mengajak anak-anak Ibu Guru semua bermain. Mau bermain? Kalau mau bermain semuanya, ayo berdiri. Kita bermain permainan tradisional sayang, permainan zaman dahulu, zaman ibu kecil deh, yang berjudul Tam-tam Buku. Tam-tam Buku adalah salah satu permainan tradisional anak-anak Indonesia yang mirip dengan permainan ular naga. Permainan ini sangat seru karena memadukan unsur lagu, ketangkasan, dan strategi kelompok tanpa membutuhkan alat bantu sama sekali. Manfaat permainan tam-tam buku untuk anak-anak adalah melatih motorik kasar anak, mengembangkan kemampuan sosial dan kerjasama, melatih kejujuran dan sportivitas, dan mengenalkan lagu daerah dan permainan tradisional, menjaga warisan budaya tetap hidup di generasi digital. Di dalam ruangan studio RRI Ranai, riuh anak-anak memecah ruangan. Dua orang anak berdiri berhadapan, menyatu tangan mereka tinggi-tinggi membentuk sebuah gerbang kokoh yang disebut pintu. Sementara itu, anak-anak lain berbaris panjang di belakang layaknya ular yang meliuk-liuk sambil menyanyikan lagu khas yang riang.

akan gerbang akan langsung menutup dan menangkap siapa saja anak yang tertinggal di dalamnya, sambil menyebutkan atau memilih nama dari kubu.

Bab 1. Oke, masing-masing sudah mempunyai kubu atau tim. Ada kubu Kernas dan kubu Tabel Mando. Sekarang kedua kubu atau tim akan beradu tarik tambang. Nah, mereka akan tarik tambang. Siapa yang kuat ya? Kubu Tabel Mando atau Kernas? Sudah siap? Ayo, tenaga yang mana yang paling kuat nih? Ibu mau lihat. Ada Kernas yang sama-sama terbuat dari ikan dan sagu. Tabel Mando juga terbuat dari sagu dan ikan juga. Ayo, sudah siap belum sayang? Pegang pinggang kawannya kuat-kuat, erat-erat. Ibu Eka kasih aba-aba. Satu. Siapkan tenaga. Dua. Tiga. Ayo, ayo. Tarik, tarik. Ayo. Ayo, ayo. Tarik, tarik. Ayo Kernas, ayo Tabel Mando. Ayo Kernas, ayo Tabel Mando. Wah, wah, wah, kuat tenaga Nio. Iya, yang kalah adalah kubu Kernas. Maka yang kalah akan dihukum. Anak ibu, ibu hukum bernyanyi lagu Palo Sagu di Palo. Selamat mendengarkan.

Seru tidak sayang? Seru, alhamdulillah. Oke, selesai sudah kegiatan kita pada hari ini. Sebelum kita pulang, kita harus apa dulu sayang? Harus baca doa mau pulang.

Amin ya Robbal Alamin. Doa keluar rumah dan naik kendaraan darat. Bismillah.

Baiklah para pendengar RRI Ranai, anak-anak hebat yang berada di rumah. Dengan selesainya permainan seru tadi dan ditutup dengan doa pulang, maka selesailah pula acara kita pada hari ini. Semoga para pendengar semua senang dan terhibur. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jalan-jalan ke kota Ranai, singgah sebentar membeli pita. Acara si kecil menyapa hari ini usai. Sampai jumpa di lain cerita.

0: wabarakatuh. See you again. Dadah.
1: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik, pendengar, baru saja kita dengarkan persembahan dari adik-adik kita dari TKN 003 Bunguran Timur ya. Anda bisa dengarkan terus acara Si Kecil Menyapa setiap hari Minggu mulai pukul 8 waktu Indonesia Barat. Baik, selamat pagi untuk Anda. Salam sehat pagi ini, selamat beraktivitas, selamat berakhir pekan. Jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan, bahagia selalu ya. Karena dengan hati yang bahagia, ini juga akan berpengaruh terhadap kesehatan mental dan fisik kita. Baik, pendengar, lagu-lagu dan informasi akan kami hadirkan menemani pagi Anda.

Indonesia menjadi negara penghasil sampah plastik terbanyak kedua di dunia. Plastik membutuhkan waktu 500 tahun untuk terurai secara alami. Apabila dibiarkan terus menumpuk, plastik akan menjadi bahaya bagi masa depan karena dapat mencemari lingkungan yang mempengaruhi air, udara, dan tanah. Maka, mari kurangi sampah plastik dengan cara gunakan tas belanja sendiri dari rumah, bawa botol minum saat bepergian, dan bawa sampah plastik yang ada ke tempat daur ulang. Kurangi sampah plastik untuk masa depan yang lebih baik.

0: Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Prosaturan kanal informasi dan inspirasi pendengar, selamat pagi untuk Anda ya pendengar. Nah pendengar, masa peralihan cuaca yang kerap kita kenal dengan musim pancaroba ini seringkali membawa tantangan tersendiri bagi kondisi fisik masyarakat. Jadi perubahan suhu secara fluktuatif dalam waktu yang berdekatan memaksa sistem pertahanan tubuh kita bekerja lebih keras untuk beradaptasi. Nah, akibatnya banyak masyarakat yang mengeluhkan penurunan kondisi fisik akibat paparan virus musiman yang mengganggu rutinitas harian kita ya. Nah, pendengar, dokter umum sekaligus konten kreator kesehatan Dr. Ihsanuddin Qot'i menjelaskan bahwa ketidakstabilan cuaca ini berdampak langsung pada kerentanan tubuh terhadap serangan penyakit. Jadi musim pancaroba ini ada perubahan suhu ya, baik itu dingin ke panas atau sebaliknya. Memang masalah kesehatan yang paling banyak terjadi adalah infeksi. Nah, infeksi yang menyerang itu cukup beragam, namun kasus yang paling banyak dialami yaitu infeksi pada saluran pernapasan ya. Ya, pendengar, jadi banyak masyarakat yang menganggap sepele penyakit ini lantaran sifatnya yang dapat pulih dengan sendirinya seiring membaiknya imunitas. Nah, pendengar, selama proses menuju kesembuhan tersebut ya, penderita akan merasakan ketidaknyamanan seperti demam, hidung tersumbat ataupun batuk. Nah, pada proses penyembuhannya pasti ada gejala-gejala ikutan yang biasanya pengobatannya itu salah satunya adalah dengan memberikan obat-obatan simptomatik untuk mengatasi gejalanya. Sebagai langkah pencegahan di tengah cuaca ekstrim, pendengar, jadi Dr. Ihsanuddin itu mengatakan bahwasannya masyarakat harus perhatikan juga gaya hidup sehat dan menjaga kekebalan imun tubuh. Nah, yang paling penting adalah bijak memilih obat di apotek ya. Nah, bagaimana saran dari Dr. Ihsanuddin ya untuk memilih obat ya ketika menghadapi atau mewaspadai ancaman infeksi virus ya. Dan ini kita sebagai masyarakat harus bijak, jangan asal pilih obat. Kami akan sampaikan informasinya untuk Anda, pendengar. Tetaplah bersama kami.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

0: titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

0: Ya, kenapa dek?
1: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
0: Aduh, maaf dek. Kita kan takut terlambat.
2: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.

0: Dengan empat mata baru saja kami hadirkan untuk Anda pendengar ya, terkait dengan peralihan cuaca ya, yang kerap kali kita kenal dengan musim pancaroba. Jadi Dr. Ihsanuddin mengatakan bahwa ketidakstabilan cuaca ini pendengar berdampak langsung pada kerentanan tubuh kita terhadap serangan penyakit. Nah, jadi merespon munculnya gejala di musim pancaroba, masyarakat pada umumnya memilih langkah swamedikasi sebagai pertolongan pertama yang paling logis. Apoteker sekaligus Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia, Dr. Luci Novianti MM, membenarkan tren perilaku tersebut. Jadi kalau bicara batuk dan pilek ya, kadang pasien menganggapnya sudah biasa dan datang ke apotek cuma minta obat yang biasanya mereka konsumsi. Nah, padahal bisa saja gejala dan kebutuhannya berbeda dengan apa yang dialaminya saat ini. Nah, untuk menghindari kesalahan pengobatan ringan, pendengar, komunikasi terbuka dengan tenaga farmasi itu mutlak diperlukan ya. Nah, obat batuk dan pilek itu variannya banyak sekali, maka sangat penting untuk pasien menjabarkan gejalanya dengan detail kepada apoteker supaya rekomendasi obatnya lebih tepat ya. Jadi jangan sembarang memilih obat, bukan berarti gejala yang saat ini kita rasakan sama dengan gejala yang dulu pernah kita rasakan ya, dengan membeli obat yang sama. Jadi kita bisa konsultasi dulu dengan apoteker di apotek tempat kita membeli obat ya. Kita sebutkan gejalanya agar obat yang kita beli itu lebih tepat sasaran. Baik, pendengar, informasi ini kami akses dari laman kompas.com.
1: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.
2: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.

Masih bersama di 105,9 MHz Pro 1 RRI Rana ya, pendengar. Nah, selama ini kita sering mengenal ya, atau juga mendengar tentang yang namanya terapi musik. Nah, ini banyak diasumsikan identik dengan alunan nada klasik yang menenangkan. Ada pula anggapan bahwa pasien harus memiliki kemampuan memainkan alat musik agar pengobatan dapat berjalan efektif. Nah, asumsi tersebut dibantah oleh Profesor Dr. Monique van Bergen. Dan ia mengatakan bahwasanya keberhasilan terapi musik, khususnya neurologic music therapy, ini sangat dipengaruhi oleh selera personal pasien terhadap genre tertentu, bukan sekedar memutar musik klasik. Nah, pendengar, jadi menurut Profesor Monique, persepsi masyarakat tentang terapi musik harus diluruskan agar pendekatan klinis ini bisa bekerja optimal. Pendekatan emosional menjadi kunci, di mana pasien tidak akan dipaksa menyukai musik tertentu atau diwajibkan bisa memainkannya. Keberhasilan utama dari terapi ini bertumpu pada preferensi musik pasien ya. Oleh karena itu, sebelum terapi dimulai, para ahli akan melakukan anamnesis untuk menggali riwayat dan selera musik pasien. Profesor Monique menegaskan bahwa tidak ada satu genre spesifik yang paling mujarab untuk semua jenis penyakit saraf. Nah, preferensi genre ini bahkan bisa berubah seiring berjalannya waktu atau seiring dengan berkembangnya kondisi saraf, seperti pada pasien demensia. Nah, seseorang yang dulunya hanya menyukai musik jazz bisa saja tiba-tiba lebih merespon musik hip-hop atau klasik saat terapi. Namun bagi pasien yang menolak ikut sesi ini karena merasa tidak memiliki kemampuan bermusik, hal tersebut merupakan miskonsepsi ya. Jadi itu adalah pemikiran yang salah, karena tidak perlu terampil di bidang musik untuk mendapatkan manfaat dari terapi musik. Baik, pendengar, informasi ini kami akses dari kompas.com.

Dadah sayang. Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag,

Indonesia karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda. Akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja, semakin kesini lidah orang Indonesia mulai mengubah kata dag menjadi

0: 101 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Anda masih bersama kami Pro 1 Ranai, dan pendengar sampai di sini saya sudah tugas saya Nadia menemani Anda nanti di Ranai siang Anda bersama rekan kami Adi hingga ke pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Ranai siang ini. Ranai

105,9% RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar. Jumpa lagi bersama saya Adi di Ranai Siang edisi hari Minggu 4 Oktober 2026. Semoga di hari Minggu ini semuanya pada sehat ya, dan semangat di hari pekan nih pendengar. Kalau ada yang sakit semoga cepat sembuh. Oke, sudah pukul 10 lebih 10 menit saat ini. Lagu dari Silon 7, Sederhana, spesial untuk Anda yang lagi santai di akhir pekan ini ya. Ya mungkin malas mau ngapa-ngapain barangkali pendengar di hari Minggu, full istirahat barangkali ya, stay di rumah aja sepanjang hari ya, sebelum kembali ke rutinitas di awal pekan besok mungkin ya. Atau yang sudah punya rencana juga di akhir pekan ini, semoga semuanya dilancarkan pendengar. Oke, jumpa lagi kita di program Idola pendengar setiap hari Minggu, Idola Indonesia Layak Anak ya. Dan kali ini kita mengangkat topik mengenai program Kabupaten Kota Layak Anak di Tanah Air pendengar ya. Nah, kalau kita ngomongin tentang program ini, salah satu program yang ya bertujuan untuk menjamin pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan khusus anak secara terencana pendengar ya, menyeluruh dan berkelanjutan juga melalui integrasi komitmen pemerintah, masyarakat, media, dan dunia usaha juga pendengar.

0: berkas ini cepat email ke bos ya. Ih, Tata, dengar gak sih?
1: Iya, apa sih? Lagi sibuk nih, jangan sama kerjaan deh.
0: Kamu tuh dari tadi main HP.
1: Lihat nih, lagi pantengin gosip artis yang lagi viral.
0: Viral? Ku viralin kamu ya. Doyan liatin HP pas jam kerja, mau.
1: Yaelah, tegang amat. HP kan penting, Cin. Bagian dari perjuangan.
0: Kok perjuangan sih? Mana ada perjuangan kayak begitu?
1: Ya, kalau dulu ada HP, pemuda zaman dulu juga main HP kali.
0: Ye, enak aja. Pemuda dulu tuh sibuk nyusun strategi kemerdekaan. Neng, boleh kita main HP. Tapi lihat situasi dong. Jangan pas jam kerja. Apalagi sampai ngerasa ditambahin kerjaannya.
1: Iya, iya nih aku matiin HP-nya. Halo, iya bos?
2: Tata, kamu belum email ke saya berkasnya?
1: Hah? Iya, iya, iya.
3: Gawai atau gadget memang ada manfaatnya. Yuk bijak gunakan gadget agar bangsa ini semakin maju dan bersaing dengan bangsa lain.

Masih di jendela negeri pendengar. Nah, ngomongin tentang kekuatan layak anak pendengar ya. Yaitu untuk tujuannya untuk mengintegrasikan potensi sumber daya manusia, keuangan, kemudian sarana, prasarana, metode dan teknologi yang ada di sekitar dan masyarakat juga seperti di dunia usaha di sebuah kabupaten atau kota ini untuk memenuhi hak-hak anak pendengar ya. Dan selain itu juga untuk mengimplementasikan kebijakan tumbuh kembang dan perlindungan anak melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan kabupaten atau kota secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan untuk memperkuat peran dan kapasitas pemerintah kabupaten atau kota dalam mewujudkan pembangunan di bidang tumbuh kembang dan perlindungan anak pendengar ya. Nah, untuk mempercepat implementasi kabupaten layak anak ini digunakan strategi pengarus utamaan hak anak ya, yaitu mengintegrasikan hak-hak anak dalam kebijakan, kemudian program, kegiatan, dan anggaran di pendengar ya, mulai dari tahap perencanaan, kemudian pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi, serta dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak-anak pendengar.

Nah, mendengar untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak ini, pemerintah daerah masing-masing ini harus memenuhi indikator-indikator ya, yang dibagi ke dalam beberapa klaster utama, diantaranya hak sipil dan kebebasan. Nah, contohnya kepemilikan akte kelahiran, informasi layak anak, dan ruang partisipasi anak juga, pendengar.

Kemudian indikator selanjutnya lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, pendengar ya. Ini contohnya pencegahan perkawinan anak yang belum cukup umur ya. Kemudian adanya lembaga pengasuhan yang aman juga. Kemudian klaster indikator selanjutnya kesehatan dan kesejahteraan dasar. Jadi mudahnya untuk mengakses fasilitas kesehatan yang ramah anak. Kemudian gizi juga diperhatikan, sanitasi dan juga air bersih, pendengar. Nah, masih ada beberapa indikator lainnya, selanjutnya kita bahas, pendengar ya. Tetap bersama kami di Jendela Negeri.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

Lagu dari Bernadia pendengar Laut Yang Tenang. Spesial buat yang baru saja mendengarkan Pro 1 di siang ini dan masih di jendela negeri pendengar. Nah, tadi sudah disampaikan ada beberapa cluster pendengar ya. Untuk indikator kabupaten atau kota layak anak, di antaranya hak sipil dan kebebasan, kemudian lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dan kesejahteraan dasar juga, dan yang gak kalah pentingnya juga pendengar, yaitu pendidikan, kemudian pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya ya, seperti sekolah yang ramah anak, kemudian fasilitas-fasilitas bermain ya untuk anak-anak, dan fasilitas rekreasi juga pendengar. Dan kluster selanjutnya yaitu perlindungan khusus pendengar ya. Contohnya seperti penanganan anak berkonflik dengan hukum, kemudian anak-anak korban kekerasan, kemudian anak-anak penyandang disabilitas, dan anak-anak yang sudah bekerja walaupun masih belum usianya harus bekerja ini pendengar ya. Nah, kabupaten layak anak ini pendengar sebetulnya menjadi kewajiban dan tanggung jawab dari semua elemen ya, terutama pemerintah daerah. Selain untuk mendukung kebijakan nasional, ini merupakan upaya untuk memenuhi hak dan perlindungan terhadap anak pendengar. Dan implementasi kabupaten layak anak ini sebenarnya ini tujuan utamanya untuk mencapai di tahun 2030 mendatang Indonesia layak anak atau IDOLA, dan target ini harus dicapai di semua provinsi pendengar ya, dan tentunya di semua kabupaten kota yang ada di tanah air pendengar. Dan tentunya untuk mewujudkan hal ini memerlukan kerja keras dan dukungan dari semua pihak pendengar ya. Oke, terima kasih Anda yang masih enjoy dengan Pro 1 di siang ini. Kita ke lagu selanjutnya pendengar, ada Samuel Cipta dengan Salah.

0: aku.
1: 105,9 Bro Saudara Riranai, The Fortunes featuring Nadine Amiza, Makhluk Cahaya. Pendengar, sudah mau kita ke pukul 10.47 menit saat ini, dan sampai di sini jumpa kita di Jendela Negeri edisi hari ini. Pendengar, jumpa lagi di lain waktu ya. Dan saat lagi pendengar, kita jelang dinamika olahraga dari Pro 3 RRI pukul 11 waktu Indonesia Barat.

bulanan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.

Santai jauh dari tulus mendengar. Dan selanjutnya kami ajak Anda untuk menyimak berbagai informasi dari dunia olahraga yang kemas melalui dinamika olahraga dari Pro 3 RRI pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Inggris cukur Kroasia 7-0 di Nation League. Jelang penutupan, Indonesia peringkat 16 di Asian Games 2026. Timnas Hong Kong menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026 Divisi 2. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 4 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Tim nasional Inggris membantai Kroasia dengan skor telak 7-0 pada match day 3 grup C League A UEFA Nations League 2026-2027 di Stadion HNK Rijeka malam tadi. Nurdian Cakrisna menyampaikan laporannya.
1: Scott feeds it forward. Here's Bellingham into Kane. First chance of the game, first goal.
2: Tim nasional Inggris berpesta gol membungkam tuan rumah Kroasia 7-0 pada matchday ketiga UEFA Nations League Grup A3 berlaga di Stadion HNK Rijeka dini hari tadi. Dua penyerang andalan The Three Lions Inggris, yakni Harry Kane serta Saka Bukayo, berhasil memborong masing-masing dua gol penting. Sejak peluit babak pertama dibunyikan, Inggris tampil agresif. Terbukti, Harry Kane berhasil membuka keunggulan atas tuan rumah Kroasia pada menit ke-8. Jude Bellingham kemudian berhasil menggandakan skor keunggulan tim tamu menjadi 2 gol pada menit ke-21. Serangan bertubi-tubi Inggris sesekali dihalangi barisan tengah Kroasia. Sayangnya, anak-anak Inggris lebih agresif. Anthony Gordon lantas membuat timnya memperlebar keunggulan menjadi 3 gol pada menit ke-39. Saka Bukayo kemudian mencetak gol keempat tim tamu sebelum babak pertama tuntas pada menit ke-45. Memasuki babak kedua, Kroasia kembali berusaha mengejar defisit golnya. Namun sayangnya, barisan belakang mereka sedikit terbuka dan dimanfaatkan tim tamu. Harry Kane mencetak gol pada menit ke-53 yang langsung disusul oleh gol kedua Saka Bukayo pada menit ke-68. Morgan Rogers akhirnya melengkapi kemenangan telak tim tamu melalui torehan gol penutup pada menit ke-87. Selesai pertandingan, pelatih kepala tim nasional Inggris, Thomas Tuchel, mengatakan bahwa ini adalah kemenangan besar. Itu adalah kemenangan yang luar biasa, dan penampilan yang mendasari hasil ini benar-benar berada di level tertinggi dari menit pertama hingga menit terakhir. Menurut saya ada 4 atau 5 menit setelah skor 3-0 di mana kami membiarkan lawan mendapat peluang besar, kehilangan penguasaan bola beberapa kali, serta membiarkan lawan menciptakan beberapa peluang setengah matang dan umpan-umpan berbahaya. Tetapi secara keseluruhan, kecepatan, kualitas teknis, dan semangat untuk merebut bola hari ini berada di level tertinggi.
3: The ball was on the very highest level.
2: Di sisi lain, pelatih kepala tim nasional Kroasia, Slaven Bilic, menyampaikan permohonan maafnya kepada para pemain dan supporter atas hasil ini. Saya kecewa dan turut prihatin atas nasib anak-anak yang ada di sana. Saya turut prihatin atas para penggemar. Saya turut prihatin atas kita semua. Dan saya turut prihatin atas para pemain. Percayalah, tidak ada yang berada dalam situasi yang lebih buruk daripada kami. Namun, apapun yang terjadi, kami harus menerimanya. Kemenangan ini mengantarkan Inggris kokoh di posisi kedua klasemen sementara grup A3 dengan 6 poin. Sementara di posisi puncak ada Spanyol yang belum terkalahkan dengan 9 poin. Sedangkan Kroasia berada di posisi ketiga dengan 3 poin dan Republik Ceko di dasar klasemen dengan belum mengoleksi poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Beralih ke lintasan sirkuit, pendengar, Lando Norris kesulitan mendengar McLaren yang tidak kooperatif di kualifikasi GP Bahrain di Malaysia. Finish ke-6 tercepat namun start ke-5 setelah penalti Isaac Hajar. Norris menyebut mobilnya lambat dan aspal Sepang berbeda, membuat Mercedes kesulitan dan Red Bull lebih cepat. Ia merasa telah maksimal dengan mobilnya namun kekurangan kecepatan di jalan lurus. Rekan setimnya Oscar Piastri tercepat ke-7 dan akan start sejajar Norris di baris ketiga. Piastri mengaku sesi sulit namun optimis dengan strategi balapan. Sementara Max Verstappen meraih pole position, Norris dan Piastri berharap bisa memaksimalkan strategi untuk meraih hasil terbaik di lapangan.

Selanjutnya kita ke olahraga tenis mancanegara. Alexander Zverev mengalahkan Zhang Juncheng 6-0 6-3 di Tiongkok Open dan akan menghadapi Novak Djokovic di perempat final. Zverev hanya butuh 55 menit dengan 9 ace, sedangkan Djokovic tercatat tidak pernah kalah di Beijing. Yannick Sinner, pemegang peringkat 1, mundur dari Beijing dan Shanghai karena cedera lutut. Daniil Medvedev, Alex de Minaur, dan Andrei Rublev juga melaju. Di sektor putri, Zheng Qinwen ke babak selanjutnya setelah Anna Kalinskaya mundur menang 6-7, 6-4, 3-0. Coco Gauff mengalahkan Camila Osorio 7-6, 4-6, 6-2 dan akan menghadapi Sun Xinrang. Elena Rybakina, Elina Svitolina, dan Iga Świątek juga lolos ke babak berikutnya.

Kita awali informasi dari kabar sepak bola Indonesia. Tiket final FIFA ASEAN Cup 2026 antara Indonesia dan Thailand terjual lebih dari 55.000 kursi hingga Sabtu 3 Oktober pukul 14 waktu Indonesia Barat. Final akan berlangsung pada Senin 5 Oktober di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Indonesia juara grup A, Thailand juara grup B. Laga perebutan tempat ketiga antara Malaysia versus Vietnam digelar pukul 16 waktu Indonesia Barat di hari yang sama. PT GSI mengingatkan supporter untuk membeli tiket hanya melalui kitagaruda.id resmi untuk menghindari calo dan resiko penggandaan kursi. Pembeli harus memiliki Garuda ID dengan verifikasi identitas dan foto wajah.

Sementara itu, Timnas Putri U17 Indonesia menargetkan juara grup B kualifikasi Piala Asia Putri U17 2027 di Singapura. Ketua PSSI Erick Thohir berharap Garuda Pertiwi muda tampil terbaik dan mengamankan tiket ke putaran final di China. Tim telah tiba di Singapura dan akan menghadapi Bahrain pada 5 Oktober, Arab Saudi 8 Oktober, dan Singapura pada 11 Oktober. Hanya juara grup yang bisa lolos. Dari 46 pemain, PSSI membawa 26 pemain termasuk 2 diaspora. Di antaranya Anya Gabriela dan Keisha Bulkamin. Ketua Komite Sepak Bola Wanita PSSI Vivin Cahyani menyebut persiapan matang setelah Sri Kandi Merdeka Cup dengan Singapura menjadi lawan terberat. Putaran final Piala Asia Putri U17 2027 di China juga menjadi jalur ke Piala Dunia Putri U17 2027 di Maroko.

0: Di sisi lain, Timnas Hong Kong menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026 Divisi 2 setelah mengalahkan Kamboja 2-0 di final di Kai Tak Main Stadium. Gol dicetak Matthew Orr di menit 41 dan penalti Everton Camargo di menit 54. Hong Kong menjadi tim undangan pertama yang menjuarai ajang regional ASEAN, sementara Divisi 1 turnamen berpusat di Jakarta, Indonesia. Kemenangan ini mencetak sejarah baru karena tim undangan berhasil membawa pulang trofi. Turnamen edisi perdana ini dibagi dua divisi, dengan Divisi 1 digelar di Indonesia, kemudian Hong Kong tampil sebagai tuan rumah Divisi 2 dan berhasil memanfaatkan dukungan supporter. Hasil ini menjadi pencapaian penting bagi sepak bola Hong Kong di kancah regional.
1: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Dari kabar Asian Games 2026, pendengar, perjuangan karateka Bali Cho Istri Agung Sanistiarani di Asian Games 2026 berhasil mempersembahkan perunggu untuk Indonesia tidaklah mudah. Sebelum berhasil naik podium, peraih 3 emas PON untuk Bali dan 1 emas SEA Games 2017 itu sebenarnya masih berjuang untuk pulih 100% dari cedera lutut yang ia alami. Putu Dirawati menyampaikan laporannya.
1: Di Asian Games kali ini aku sama sekali sebenarnya gak ada target.

0: target. Jadi sebenarnya targetnya cuma gimana caranya nampilin yang terbaik, karena memang proses kemarin menuju Asian Games ini kan gak gampang. Aku sempat ada cedera di lutut, dan ya itu sih yang buat jadinya kayak aku turunin ekspektasi aku.
1: Meraih 3 emas PON untuk Bali dan 1 emas SEA Games 2017 tersebut, lebih lanjut menuturkan dirinya setidaknya membutuhkan 3 hingga 4 minggu untuk pemulihan cedera. Bahkan H-1 pertandingan ia masih melakukan check up ke dokter untuk memantau kondisi cederanya. Selain itu, saat AKF Senior Karate Championship 2026, ia mengaku tidak mendapat hasil sesuai target yang membuatnya menurunkan ekspektasi di Asian Games 2026. Saat itu Coki hanya mempersembahkan 1 perunggu di kelas komite peregu putri.
0: Kemarin waktu sebelum di Asian Games ini kan ada kejuaraan AKF di Bali, di mana hasilnya tuh buat aku jelek banget.
1: Kegigihan perjuangan Coki di Asian Games 2026 ini mendapat apresiasi tinggi dari bidang pembinaan dan prestasi Binpres KONI Bali, yang juga Majelis Lembaga Perguruan Pengurus Besar Federasi Olahraga Karatedo Indonesia MLPPB4KI KIOC Ardi Ganggas. Ia mengatakan medali perunggu Coki di Asian Games 2026 merupakan pencapaian luar biasa di tengah kondisi Coki yang mengalami cedera. Ardi Ganggas berharap dengan rekam jejak prestasi gemilang yang diraih ini, Coki mampu membuka jalan bagi para juniornya untuk lolos babak kualifikasi menuju PON 2028.
2: Mungkin modal ini yang kita pakai untuk dia, untuk mendorong, untuk ya mungkin dia pensiun mungkin di PON lah, tapi kalau tidak, dia bisa mengantar di babak kualifikasi.
1: Seperti diberitakan sebelumnya, karateka Bali Cho Isri Agung Sanistiarani yang turun di kelas kumite min 55 kg putri berhasil meraih perunggu usai menundukkan karateka Singapura Marisa Hafesan dengan skor 7-3 di Toyohashi City General Gymnasium Prefektur Aichi, Nagoya, Jepang. Perunggu yang didapat Coki kali ini adalah yang kedua kalinya selama mengikuti Asian Games. Saat Asian Games Jakarta Palembang, ia juga berhasil meraih perunggu. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Pendengar, kontingen Indonesia mengakhiri Asian Games 2026 di peringkat ke-16 dengan total 39 medali. Terdiri dari 5 emas, 11 perak, dan 23 perunggu berdasarkan website resmi Asian Games 2026. Pencapaian ini melampaui target, yakni 4 emas. 5 emas diraih dari beregu putra bulu tangkis dengan mengalahkan Tiongkok 3-2. Leo Roli Karnando Daniel Martin dari ganda putra, kemudian Rahmat Erwin Abdullah dari angkat besi 75 kg, Desa Maderita Kusuma Dewi dari panjat tebing speed putri dengan rekor Asia 6,062 detik dan cabang panahan. Pada hari terakhir, Indonesia menambah perak dari kuadran sepak takraw putra, voli pantai putra dengan bintang Akbar Sofian Rahman dan padel. Tiongkok menjadi juara umum dengan 169 emas, diikuti Jepang dengan 83 emas dan Korea Selatan 39 emas. Pencapaian ini menjadi modal berharga bagi Indonesia menuju kompetisi internasional berikutnya dengan target peningkatan prestasi di masa depan.

0: Dari Liga 2, pendengar, tim Persis Solo gagal memanfaatkan laga kandang dan harus mengakui keunggulan tim lawan Kendal Tornado FC dalam lanjutan Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Laga bertajuk Derby Solo Raya itu yang digelar di Stadion Manahan Solo tadi malam, Laskar Sambernya takluk dengan skor 0-2. Edwi Puryono menyampaikan laporannya.
1: Saudara, tim Persis Solo gagal memanfaatkan laga kandang dan harus mengakui keunggulan tim lawan Kendal Tornado FC dalam lanjutan Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Laga bertajuk Derby Solo Raya itu yang berlangsung di Stadion Manahan, tim berjuluk Laskar Sambernyawa harus tertunduk malu di hadapan sekitar 7.000-an suporternya. Apalagi Persis Solo memiliki keunggulan jumlah pemain lantaran pada babak kedua Kendal Tornado FC bermain dengan 10 orang setelah Ibnu Hajar mendapatkan kartu merah. Namun keunggulan jumlah pemain itu gagal dimanfaatkan anasu pelatih Ricky Nielsen dan harus rela gawangnya kebobolan dua kali, hasil penalti Patrick Cruz pada babak pertama serta gol Kamara yang menjadikan skor akhir 2-0 terjadi di menit-menit akhir. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Ricky Nielsen mengaku bertanggung jawab atas kekalahan perdana timnya di laga kandang dan hal itu benar-benar memalukan. Untuk selanjutnya, keputusan akhir dikembalikan kepada jajaran manajemen, apapun keputusan akan diterima.
2: Saya pribadi bertanggung jawab, minta maaf atas kekalahan di kandang, sangat memalukan, tapi ini tanggung jawab saya. Selanjutnya saya kembali kepada manajemen, apapun yang terbaik biar manajemen akan menentukannya.
1: Terkait permainan sendiri, Ricky Nielsen sebetulnya sudah memerintahkan seluruh pemain untuk berjuang hingga titik akhir lantaran bertanding di hadapan publik sendiri. Namun perjuangan yang tidak kenal lelah itu gagal berbuah hasil dan Persis Solo harus rela menelan pil pahit di kandang sendiri. Sebaliknya, kemenangan di laga away membuat pelatih Kendal Tornado FC Stefan Kelces memberikan pujian kepada seluruh pemain yang seolah tidak gentar menghadapi tim tuan rumah.
3: Dari awal kita sudah tahu bahwa pertandingan ini akan berjalan dengan ketat, sengit, tapi saya salut ke pemain-pemain saya dari babak pertama sampai akhir babak kedua sampai kulit habis mereka main dengan Spartan, gak kenal menyerah. Nah, kemarin kita lawan Barito kita punya pelajaran yang sangat berharga, sudah menang 2-0 tapi kita agak sedikit ngendorin pressing, akhirnya bisa kebales. Hari ini mereka buktikan itu bahwa mental mereka luar biasa. Jadi terima kasih sama Tuhan. Yang kedua, saya bersyukur atas kemenangan ini. Ini semua berkat pemain-pemain saya.
1: Dengan hasil itu, untuk sementara menempatkan Kendal Tornado FC tetap berada di papan atas klasemen sementara grup timur Liga Pegadaian Championship dan belum terkalahkan hingga pekan keempat, yakni mengemas 8 poin hasil 2 kali menang dan 2 kali seri. Sedangkan tim Persis Solo tetap berada di papan tengah dengan nilai 4 hasil sekali menang, sekali seri dan 2 kali kalah. Hasil pertandingan lain, PSBS Biak yang bertindak sebagai tuan rumah di Stadion Sriwedari Solo kalah 1-5 dari tim tamu Ran Nusantara. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

0: Dari arena futsal, pendengar, Black Steel FC menaklukkan Unggul FC 2-0 di PFL 2026-2027. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Yang didapatkan.
2: Laga Lot menutup rangkaian pekan ke-14 Pro Futsal League atau VFL 2026-2027. Bertanding di Gor Pop Cibubur malam tadi, Dexter FC Papua sukses mengamankan poin penuh lewat kemenangan 2-0 atas Ungur FC Malang. Sejak babak pertama, laga berjalan sangat disiplin dan ketat. Ungur FC yang diarsiteki Andre Luis Brocanello Continuo tampil solid meredam serangan Black Steel. Rapatnya pertahanan kedua belah pihak membuat skor kacamata 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, tensi meningkat. Black Steel yang terus berupaya membongkar pertahanan lawan akhirnya memecah kebuntuan di penghujung laga. Aryan Syahnur membuka keunggulan pada menit ke-35. Tertinggal 1 gol, Ungur FC mencoba keluar menyerang. Namun Black Steel justru menambah keunggulan di menit kritis. Penjaga gawang Muhammad Al-Bagir secara mengejutkan turut mencetak gol pada menit ke-39. Gol dari sang kiper ini mengunci kemenangan 2-0 hingga peluit panjang wasit Tri Sutrisno. Usai laga, pelatih Black Steel, Nuno Venas, mengapresiasi kemenangan timnya yang berhasil melalui laga yang sulit.
3: It's a very difficult game because
4: itu laga yang sulit karena Unggul punya banyak pemain besar. Itu sangat sulit bagi kami. Tapi saya pikir tim kami banyak menciptakan peluang untuk mencetak gol, namun sulit mencetak. Tapi di babak kedua, di 5 menit terakhir, kami bisa membuat skor. Dan setelah ini, Unggul lebih agresif. Itu menyulitkan kami. Tapi kami akhirnya bisa menang, dan saya bangga dengan tim saya.
3: Play with power play. It's difficult for us, but you can we can win. And I think I have many proud for my players because work very hard all the time. So I think my team deserve win. Thank you.
2: Sementara itu, asisten pelatih Unggul Agus Abdul mengakui Black Steel lebih siap untuk menang daripada timnya.
5: Steel lah, mereka bisa memanfaatkan kesempatan di beberapa goal opportunity, mereka bisa maksimalkan, terutama di detik akhir kita belum tidak bisa maksimalkan 5 kali foul mereka. Dan kita sudah coba. Dan banyak peluang terutama di dua bapak ini ya, bapak satu bapak dua yang tidak bisa konversi jadi gol. Tapi secara umum teman-teman sudah berjuang. Sekali lagi selamat buat Black Steel. Kita berharap kita akan lebih kuat lagi datang di pertandingan berikutnya.
2: Hasil VFL lainnya, Pangsumo FC Kalbar berbalik menang 4-3 atas Proton FC Kuningan. Tas Mojana Jakarta tumbang kanan sama FC Kepri 3-2. Halus FC Jakarta tahan imbang Kudang Laut Nusantara 1-1. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Evan Somilena sebenarnya sudah one on one tadi atau one v one dengan

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari Arena Futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM, MW 1467 kHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, kembali bersama kami di Pro 1 RRI Ranai, dan berita selanjutnya hadir pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti berupa Warta Berita Daerah edisi Warta Berita Sepekan. Pendengar, selamat siang, terima kasih Anda yang masih santai mendengarkan Pro 1 di siang hari ini. Selamat berpekan semuanya pendengar, semoga hari Minggu yang menyenangkan untuk Anda semuanya ya. Dan untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, kami informasikan masuknya waktu sholat zuhur untuk kota Ranai dan sekitarnya hari ini pukul 11:39 waktu Indonesia Barat. Ada lagu-lagu bernuansa islami nanti jelang kumandang azan zuhur pendengar.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan iringilah kejelekan atau perbuatan dosa dengan kebaikan atau amal soleh. Niscaya kebaikan itu akan menghapusnya. Hadis riwayat Ahmad.

Bersama kami di 105,9 Pro 1 RRI Ranai. Dan saat lagi mendengar, kita jelang kumandang azan sholat zuhur untuk wilayah kota Ranai dan sekitarnya. Hari ini Minggu 4 Oktober 2026, pukul 11 lebih 39 menit waktu Indonesia Barat.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والسرفة والدرجة العافية الرافعة، وابعث مقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan, serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji, sebagaimana yang Engkau telah janjikan.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perkara yang pertama kali dihisab dari seorang hamba nanti di hari kiamat adalah sholat. Apabila sholatnya baik, maka akan menjadi baiklah seluruh amal perbuatannya. Dan apabila sholatnya pun buruk, maka akan menjadi jelek pula seluruh amalnya."

0: 01 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Peluang, karya, pemikiran dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya. Bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Ranai siang ini. Ranai.

Selamat siang, Bogor 91.1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar. Kembali mengudara untuk edisi hari ini pendengar. Minggu 4 Oktober 2026, setelah sebelumnya tadi off air dulu pendengar ya, karena faktor cuaca juga. Oke, selamat siang buat yang baru memonitor Pro 1 RRI Ranai. Semangat di siang ini pendengar. Dan selamat berakhir pekan. Semoga akhir pekan Anda menyenangkan.

0: 105,9% RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar Radio Republik Indonesia Ranai, kembali mengudara pendengar setelah tadi sempat off air karena faktor cuaca. Kami mohon maaf pendengar. Selamat siang, semoga kabarnya siang ini masih sehat dan masih semangat pendengar ya. Walaupun habis diguyur hujan, ada hujan petir juga siang ini ya kalau di sekitaran Sempang pendengar. Hati-hati buat yang sedang berkendara saat ini, sudah punya rencana di akhir pekannya. Pendengar, di weekend kali ini semoga semuanya lancar, bisa bikin Anda happy, bisa bikin Anda bahagia, dan ya semoga semuanya berjalan lancar di akhir pekan kali ini pendengar ya. Sudah pukul 14 lebih 12 menit saat ini pendengar ya. Oke, biasanya ada Pro Dangdut siang ini, waktunya juga singkat. Jadi kita masih tetap bersama di Pro Dangdut siang ini pendengar ya. Yang ingin gabung nanti seperti biasa di 0811 7033669. Setelah kita dengarkan dulu satu lagu pembuka di Pro Dangdut siang ini pendengar.
1: Hai pecinta Pro Dangdut, waktunya Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

7033669, Astaga Bercanda, lagu perdana kita di siang ini ya, Barcalai dan Mingse. Spesial buat yang baru saja mendengarkan Pro 1, walaupun singkat, masih lumayan lah ya. Buat yang mau dengerin lagu-lagu dangdut kesukaannya di siang ini, pendengar.

0: Tetap jaga kesehatan pendengar ya. Sudah mulai sering turun hujan ya, walaupun memang sebenarnya masih dalam fase musim kemarau ya di sebagian besar wilayah tanah air pendengar ya. Mungkin ada daerah-daerah yang tidak termasuk zona musim kemarau juga pendengar ya, yang ya mungkin sudah mulai sering turun hujan juga di bulan Oktober ini karena ada faktor pengaruh El Nino yang sangat kuat di tahun ini pendengar ya. Ini mengakibatkan musim kemarau lebih panjang durasinya dan lebih kering suhunya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Ada Pak Idris ya.
1: Ya.
0: Nah, apa kabar Pak Idris siang ini? Sehat?
1: Alhamdulillah, sejuk.
0: Sejuk. Masih siang dah sejuk, apalagi malam Pak Idris ya. Apa lagu siang ini Pak Idris?
1: Entah, lagu Taubat aja lah dari Taubat. Ali Usman.
0: Oke, Taubat dari Ali Usman.
1: Salam-salamnya buat Pak Kasim, untuk Mario, untuk Wan Usu, untuk Kak Sarina, untuk penyiar dan operatornya, dan Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kasim, Pak Idris, kawannya Pak Kasim di Sepembang ya, lagunya Taubat dari Ali Usman. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Ah, ini baru Pak Kasim, betul. Ah, tadi Pak Idris.
1: Iya.
0: Sekarang baru Pak Kasim. Apa kabar siang ini Pak Kasim?
1: Sehat, Bang.
0: Sehat. Tadi di Klari hujan juga sekarang? Iya. Halo Pak Kasim.
1: Iya.
0: Halo. Hujan
1: ya,
0: juga.
1: Hujan.
0: Enggak hujan.
1: Ya, hanya awan mendung.
0: Awan mendung. Oh, tak sampai hujannya ya?
1: Belum
0: sampai.
1: Sampai dia hujan.
0: Dah, ada hujan petir siang ini. Nah, maka dia. Maka dia tadi off air berapa 2 jam lebih lah.
1: Iya,
0: takut kena samburan petir. Apa lagu siang ini Pak Kasim?
1: Lagu?
0: Iya, Pak Kasim. Halo. Nah, hilang suara Pak Kasim nih.
1: Halo.
0: Nah, halo. Hilang timbul nih suara Pak Kasim.
1: Sinyal
0: hilang timbul gak?
1: Iya, tadi sinyal hilang timbul. Lagu Minyak Wangi, Pak
0: Adi. Minyak Wangi.
1: Wang-wang minyak nih, lagu Minyak Wangi.
0: Oh, apa tandanya tuh? Kalau wang-wang minyak? Apa tanda kalau wang-wang yang minyak?
1: Pak tahu lah itu, Pak
0: Adi tahu. Tanda dia supaya kita sering-sering pakai minyak wangi.
1: Nah, kita akan bawa buka-buka. Pak Adi tahu sendiri lah.
0: Ditunggu lagunya Pak Kasim ya.
1: Bisa dalam Pak Surya tadi. Mario. Siapa Kak Mus? Belian di Tanjung Pinang. Dah sedut itu keluar dari Wang Manuju di Sambas. Pak Zaina di Sepampang. Lah ada bagi.
0: Okey, Pak Kasim.
1: Ya, salam untuk Pak Kasim. Ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Kasim ya, lagunya Minyak Wangi dari Ayu Ting Ting. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Ada Mario.
1: Jalo nih.
0: Sekarang dah teduh.
1: Baru hidup Eri tadi.
0: Tadi ada petir.
1: Siapa pertama tadi, Pak Idris kah?
0: Pak yang pertama tadi Pak Idris.
1: Pak Zal lah
0: ngomong. Belum, belum tidur loh, hujan kan?
1: Tidur.
0: Pak Tita masih hujan?
1: Masih,
0: dah lebat lagi. Oh, dah tinggal.

0: Grimis ke?
1: Ah, Grimis lah.
0: Okay, lagu apa ni Mario?
1: Lagu Benalu Cinta aja lah.
0: Benalu Cinta
1: dari Mansur S.
0: Okay.
1: Salamnya buat Pakat Pak Idris, Pak Kasim, ada Suharman, ada Bang Iman di Kundur.
0: Di Kundur.
1: Ada Mbak Emma, ada Hani, ada Berlian, Sarinah, Fatimah, Mak Rusnah, ada Zubaidah, ada Sati, ada Jumidar, ada Mama Nani, ada Mbak Ani, Mbak Ana, ada Pak Ramli, buat Mahdi, Pak Tuan Mas.
0: Ada Bung Ihsan siang ini.
1: Buat Bung Hadi sama Bung Ihsan. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Mario di Batu Hitam. Lagunya dari Mansur S yang Benalu Cinta pendengar ya. Oke, semangat di siang ini. Apalagi di hari Minggu nih. Sudah siap-siap mau jalan-jalan kemana ya siang ini, sore nanti pendengar. Oke, kita langsung puterin lagu-lagu yang sudah di request tadi. Nanti ada Minyak Wangi dari Ayu Ting Ting. Tapi sebelumnya ini lagu permintaan Pak Idris, Taubat dari Ali Usman.

0: Pro Dangdut pendengar masih bisa buat yang ingin gabung ya, karena waktu kita juga singkat sekali di siang ini pendengar. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut, Dangdut.
0: Apa kabar siang ini Bang Ryan?
1: Kabarnya baik. Kita baik. Dari Kundur, Mas.
0: Oh, dari Kundur dengan Pak siapa ini?
1: Dengan Iman.
0: Oh, Pak Iman. Suaranya agak-agak mirip soalnya dengan Bang Ryan namanya. Dari Kundur. Dengan Adis yang ini, Pak Iman.
1: Bang Adi ya.
0: Kundur sehat, di sehat alhamdulillah sehat.
1: Kundur?
0: Kundur di mana tuh, Pak Iman? Lupa saya ini.
1: Kundur di seputaran Karimun gitu
0: kan. Oh, di sekitaran Karimun. Masuk Kabupaten Tanjung Balai Karimun ya.
1: Betul, kita masih kecil.
0: Oke, masih sama-sama Kepulauan Riau. Silakan Pak Iman, mau request lagu apa siang ini?
1: Lagunya Jalan Datar aja.
0: Jalan
1: Datar.
0: Jalan Datar. Benar iya. Pak Iman.
1: Betul, Jalan Datar.
0: Jalan Datar ya. Oke. Oke, ditunggu lagunya.
1: Salam pertama buat Abang yang ditugas ya.
0: Oke. Nah,
1: gimana cuaca di sana ini?
0: Baru selesai hujan ini, Pak Iman.
1: Di sini ada sebagian tempat hujan, ada sebagian tidak juga di tempat saya enggak hujan ini
0: ya. Oh, tapi udah sering mulai hujan ya.
1: Oh, udah sering lah, udah
0: oke,
1: sering.
0: Oke, alhamdulillah.
1: Oke lah buat Kak Bian jadi pembina ada Kak Karina juga, Pak. Pokoknya kan semua lah. Dari Jambi dari manapun berada ya.
0: Oke.
1: Okay. Abangnya lagi tugas, selamat tugas Bang ya.
0: Okay. Terima kasih.
1: Oke. Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Iman rupanya ya dari Kundur. Terima kasih Pak Iman sudah gabung di Pro Dangdut siang ini, dan ini kayaknya penelpon terakhir kita di siang ini pendengar. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo, selamat siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Purnama Sari rupanya. Apa kabar siang ini?
2: Gimana kabarnya Kak?
0: Alhamdulillah sehat. Kemana nih akhir pekannya Purnama Sari?
2: Akhir pekannya di rumah aja nih.
0: Di rumah saja.
2: Tapi pagi cuma jalan-jalan aja ke sempatnya tante.
0: Okay.
2: Ini sih ya, pulang lagi ke rumah.
0: Oke, Purnama Sari, lagunya apa sih yang ini?
2: Purnama mau dengerin lagunya Janji.
0: Janji?
2: Dari Evita Mala, iya.
0: Oke, Janji dari Evita Mala. Oke.
2: Kirim salam ya.
0: Silakan. Purnama Sari.
2: Ada Bang Jai, senyum Bang Jai.
0: Bang Zai, kalau udah dengar suara Purnama ini senyum-senyum sendiri Bang Zai ini.
2: Iya, senyum. Mudah-mudahan saya selalu Bang Jaya sama saja. Ibu Anusu, ada Ibu Parita, ada Pak Benicio, ada Bang Luhut, ada siapa lagi ya? Semuanya ada sini ya, tanpa terkecuali.
0: Okay.
2: Mudah-mudahan pada saya selalu.
0: Amin.
2: Buat kakak yang bertugas, semoga saya selalu bareng keluarga. Makasih.
0: Sama-sama. Terima kasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Purnama Sari menjadi penelpon terakhir kita di Pro Dangdut siang ini pendengar ya. Karena nanti kita akan jeda untuk mendengarkan Kumandang Asar Kota Ranai dan sekitarnya hari ini pukul 14:50 pendengar. Nah, jadi sampai di sini Pro Dangdut kita siang ini. Terima kasih banyak buat yang sudah ikutan gabung. Jumpa lagi kita di lain kesempatan. Sampai jumpa.

0: Baru saja Anda ikuti acara Prodangdut.
1: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami dan sampai di sini saya Adi menemani dengar Anda di Ranai Siang edisi Minggu 4 Oktober 2026. Selanjutnya ada rekan Rudia pendengar di Ranai Sore hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti. Selanjutnya pendengar, sekali lagi kita jelang kumandang azan asar untuk wilayah kota Ranai dan sekitarnya hari ini pukul 14.50 menit waktu Indonesia Barat. Allah.

الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العافية الرافعة وابعث مقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan, serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji, sebagaimana yang Engkau telah janjikan.

Ibnul Jauzi rahimahullah berkata, sepatutnya seorang hamba tahu bahwa sesuatu yang paling berharga padanya ada dua, hati dan waktu. Apabila ia tidak memedulikan waktunya dan menyia-nyiakan hatinya, maka akan luput darinya banyak hal yang bermanfaat.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Ranai sore ini. Pro 1. Baik pendengar, saat ini sudah pukul 15 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat. Kembali di Ranai sore ini, kami yang bertugas menemani Anda pendengar hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti. Bersama saya Rodiah dan operator saat ini ada Bung Ihsan hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat nanti. Baik pendengar, selamat sore, kami sapa Anda, semoga sehat, semoga semangat selalu di sore ini pendengar ya. Hari ini daerah kita diguyur hujan ya. Kami rasa hujan total hari ini, hujan disertai dengan petir, dan ini mudah-mudahan suatu keberkahan bagi kita karena hujan memang jarang turun, tapi dalam beberapa hari ini sering turun hujan ya, dan hari ini memang sangat luar biasa. Mudah-mudahan bisalah memberikan keberkahan kepada kita yang sangat mengharapkan hujan ya, karena ada juga sebagian wilayah Natuna ini mengalami kekeringan ya. Mudah-mudahan dengan turun hujan ini memberikan suatu keberkahan bagi kita. Baik pendengar, untuk yang lagi beraktivitas, selamat beraktivitas, semoga aktivitas lancar. Dan sore ini kami akan hadirkan rangkaian lagu-lagu hiburan dan juga informasi untuk Anda jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat nanti. Tetaplah bersama kami, Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ar, nongkrong yuk.
1: Boleh juga. Kemana, Dan?
2: Udah, ikut aja.
1: Wah, mantap sekali tempatnya ya, Dan.
2: Yoi. Nih, coba dulu, Ar.
1: Oh, sorry, Dan. Aku gak ngerokok. Lagian, merokok itu tidak baik buat kesehatan.
2: Alah, Ar. Norak kali sih cuma rokok elektrik. Cuma buat gaya-gayaan aja, biar lebih keren. Gak ngaruh lah sama kesehatan.
1: Apanya yang gak ngaruh sih, bro? Mau rokok yang terbuat dari tembakau atau elektrik, sama-sama mengandung nikotin dan bahan kimia lainnya yang menyebabkan ketagihan, membahayakan paru-paru, serta meningkatkan risiko terkena kanker. Sama-sama bahaya untuk kesehatan kita, bro. Lagian, gak ngerokok pun gue tetap keren kok, bro.
3: Keren itu ketika kamu menjaga kesehatan tubuhmu untuk masa depan.
4: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai dan masih kami hadirkan lagu-lagu hiburan untuk Anda sore ini pendengar ya. Baik, pendengar, berkaitan dengan kualitas udara dalam beberapa hari ini memang sudah agak membaik di wilayah Ranai dan sekitarnya. Namun ternyata pendengar, masalah kualitas udara ini memang banyak ya juga dikeluhkan oleh beberapa daerah di luar sana ya. Misalnya saja di daerah Palembang. Di daerah Palembang pendengar, kualitas udara masuk kategori berbahaya akibat kabut asap karhutla juga. Jadi lagi-lagi masalah karhutla pendengar ya. Nah, jadi bagi kita yang memiliki kebiasaan mungkin membakar, perlu berhati-hati karena masalah kabut asap ini memang sudah menjadi masalah yang sangat serius di negara kita ya. Dan pendengar, daerah Palembang saat ini tertutup kabut asap ya. Di Palembang, Sumatera Selatan pada hari ini, hari Minggu tanggal 4 Oktober ya. Dan berdasarkan pantauan aplikasi ISPUNET milik Kementerian Lingkungan Hidup, kualitas udara di kota Palembang pada hari ini masuk dalam kategori berbahaya akibat dampak dari kebakaran hutan dan lahan atau karhutla dengan nilai indeks standar pencemaran udara mencapai angka 780. Wah, ini sangat mengerikan ya. Untuk biasanya untuk indeks standar pencemaran udara ini di angka, di bawah angka 100 ya, ini malah di 780. Sepertinya lebih kabut lagi dibandingkan di daerah kita di Natuna yang kita alami beberapa waktu lalu pendengar ya. Baik, untuk masalah kebakaran hutan dan lahan ini pendengar, sekali lagi kami tidak bosan-bosannya mengingatkan untuk selalu waspada untuk Anda yang barangkali saja melakukan pembakaran hutan ataupun lahan ya, yang tadinya tidak sengaja akhirnya berbahaya. Dan di Natuna begitu juga ya, ini ada juga kejadian karhutla di Natuna, yang mana sejak Agustus 2026 pengaruh fenomena El Nino membuat curah hujan di Kabupaten Natuna menurun dan tanah juga perlahan kehilangan kelembapan ya. Dan pendengar, memasuki pekan kedua Agustus 2026, panas mulai bermunculan di sejumlah wilayah Natuna. Kebakaran terjadi di beberapa lokasi dan hingga akhir Agustus telah menghanguskan lahan dengan luas total lebih dari 20 hektar ya. Dan pendengar, Satgas yang dikomandoi langsung oleh Bupati Natuna Chen Shuilan dan melibatkan berbagai unsur mulai dari TNI, Polri, Basarnas, BMKG, KPHP, Perumda Air Minum, PDAM Tirtanusa Natuna, perangkat daerah hingga masyarakat ya, yang mana mereka datang dari institusi dengan kemampuan berbeda, ada yang memiliki kemampuan operasi di udara darat, menyediakan informasi cuaca serta mendukung ketersediaan air, kesehatan, logistik hingga penyelamatan. Nah, jadi pendengar, berbicara tentang bencana alam ini, bencana tersebut mendorong pemerintah Kabupaten Natuna memperkuat kesiapsiagaan melalui pembentukan Satuan Tugas Kebakaran Hutan dan Lahan pada 26 Agustus 2026 ya. Jadi sekali lagi pendengar, masalah kebakaran hutan dan lahan ini jangan dianggap sepele karena ini sudah masuk kategori memang luar biasa banyak ya kejadian-kejadian kebakaran yang terjadi selama tahun 2026 ini. Baik pendengar, selamat beraktivitas. Lagu-lagu hiburan masih kami hadirkan untuk Anda dan tetaplah bersama kami.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indahnya.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

0: belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

0: maju terus aja, biar cepet.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh, kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau, entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan, kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut Air John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.

0: ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
1: Iya.
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: rri.co.id
5: rri.co.id
4: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
5: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
4: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
5: rri.co.id
6: Baik pendengar, masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai. Masih kami hadirkan lagu-lagu hiburan ya untuk menemani Anda sore ini yang tengah disibukkan dengan beragam aktivitas di akhir pekan, di hari ini hari Minggu ya. Besok kembali melakukan aktivitas dan rutinitasnya di sekolah ataupun di tempat kerja masing-masing ya. Tentu hari ini banyak aktivitas yang dilakukan. Mungkin ada yang membersihkan lingkungan, ada juga yang memanfaatkan waktunya untuk jalan-jalan. Nah, pendengar, beberapa wilayah di Indonesia kita sering mendengar kabar ya bahwa sering terjadi bencana alam. Jadi dengan kondisi demikian kita perlu menjaga alam kita dengan cara yang mudah, misalnya membersihkan lingkungan ya, agar tidak menimbulkan kerusakan pada alam kita. Dan masih banyak lagi cara lainnya yang bisa kita lakukan untuk menjaga ataupun mencegah terjadinya bencana ya. Dan pendengar, ini ada informasi terkait dengan kejadian bencana juga yang terjadi di daerah Kabupaten Raya Nagan Raya Aceh, yang mana membangun kembali dua jembatan di Desa Gunung Cut ya, Kecamatan Darul Makmum. Maksud kami Darul Makmur sebagai solusi permasalahan akses masyarakat, yang mana pendengar sebelumnya kedua jembatan tersebut hancur akibat diterjang banjir dan warga harus menggunakan jembatan darurat dengan daya tampung kecil. Nah, jadi pendengar, banjir juga termasuk bencana yang perlu kita waspadai pendengar ya. Jadi seperti yang kami sampaikan sebelumnya bahwa untuk masalah sampah, nah sampah ini juga termasuk salah satu penyebab terjadinya banjir. Kalau terus-terusan menumpuk, maka jika turun hujan terus-menerus ya, maka akan terjadinya banjir ya pendengar ya. Pendengar, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Aceh membangun Kalpot box atau saluran beton penampungan air di Kecamatan Beutung Ateuh Banggalang, Kabupaten Naga, maksud kami Nagan Raya Aceh ini, dan pembangunan saluran tersebut sebagai upaya mitigasi banjir dan longsor yang kerap terjadi di jalan lintas kabupaten tersebut. Nah, baik pendengar, untuk yang sore ini memiliki waktu kesempatan untuk membersihkan lingkungan tempat tinggal ya, segala sampah-sampah, jadi yang menyumbat selokan, jadi kita bersihkan, karena ada hari Minggu, hari libur, kita luangkan waktu kita untuk mencintai lingkungan kita, mencintai alam kita. Baik, sudah pukul 15.47 menit waktu Indonesia Barat, lagu-lagu hiburan masih kami hadirkan untuk Anda sore ini pendengar, dan tetaplah bersama kami.

0: basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

0: aduh kecipratan minyak panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek. Adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi, cepetan.
1: Apa-apa, kenapa? Odol? Jangan, Kak. Odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah gak sembuh.
0: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
1: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak. Menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya, Kak, kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
0: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
1: Yaudah bentar, aku ambilin obatnya dulu ya.

rumput laut. Mungkin sari ini sudah dikenal secara luas oleh banyak orang di berbagai penjuru dunia. Bahkan tanaman ini juga kerap diolah menjadi aneka olahan yang lezat. Dilansir sweet.id, rumput laut pertama kali dikonsumsi di Jepang setidaknya pada 1500 tahun yang lalu, sesuai dengan apa yang pernah tercatat oleh sejarah. Selama era Asuka dan era Nara, rumput laut hanya dikonsumsi oleh kaum bangsawan Jepang. Namun saat ini, rumput laut bisa dikonsumsi oleh semua kalangan.

0: Baik pendengar, masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai. Selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Tanjung Pinang untuk mengikuti berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Perang Prabu.
1: Mengawali perjumpaan kali ini kami sampaikan informasi dari RRI Bukittinggi.

0: Pemerintah Kota Padang Panjang menggelar Focus Group Discussion FGD yang membahas berbagai isu strategis dalam rangka percepatan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan. Selengkapnya dilaporkan Nofri.
1: Pemerintah Kota Padang Panjang menggelar Focus Group Discussion FGD yang membahas berbagai isu strategis dalam rangka percepatan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan. Kegiatan tersebut bertujuan menyelaraskan arah kebijakan serta memperkuat langkah dalam mewujudkan visi dan misi kepala daerah. FGD berlangsung di Hall NT3 Balai Kota baru-baru ini dihadiri Wali Kota Hendy Anies, Wakil Wali Kota Alex Saputra, para asisten, staf ahli, serta seluruh kepala organisasi perangkat daerah OPD. Turut hadir sejumlah narasumber profesional dari berbagai bidang yang diundang untuk memberi masukan, pandangan, serta rekomendasi strategis bagi percepatan pembangunan di Kota Serambi Mekah tersebut. Wali Kota Padang Panjang Hendy Anies menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada para narasumber yang telah hadir dan berbagi wawasan. Dirinya menegaskan bahwa forum tersebut menjadi wadah penting untuk merumuskan ide, inovasi, dan solusi terhadap berbagai tantangan yang dihadapi Pemko. Hendy Anies berharap forum tersebut menjadi ruang inovasi dan pertukaran gagasan yang melahirkan solusi atas berbagai permasalahan yang dihadapi, baik di bidang pemerintahan, pendidikan, hukum, sosial, ekonomi kreatif, pariwisata, maupun komunikasi dan literasi. Dirinya juga menekankan agar hasil diskusi tersebut tidak berhenti di tataran wacana, melainkan dirumuskan menjadi rekomendasi konkret yang dapat dijadikan landasan kerja dan arah kebijakan Pemko ke depan.
2: Hari ini kita melaksanakan forum interaksion yang melibatkan tenaga ahli yang ada sebab, ada ekstern, ada tradisi dan sebagainya. Jadi tujuannya yang pertama kita memasukkan dan menjadikan solusi terhadap ada permasalahan.
1: Wali Kota juga berharap kegiatan yang belum terserap dalam program dapat dimaksimalkan kembali, dan di tengah kondisi efisiensi anggaran perlu kreativitas dan inovasi agar pembangunan tetap berjalan optimal dan berdampak langsung bagi masyarakat. Nofri melaporkan.
0: Kabar selanjutnya masih dari RRI Bukit Tinggi. Pemerintah Kabupaten 50 Kota mengapresiasi kuliner khas Kopi Kara masuk nominasi Anugerah Pesona Indonesia API Awards ke-10 tahun 2026. Berikut laporan Alwan Ahmad Fauzan.
3: Pemerintah Kabupaten 50 Kota mengapresiasi Kopi Kara sebagai satu dari 10 nominasi terbaik kategori minuman tradisional pada ajang Anugerah Pesona Indonesia API Awards ke-10 tahun 2026. Masuknya Kopi Kara dalam nominasi tersebut menjadi peluang untuk memperkenalkan minuman khas daerah sekaligus mengangkat kekayaan kuliner tradisional 50 Kota ke

0: keberadaannya tidak hanya menjadi bagian dari kekayaan kuliner, tetapi juga menyimpan cerita penting tentang tradisi dan kehangatan kampung halaman. Menurut Rito Sapangkaripnya, keikutsertaan Kopi Karak dalam nominasi ini juga membuka kesempatan bagi masyarakat untuk turut mengenalkan minuman khas daerah kepada masyarakat yang lebih luas. Oleh karena itu, dukungan publik dinilai penting agar potensi kuliner tradisional semakin dikenal dan mendapat perhatian.
1: Kopi Karak ini insya Allah akan masuk dalam nominasi penerima Anugerah Pesona Indonesia tahun 2026 yang nanti akan diselenggarakan di Kabupaten Klaten. Dan ini mempunyai ciri khas karena kopi ini dimasak dalam waktu yang lama sampai ada kerak. Jadi kara itu artinya kerak. Dan ini mempunyai ciri khas rasa yang luar biasa. Ada pahit, ada asam, ada manisnya.
0: Wakil Bupati 50 Kota Ali Badrul Rasyad juga menuturkan, bagi daerah, masuknya Kopi Karak sebagai nominasi dapat menjadi momentum untuk memperkuat promosi potensi wisata berbasis kuliner, di mana kekhasan minuman tradisional dapat menjadi bagian dari identitas daerah, sekaligus daya tarik bagi wisatawan yang ingin mengenal kekayaan budaya setempat.

0: RRI Tanjung Pinang. Pemerintah Kota Tanjung Pinang mengalokasikan 1 miliar rupiah dari belanja tidak terduga untuk membentuk distribusi air bersih kepada masyarakat dan penanganan karhutla. Selengkapnya Aryu Wisnu melaporkan.
1: Pemerintah Kota Tanjung Pinang menyiapkan anggaran 1 miliar rupiah dari belanja tidak terduga atau BTT untuk menangani kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Wali Kota Tanjung Pinang Lisdan Mansa mengatakan anggaran tersebut disiapkan tim anggaran pemerintah daerah atau TAPD dalam APBD perubahan 2026. Menurut Lisdan Mansa, dana BTT akan digunakan untuk mendukung distribusi air bersih ke rumah-rumah warga yang membutuhkan secara gratis, penanganan kebakaran hutan dan lahan, hingga memenuhi kebutuhan bahan bakar minyak armada pemadam kebakaran. Di sisi lain, Pemkot Tanjung Pinang belum dapat memberikan insentif khusus, uang lembur, maupun perlindungan kesehatan tambahan bagi personel gabungan yang terlibat dalam penanganan pendistribusian air bersih dan kebakaran. Lis Darmansa menjelaskan pemberian dukungan tambahan bagi personel masih disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah saat ini.
2: Cuman memang kita juga punya realokasi anggaran yang memang tidak banyak, sebenarnya tidak ideal segitu, tapi karena kemampuan anggaran yang ini kita berupaya dan berusaha. Contohnya kan kalau yang namanya bantuan kemarau ini, yang semua perangkat kita, semua armada kita kan jalan dari Dinsos, armada BPBD, ya, terus bahkan Damkar sendiri, mereka melakukan supporting Damkar sendiri untuk standby terkait dengan kebakaran-kebakaran ini kan.
1: Wali Kota Tanjung Pinang Lis Darmansah menambahkan selain dukungan operasional, Pemkot Tanjung Pinang juga berencana menambah armada pemadam kebakaran untuk memperkuat jangkauan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Namun penambahan armada tersebut tidak menggunakan APBD, Pemko masih mencari skema pembiayaan alternatif untuk merealisasikan rencana tersebut. Reporter Aryo Wisnu, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih bersama RRI Tanjung Pinang. Jumlah korban dugaan pelecehan seksual di salah satu pondok pesantren di Tanjung Pinang terus bertambah. Selengkapnya Rizvan Badrian melaporkan.
3: Saksi korban 3 ditambah orang tuanya 3, kemudian dari pihak ponpes juga sudah kita minta keterangan, termasuk juga si terlapor. Yang jelasnya terjadi itu sepanjang tahun 2026.
4: Jumlah korban dugaan pelecehan seksual di salah satu pondok pesantren di Tanjung Pinang terus bertambah. Satreskrim Polresta Tanjung Pinang telah memeriksa 8 saksi termasuk korban dan terlapor. Kanit PPA Satreskrim Polresta Tanjung Pinang, Ibda Joshua Bakara mengatakan, jumlah korban yang melapor kini mencapai 3 orang setelah satu korban kembali membuat laporan kepada polisi. Polresta Tanjung Pinang telah menerima laporan dari 3 korban dalam kasus dugaan pelecehan seksual di salah satu pondok pesantren. Hingga kini polisi masih mendalami perkara dan belum menetapkan terlapor sebagai tersangka.
3: Untuk pondok pesantren, yang jelas kita sudah menerima laporan polisi. Dalam laporan polisi ini, kita masih menerima 2 korban ya yang melaporkan dalam LP tersebut. Kemudian kita juga ada kemarin salah satu korban datang, jadi menyampaikan ke kita sebenarnya yang bersangkutan juga merupakan korban. Jadi untuk saat ini kita ada 3 korban.
4: Dari perkara tersebut, penyidik telah memeriksa 8 orang saksi, terdiri dari 3 korban, 3 orang tua korban, 1 pihak pondok pesantren, serta terlapor. Kasus ini melibatkan korban yang masih di bawah umur. Polisi masih mengumpulkan keterangan dan bukti untuk menentukan proses hukum selanjutnya. Berdasarkan pemeriksaan awal kepolisian, modus pelaku meminta korban memijat tubuhnya sebelum melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan. Reporter Rizvan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita beralih ke RRI Bengkalis. Festival Budaya Bukit Batu di Kabupaten Bengkalis Riau kembali digelar pada 2027. Kegiatan ini kembali mendapat dukungan melalui program Dana Indonesia Raya Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Berikut reporter Nur Fitriani melaporkan. Dukungan pemerintah pusat melalui program Dana Indonesia Raya Kementerian Kebudayaan membuka kembali peluang digelarnya Festival Budaya Bukit Batu di Kabupaten Bengkalis, Riau pada 2027. Festival yang diusung Lembaga Adat Melayu Riau Desa Bukit Batu bersama pemerintah desa ini telah mendapat dukungan program serupa dan dilaksanakan pada April 2026. Pengurus Festival Budaya Bukit Batu Juandi mengatakan dukungan Dana Indonesia Raya menjadi peluang bagi masyarakat untuk menjaga keberlanjutan festival terutama di tengah efisiensi anggaran pemerintah daerah.
5: Dengan kondisi efisiensi sekarang, desa dan daerah, kabupaten dan provinsi itu tidak bisa melaksanakan festival Bukit Batu ini yang sebelumnya diagendakan atau dianggarkan dari dana APBD. Kemudian kami juga berharap pada pemerintah desa, masyarakat Bukit Batu bisa berkolaborasi seperti biasa mensukseskan festival budaya Bukit Batu tahun 2027.
0: Juandi menyebut dukungan untuk pelaksanaan 2027 memiliki nilai yang lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya. Jika pada 2026 dukungan yang diterima sekitar 140 juta rupiah, pada 2027 nilainya hanya sekitar setengah dari jumlah tersebut. Keterbatasan anggaran membuat sejumlah rangkaian kegiatan disesuaikan. Pementasan budaya tetap menjadi bagian utama, ditambah rencana workshop gambus dan tari zapin. Sementara pameran budaya dan susur sungai tidak masuk dalam rangkaian festival tahun depan. Festival Budaya Bukit Batu rencananya digelar pada April atau Mei 2027. Juandi berharap dukungan pemerintah pusat dapat terus berlanjut sehingga festival yang menjadi ruang pelestarian tradisi Melayu ini dapat diselenggarakan secara berkesinambungan. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis. Masih bersama RRI Bengkalis. Di tahun 2027, pemerintah Kabupaten Bengkalis menyiapkan program beasiswa studi lanjut bagi dosen di kampus dan perguruan tinggi di Kabupaten Bengkalis. Kampus Polbeng sambut baik program tersebut. Reporter Muhammad Fiza melaporkan.
6: Pemerintah Kabupaten Bengkalis menyiapkan program beasiswa studi lanjut bagi dosen di kampus dan perguruan tinggi di Kabupaten Bengkalis. Program tersebut menjadi salah satu upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia tenaga pendidik di daerah. Dalam pelaksanaannya, Pemkab Bengkalis akan berikan kewenangan kepada masing-masing perguruan tinggi untuk menentukan dosen yang dinilai layak mendapatkan program beasiswa studi lanjut tersebut. Skema ini diharapkan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan pengembangan sumber daya manusia di setiap kampus. Direktur Politeknik Negeri Bengkalis, Insinyur Joni Kaster menyambut baik rencana tersebut. Ia mengatakan mekanisme penunjukan oleh pihak kampus akan membuat program beasiswa lebih sesuai dengan kebutuhan perguruan tinggi, sehingga dosen yang melanjutkan pendidikan benar-benar berada pada bidang yang dibutuhkan kampus.
7: Kami sudah mendapat informasi bahwa salah satu program prioritas Kabupaten Bengkalis, Ibu Bupati, adalah studi lanjut untuk dosen-dosen perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Bengkalis. Nah, memang untuk teknisnya nanti pemerintah daerah Kabupaten akan menunjuk langsung perguruan tinggi untuk menetapkan siapa-siapa saja dosen yang akan disekolahkan. Tentu ini sangat baik sekali, dan tentu dengan ditunjuknya kami sebagai untuk menentukan siapa yang dosen, tentu ini sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, di program studi mana yang perlu kita tingkatkan, tentu kami sangat berterima kasih dan mendukung program dari Ibu Bupati Bengkalis ini.
6: Pembahasan mengenai program tersebut disampaikan saat kegiatan orasi ilmiah dan bedah buku 25 tahun Politeknik Negeri Bengkalis berkiprah di Bengkalis. Rencana beasiswa itu muncul dalam sesi tanya-jawab dosen dengan Kepala Bapeda Bengkalis Rinto terkait penguatan sumber daya manusia perguruan tinggi di daerah. Program beasiswa studi lanjut diharapkan dapat meningkatkan kualitas tenaga pendidik sekaligus memperkuat kapasitas perguruan tinggi di Kabupaten Bengkalis. Dengan sumber daya dosen yang semakin berkualitas, kampus di daerah diharapkan mampu memberikan pendidikan yang semakin baik dan mendukung kebutuhan pembangunan daerah. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
8: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Selanjutnya kita beralih ke RRI Batam. Sejumlah program yang menjadi bagian dari Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden dinilai memberikan dampak nyata bagi masyarakat, khususnya dalam mendorong peningkatan kualitas SDM, pendidikan, dan perekonomian. Berikut laporan Nurul Mahfud.
9: Implementasi Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia semakin terlihat dalam arah pembangunan nasional yang mencakup berbagai sektor strategis. Pemerintah terus mendorong kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada pencapaian jangka pendek, tetapi juga diarahkan untuk membangun fondasi Indonesia yang kuat dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Akademisi Universitas Batam, Fendi Hidayat menilai arah pembangunan tersebut terlihat dari meningkatnya perhatian pemerintah terhadap pengembangan sumber daya manusia dan pendidikan sebagai fondasi kemajuan nasional. Penguatan kualitas pendidikan, peningkatan kompetensi SDM, serta perluasan kesempatan ekonomi menjadi bagian penting dalam menciptakan masyarakat yang lebih produktif dan mampu menghadapi perubahan global.
10: Selama 2 tahun perjalanan Astacita, saya melihat komitmen pemerintah yang semakin nyata dalam membangun Indonesia, khususnya dalam penguatan SDM, pendidikan, kesehatan, ekonomi masyarakat, dan kemandirian nasional. Menurut saya, capaian ini patut diapresiasi. Yang paling penting, berbagai kebijakan mulai diarahkan pada kebutuhan masyarakat dan pembangunan jangka panjang.
9: Sementara itu, salah satu bentuk nyata perhatian pemerintah terhadap perekonomian masyarakat adalah dengan mempermudah pengurusan NIB. Pelaku UMKM di Batam, Tisa Krista, merasakan langsung kemudahan tersebut. Menurutnya, NIB penting bagi pelaku usaha karena menjadi salah satu bentuk legalitas yang menunjukkan bahwa usaha telah terdaftar secara resmi.

0: beralih ke RRI Ranai. Pembangunan sekolah rakyat di Natuna dan beberapa daerah di Provinsi Kepulauan masih menunggu SK tahun jamak. Informasi selengkapnya disampaikan Yusfianti.
1: Bangunan fasilitas sekolah rakyat di Kabupaten Natuna saat ini masih menunggu terbitnya surat keputusan atau SK tahun jamak. Dokumen tersebut menjadi salah satu dasar pelaksanaan pembangunan yang direncanakan berlangsung lintas tahun anggaran mulai 2026 hingga 2027. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Natuna Agus Supardi mengatakan proses pengurusan SK tahun jamak saat ini masih berjalan. Terus menjelaskan pada Oktober 2026 ini, tim dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau Kementerian PUPR direncanakan datang ke Natuna. Kedatangan tim tersebut salah satunya untuk melihat secara langsung kesiapan lahan yang akan digunakan sebagai lokasi pembangunan sekolah rakyat. Ia menjelaskan fasilitas sekolah rakyat yang direncanakan dibangun tidak hanya berupa gedung sekolah. Kawasan tersebut juga akan dilengkapi dengan perumahan guru, perumahan pendukung, fasilitas penunjang pendidikan, serta sarana olahraga termasuk lapangan sepak bola. Untuk wilayah Provinsi Kepulauan Riau, terdapat 3 lokasi yang direncanakan menjadi tempat pembangunan sekolah rakyat. Ketiga lokasi tersebut berada di Kabupaten Natuna, Kabupaten Kepulauan Anambas, dan Kota Tanjung Pinang.
2: Setelah ada SK tahun jamak ya dari pejabat terkait ya, baru bisa dilaksanakan. Kita selaku tuan rumah Dinas PUPR yang menyiapkan lokasi land clearing untuk bangunan fisik ya, berupa bangunan sekolah, perumahan, perumahan guru, fasilitas lainnya dan terutama sepak bola ikut mendampingi untuk proses ini. Informasinya kegiatan untuk 3 lokasi ini kegiatan PCM-nya akan dilakukan di Natuna. Yang Anambas dan Tanjung Pinang akan berkumpul di Natuna. Informasi awal.
1: Dari sisi anggaran, Agus menyebut total dana pembangunan sekolah rakyat untuk 3 lokasi di Provinsi Kepulauan Riau mencapai sekitar 858.364.444.000 rupiah. Di sisi lain, Kepala Sekolah Rakyat Bumi Selan mengatakan pembangunan fasilitas permanen sangat dibutuhkan mengingat jumlah siswa sekolah rakyat di Natuna terus bertambah saat ini. Kegiatan belajar masih menggunakan bangunan sementara.
3: Artinya pembangunan insya Allah ada pemenangnya, hanya dalam waktu dekat dibangun. Ya bisa memberikan kontribusi positif lah, terutama untuk pembangunan sekolah rakyat, selain itu juga fasilitas dan yang lain.
1: Ia berharap pembangunan sekolah rakyat di Natuna dapat segera direalisasikan setelah seluruh persyaratan administrasi dan teknis terpenuhi dengan adanya fasilitas permanen. Para siswa diharapkan tidak lagi bergantung pada bangunan sementara. Demikian, Yusfianti melaporkan.
0: Musyawarah Daerah Musdalima BKMT Kabupaten Natuna menetapkan Sosialina sebagai Ketua PD BKMT periode 2026-2031 secara aklamasi. Reporter Analia Widi melaporkan.
4: Ketua Pengurus Daerah Badan Kontak Majelis Taklim BKMT Kabupaten Natuna, Sosialina, kembali terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Pengurus Daerah BKMT Kabupaten Natuna periode 2026-2031. Dalam musyawarah daerah Musda kelima yang digelar kemarin di sisi Basisi Ranai Kabupaten Natuna. Ia menyampaikan Musda menjadi momentum evaluasi organisasi sekaligus penyusunan program kerja 5 tahun ke depan untuk memperkuat ukhuwah, menyatukan langkah, serta meningkatkan kontribusi BKMT dalam memajukan daerah.
5: Yang pertama, supaya program kerja PD BKMT di periode 2026-2031 itu lebih meningkatkan konsolidasi, maksudnya pembinaan sampai ke desa-desa.
4: Sementara itu, Asisten 1 Pemerintah Kabupaten Natuna, Kaidir, berharap hasil Musda 5 dapat menghasilkan kepengurusan dan program kerja yang mampu memperkuat peran BKMT di tengah masyarakat. Menurutnya, BKMT memiliki peran penting dalam pembinaan keagamaan dan penguatan akidah serta akhlak untuk kegiatan sosial yang mendukung pembangunan daerah.
6: Ke-25 yang mana 25 tahun ini cukup

0: panjang seumur dengan kurang lebih dengan hari jadi Kabupaten Natuna yang sekarang ke-27, yang mana telah memberikan kontribusi yang cukup besar. Dan kami sampaikan juga bahwasanya untuk kegiatan-kegiatan ke depan, sebagaimana juga kita harapkan bahwa BKMT sangat kita dukung untuk lebih maju lagi.
1: Melalui kepengurusan baru periode 2026-2031, BKMT Natuna diharapkan dapat terus memperkuat organisasi, meningkatkan sinergi antar pengurus, serta menghadirkan program yang bermanfaat bagi masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Natuna. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
2: Ke RRI Pekanbaru. Program makan bergizi gratis di SDN 56 Pekanbaru berjalan optimal. Distribusi tepat waktu dan kualitas makanan terjaga untuk siswa. Selengkapnya Alwis Suryatmaja melaporkan.
3: Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar tatap muka di SD Negeri 56 Pekanbaru terus berlangsung dengan lancar dan kondusif. Suasana pembelajaran yang aman ini makin diperkuat oleh keberhasilan pendistribusian program makan bergizi gratis atau MBG yang diterima para siswa. PLT Kepala Sekolah SD Negeri 56 Pekanbaru, Mizayati, menyampaikan apresiasi atas kelancaran distribusi makanan bergizi gratis di sekolahnya. Ia menuturkan bahwa pihak sekolah selalu berkolaborasi dengan baik sejak pagi hari untuk memastikan makanan sampai dengan selamat dan siap dikonsumsi para siswa.
4: Kemudian untuk MBG memang sih di sana di ompreng kami ada tertulis batas sampai jam 10. Jadi apabila MBG itu datang tertulis batas jam 10, kami makannya paling lambat jam 10. Pokoknya sebelum jam 10 kami sudah makan. Namun ada kalanya ompreng kami itu tidak ada tulisan. Kalau tidak ada tulisan itu kami makannya itu sekitar jam 11 siang. Nah, jadi walaupun dia datang pagi, kami makannya kalau nggak ada tulisan ya di situ kami makannya jam 11. Namun kalau ada tulisan, katanya di situ batas jam 10 di ompreng, kami makan jam 10 kurang. Alhamdulillah selama ini tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan.
3: Hal ini dirasakan langsung manfaatnya oleh para peserta didik. Habibah, salah seorang murid kelas 6 SD Negeri 56 Pekanbaru, mengaku sangat senang dan menyukai menu makanan yang disajikan setiap hari.
5: Habibah, kelas 6. Makanannya enak-enak aja, sehat, lumayan. Senang.
3: Secara keseluruhan, pelaksanaan program MBG di SD Negeri 56 Pekanbaru terbukti berjalan dengan aman, tertib dan berdampak positif bagi pemenuhan gizi siswa, serta mendukung kelancaran proses pembelajaran sehari-hari. Demikian, Alwis Suryatmaja melaporkan.
2: Masih bersama RRI Pekanbaru. Dinas Kesehatan Provinsi Riau ungkap sejumlah faktor penyebab anak tidak mendapatkan imunisasi atau zero dose. Selengkapnya, Haryo Gunawan melaporkan.
6: Dinas Kesehatan Provinsi Riau mengungkap sejumlah faktor yang menyebabkan masih adanya anak yang belum mendapatkan imunisasi atau masuk kategori zero dose. Kepala Seksi Surveillance dan Imunisasi Dinas Kesehatan Provinsi Riau, Patricia Tau, mengatakan salah satu penyebabnya adalah masih adanya orang tua yang menganggap pemberian imunisasi telah selesai setelah anak berusia 9 bulan. Selain pemahaman yang belum lengkap, Patricia menyebut masih terdapat keluarga yang mempercayai informasi keliru atau hoax mengenai imunisasi. Kondisi tersebut dapat memengaruhi keputusan orang tua untuk memberikan imunisasi kepada anak.
7: Ada beberapa faktor yang menyebabkan anak-anak itu zero dose. Yang pertama mungkin masih ada ya orang tua yang menganggap bahwa setelah umur 9 bulan itu selesai imunisasinya, gitu ya. Padahal ini masih harus berkelanjutan karena ada beberapa imunisasi yang diposter. Kemudian ya masih ada keluarga atau orang tua yang percaya pada hoax, oh imunisasi itu nggak penting, gitu ya. Kemudian juga ada dari jarak.
6: Sementara itu, salah seorang warga Pekanbaru, Yanti, menilai imunisasi penting untuk membantu memberikan perlindungan terhadap kesehatan anak.
8: Penting ya, apalagi yang kayak ada juga yang sekali kena penyakit langsung drop gitu. Kalau anak saya enggak, jadi imunisasi memang
9: terbantu, memang tenangkah ibaratnya gitu.
10: Aman lah ya.
9: Aman kali.
6: Dinas Kesehatan Provinsi Riau berharap orang tua semakin memahami pentingnya melengkapi imunisasi anak sesuai jadwal. Selain itu, informasi yang benar mengenai imunisasi juga perlu terus disampaikan agar masyarakat tidak mudah terpengaruh informasi yang keliru. Melalui peningkatan edukasi dan akses pelayanan kesehatan, diharapkan semakin banyak anak di Riau mendapatkan imunisasi lengkap sehingga terlindungi dari berbagai penyakit yang dapat dicegah melalui imunisasi. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
11: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
2: Kita beralih ke RRI Padang. Galodo yang menerjang kawasan Arosuka, Kabupaten Solok, Senin malam tidak hanya meninggalkan kerusakan rumah dan harta benda. Di balik bencana tersebut tersimpan kisah warga yang berjuang menyelamatkan diri dan keluarganya di tengah derasnya air bercampur lumpur, batu, dan material lainnya. Berikut kisah dua warga yang selamat dari terjangan Galodo. Berikut feature produksi RRI Padang yang disampaikan Elan Sylvia Sari.
12: Dua keluarga di kawasan Arosuka, Kabupaten Solo,

0: Otok harus menghadapi malam mencekam saat Galodo menerjang permukiman pada Senin malam 21 September 2026. Di tengah kerusakan rumah dan harta benda, keselamatan anggota keluarga menjadi hal yang paling disyukuri. Salah satunya dialami Ika Dian Wahyusari. Tiga putrinya, Naila 16 tahun, Saren 12 tahun, dan Atira 9 tahun, berada di dalam rumah saat air bercampur lumpur mulai masuk. Sebelum Galodo menerjang, ketiga anak tersebut sempat merasakan getaran seperti gempa. Ketika air mulai masuk, mereka berusaha menahan arus dengan mendorong kursi ke arah pintu. Ika saat itu bersama suaminya berada di rumah kerabat. Mendengar kawasan tempat tinggalnya diterjang Galodo, Ika bersama suami berusaha pulang untuk memastikan kondisi ketiga anaknya.
1: Ika dibuasi sampai emak, karena emak ngaji sampai balai emak. Kalau anak, tiga beranak di rumah, tiga saja di rumah ya. Jadi misalnya di rumah itu, akhir aku pas pertama masuk, hanya panggil anak aku. Mungkin tak padana karena tembok atau anggil kadang, dia dalam menyelamatkan diri, dia masih tinggal di dalam. Sampai, ini saya punya rekam, kok ada rekamannya, nyerekam dari awal lagi mereka masuk rumah, sampai parkiran hancur, sampai kamarnya meledak. Sampai kami menjemput, kami emang enggak enak perasaan kita kawan pulang pas itu dalam gua, karena katanya itu hancur, cuman yang senangnya punya ibu, enggak bisa, ada lagi kami sama abang, sama suami, katanya berdua, ada surang satu kami sedika katanya, ini kami katanya menjemput anak, alhamdulillah masih selamat.
0: Perjalanan menuju rumah tidak mudah karena jalan mulai tertutup lumpur, dan warga mengingatkan adanya kemungkinan banjir susulan. Namun, Ika tetap berusaha mencapai rumahnya. Dengan bantuan seorang petugas keamanan salah satu sekolah, ketiga anak Ika akhirnya berhasil diselamatkan. Petugas tersebut menerobos material lumpur yang mencapai dada orang dewasa untuk masuk ke dalam rumah.
1: Kalau kondisi rumah kami, dua kamar tuh hancur. Nah, ketiga kita satu kamar yang masih aman. Dua kamar mana-mana hancur. Tapi kalau emang diperbaiki atau tinggal lagi, itu emang udah mungkin. Karena bintang itu lagi geser, itu udah apa parah. Lumpur sampai ke plafon, ke kasus tinggi itu. Mbak Alam yang bangun. Lagi trauma itu berat.
0: Dialami Joni Anwar, warga Dusun 4 Jorong Kayu Arum, Nagari Batang Barus, Kabupaten Solok. Saat Galodo terjadi, sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, Joni berada seorang diri di dalam rumah. Joni sempat mendengar suara gemuruh disertai aliran air yang semakin deras. Saat membuka pintu, air sudah masuk ke dalam rumah.
2: Posisi saya waktu itu di dalam rumah bang, waktu itu lampu berkedip 3 kali bang. Setelah itu saya pergi ke WC, tepatnya di sini bang. Setelah itu air semakin besar bang, terdengar gemuruh kan. Saya buka lah pintu dari sini bang, rupanya air masuk ke dalam. Saya panggil ini bang, Pak Mandi. Setelah dipanggil Pak Mandi, saya terasa getaran yang lebih besar bang. Saya rasa tidak aman di sini bang. Langsung saya pergi ke dalam kamar bang. Waktu itu pintu kamar air juga besar bang. Mau dirompaknya kamarnya bang. Saya melompat ke jendela bang. Melompat ke jendela, dilihat dari kiri air juga besar, pergi ke kanan besar bang. Langsung saya tempatkan ke rumah tetangga yang bawah. Habis itu saya minta tolong sama warga. Mungkin warga juga panik bang. Saya panjatlah balkon rumah tetangga ini bang. Itulah saya akhirnya berpasrah diri bang, mengucapkan minta maaf kepada Allah bang atas kesalahan. Ya alhamdulillah bang, saya diberi keselamatan bang.
0: Karena kondisi rumah semakin tidak aman, Joni keluar melalui jendela dan berusaha menuju balkon rumah tetangganya. Di tempat tersebut, ia bertahan sekitar 2.5 jam sambil menunggu air surut. Joni mengaku hanya bisa pasrah selama berada di balkon. Ia bersyukur masih diberi keselamatan setelah berhasil melewati situasi tersebut. Galodo menyebabkan hampir seluruh isi rumah Johnny rusak atau terseret arus. Lemari, kasur dan sejumlah barang lainnya hilang. Sementara bangunan rumah mengalami kerusakan berat.
3: Airnya bang, ini aliran airnya ke bawah bang. Jadi tanda petik baru airnya belok ke sini bang, ke bawah bang.
4: Berarti air berbelok ya bang?
3: Air berbelok bang.
4: Tapi mungkin aliran baru ya?
3: Iya, mungkin aliran baru. Iya bang.
0: Saat ini, Johnny bersama keluarganya menumpang di rumah kontrakan milik kakaknya di kawasan yang tidak terdampak. Ia berharap rumahnya dapat diperbaiki atau dibangun kembali dan menyatakan bersedia jika pemerintah melakukan relokasi. Kedua keluarga tersebut kini masih menghadapi dampak kerusakan akibat Galodo. Namun, di tengah kehilangan harta benda, keselamatan anggota keluarga menjadi hal utama yang mereka syukuri.

0: Dengar feature dari RRI Padang tadi sekaligus menutup seputar berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu sore ini. Terima kasih Anda sudah bersama kami. Saya Mutia Utami dari RRI Bukit Tinggi bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Sekian Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM, MW 1467 kHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kamu sudah mulai mempersiapkan rencana masa pensiun belum?
2: Belum, Ninit. Sebenarnya ingin mempersiapkan dari sekarang, tapi masih bingung soal pembiayaan.
1: Kalau begitu, coba deh cari tahu program prapensiun dari BNI KCP Natuna.
2: Memangnya apa keunggulannya?
1: Prosesnya mudah dan cepat dengan layanan profesional.
2: Wah, terus bunganya bagaimana?
1: Bunga kompetitif dengan cicilan ringan, lebih ringan di hati.
2: Kalau jangka waktunya?
1: Fleksibel. Kamu bisa pilih tenor sesuai kemampuan.
2: Wah, kalau kebutuhan dananya?
1: Plafonnya hingga 500 juta untuk membantu mewujudkan rencana masa depan kamu.
2: Berarti nggak perlu menunggu sampai pensiun untuk mempersiapkannya ya?
1: Betul sekali. Persiapkan masa pensiun kamu sekarang.
3: Program prapensiun dari BNI KCP Natuna. Raih masa depan lebih tenang bersama BNI. Hubungi segera Hadi 0822-2816-9466. BNI, solusi terbaik untuk masa depan Anda.
4: BNI. Ranai sore ini. Ranai sore ini.
5: Baik, peringkat saat ini sudah pukul 16.38 menit waktu Indonesia Barat ya. Selamat sore, kami sapa Anda. Baru saja kita ikuti berita perjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu untuk sore ini. Yang lagi beraktivitas, kami ucapkan selamat beraktivitas. Yang ingin jalan-jalan sore, mudah-mudahan perjalanan lancar, cuaca mendukung ya. Tidak hujan, tidak juga ada angin kencang ya. Ini sangat mendukung sekali, jadi terasa segar sore hari ini karena tadi siang sempat turun hujan dengan intensitas yang begitu tinggi ya. Baik pendengar, selamat beraktivitas, mudah-mudahan aktivitas lancar, selamat menikmati waktu akhir pekannya, semoga bahagia dan mudah-mudahan lebih fresh untuk memulai awal pekannya besok hari Senin. Baik, selanjutnya lagu-lagu hiburan akan kami hadirkan untuk Anda sore ini pendengar, sudah pukul 16.39 menit waktu Indonesia Barat.

0: P. Siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P. R. Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin Perang Padri. T, siapa ya?
1: T, kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Haha, hihi, dapat salam tuh dari Infinity Stone.
2: Talenan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.

0: Gak salah kan kalau aku yang milih tempat makannya.
1: Bener, enak banget soalnya.
2: Hus.
1: Ih, apa sih, ganggu banget. Ih, ini kucing.
0: Ya ampun, emang harus segitunya sama hewan?
1: Ya ganggu orang makan aja tuh kucing.
0: Eh, terus harus dikasarin? Coba kalau kamu yang digituin, mau emang?
1: Enggak mau juga sih.
0: Makanya jangan kasar-kasar sama hewan. Kan hewan juga punya perasaan.
1: Perasaan kayak aku sama kamu. Kan

0: setiap hari Minggu pukul 20.10 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Ranai.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Baik pendengar, sudah pukul 16.52 menit waktu Indonesia Barat. Besok tanggal 5 Oktober, pendengar ya, kita ketahui tanggal 5 Oktober diperingati sebagai hari ulang tahun TNI ya. Dan pendengar, persiapan upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia di Kabupaten Natuna mulai dimatangkan melalui pelaksanaan gladi kotor di Pantai Piwang Ranai pada hari Jumat kemarin ya. Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas Kabupaten Natuna juga turut ambil bagian dalam persiapan tersebut. Nah, pendengar, informasi yang kami akses dari rri.co.id, Kepala Satpol PP Kabupaten Natuna Irlizar kepada RRI pada hari Sabtu kemarin mengatakan bahwa pihaknya mengerahkan 24 personil ASN untuk mengikuti rangkaian gladi. Dan kegiatan berlangsung sejak pukul 7.30 hingga pukul 10.45 menit waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, selain Satpol PP dan Linmas, gladi kotor tersebut turut melibatkan personel TNI, Polri, Basarnas, Damkar, BPBD, serta pelajar dari SMA, SMK, MA, dan sederajat. Jadi keterlibatan lintas instansi tersebut diperlukan untuk menyamakan kesiapan sebelum kegiatan utama dilaksanakan ya. Jadi pendengar, pelaksanaan gladi kotor di Pantai Piwang berjalan dalam kondisi aman dan tertib. Selama kegiatan tidak ada ditemukan kendala yang mengganggu jalannya persiapan upacara. Satpol PP Kabupaten Natuna akan terus menjalankan tugasnya sesuai pembagian yang telah ditetapkan, dan dukungan tersebut diharapkan membantu pelaksanaan upacara hari ulang tahun ke-81 TNI di Natuna berjalan dengan lancar. Nah, mungkin juga besok Anda yang memiliki undangan akan mengikuti upacara, mungkin sudah bisa mempersiapkan segala sesuatunya, pendengar ya. Jadi mungkin hari Senin ada yang upacara peringatan hari TNI, ada juga yang kalau di kantor apel Senin ya. Semoga setelah menikmati libur Sabtu Minggu, hari Senin kita lebih semangat lagi untuk memulai rutinitas dan aktivitas kita. Baik pendengar, lagu-lagu hiburan masih kami hadirkan untuk Anda sore ini, dan tetap bersama kami. Shake, shake.

0: Edit.
1: Pada suatu ketika,
2: ya, masuk.
3: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
2: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
1: Beberapa hari kemudian.
2: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
3: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
1: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?
4: Kak, lihat. Ih, monyetnya lucu banget. Itu tuh. Itu loh yang gak ada ekornya.
5: Itu bukan monyet, Dek, tapi kera.
4: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
5: Monyet dan kera emang kelihatan sama. Tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.

0: terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera, ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.
3: Ruang Rindu RRI Ranai menghadirkan lagu pop Indonesia dan mancanegara mulai dari era 80-an sampai era 2000-an.

0: Anda dapat request dan dengarkan di Pos 1 RRI Ranai mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat setiap hari. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar dimanapun Anda berada, lagu-lagu hiburan sudah kami hadirkan untuk Anda sore ini. Semoga bisa menemani aktivitas yang Anda lakukan. Kami sampaikan untuk Anda, kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, bahwa masuknya waktu sholat fardu maghrib untuk hari ini pada pukul 17.40 menit waktu Indonesia Barat untuk wilayah Ranai dan sekitarnya. Saat ini sudah pukul 17.06 menit waktu Indonesia Barat. Kita bersama di Religi Sore. Jelang kami hadirkan pembacaan Gema Wahyu Ilahi untuk sore ini, kami akan hadirkan lagu-lagu religi untuk Anda.

Abu Hamid Al-Ghazali berkata, lidah sangat kecil dan ringan, tetapi dapat membawa Anda ke ketinggian terbesar dan dapat menempatkan Anda di kedalaman terendah.

0: Ali bin Abi Thalib berkata, orang yang suka berkata jujur akan mendapatkan tiga hal, yaitu kepercayaan, cinta, dan rasa hormat.
1: Pendengar masih bersama kami, Pro 1 RRI Ranai. Untuk Anda kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, kami sampaikan kembali bahwa masuknya waktu sholat fardu maghrib untuk hari ini pada pukul 17:40 waktu Indonesia Barat untuk wilayah Ranai dan sekitarnya. Baik, saat ini sudah pukul 17:19 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya pendengar, kami akan hadirkan pembacaan Gema Wahyu Ilahi, membacakan surah An-Nisa ayat 36 yang akan dibacakan oleh Khairun Nisa. Kemudian akan dirangkaikan dengan Mutiara Senja dengan judul Keutamaan Zikir yang akan disampaikan oleh Hajah Kholijah Manurung SAG.

A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas rahmat dan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Saat ini kita sedang melaksanakan yang dimaksud adalah syiar yang paling utama, yaitu dalam menyampaikan ajaran Islam. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin, pendengar Mutiara Senja yang berbahagia, rahimakumullah. Pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan tema Mutiara Senja, yaitu tentang keutamaan zikir. Zikir adalah merupakan tanda kita mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Melaksanakan salah satu fardu yang paling agung, yaitu sholat pada kesempatan dengan selalu berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Thaha ayat 14 yang artinya, sesungguhnya aku ini adalah Allah, tiada Tuhan yang hak selain aku. Maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat dan mengingat aku. Berzikir kepada Allah atau mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, sang pencipta seluruh umat manusia, jin, malaikat, dan seluruh alam semesta, merupakan amalan yang sangat agung. Berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala merupakan sarana paling besar untuk mendekatkan diri kepada Allah yang maha agung. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 45 yang artinya, bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah, sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan bahwa siapa yang senantiasa mengingat Allah, maka Allah juga akan mengingat dirinya dengan pahala dan ampunan. Kata Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 152, Bismillahirrahmanirrahim, fadhkuruni adhkurkum, yaitu ingatlah aku, kata Allah, dan kepadaku niscaya aku akan mengingat kepadamu. Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya mengatakan, makna ayat ini adalah, ingatlah kalian kepadaku dengan melakukan ketaatan. Aku akan mengingat kalian dengan pahala dan ampunan.
ini adalah pendapat dari Sa'id bin Jubair, ulama tabi'in yang terkemuka. Beliau juga mengatakan zikir adalah mentaati Allah, maka siapa yang tidak taat kepada Allah berarti dia tidak berzikir kepadanya. Meskipun banyak mengucapkan tasbih, tahlil dan membaca Al-Quran, Allah Ta'ala juga menegaskan bahwa zikir kepada Allah Ta'ala itu akan membuahkan ketenangan dalam hati seseorang. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, "Allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innu qulub." Yang artinya orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram. Ini hanyalah sebahagian dari keutamaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada dalam Al-Quran. Adapun keutamaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangatlah banyak. Tidak memungkinkan untuk disebutkan semuanya dalam kesempatan ini. Namun, saya akan menyampaikan sebahagian kecil saja untuk mengenalkan keutamaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sedemikian besar. Orang mukmin yang berzikir kepada Allah berada pada kedudukan yang tinggi, sampai-sampai Allah membanggakan mereka di kalangan para malaikat. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, dia berkata, Muawiyah keluar menuju satu halaqah atau sekelompok orang yang duduk melingkar di dalam masjid, lalu dia bertanya, "Apa yang menyebabkan kalian duduk?" Mereka menjawab, "Kami sedang berzikir kepada Allah." "Demi Allah, tidak ada yang menyebabkan engkau duduk kecuali hanya itu." Mereka menjawab, "Demi Allah, tidak ada yang menyebabkan kami duduk kecuali hanya itu." Sesungguhnya aku tidaklah meminta kalian bersumpah karena tidak percaya kepada kalian. Tidaklah ada seorang yang memiliki kedudukan seperti aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih sedikit hadisnya dariku. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar menemui salah satu halaqah dari para sahabat beliau. Kemudian beliau bertanya, "Apa yang menyebabkan kalian duduk?" Mereka menjawab, "Kami duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Dan mereka mengatakan, "Allah, tidak ada yang menyebabkan kami duduk kecuali hanya itu." Dan beliau bersabda, yang artinya, "Sesungguhnya aku tidaklah meminta kalian bersumpah karena aku percaya kepada kalian. Akan tetapi Jibril telah mendatangiku lalu memberitahukanku kepadaku bahwa Allah Azza wa Zalla membanggakan kalian para malaikat yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Ahli zikir akan dikelilingi malaikat, diselimuti dengan rahmat dan diturunkan ketenangan kepadanya. Dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Tidaklah sekelompok orang yang berzikir kepada Allah Azza wa Jalla kecuali para malaikat mengelilingi mereka, rahmat menyelimuti mereka, ketenangan turun kepada mereka, dan Allah menyebut-nyebut mereka di kalangan para malaikat dan di sisinya." Kemudian, zikir itu merupakan kehidupan hati, sebagaimana yang Allah katakan. Perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah dan orang yang tidak berzikir kepadanya seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Ma'asyiral muslimin, pendengar mutiara senja yang berbahagia, perlu diketahui bahwa zikir itu ada beberapa jenis atau bentuk.
Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid mengatakan bahwa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala bisa dilakukan dengan hati, lisan, dan anggota badan. Zikir dengan hati. Maksud berzikir dengan hati adalah memikirkan dan mentadaburi keagungan Allah Subhanahu wa taala dan ayat-ayatnya di dalam Al-Qur'an serta hukum-hukumnya. Termasuk ke dalam berzikir dengan hati adalah seorang muslim mengingat ingat perintah-perintah Allah dan larangan-larangannya, lalu melaksanakan perintah-perintah tersebut dan menjauhi larangan-larangan tadi. Demikian pendapat dari Al-Qadhi Al-Iyad, ulama tabi'in dan tabi'in. Kemudian zikir dengan lisan. Berzikir dengan lisan adalah dengan bertasbih, bertahlil, mengucapkan la ilaha illallah, istighfar, membaca Al-Quran, dan segala ucapan yang mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berzikir dengan hati dan lisan secara bersamaan itu lebih baik daripada berzikir hanya di dalam hati atau hanya dengan lisan. Kemudian berzikir dengan anggota badan. Sedangkan berzikir dengan anggota badan adalah amalan mentaati Allah. Siapa saja yang beramal dengan ketaatan kepada Allah, itu berarti dia orang yang sedang berzikir kepada Allah. Imam An-Nawawi berkata, ketahuilah bahwa keutamaan zikir itu tidak hanya terbatas pada tasbih, tahlil, dan tahmid, takbir, dan seterusnya. Bahkan setiap orang beramal untuk Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan, maka dia orang yang berzikir kepada Allah taala. Demikian pendapat Sa'id bin Zubair rahimahumullah dan para ulama lainnya. Ma'asyiral muslimin, pendengar RRI Mutiara Senja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu berikut ini dinukilkan sedikit dari sekian banyak faedah tersebut, yaitu manfaat zikir. Yang pertama, dapat mengusir setan, menghancurkan dan makhluk. Kemudian mendapat ridha Ar-Rahman, dan kemudian lagi menghilangkan kegelisahan dan kegalauan dari hati. Kemudian manfaat zikir selanjutnya, hati mendapatkan kegembiraan, kebahagiaan, dan kelapangan. Kemudian menguatkan hati dan badan. Kemudian menyinari hati dan wajah. Kemudian lagi menghasilkan rezeki. Orang yang berzikir akan diliputi dengan kewibawaan, keindahan, dan kecermelangan, dan juga membuat rasa cinta yang merupakan ruh dalam Islam. Siapa saja yang ingin mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah terus-menerus berzikir kepadanya dan dapat membuahkan perasaan yang senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga akan memasukkan ke dalam pintu ihsan yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila sudah telah mencapai ihsan, maka dia akan beribadah kepada Allah seolah-olah dia melihat Allah. Orang yang lalai dari berzikir kepada Allah tidak akan mendapatkan jalan untuk sampai ke derajat ihsan, sebagaimana orang yang hanya duduk tidak akan pernah sampai kepada tujuan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan Mutiara Senja ini berfaedah bagi kita semua dan dapat kita ambil maknanya, sehingga kita sebagai umat Islam selalu mengingat Allah dengan berzikir. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat kita lakukan semua. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam Mutiara Senja ini.
Dan saya mohon maaf jika terdapat kesalahan, kekurangan dalam menyampaikan. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar dimanapun Anda berada, untuk Anda kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, sesaat lagi akan berkumandang azan, tanda masuknya waktu sholat fardu maghrib untuk wilayah Ranai dan sekitarnya.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العافية الرافعة، وابعث مقام محمودا الذي وعدته، innaka la tuhliful mi'ad. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji sebagaimana yang Engkau telah janjikan.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan iringilah kejelekan atau perbuatan dosa dengan kebaikan atau amal soleh. Niscaya kebaikan itu akan menghapusnya. Hadis riwayat Ahmad.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Ranai malam ini. Ranai malam ini.
4: Baik pendengar, saat ini sudah pukul 17.58 menit waktu Indonesia Barat. Selamat malam, kami sapa Anda, semoga sehat, semoga semangat selalu saat ini bersama keluarga tercinta. Barangkali saja ada yang saat ini lagi mempersiapkan menu hidangan malam, ya. Mudah-mudahan bisa menikmati makan malam sesuai dengan porsinya, ya. Kalau sampai kekenyangan, kemudian tentu akan membuat kita mudah mengantuk dan lain sebagainya, ya. Dan pendengar, mungkin saat ini ada juga yang lagi sibuk dengan gadgetnya masing-masing, ya. Kadang di rumah kita sibuk dengan gadgetnya masing-masing, dan ini memang era-era teknologi, pendengar, ya. Jika salah dalam penggunaannya, maka akan memberikan dampak yang negatif pada diri kita. Begitu juga sebaliknya. Apalagi sekarang ini zaman-zamannya AI. Jadi AI ini kadang menjadi teman belajar bagi anak kita. Dan ini juga sebuah dilema antara membuat anak kita jadi teman belajar atau justru sebaliknya membuat anak malas untuk berpikir, ya. Dan pendengar, Kemampuan AI memberikan informasi dengan cepat membuat teknologi ini semakin disukai anak untuk membantu berbagi kebutuhan belajar. Dan di sisi lain, pendengar, kemudahan tersebut juga memunculkan kekhawatiran baru bagi orang tua, terutama soal kemungkinan anak menjadi terlalu bergantung pada AI saat belajar. Nah, pendengar, parenting educator and CEO Ponder Good Enough Parents yang bernama Damar Wahyu Wijayanti, sebagaimana disampaikan, sebagaimana di kami akses dari laman kompas.com, mengatakan kekhawatiran anak menjadi malas merupakan salah satu hal yang banyak dipikirkan orang tua ketika anak mulai menggunakan AI, dan menurutnya kekhawatiran tersebut perlu dijawab dengan pendampingan agar anak tetap terlibat dalam proses belajar saat menggunakan teknologi, ya. Dan pendengar, psikolog klinis dan keluarga sekaligus CEO founder Good Enough Parents yang bernama Prita Tias juga mengatakan ada 3 kemampuan yang perlu diasah pada anak pra-remaja dan remaja agar mereka tetap siap menghadapi perkembangan teknologi, ya. Di antaranya berpikir kritis, rasa ingin tahu, dan kemampuan berkomunikasi. Dan pendengar, nanti kami akan lanjutkan informasi ini. Tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Ranai. Kami akan hadirkan lagu-lagu hiburan dan juga informasi untuk Anda jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Sekitar 40 hektar hutan dan lahan terbakar Natuna Kepulauan Riau. Selain dipicu oleh tingkat kekeringan.
1: Astaga, karhutlah lagi.
2: Kenapa sih, Danti?
1: Ini loh, Eri, nggak di TV, nggak di radio, beritanya tentang karhutlah terus. Siapa sih yang hobi banget bakar-bakar tapi nggak tanggung jawab? Kalau gini terus, bisa rusak kan hutan kita? Nggak mikir apa tuh orang, dampak karhutlah tuh gimana?
2: Ya elah, Danti, masalah ini doang. Gak harus ngomel-ngomel juga kali. Kan cuma hutan yang terbakar. Ya ntar juga orang-orang yang gak bertanggung jawab itu bakal ketangkap kok.
1: Bukan masalah pelakunya aja, Eri, tapi dampaknya. Kebakaran hutan dan lahan itu mengakibatkan hutan jadi gundul, sehingga gak mampu lagi nampung cadangan air kalau pas hujan. Nah, itulah yang bisa nyebabin tanah longsor, banjir. Emang mau kamu kelongsoran atau kena banjir?
2: Ya enggak lah. Apaan sih lo, Danti?
1: Makanya kita tuh harus menjaga dan peduli terhadap alam dengan berperilaku baik, biar alam gak murka.
2: Iya deh, iya.
3: Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?

0: kebenaran Kabupaten Semarang, Jawa Tengah terjerat pinjaman online.
1: Waduh, itu lagi, itu lagi. Banyak banget sih yang ketipu. Dina, aku punya kabar gembira nih. Apaan? Aku udah nemuin jalan keluar masalah aku. Coba lihat nih, tawaran pinjaman yang oke banget kan?
2: Pinjaman online?
1: Iya, caranya tuh gampang banget. Bunganya kecil dan 10 menit langsung cair lagi.
2: Udah dicek belum? Legal apa ilegal tuh?
1: Ih, emang perlu dicek segala?
2: Ya elah Susan, sekarang tuh lagi banyak banget pinjaman online alias pinjol ilegal. Dari jutaan bisa jadi puluhan juta, bahkan ratusan juta. Ada yang diteror juga loh.
1: Ih, masa sih?
2: Iya, makanya jangan sembarangan. Cek dulu deh di websitenya OJK Otoritas Jasa Keuangan. Kalau terdaftar berarti legal alias aman tuh. Tapi kalau nggak terdaftar, aduh, jangan coba-coba deh. Bukannya nyelesain masalah, yang ada nambah masalah tahu. Emang mau diteror?
1: Ih, enggak deh. Ya, aku cek dulu.

0: Hadir setiap hari Senin pukul 20 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Ranai.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai, sudah pukul 18 lewat 17 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, kita masih berbagi informasi terkait dengan kemampuan yang perlu diasah pada anak kita, ya, terkait dengan sekarang era serba canggih, ya, anak-anak banyak menyelesaikan masalahnya atau bertanya kepada AI, ya. Jadi sebagai orang tua kita perlu mengasah anak kita, anak pra-remaja ataupun remaja, agar mereka tetap siap menghadapi perkembangan teknologi. Nah, ajarkan berpikir kritis. Jadi kemampuan pertama yang perlu dimiliki anak adalah critical thinking atau berpikir kritis. Nah, pendengar, seorang psikolog yang bernama Prita mengatakan ketika mendapatkan informasi, anak perlu terbiasa tidak langsung menerimanya, tetapi mampu menganalisis dan mempertanyakan kebenarannya. Jadi ketika anak pra-remaja atau remaja mendapatkan informasi, dia tidak langsung menerima, tetapi dia menganalisis ini benar atau tidak.

0: Waduh, bahaya banget sih.
1: Bahaya gimana?
0: Tuh lihat, berbelok tapi gak nyalain lampu sen.
1: Ya elah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Gak celaka juga, gak ngefek juga kan.
2: Jangan remehin lampu sen ya. Lampu sen juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga berbahaya loh.
3: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
4: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
5: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
6: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: Ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.
3: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id. Baik pendengar, masih kami hadirkan lagu-lagu hiburan untuk menemani Anda yang saat ini barangkali saja lagi menikmati hidangan malamnya. Selamat menikmati hidangan malam pendengar ya. Kita masih berbicara tentang mengasah kemampuan anak ya, di era-era digital ini, bagaimana agar anak kita bisa berpikir kritis, kemudian selain itu rasa ingin tahu. Nah, kemampuan kedua yang perlu diasah adalah rasa ingin tahu pada anak kita, dan menurut psikolog, orang tua perlu membantu menumbuhkan rasa ingin tahu anak agar mereka terdorong mengeksplorasi hal yang disukai dan mencari cara lain ketika menghadapi persoalan. Rasa ingin tahu membuat anak tidak berhenti setelah menemukan satu jawaban, tetapi terdorong untuk menggali persoalan dan mencari kemungkinan lain. Ya, contohnya ketika penggunaan AI saat anak belajar matematika, anak bisa tetap mengerjakan soal terlebih dahulu sebelum kemudian belajar bersama dengan pendampingan ya. Nah, jadi pendengar, perlu kita tanamkan dalam diri kita, ajarkan anak-anak kita agar berpikir kritis dan juga rasa ingin tahu, agar anak-anak kita tidak malas dalam berpikir, tidak memanfaatkan AI hanya jadi teman belajar saja, tetapi bisa membuat anak-anak kita berpikir secara realistis. Baik, masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai, lagu-lagu hiburan masih kami hadirkan untuk Anda.

0: Udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.
1: Ini Ibu Budi.
2: Ini Bapak Budi.
3: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda, dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.

0: Tersangka ini mengaku mengunggah dan menyebarkan informasi hoax dari akun Facebook.
1: Tersangka dijerat Undang-Undang ITE.
2: Konten hoax, ujar kebencian itu terus didalami oleh Direktorat Cyber.
3: Awas, jarimu dapat membuatmu masuk bumi.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya Rin, aku buat juga ah.
2: Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
3: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi, mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

Masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai. Selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita Sentral pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Penyidik akan melakukan analisis dan pendalaman lebih lanjut untuk menguatkan konstruksi perkara secara utuh.
2: Jadi tantangannya 2027 adalah bagaimana memastikan pergeseran tersebut ini menghasilkan tadi dampak ekonomi yang lebih tinggi, ya bukan sekedar perubahan pos anggaran saja.
0: KPK masih mendalami dugaan gratifikasi dan TPPU di pemerintah Kota Madiun. Petani di Jawa Tengah diminta waspadai fenomena hujan tipuan. Hong Kong naikkan upah minimum ART asing. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 4 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK masih mendalami dugaan gratifikasi dan TPPU di pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur. Penyidik masih mengumpulkan dan menganalisis alat bukti untuk memperkuat konstruksi perkara secara menyeluruh. Laporannya disampaikan Khairul Umam.
1: Penyidik akan melakukan analisis dan pendalaman lebih lanjut untuk menguatkan konstruksi perkara secara utuh.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi masih mendalami dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang di lingkungan pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik masih mengumpulkan dan menganalisis alat bukti untuk memperkuat konstruksi perkara secara menyeluruh. Pendalaman dilakukan untuk mengetahui keterkaitan antar pihak-pihak maupun peristiwa yang relevan dengan dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang. Menurut Budi, proses pendalaman juga diperlukan untuk melengkapi kecukupan alat bukti sebelum KPK menentukan langkah hukum berikutnya. Budi memang menegaskan perkara tersebut masih berada pada tahap penyidikan berdasarkan surat perintah penyidikan umum dan hingga saat ini KPK belum menetapkan tersangka dalam perkara dugaan gratifikasi dan TPPU di lingkungan Pemkot Madiun.
1: Maupun barang bukti elektronik tersebut, penyidik akan melakukan analisis dan pendalaman lebih lanjut untuk menguatkan konstruksi perkara secara utuh. Termasuk keterkaitan antara pihak-pihak maupun peristiwa yang relevan dengan dugaan penerimaan gratifikasi dan TPPU. Proses tersebut sekaligus dilakukan untuk melengkapi kecukupan alat bukti sebagai dasar dalam menentukan langkah hukum selanjutnya. Termasuk apabila nantinya telah terpenuhi kecukupan alat bukti untuk kemudian menetapkan pihak yang bertanggung jawab sebagai tersangka.
3: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menegaskan bahwa tim penyidik terus melakukan pengembangan terkait dengan dugaan gratifikasi dan TPPU di Pemkot Madiun.
4: Penyidik dan penuntut umum terus bekerja untuk memastikan bahwa semua pihak yang terkait dalam tindak pidana korupsi ini akan dilakukan penindakan. Untuk itu, maka setelah ditemukan kecukupan bukti dalam proses penyidikan,
3: KPK telah menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik usai melakukan penggeledahan di kantor Dinas Perdagangan dan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun, Jawa Timur. Pengembangan perkara ini merupakan lanjutan dari penanganan dugaan korupsi di lingkungan Kota Madiun yang menjerat mantan Wali Kota Madiun, Maidi. Dalam perkara tersebut, KPK menduga Maidi menerima gratifikasi sekitar 1,1 miliar selama periode 2019 hingga 2022 dari berbagai pihak. KPK juga mendalami dugaan praktik pemerasan terkait proyek di lingkungan pemerintah Kota Madiun. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Universitas Dr. Sutomo Surabaya mendukung pembahasan Rancangan Undang-Undang atau RUU Perampasan Aset dalam pemberantasan korupsi. Hal itu terungkap melalui kegiatan serap aspirasi publik dengan menghadirkan anggota Komisi 10 DPR RI, Ahmad Dhani Prasetyo. Laporan selengkapnya bersama dengan Faiz Putra.
5: Anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi Gerindra, Ahmad Dhani Prasetyo, menghadiri sebuah dialog kebangsaan bertajuk Serap Aspirasi Publik yang berjudul Kecermatan Rakyat untuk RUU Perampasan Aset dan Pemberantasan Korupsi Menuju Indonesia Bersih. Acara yang berlangsung di Universitas Dr. Sutomo diselenggarakan sebagai ruang diskusi interaktif antara wakil rakyat dan masyarakat untuk menghimpun pandangan publik terkait pembahasan Undang-Undang Perampasan Aset. Dalam sambutannya, Rektor Unitomo Profesor Siti Marwiyah menyampaikan harapan agar diskusi ini dapat menghasilkan kontribusi pemikiran yang berdampak nyata. Selain itu, dari diskusi tersebut mampu membawa perubahan sistem hukum di Indonesia, khususnya pada aspek penekanan angka korupsi melalui Undang-Undang Perampasan Aset.
6: Terkait Undang-Undang Perampasan Aset, ini memang akan menjadi harapan besar kita, ya. Karena kalau Undang-Undang Perampasan Aset ini kemudian terbit, ya, maka harapan rakyat adalah aset-aset itu akan kembali ke negara dan itu akan menjadi fungsi atau kemudian manfaatnya besar untuk pengembangan negara kita. Tentu untuk perekonomian masyarakat Indonesia.
5: Sementara anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi Gerindra, Ahmad Dhani Prasetyo, menegaskan bahwa kegiatan penyerapan aspirasi publik sangat mendasar agar pembahasan kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak dapat berjalan optimal. Menurutnya, RUU Perampasan Aset dapat berjalan optimal ketika ada lembaga khusus yang dipimpin oleh seseorang yang tidak memiliki kepentingan politik agar tujuan efek jerah dapat berjalan optimal.
7: Makanya masyarakat juga harus cermat banget, terutama praktisi hukum. Kalau saya pribadi berpendapat lebih baik dibuat ada lembaga baru di mana dipimpin oleh orang yang punya rekor atau catatan baik di masyarakat, yang memimpin lembaga ini untuk bisa menjadi lembaga yang dipercaya oleh masyarakat untuk merampas aset koruptor tanpa ada kekuatan politik di belakangnya.
5: Melalui penyelenggaraan forum dialog ini, Unitomo yang dikenal sebagai julukan kampus kebangsaan dan kerakyatan makin mempertegas posisinya sebagai wadah partisipasi publik dalam mengawal isu-isu strategis kebangsaan. Masukan dan pandangan dari masyarakat yang terhimpun diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan berharga dalam proses penyerapan aspirasi agenda legislasi di tingkat nasional. Faiz Putra melaporkan.
0: Badan Meteorologi dan Klimatologi Geofisika atau BMKG mengingatkan petani di Jawa Tengah agar mewaspadai fenomena hujan tipuan atau hujan salah mangsa menyusul prediksi musim hujan yang mundur sebulan. Berikut laporan Tika Budiman.
8: Itu ada hujan tipuan atau di dalam bahasa Jawanya hujan salah mangsa.
9: Pendengar, BMKG mengingatkan petani di Jawa Tengah agar mewaspadai fenomena hujan tipuan atau hujan salah mangsa menyusul prediksi hujan mundur hingga 3 dasarian atau sekitar 1 bulan di sejumlah wilayah. Kepala Stasiun Klimatologi Jawa Tengah Guruh Ciptanto meminta petani tidak terburu-buru memulai masa tanam hanya karena hujan turun setelah kemarau panjang. Menurutnya hujan yang terjadi pada masa peralihan musim belum tentu menandakan musim hujan telah tiba secara penuh. Peringatan tersebut terutama ditujukan kepada petani yang mengandalkan lahan tada hujan. Kesalahan menentukan waktu tanam berisiko menyebabkan tanaman kekurangan pasokan air jika hujan turun hanya bersifat sementara. Guru menjelaskan informasi awal musim hujan menjadi acuan penting dalam menentukan waktu penyemaian dan penanaman. Oleh karena itu, petani diminta memperhatikan perakiraan cuaca dan tidak hanya mengandalkan satu atau dua kali kejadian hujan. BMKG memprediksi keterlambatan musim hujan tahun ini dipengaruhi oleh fenomena iklim global atau El Nino.
8: Apa yang menjadi informasi BMKG? Misalkan petani, mereka mau tanam, jangan terlebih dulu menanam kalau misalkan, oh ada hujan. Karena hujan-hujan musim kemarau panjang ini di dalam bahasa publik itu ada hujan tipuan. Atau di dalam bahasa Jawanya hujan salah mangsa. Jadi yang seperti itu akan justru nanti sudah kita membibit, membuat bibit ternyata tidak bisa ditanam karena salah mangsa tadi.
9: Kepala Stasiun Klimatologi Kelas 2 Jenderal Ahmad Yani Semarang, Yoga Sambodo menyebutkan, sejumlah wilayah diperkirakan mulai memasuki musim hujan pada awal November, sementara daerah lain baru mengalaminya pada akhir November hingga pertengahan Desember.
10: Biasanya adalah di daerah pegunungan tengah, daerah Banyumas, Banjarnegara, Wonosobo, itu yang hujannya duluan. Nah, kalau pesisir Semarang itu biasanya hampir sama dengan Semarang, Rembang, Pati itu nanti agak terakhir-terakhir begitu. Yang jadi tadi disampaikan bahwa betul awal musim hujan, tapi tidak seluruh Jawa Tengah musim hujan segitu.
9: Lebih lanjut, ki awal hujan diperkirakan mundur, BMKG menegaskan durasi musim hujan secara umum tetap berada pada kategori normal. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan informasi cuaca bersama dengan Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.

Halo Sobat BMKG, berikut perkiraan cuaca Indonesia untuk Senin 5 Oktober 2026. Bersama saya Ina, mari simak informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin diperkirakan terbentuk di pesisir timur Sumatera Utara, di pesisir barat Bengkulu, di Kalimantan Timur bagian utara, di Selat Makassar, dan di Papua Pegunungan. Daerah pertemuan angin diperkirakan terjadi di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, Samudra Hindia Selatan Jawa, Laut Sulawesi, Laut Halmahera, dan di perairan utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah tersebut. Pengguna transportasi udara waspadai awan hujan cumulonimbus di sejumlah wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Samudra Hindia Barat Aceh hingga Kepulauan Mentawai, Kalimantan Barat, Timur dan Utara, Selat Malaka bagian utara dan tengah. Untuk itu, selalu ikuti informasi terbaru dari bandara dan maskapai penerbangan. Untuk perkiraan cuaca Indonesia, kita awali dari Pulau Sumatera. Terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Padang, dan Jambi, berawan tebal di Banda Aceh dan Bandar Lampung, udara kabur di Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, dan Palembang, dan yang terakhir asap atau kabut di Bengkulu. Kita bergeser ke Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Terdapat potensi hujan sedang di Bandung, hujan ringan di Serang dan Semarang, berawan tebal di Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, dan Mataram, dan cerah berawan di Kupang. Kita beralih ke Pulau Kalimantan, terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, hujan ringan di Samarinda dan Pontianak, asap atau kabut di Palangkaraya dan Banjarmasin. Kemudian untuk Pulau Sulawesi, terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, berawan tebal di Gorontalo dan Palu, kemudian Kendari, cerah berawan Manado dan Makassar. Untuk Maluku dan Papua, terdapat potensi hujan ringan di Jayawijaya, berawan tebal di Jayapura, Nabire, dan Ternate, udara kabur di Sorong, Manokwari, dan Ambon, kemudian berawan di Merauke. Selanjutnya, bagi para nelayan dan masyarakat pengguna transportasi laut, waspadai gelombang dengan ketinggian 2,5 sampai 4 meter berpotensi terjadi di Samudra Hindia Barat Bengkulu hingga Lampung, Samudra Hindia Selatan Jawa Barat hingga Jawa Tengah. Masyarakat pesisir juga diimbau untuk menyesuaikan aktivitas dengan kondisi pasang air laut karena berpotensi adanya banjirop di pesisir Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Timur, pesisir NTB, pesisir Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat. Sobat BMKG, meskipun cuaca kering masih mendominasi, hujan lebat tetap dapat terjadi secara lokal. Waspadai pula risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Sesuaikan aktivitas dan perjalanan dengan kondisi cuaca, serta pantau informasi terbaru melalui kanal resmi BMKG. Tetap waspada, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi luar negeri, di mana pemerintah Hong Kong akan menaikkan upah minimum bagi asisten rumah tangga atau ART yang merupakan warga negara asing. Jumlah kenaikan disebut mencapai 2,35% menjadi 5.220 dolar Hong Kong atau sekitar 11 juta rupiah per bulannya untuk semua kontrak ART asing yang ditandatangani pada atau setelah 3 Oktober 2026. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, APBN tahun 2027 memiliki ruang untuk mendorong pertumbuhan. Tapi menurut Kepala Ekonom Bank Permata, Joshua Pardede, keberhasilannya ditentukan dengan kualitas implementasi dibandingkan dengan besarnya anggaran. Laporan selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
1: Jadi tantangannya 2027 adalah bagaimana memastikan pergeseran tersebut ini menghasilkan.
2: Pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN 2027 selayaknya tidak hanya fokus pada seberapa besar uang yang dibelanjakan, tetapi lebih fokus pada seberapa besar hasilnya, baik dari sisi pertumbuhan ekonomi, produktivitas, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kepala Ekonom Bank Permata Joshua Pardede menyampaikan hal tersebut dalam media briefing Kementerian Keuangan tentang APBN 2027 di Bogor, Jawa Barat pekan ini. Menurut Joshua, keberhasilan APBN 2027 lebih ditentukan oleh kualitas implementasinya daripada besar anggarannya. Karenanya pemerintah harus memastikan belanja negara benar-benar memberikan hasil nyata bagi perekonomian, bagi dunia usaha, dan bagi masyarakat.
1: Belanja tentunya kita harapkan ini tetap diarahkan untuk menghasilkan target yang positif juga kepada target pembangunan, yakni kemiskinan ditargetkan 6 hingga 6,5%, pengangguran 4,3-4,7%, lalu juga dari sisi penciptaan lapangan kerja baru ya 2,57 hingga 3,49 juta pekerjaan baru dan juga peningkatan pekerjaan formal. Ya, ini penting karena keberhasilan APBN itu pada akhirnya bukan diukur dari seberapa persentase realisasi belanja, tapi juga apakah target-target kesejahteraan yang benar-benar tercapai.
2: Dalam APBN 2027, pemerintah mengalokasikan anggaran belanja yang sangat besar, bahkan terbesar dalam sejarah, yaitu lebih dari Rp4.106 triliun. Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung dalam kegiatan yang sama di Bogor mengatakan, belanja negara itu sesuai visi APBN untuk mendorong pertumbuhan, to grow, untuk melindungi masyarakat, to protect, dan untuk transformasi, to transform.
3: APBN 2027 ini untuk mewujudkan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur, tumbuh lebih tinggi, sejahtera, lebih cepat. APBN menumbuhkan, to grow, APBN melindungi, to protect, APBN mendorong transformasi, to transform. Tapi tentu saja ini harus dijaga, ya, defisit 2-3%, ya, rasio utang terhadap PDB juga di bawah 60%, sekarang ini syukur masih sekitar 40%.
2: Guna melindungi masyarakat, APBN mengalokasikan

0: Taipei Bali ini dapat memberikan kemudahan akses bagi wisatawan Taiwan untuk berkunjung ke Bali.
1: Starlux Airlines membuka layanan penerbangan langsung Taipei Bali dengan jadwal 5 kali dalam sepekan. Penerbangan pulang pergi tersebut beroperasi setiap Senin, Selasa, Kamis, Jumat, dan Minggu. General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali, Nugroho Jati, mengatakan penambahan rute tersebut memberikan kemudahan akses bagi wisatawan Taiwan menuju ke Bali. Kehadiran rute ini membuka peluang peningkatan kunjungan wisatawan sekaligus mendukung sektor pariwisata dan perekonomian daerah.
0: Kami optimistis hadirnya Starlux yang mengoperasikan rute Taipei Bali ini dapat memberikan kemudahan akses bagi wisatawan Taiwan untuk berkunjung ke Bali dan sebaliknya, sekaligus mendukung pertumbuhan sektor pariwisata dan perekonomian daerah.
1: Nugroho Jati menyebut bertambahnya pilihan maskapai dan rute internasional memperkuat konektivitas udara Bali. Keberagaman konektivitas tersebut diharapkan mendukung mobilitas wisatawan sekaligus memperkuat posisi Bali sebagai pintu gerbang pariwisata Indonesia.
0: Dengan semakin beragamnya pilihan maskapai penerbangan dan juga rute internasional di Bali, kami optimistis dapat terus berperan dalam mendukung mobilitas wisatawan serta memperkuat posisi Bali sebagai pintu gerbang pariwisata Indonesia di mata dunia.
1: Starlux Airlines menjadi maskapai ketiga yang menghubungkan Bali dengan Taipei setelah China Airlines dan EVA Air. Dengan tambahan tersebut, Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai kini melayani 43 rute internasional yang dioperasikan oleh 45 maskapai. Reporter RRI dan Pasar, Septiani Kinasi melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo resmi mengevaluasi total pelaksanaan Car Free Day atau CFD di kawasan alun-alun Sidoarjo. Laporan selengkapnya bersama dengan Januar Fahmi.
3: Pemkab Sidoarjo mengevaluasi pelaksanaan Car Free Day atau CFD di kawasan alun-alun Sidoarjo,
4: termasuk pungutan pedagang yang sebelumnya Rp15.000 hingga Rp20.000 dan diminta diturunkan menjadi Rp5.000 setiap kali berjualan. Bupati Sidoarjo Subandi meminta CFD tetap menjadi ruang publik dan tidak dikelola semata untuk kepentingan bisnis. Dari pungutan Rp5.000 hingga Rp2.000 untuk operasional paguyuban dan Rp3.000 mendukung pengelolaan sampah.
5: Retribusi sama mau minta teman-teman 2.000 atau 3.000. Kalau sampai 20.000 saya nggak boleh. Kalau nggak mau nggak saya tempatin di sana. Dan karena nggak ini mati pak. Dan atau saya itu dorongan dia pun jam sama mulai sama jadi orang pelayu. Oleh apa deh?
4: Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sidoarjo, Kudori, menyebut penataan pedagang perlu dilakukan melalui pembatasan jumlah serta penggunaan karcis resmi agar aktivitas CFD lebih tertib.
6: Maksudnya kita nggak jelas. Tadi itu kan haran dari pengakuan para kelompok guyupan, 2.000 itu hanya 3.000 atau 5.000 yang masuk di kebersihan, itu pun bukan dari pemerintah, dari pihak ketiga. Ya, itu saja.
7: Iurannya nanti berarti turun sekitar 10.000 berarti Pak ya?
4: Evaluasi Pemkab mencatat sekitar 18.000 lebih pengunjung setiap pelaksanaan CFD. Tingginya aktivitas juga menyebabkan kerusakan fasilitas publik dengan nilai mencapai 36 juta per pekan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
2: Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Timnas sepak bola Indonesia akan menghadapi Thailand pada final FIFA ASEAN Cup 2026. Seperti apa persiapan jelang laga final yang akan berlangsung besok malam di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta? Selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Niar Abdul Itiloli. Niar.
8: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, di mana beberapa saat yang lalu baru saja berakhir konferensi pers resmi atau pertemuan media bersama dengan pelatih timnas Indonesia dan juga kapten timnas Indonesia, pelatih timnas Indonesia John Hartman dan juga sang kapten Kevin Dix dalam konferensi pers jelang partai final FIFA ASEAN Cup 2026 yang akan berlangsung besok di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan dalam konferensi pers atau keterangannya pada konferensi pers tadi, pelatih timnas Indonesia John Hartman menyatakan bahwa timnya dalam hal ini para pemain timnas Indonesia sudah menyatakan dalam keadaan yang siap untuk menghadapi laga atau partai final besok. Hartman menyebut bahwa para pemain punya motivasi yang tentunya sama seperti yang menjadi harapan masyarakat Indonesia, bahwa mereka bertekad untuk bisa membawa atau mengangkat trofi ini di dalam, di mana Indonesia saat ini menjadi tuan rumah bahwa

trofi dari turnamen perdana FIFA ini bisa menjadi milik Indonesia. Dan tadi sebelum konferensi pers kami sempat menghadiri official training ataupun latihan resmi timnas jelang pertandingan tadi di Stadion PT IKA di kawasan Jakarta Selatan. Dalam pantauan kami tadi memang tim terlihat hampir semuanya sudah berlatih ataupun menjalankan sesi latihan terakhir ini sebelum pertandingan besok. Hanya saja memang salah satu pemain yaitu Oliver Romney ini terlihat berlatih terpisah dari rekan-rekannya. Dan tadi John Herdman sendiri menyatakan memang oleh cukup bekerja keras di laga terakhir ketika Indonesia mengalahkan Bangladesh 9-2. Dan hari ini dia memang masih harus berlatih terpisah dari rekan-rekannya. Hanya saja John Herdman memastikan bahwa secara keseluruhan rekan-rekan maksud kami para pemainnya atau pemain timnas Indonesia ini sudah siap untuk tampil pada laga besok. Dan pendengar, Indonesia sendiri dijadwalkan akan bertemu Thailand dalam final FIFA ASEAN Cup 2026 yang akan berlangsung besok, di mana Indonesia melaju ke partai final sebagai juara dari grup A, yang pada laga terakhir ini memastikan tiket final dengan mengalahkan Bangladesh 9-2, unggul produktivitas gol di atas Malaysia yang menang di laga terakhirnya atas Singapura dengan skor 6-0, di mana Indonesia dan Malaysia sama-sama memiliki 7 poin dari 3 kali pertandingan. Namun Indonesia unggul dari produktivitas gol, di mana Indonesia berhasil menyarangkan 11 gol dan kebobolan 2 gol, sementara Malaysia ini menyarangkan kurang lebih sekitar 9 gol namun tanpa kebobolan, namun kalah produktivitas dalam gol serangan. Sementara nantinya besok juga dijadwalkan Presiden FIFA Gianni Infantino akan hadir langsung di final sekaligus penutupan FIFA ASEAN Cup. Dan terakhir memang diketahui pada sore tadi Gianni Infantino selaku Presiden FIFA ini telah tiba di Jakarta dan disambut langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Baik, untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Nia Rabdul, Litilo Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz, kanal informasi dan inspirasi.

Esensi Buku, Seni Mengelola Waktu, karya Brian Adam. Buku ini membahas pentingnya manajemen waktu sebagai keterampilan hidup yang menentukan kualitas kesuksesan, produktivitas, dan keseimbangan hidup seseorang. Penulis menegaskan bahwa waktu adalah sumber daya yang paling adil sekaligus paling terbatas, karena setiap orang memiliki jatah waktu yang sama setiap hari. Tetapi, hasil yang dicapai sangat bergantung pada cara waktu tersebut dikelola. Dalam buku ini, pembaca diajak menyadari bahwa kegagalan mengelola waktu seringkali bukan disebabkan oleh kurangnya waktu, melainkan karena kurangnya perencanaan, fokus, dan prioritas. Banyak orang merasa sibuk, namun tidak benar-benar produktif. Kesibukan tanpa arah justru membuat energi dan waktu habis tanpa hasil yang bermakna. Oleh karena itu, langkah pertama dalam seni mengelola waktu adalah kesadaran diri terhadap bagaimana waktu digunakan setiap hari. Buku ini juga menekankan pentingnya menentukan tujuan hidup yang jelas. Tujuan berfungsi sebagai kompas dalam mengatur waktu. Tanpa tujuan, seseorang mudah terjebak pada aktivitas yang tidak penting dan bersifat reaktif. Brian Adam menyarankan agar pembaca menuliskan tujuan jangka pendek dan jangka panjang, lalu menurunkannya menjadi aktivitas harian yang realistis. Dengan cara ini, waktu yang digunakan selaras dengan arah hidup yang ingin dicapai. Selanjutnya, buku ini membahas konsep prioritas. Tidak semua tugas memiliki nilai yang sama. Brian Adam menjelaskan bahwa tugas penting seringkali tidak mendesak, sementara tugas mendesak belum tentu penting. Kesalahan umum adalah mendahulukan hal-hal mendesak seperti gangguan, pesan singkat, atau pekerjaan kecil sambil menunda tugas penting yang berdampak besar bagi masa depan. Seni mengelola waktu terletak pada kemampuan memilih dan mendahulukan yang benar, bukan sekedar yang cepat diselesaikan. Buku ini juga menyoroti bahaya penundaan. Penundaan muncul karena rasa takut gagal, perfeksionisme, atau kurangnya motivasi. Brian Adam menyarankan strategi sederhana seperti memecah pekerjaan besar menjadi tugas kecil, memulai langkah paling mudah, serta menetapkan tenggat waktu pribadi. Menurutnya, tindakan kecil yang konsisten lebih efektif daripada rencana besar yang tidak pernah dijalankan. Dalam pengelolaan waktu sehari-hari, penulis juga menekankan pentingnya perencanaan harian dan mingguan. Menyusun daftar tugas membantu pikiran lebih fokus dan mengurangi stres. Namun, daftar tugas harus realistis dan fleksibel. Brian Adam mengingatkan bahwa manajemen waktu bukan tentang mengisi jadwal sepadat mungkin, melainkan menciptakan keseimbangan antara pekerjaan, istirahat, dan kehidupan pribadi. Selain produktivitas, buku ini juga membahas hubungan antara waktu dan kesehatan mental serta emosional. Orang yang tidak mampu mengelola waktu cenderung mudah lelah, cemas, dan kehilangan kepuasan hidup. Sebaliknya, mereka yang mampu mengatur waktu dengan baik memiliki ruang untuk refleksi keluarga dan pengembangan diri. Dengan demikian, manajemen waktu bukan sekedar teknik, tetapi bagian dari seni hidup yang sehat dan bermakna. Brian Adam menegaskan bahwa mengelola waktu adalah proses berkelanjutan. Tidak ada metode yang langsung sempurna, tetapi dengan disiplin, evaluasi rutin, dan komitmen, setiap orang dapat meningkatkan kualitas hidupnya. Buku ini mengajak pembaca untuk menghargai waktu sebagai amanah yang tidak bisa diulang, serta menggunakan setiap kesempatan dengan bijak untuk mencapai kehidupan yang seimbang, produktif, dan bermakna.

0: Ranai Malam Ini. Ranai Malam Ini.
1: Pendengar, saat ini sudah pukul 19.34 menit waktu Indonesia Barat. Baru saja kita ikuti berita sentral dari Pro 3 RRI. Baik pendengar, selamat malam. Kami sapa Anda, semoga sehat, semoga semangat selalu di malam ini. Yang lagi menikmati hidangan malamnya, selamat menikmati hidangan malam. Untuk adik-adik pelajar, jangan lupa sediakan selalu perlengkapan keperluan untuk ke sekolah besok ya. Jadi mudah-mudahan dengan persiapan lebih awal, maka akan lebih baik bagi kita agar tidak diburu waktu ya, apalagi kalau hari Senin itu adalah hari yang sangat sibuk bagi kita dalam memulai aktivitas harian kita, baik itu ke tempat kerja ataupun ke sekolah. Barangkali saja ada tugas yang diberikan ataupun PR, jangan lupa diselesaikan, tergesa-gesa, jangan diburu waktu, mengerjakan dalam keadaan santai itu lebih baik ketimbang harus terburu-buru ya. Baik pendengar, selanjutnya lagu-lagu hiburan kembali akan kami hadirkan untuk Anda malam ini. Tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi, kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ia jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba.

0: Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
3: Saya sipit.
4: Saya muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
10: Perbedaan budaya.
11: Perbedaan bahasa.
9: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
9: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
0: Masihkah

Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya? Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu hujan dan kemarau.

0: Halo? Ya, Bu, ada apa?
1: Iya, Gus. Tapi kabarmu. Ibu lagi sakit, Nak.
0: Ya, kalau sakit berobat ke puskesmas, Bu, atau dibawa ke mantri. Nanti deh biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya, Bu. Ini saya lagi ada rapat.
1: Aduh.
2: Halo, Bu. Iya, ada apa, Bu?
1: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit, Dok.
2: Aduh, Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat, Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya, Bu. Ini pamerannya lagi rame banget ya, Bu, ya.
3: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu bisa merawat seorang ibu.
4: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
5: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
4: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

Pendengar dimanapun Anda berada, sampai di sini usai sudah tugas kami menemani Anda. Saya Rodiah pamit undur diri dan selanjutnya di Ranai malam ini hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti Anda akan ditemani oleh presenter Rita Retnandari. Sudah pukul 20 waktu Indonesia Barat, pendengar, kami akan hadirkan drama radio dengan judul Frekuensi Kasih Untuk Ayah.

0: Loh, kok malah kresek-kresek terus ya? Padahal jam segini, biasanya acara gamer kesukaan ayah.
1: Coba Maya lihat ya. Wah, tombol putarannya patah ya. Kayaknya mesin dalamnya juga udah aus.
0: Walah, radio tua penjelajah zaman. Ya sudah, gak apa-apa nak. Wong, radio ini sudah nemenin ayah dari kamu masih merangkak.
1: Nanti kalau Maya ada rezeki, Maya beliin ayah radio baru ya. Biar ayah ndak kesepian kalau Maya sekolah.
0: Hus, gak usah aneh. Uang hasil pijit ayah hari ini cuma cukup buat beli beras sama bayar LKS kamu. Radio itu barang mewah buat kita. Dan mendengar suara kamu pulang sekolah saja sudah jadi musik paling indah buat ayah.
2: Dunia Pak Surya mungkin gelap tanpa cahaya, dan kini makin sunyi tanpa gelombang radio kesayangannya. Namun, di balik keheningan itu, ada tekad membara di dada Maya, anak perempuan yang tak rela senyum ayahnya meredup.

0: Lihat tuh si Maya, baju seragamnya udah agak kusam ya. Aduh, kasian deh.
1: Iya nih, Cin. Kemarin aku lihat ayahnya jalan pakai tongkat, nawarin jasa urut keliling. Beneran buta ya ayahnya?
2: Iyalah, makanya si Maya sering bau minyak angin.
3: Maya, udah jangan didengar. Mereka cuma iri aja sama kamu yang selalu juara kelas.
4: Aku gak malu, Ran. Ayahku kan memang tidak bisa melihat. Dan ayahku bekerja jujur pakai keringatnya sendiri untuk ngasih aku makanan halal.
2: Itu jauh lebih mulia daripada menghina orang lain.
0: Hah, banyak alasan. Biar gimana pun ya, ayah kamu tuh cuman tukang urut buta.
4: Iya, ayahku memang tunanetra, tapi matanya yang buta, bukan hatinya. Jangan pernah hina ayahku lagi ya, Cindy.
5: Luka di hati Maya tak membuatnya tumbang. Justru, hinaan itu menjadi bahan bakar baginya. Setiap sore usai sekolah, tanpa sepengetahuan ayahnya, Maya mengambil pekerjaan sampingan.

0: Maya, ini upah cuci piring sama bersih-bersih warung ibu hari ini ya, nak. Rajin banget. Buat apa uangnya?
1: Terima kasih banyak, Bu Endang. Maya lagi nabung buat beliin ayah radio baru. Radio tua ayah udah rusak, Bu. Kasihan ayah, kalau siang sendirian aja di rumah.
0: Masya Allah, Maya. Kamu anak yang sangat berbakti. Ini, ibu tambah buat tabungan kamu ya.
1: Gak usah, Bu. Gak usah, terima kasih, Bu. Gak usah, Bu.
0: Terima kasihlah kamu sama Allah. Ambil ya, nak, ya.

0: ngapain kemarin sore keluyuran di toko elektronik bekas? Mau nyolong ya?
1: Eh Sim, mulut kamu bisanya cuma fitnah ya?
2: Aku gak nyolong ya, aku itu beli radio baru dari hasil keringat aku sendiri.
1: Wah, itu kan radio transistor portable yang bagus. Kamu beli sendiri, Mai?
2: Iya, Ran. Selama seminggu ini, aku kerja cuci piring di warung Bu Endang. Aku kumpulin uangnya. Aku buktikan, walaupun ayahku tukang urut, aku bukan anak pemalas yang cuma bisa minta-minta.
3: Cindy, kenapa ya kamu ini suka melontarkan kalimat-kalimat yang menyakitkan hati teman kamu? Walaupun seorang tunanetra, ayah Maya ini gak pernah loh dia minta-minta belas kasihan orang lain. Jangan karena kekurangannya dia miliki, kalian jadi bebas menghakimi. Kalian coba deh bercermin. Kalian punya segalanya. Tetapi, hati kalian punya kekurangan. Hanya melihat yang tidak dimiliki orang lain.
4: Iya, Bu. Maaf.
3: Bukan sama ibu kalian harusnya minta maaf. Sama Maya.
5: Maafkan aku, Mai.
6: Iya, Mai. Aku juga minta maaf.
3: Kamu, Cip?
5: Maaf, Mai.

0: Maya, kamu sudah pulang, nak? Kok langkah kakimu cepat sekali?
1: Ayah, ayah merem sebentar ya. Maya punya sesuatu buat ayah.
0: Loh, kan mata ayah memang sudah gelap, nak.
1: Iya, Maya lupa ya. Nah, sekarang coba ya pegang ini deh ya.
0: Pegang ini? Apa? Oh, ini tombol tuner. Nah, yang ini antena. Maya, ini kan radio baru.
1: Iya ya, radio baru buat ayah. Coba diputar tombolnya ya.

0: 20 tahun ayah tidak bisa melihat dunia, Maya. Tapi hari ini ayah terasa bisa melihat indahnya dunia lewat bakti kamu. Dari mana kamu dapat uang untuk beli radio ini, Nak?
1: Dari kerja halal Maya ya. Maya bantu Bu Endang. Maya gak mau lihat ayah kesepian lagi. Hinaan orang di luar sana gak ada artinya dibanding senyum ayah.
0: Terima kasih, ya Allah. Kamu harta paling berharga yang pernah Allah berikan buat ayah, Nak.

Keterbatasan fisik bukanlah penghalang bagi kasih sayang untuk bertumbuh. Maya membuktikan bahwa kehormatan seorang anak tidak ditentukan oleh kekayaan orang tuanya, melainkan dari seberapa besar rasa hormat dan baktinya. Hari itu, di sebuah gubuk sederhana, suara radio kembali bergema, bukan sekedar memancarkan gelombang suara, melainkan memancarkan frekuensi cinta paling murni antara seorang anak dan ayahnya. Demikian sandiwara radio dengan judul Frekuensi Kasih untuk Ayah, naskah karya Lydia Permata, dengan para pemain Yulia Dwi Atmi sebagai Maya, Santoso sebagai Pak Surya, Lydia Permata sebagai Rani, Bece Haryani sebagai Bu Endang, Hasrini Fitria sebagai Cindy, Dea sebagai Tiara, Hida sebagai Renita, narator Rita Ismail, teknik dan montase Bobby Nabula, dan sutradara Lydia Permata. Terima kasih, sampai jumpa.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Ranai malam ini, Ranai malam ini.
2: Inspirasi, motivasi, strategi dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
3: Saya ingin menyampaikan beberapa pesan untuk Anda sebagai seorang individu agar Anda sukses. Jika Anda seorang profesional, lakukanlah pekerjaan Anda sebaik-baiknya sehingga Anda dapat bermanfaat bagi perusahaan dan juga berkah bagi keluarga Anda. Jika Anda seorang pebisnis, bangunlah usaha Anda dengan penuh amanah, berjuanglah agar seluruh anggota perusahaan, karyawan Anda dan keluarga mereka selalu mendukung dan berdoa untuk keberhasilan pencapaian target usaha Anda. Jika Anda seorang pejabat, tunaikanlah amanah yang diberikan oleh negara sebaik-baiknya untuk bermanfaat bagi masyarakat di wilayah tanggung jawab Anda. Jika Anda seorang pengawas negara ini, awasilah dengan penuh rasa ikhlas dan hormat kepada perbedaan nilai-nilai pandangan dan perbuatan agar Anda tetap mengajak semua bagian, semua lapisan yang berada dalam jalan yang benar sesuai dengan undang-undang. Jika Anda seorang penegak hukum, bersikaplah adil, profesional dalam menjaga semua aspek pemerintahan berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Jika Anda seorang pendidik, didik dan ajarilah semua lapisan masyarakat menjadi personal yang tumbuh dan berkembang dalam nilai-nilai bangsa Indonesia yang sudah terkenal berbudi pekerti luhur dari zaman nenek moyang kita terdahulu. Jika Anda seorang petugas kesehatan, ajaklah masyarakat Indonesia untuk hidup sehat, bersih, jaga lingkungan agar kita dapat berpikir jernih dan bersih untuk Indonesia jauh lebih maju, hebat, dan jaya Indonesiaku. Siapapun Anda dan apapun identitas Anda, ayo berbuatlah maksimal dan ajak rekan-rekan Anda seprofesi untuk membuat Indonesia jaya, makmur, setara bagi dunia untuk benar-benar kita bisa menjunjung tinggi budaya dan budi pekerti luhur dari nenek moyang kita. Sukses sejahtera untuk Anda, salam sejahtera dari saya, Coach Market Hero.
2: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Ruang Rindu RRI Ranai menghadirkan lagu pop Indonesia dan mancanegara. Mulai dari era 80-an sampai era 2000-an.

0: Anda dapat request dan dengarkan di Pos 1 RRI Ranai mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat setiap hari. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Selamat malam pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Ranai di 105,9 MHz ya, bersama saya Rita Retnandari dan rekan sekerja Bung Elvis nanti hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami akan temani Anda dalam acara Pesona Tembang Persada Sumatera bagian selatan.
2: Halo Mang Cebice, di Manube Brado sekarang ini kita melo acara Tembang Persada Sesumbak Sel. Payu bergabung bersama kami.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar, senang sekali malam ini bisa jumpa lagi di acara Pesona Tembang Persada Sumatera bagian selatan ya. Apa kabar? Mudah-mudahan sehat semuanya. Terkhusus untuk Ikatan Keluarga Sumatera bagian selatan Natuna atau IKSN ya malam ini. Mungkin lagi monitor juga. Dan malam ini saya gak sendirian, ditemani Cik Dian dan juga Cik Ira dari IKSN. Halo, selamat malam Kak Dian, apa kabar? Kak Dian, Cik Dian.
3: Selamat malam, Mbak.
1: Iya,
3: ketemu lagi kita.
1: Iya, Cik Ira, sehat Cik Ira malam ini?
4: Alhamdulillah sehat, sejahtera.
1: Cuaca dingin ya, hari ini hujannya lumayan. Iya. Di Ranai gimana tadi Cik Dian? Hujannya?
3: Lumayan sama kayak ini, dingin. Iya. Dari siang kan hujannya deras tadi.
1: Iya, baik pendengar, nanti Anda juga bisa bergabung bersama kami di 0811 703 3669. Bisa gabung juga lewat WhatsApp ya, di nomor yang sama. Nah Cik Dian, biasanya kalau hari Minggu nih di tempat kita ramai nih yang jalan-jalan ke Tanjung ya. Cik Dian tadi kemana sama Cik Ira hari ini? Hari liburnya?
3: Berhubung hari ini hujan ya, terpaksa lah kita masuk dalam kamar aja, ini masuk dalam selimut.
1: Mager, enaknya rebahan. Mager ya, dulu, cuacanya iya, bikin pengen rebahan. Ya, kalau di tempat kita kan tempat wisatanya ini banyak pantai gitu ya, Cik Dian, Cik Ira ya. Ke Teluk Selahang yang rame ya, apalagi kulinernya, Tabel Mando, Kernas. Bikin kangen yang udah lama gak pulang kampung ini Cik Dian dan Cik Ira. Nah ini kalau di tempat Cik Dian dan juga Cik Ira, mungkin ada tempat-tempat wisata juga yang hits atau terkenal. Tapi mungkin sebelumnya mau menyapa dulu nih pendengar kita dengan bahasa daerahnya. Silakan Cik Dian dan Cik Ira.
3: Ya, selamat malam Bice, Mangce yang ada di Natuna. Sudah lama tidak dengar suara kami kan, beberapa minggu kami

0: itu atau Pangkal Pinang juga ya. Saya kalau ngomongin Bengkulu nih ingat bunga Rafflesia nggak sih?
1: Iya betul, itu ikonnya.
0: Iya, ikonnya ya. Ini Kak Ira katanya dari Bengkulu.
2: Oh benar.
0: Iya, kalau kalau Cek Dian?
1: Saya juga orang tua saya, bapak saya aslinya Bengkulu, Bengkulu Selatan, bagian iya. Selatan.
0: Jadi tahu lah ya, sekitar wisata di sekitar Bengkulu sana ya.
1: Iya, kebetulan dulu kuliahnya juga di Bengkulu. Jadi memang tempat main lah Bengkulu juga.
0: Iya, itu apa tuh Kak Cek Dian yang paling hits di sana?
1: Itu mungkin sama kayak di, kalau di Ranai ini Pantai Panjang, di sana ada namanya Pantai Panjang. Kalau di sini kan pantai apa? Tanjung ya.
0: Yeah.
1: Nah, kalau di Bengkulu itu namanya Pantai Panjang. Sama di situ wisata rame, tempat orang-orang. Kalau jadi kalau datang ke sana itu mereka datangnya ke Pantai Panjang. Kebetulan sekarang ini di Pantai Panjang itu ada deket mall. Dibangun mall, dibangun kolam renang di situ.
0: Iya. Yeah. Terakhir ke sana kapan Cik Dian?
1: Nah itu udah lama kali dulu. Tahu mungkin sekitar tahun 2012 terakhir ke sana.
0: 2012 sudah lumayan lah ya. Sudah lumayan belasan tahun juga ya. Pulau Panjang itu dari tempat wisata itu apa sih yang paling menarik, Cek Dian?
2: Di Pantai Panjang itu yang paling menarik itu pasirnya. Jadi pasirnya itu berwarna putih dan kita bisa lari-larian. Nah, seru lah. Apalagi kalau kita tuh bawa anak-anak ya, seneng nih yang rasanya dai ya.
1: Iya. Tapi kate agas yang pasti di sana.
0: Oh iya,
1: pasti.
0: Sama di sini juga kan jadi ya.
1: Di situ Kira. Di situ enggak ada agas, Mbak.
0: Oh,
1: di Pantai Panjang
0: itu. Oh, di situ enggak ada. Beda jadi, kalau di tempat kita berarti ya.
1: Jadi kita enggak perlu bawa autan kayak di sini.
2: Dan kalau lagi musim kepiting, kita banyak namanya kepiting langsung enggak sih?
0: Oh, berarti khas banget nih. Itu kalau Cek Ira kapan terakhir ke sana?
2: Terakhir ke Bengkulu itu di tahun 2018.
0: Masih agak baru.
2: Mohon maaf, 2016, 2016. Iya, karena kalau 2012 masih kuliah di Padang, Cak Nyoto.
0: Kalau kulinernya apa di Pulau Panjang yang khas?
2: Di Pantai Panjang ya maksudnya.
0: Pantai Panjang maksudnya.
2: Sebenarnya enggak beda jauh juga dari Palembang, pastinya pempek, tapi di situ tuh ada mie celor biasanya. Iya enggak?
1: Mie celor, makanan khas Palembang.
0: Karena kalau wisata itu kan emang enggak bisa dipisahkan dari kulinernya ya, Cidian Ceira ya. Betul. Apa tadi mie apa? Mie celor.
2: Mie celor.
0: Mie celor itu apa tuh? Seperti apa tuh, Cidian?
1: Dia hampir sama kayak di sini ini mie apa ya?
0: Mie tarempa?
1: Bukan yang warna kuning itu. Kuahnya kuning itu mie telur.
2: Jadi dia mie celor itu mie kuning tapi kuahnya itu dari udang gitu. Nah jadi ada kaldu udangnya mie celor, nanti toppingnya itu telur,
1: ada emping, ada telur.
0: Jadi khasnya tuh di kuahnya, toppingnya.
2: Betul.
0: Ya kalau di tempat lain mungkin kayak soto atau coto Makassar itu kan kayak khas gitu ya.
2: Bener banget.
0: Nah selain Pantai Panjang mana lagi nih Cek Dian?
1: Ada di situ ada benteng, Benteng Marlboro namanya.
0: Benteng Marlboro. Kok jadi inget rokok saya ya.
1: Iya betul.
0: Benteng Marlboro.
1: Di situ
0: ya.
1: tempat salah satu benteng peninggalan terbesar di Asia Tenggara. Termasuk di situ ada tempat penahanan Bung Karno.
0: Iya.
1: Di situ.
0: Kalau Cek Ira apa yang paling menarik dari benteng tadi?
2: Kalau di benteng itu ya tentunya sejarah ya. Jadi kita bisa tahu tentang sejarahnya. Dan memang di Bengkulu itu ada wisata sejarah dan budaya, terutama museum penuh sejarah yang tentang ini apa namanya, Ibu Fatmawati Soekarno. Jadi ada rumahnya dan kita bisa lihat di sana mesin jahit yang digunakan untuk menjahit bendera kita pertama kali gitu kan.
0: Jadi kayak edu wisata juga jadinya ya buat kita yang mungkin pengen ke sana, jangan terlewatkan tempat ini ya. Barangkali saja masyarakat Natuna ada yang dalam waktu dekat pengen jalan-jalan, ini bisa jadi salah satu spot yang direkomendasikan nih yang mau ke Bengkulu ya.
1: Iya betul.
0: Baik Cek Dian dan Cek Ira, kayaknya menarik, nanti kita mau ngobrolin lagi lebih banyak tentang tempat-tempat wisata yang ada di Bengkulu, dan pendengar juga bisa bergabung bersama kami. Tapi ada satu lagu dulu yang mau kita puterin ya, mungkin pendengar juga kangen ini dengan lagu-lagu daerah. Kali ini dari Bengkulu dulu kita mau putarkan lagu Yo Botoy Botoy.

0: Dulur-dulur, masih bersama kami di acara Tembang Persada Wong Kito Se Sumbakso. Ya, pendengar, di acara Pesona Tembang Persada Sumatera bagian selatan, kita ngomongin soal tempat-tempat wisata nih, khususnya yang ada di Bengkulu ya. Tapi kayaknya pendengar kita ada yang ingin bergabung dulu, Cik Dian dan Cik Ira, boleh kita sapa, boleh diangkat saja teleponnya. Baik, kita sapa penelpon pertama ya. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
1: Assalamualaikum, malam kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Mang Cik Bici?
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat malam ini.
1: Sama Pak Supri di Pring
0: ya, Pak Supri, Cik Dian, Cik Ira.
2: Oh ya, selamat malam Pak Supri.
1: Selamat malam kembali.
0: Pak Supri.
1: Yuk, botoy botoy.
2: Asik.
1: Yuk, tarik kali.
0: Dap, nah, apa Pak Supri?
1: Ya? Botoy kebetulan orang rumah saya orang Bengkulu.
0: Oh, ternyata.
1: Iya.
0: Langsung rindu ya, sama
1: tapi,
0: Bengkulu ya.
1: Bengkulu Selatan dia, perbatasan sama Lampung. Samping Krui ya. Dari provinsi itu sekitar 2 jam itu.
0: Betul.
1: Iya.
0: Pernah jalan-jalan ke sana Pak Supri?
1: Iya udah, adik saya kebetulan di provinsinya. Ini masalah tempat wisatanya ya. Itu Tapak Padri ya, Tapak Padri itu Danau Dendam ya, Danau Dendam tak sudah namanya. Mungkin yang di Bengkulu tahu tuh. Nah, ada ceritanya kan gitu. Dan itu tempat wisata di Anggut itu betul yang menyampaikan tadi itu ada sepeda peninggalan Bung Karno itu, sepeda ontel itu ada di museum. Saya udah nengok juga di Anggut ya. Anggut kampung situ. Kalau kampung itu kota itu. Bukan kampung ya.
0: Apa yang paling dikangenin Pak Supri?
1: Pantai Pasir Putih. Pantai Pasir Putih itu memang betul-betul nggak ada pelepah kelapa macam kita ya, pelepah kelapa memang betul-betul jaga itu. Cantik sekali Masya Allah. Dan itu di sebelah lautnya itu kalau kasat mata itu kurang lebih kayak nampak ada Pulau Tikus.
0: Betul.
1: Pulau Tikus namanya. Dan itu ada pula Enggano itu ada pakai perintis juga tuh, ada perintis khusus masuk Enggano.
0: Terkenal burung beonya.
1: Suami adik saya tuh ada ngerjain dermaga sana tuh. Sebetulnya dia ikut borong juga dermaga baru lagi di Enggano.
0: Iya, Pantai Pasir Putih itu pantai panjang tadi ya, Cik Dian ya. Cik
1: iya, pantai panjang memang betul-betul panjang putih bersih sekali. Ya Allah. Itu dekat sama Tapak Padri, dan itu ada benteng Malabro tadi ya. Saya udah berfoto juga sana. Alhamdulillah gitu ya. Dan itu yang lebih kepala penting menarik lagi, dia itu pakai enggak pakai musiman tuh ya, bunga rafflesia itu. Bunga rafflesia itu enggak tiap hari, enggak tiap kapan dia ini. Saya pun udah nengok bersegi 5 nggak salah itu lobang tengahnya. Itu rafflesia. Hanya di Bengkulu yang ada. Baik. Itu bunga bangkai ya.
0: Bunga bangkai banyak bangkai juga yang ini. Menyebut bunga bangkai.
1: Iya, bunga bangkai itu. Saya melihat sendiri.
0: Iya.
1: Nah, itu. Ya, jadi kebetulan orang rumah pun orang Bengkulu, itu adik saya dapatnya orang Bengkulu itu karena adik saya di sana mungkin ada pandangan pertama. Itu tadi kan air terikat.
0: Pandangan pertama ya. Kangen Pak Supri sama Bengkulu ya.
1: Oke, lanjut ya Mang Cici. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Lagu pempek lenjer
1: ya.
0: Pak Supri.
1: Pempek lenjer
0: lagunya. Pak Supri.
2: Lagu pempek lenjer.
0: Oh, pempek lenjer lagunya. Oke.
1: Iya, pempek lenjer itu.
0: Ditunggu Pak Supri ya. Terima kasih sudah bergabung.
1: Pempek lenjer sepeningok pastilah.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum nengok pun dah ngiler dengar namanya pempek nih Pak Supri ya. Lagunya disiapkan Bung Elvis ya. Jadi tadi ada lagu ya Botoy Botoy ya, C Dian dan C Ira. Lagu ini menceritakan menggambarkan semangat kebersamaan,
2: kerjasama.
0: menarik saat menarik jaring ikan.
2: Jaring ikan ya.
0: Jadi menceritakan kayaknya masyarakat di pesisir begitu ya.
2: Di pesisir pantai ya, sama seperti ya. Kita di sini ya.
0: Iya. Ya. Baik, tadi sudah ada dua tempat wisata nih yang diceritakan Cik Dian, Cik Ira, ada Pantai Panjang tadi ya. Terus ada Benteng Marlboro juga. Nah, ada apalagi nih Cik Dian dan Cik Ira, tadi kan sempat disebutin juga sama Pak Supri, tapi belum secara detail gitu ya.
2: Di situ juga ada air panas Suban itu kebetulan di tempat Ceknya di Cik Ira.
0: Apa namanya Cik Ira?
3: Suban. Suban. Pemandian air panas. Jadi di situ wisata, tapi itu di kota Curupnya.
2: 2 jam di kabupaten.
3: Iya, di kabupatennya.
0: Itu emang sumber air panasnya memang asli dari tempat tertentu ya, gitu ya Cik Ira?
3: Iya, jadi di daerah Curup itu ada yang namanya Bukit Kaba. Nah, jadi air panas, sumber air panasnya itu dari situ tuh. Dan kebetulan masih punya saudara kita gitu ya.
2: Kalau gitu kan nanti kalau kita balik ke situ baca, nah, kita masuk gratis.
3: Bisa baca itu.
0: Jadi itu punya pribadi gitu.
3: Iya. Jadi dikelola sama keluarga lah, keluarga-keluarga. Dan memang namanya di daerah ya tidak terlalu mahal juga untuk masuk situ.
0: Berapa
3: gitu.
0: Tuh wisata sana?
3: Paling anak-anak 5 ribuan gitu ya, 10 ribuan.
0: 10 ribuan terjangkau lah.
3: Untuk dewasa
0: ya.
3: Iya.
0: Nah itu kan biasanya kalau pemandian-pemandian kayak gitu tuh ada yang meyakini ada khasiatnya gitu. Kalau di sana gimana Cik Ira?
3: Iya sama gitu. Sih, karena kan itu memang ada kandungan sulfur juga.
2: Oh,
3: kan.
2: Jadi kalau kayak gatal-gatal gitu.
3: Iya.
0: Tapi panasnya kan panas hangat gitu ya. Hangat
3: ada
0: hangat.
3: Jadi terbagi, jadi ada yang memang masih blukutuk-blukutuk
0: mendidih.
3: Iya, jadi ada kolam yang memang terpisah untuk, gitu itu yang emang panas banget. Ada juga yang untuk anak-anak ya, atau ini
0: yang suam-suam kuku.
3: Iya betul gitu banget ya.
0: Jadi kalau yang untuk panas banget tadi yang blukutuk-blukutuk itu biasanya di gimanain Cik Ira? Maksudnya kan dijaga juga keberadaannya, tapi apakah diyakini juga punya manfaat yang berbeda dari yang panasnya sedang tadi atau gimana?
3: Iya, jadi masyarakat di sana kalau memang ada keluhan ya, apalagi yang dewasa itu biasanya berendamnya itu memang di kolam yang mendidih tadi itu gitu. Cuman apa namanya tuh triknya itu kalau kita masuk ke kolam panas. Ya udah kita masuk tapi jangan keluar lagi supaya nanti lama-lama menyesuaikan suhu tubuh kita. Tapi kalau dikit-dikit celup ya itu yang berasa
0: terasa
3: panas.
0: Ya. Atau mungkin suhunya enggak sampai ini kali, enggak sampai 100 derajat
3: Celsius
0: enggak ya. Karena kalau kita ngebayangin blukutuk-blukutuk itu.
3: Nah, mendidihnya itu enggak di semua satu kolam itu tapi di sudut mana, cuman di
0: sudut tertentu gitu ya. Tapi kalau untuk suhunya lebih tinggi ketimbang yang untuk pemandian anak-anak yang pada umumnya tadi ya. Wah, menarik juga ya. Jadi Dian udah pernah ke sana belum?
2: Udah sering dulu. Saya kebetulan saya kuliah di sana.
0: Oh, jadi sering juga ke sana ya.
2: Balik kampung situ. Kebetulan papa saya juga orang Bengkulu. Keluarga besar di situ.
0: Baik, mungkin jadi salah satu tempat yang pengen didatangin juga nanti kalau pulang kampung ya, Cik Dian, Cik Ira.
2: Betul.
0: Ya.
2: Harus ke situ ya, wajib ke sana itu.
0: Tapi pemandangan alamnya gimana selain airnya tadi? Itu kan biasanya kan di tempat-tempat yang asri gitu ya kalau kita ngebayanginnya.
2: Iya betul, di tempat yang tadi masih di pemandian air panas itu kan Curup itu daerah yang dingin. Jadi di situ kita bisa ngelihat kebun-kebun kayak kol bersusun rapi. Jadi kayak kita kayak di Bandung.
0: Oh ya Bandung, Bandung ya.
2: Jadi banyak tanaman-tanaman kayak daun bawang gitu. Jadi kita asri ngelihat kita kayak di Bandung dari situ.
0: Datarannya agak tinggi.
2: Iya, dataran tinggi dingin. Jadi kita kalau lihat sana itu memang harus pakai jaket ke sana. Kalau orang yang tidak terbiasa
0: sama
2: dingin.
0: Kalau di Bandung kan gitu juga ya.
2: Iya sama. Itu namanya daerah Curup namanya.
0: Air apa tadi namanya Cik Ira?
3: Air pemandian Suban.
0: Suban. Iya, nah itu pendengar ya, salah satu rekomendasi tempat wisata kalau mau jalan-jalan ke Bengkulu. Nah, pendengar juga bisa bergabung ini di 0811-7033-669 ya. Biar enggak kelamaan ngomongnya Cik Dian, Cik Ira, kita mau makan pempek dulu boleh?
3: Oke.
0: Dari Pak Supri.
2: Iya,
0: lagunya kita putarkan ya untuk Pak Supri, dan setelah ini kami juga masih akan lanjutkan lagi obrolan kita terkait dengan tempat-tempat wisata yang ada di Bengkulu.

0: Mas, ini mas, baksonya mas.
1: Udah nyampe baksonya.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Ngapa kamu diem?
3: Mangkoknya sen, tuker sih sen. Kenapa? Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini leh.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga

0: Delor-delor, masih bersama kami di acara Tembang Persada Wong Kito Sesumbakso.
1: Ya, pendengar masih bersama ya dalam siaran komunitas Pesona Tembang Persada Sumatera Bagian Selatan. Kali ini kita fokus ngomongin soal tempat-tempat wisata yang ada di Bengkulu ya. Buat pendengar juga bisa bergabung di 0811 7033669, bisa salam-salam, bisa request lagu juga, lagu dari Lampung, lagu Palembang ya, lagu Bengkulu, silakan saja. Atau mungkin mau tanya-tanya nih sama Cik Dian dan Cik Ira seputar tempat-tempat wisata yang ada di Bengkulu atau hal-hal menarik lain yang ada di Bengkulu ya, Cik Dian dan Cik Ira ya. Yeah. Tadi kita sudah sampai tempat pemandian itu ya, yang panas dan keruh tadi ya. Air Suban. Nah, di mana lagi nih Cik Dian dan Cik Ira tempat wisata yang menarik yang ada di Bengkulu?
2: Ada Danau Dendam Tak Sudah.
1: Dendam Tak Sudah nih kalau dengar namanya nih memang agak lain sikit ya.
2: Ada sejarahnya mungkin.
1: Dendam Tak Sudah, tak selesai dendamnya. Macam mana tuh?
2: Tak berkesudahan. Mungkin cerita sejarahnya itu sama kayak kita ini Pulau Senua.
1: Senua. Atau cerita, mungkin ini Tanjung gitu. Datu juga ya. Kisah-kisah seperti itu ya.
2: Di situ ada namanya Pantai Suci namanya ya. Pantai Suci di situ. Ah, itu seperti pantai di Teluk Buton. Indahnya,
1: Teluk
2: bagusnya.
1: Buton. Oh, bagus itu ya. Batu-batuan gitu juga, Cik Dian.
2: Iya, jadi dia kayak di Bali gitu. Mm-hmm. Dia ada jembatan, jadi ada pulau kecil, kita bisa ke pulau kecil itu lewat kayak jembatan di atasnya gitu.
1: Kalau kita di Cemaga tuh kayak nyebrang pulau ke Pulau Akar.
2: Tapi
1: ya?
2: Dia memang jembatannya itu di atas agak tinggi. Oh. Jadi dia pulaunya itu, pulau kecilnya itu agak tinggi. Jadi kita bisa ngelihat ke bawah itu laut langsung gitu.
1: Itu apa yang menarik dari tempat itu, Cik Dian?
2: Itu pemandangannya bagus. Di situ ada juga tempat-tempat kita makan. Di situ makanan khas Bengkulu di situ juga dijual. Terus lautnya bagus, sama kayak kita ngelihat di sini.
1: Gitu, jernih.
2: Jernih.
1: Iya. Nah, di mana lagi nih, Cik Ira? Tempat lainnya?
3: Kalau di Bengkulu sih memang fokusnya di pantai juga sih ya, sama dengan kayak di sini. Jadi di sana juga ada Pantai Tapak Padri. Nah, itu pantai yang bersejarah juga di sana dekat pusat kota dan menawarkan pemandangan sore hari juga tuh. Jadi kita bisa lihat sunset gitu ya.
1: Jadi ramai kalau
3: ramai banget
2: kayak
3: di
2: pantai Piwang itu, duduk-duduk di pinggir itu. Itu di Tapak Badri itu banyak tempat itu.
1: Jadi enggak di hari-hari tertentu jadinya.
2: Dia setiap sore ya, setiap sore. Itu berdekatan dengan benteng tadi. Berdekatan di tempatnya itu
3: dengan benteng Malboro
2: ya,
3: tadi.
2: Bersebelahan dia.
1: Gitu. Tapi biasanya kan di tempat-tempat wisata tuh ada hal-hal menarik lain ya, mungkin ada permainannya atau apanya, gimana kalau di tempat-tempat itu, Cik Dian?
2: Sebenarnya sama aja sih, kayak di sini dia tempat anak-anak main di laut itu aja. Kebanyakan makan-makan kuliner.
1: Makan-makan
2: itu.
1: Kuliner.
2: Ya, di situ ada yang namanya kue tak asli yang dijual orang itu kayak asli Bengkulu, dari selai nanas gitu. Terus perut punai namanya, perut punai.
1: Perut punai itu apa tuh?
2: Dia makanan dari apa namanya, kue kering kayak gitu melingkar, warna coklat, kayak dari tepung gitu.
1: Itu emang khasnya ya,
2: khas dari sana Bengkulu, ya khas dari Bengkulu.
1: Iya, jadi ada kue khasnya, ada camilan khasnya, dan betul, tadi makanan berkuahnya yang khas tadi mie apa tadi, Cik Dian?
3: Mie celor.
1: Hampir sama dengan mie telur bunyinya ya. Baik, nah mungkin untuk pendengar ada yang mau tanya-tanya, boleh silakan, mumpung ada Cik Dian dan Cik Ira malam ini. Apalagi jarang-jarang nih kadang Cik Dian dan Cik Ira juga gak bisa selalu nemenin kita. Ada Cik Dara dan juga Cik Mita yang biasanya menggantikan ya. Nah mungkin ada keluarga Sumatera Bagian Selatan atau IKSN ya yang mau ikutan gabung juga, silakan ngobrolin tentang tempat-tempat wisata kali ini yang dari Bengkulu ya. Ya masih ada lagi nggak Kak Dian selain tempat-tempat yang sudah disampaikan tadi atau disebutkan?
3: Jadi
1: tadi
3: ada hal yang menarik juga ya di Bengkulu itu, selain memang pantainya yang indah, bagus gitu. Tapi ketika ada satu Muharram itu ada namanya istilahnya upacara tabot tuh.
1: Ya. Tradisi ya,
3: ya betul, tradisi betul, ritual keagamaan dan budaya tahunan. Jadi pada saat upacara tabot itu memang
2: satu Muharram rame itu
3: banget ya.
2: Rame gitu. Itu. Ya, jadi setiap daerah itu dia membuat apa ya, tabot kayak seperti kita kan napal gitu, Mak. Jadi kayak dia kayak buat-buat tabot, ada ciri khasnya tabot itu
1: tabot. Tabot itu apa artinya, Cik Dian?
2: Tabot itu apa namanya, apa dia untuk
1: seperti
2: kita
1: arak-arakan gitu,
2: untuk buang ke laut itu. Nanti kalau 10 Muharram itu tabot itu akan dibuang ke laut kayak istilah orang di Jawa
1: gitu ya, dilarung
2: gitu ya. Dibuat
3: dia kayak ada, dibuat seperti menara gitu ya, bangunan seperti menara, tapi itu yang akan nanti dilepaskan ke
1: isinya laut. Apa isinya, hasil bumi juga
2: enggak ada isi dia, hanya ada buat hiasan kayak kita kayak kita karnaval gitu, Mak, kayak buat tapi dia bentuknya harus sama tuh tabot, cuma dihias-hias gitu.
1: Itu jumlahnya ada jumlah tertentunya atau enggak?
2: Oh enggak. Jadi ya, enggak. Jadi dia itu setiap dari satu Muharram sampai ke 10 Muharram.
1: Oh iya, seperti gunungan gitu ya.
2: Sampai 10 Muharram.
1: Kayak pagoda.
3: Iya, kayak pagoda.
2: Jadi sampai 10 Muharram itu dia akan ada acara kayak kita ini apa namanya, kayak pasar remam, di situ banyak orang berjual-jualan. Dan nanti pada saat tanggal 10 Muharram mulai beriring-iringan, nanti tabut, semua tabut itu diiring ke pantainya, nanti baru di bang ke laut.
1: Itu biasanya ada pusat tertentu tempatnya atau bisa di semua tempat?
2: Enggak, dia biasanya di Pantai Jagat.
3: Iya.
2: Pantai Jagat.
1: Oh, ada Pantai
2: Jagat ya,
1: namanya. Yang memang untuk tradisi itu tadi setiap tahunnya ya.
2: Betul. Nah, Pantai Jagat.
1: Jadi mungkin untuk pendengar yang mau jalan-jalan bertepatan dengan bulan Muharram, ini juga jadi satu hal yang menarik ya.
2: Betul.
1: Apalagi kalau kita emang gak pernah melihat sama sekali.
2: Ya, jadi kalau kami itu dari Palembang itu kalau mau ke Bengkulu itu udah tahu, oh mau ini nih pesta tabot. Yeah. Nah, jadi kita jalan-jalan ke sana memang pas pesta tabot karena keramaian di situ kan. Jadi kayak pasar malam gitu, Mbak.
1: Tapi ada makanan tertentunya yang hanya keluar di momen itu enggak sih, Cik Dian dan Cik Ira?
2: Kalau makanan tertentu pada saat Muharram itu enggak, dia tetap makan khas
1: seperti Bengkulu biasa ya. Karena kan kadang ada di momen-momen tertentu yang makanan itu baru dibuat gitu kan.
2: Enggak.
1: Ya kalau di Rana ini mungkin yang biasa ada juga ini ya, pawai bunga rampai ya. Itu dari saudara-saudara kita yang sering dilaksanakan juga dari Serasan atau dari Midai, karena kan bikin acara juga di Rana seperti itu.
2: Oh iya, pawai gitu, ya. Gitu ya. Iya, betul. Bunga telur ya sini ya, kalau di sini ya.
1: Iya, pawai bunga telur ya. Tapi kalau di sana tadi pakai apa istilahnya,
2: tabot.
1: Tadi tabot.
2: Ya, betul, iya.
1: Seperti pagoda tadi kalau saya lihatnya ya. Warnanya merah kuning juga tadi ya. Oh itu warna khasnya.
2: Warna-warni memang gitu.
1: Oh iya, jadi warnanya juga. Itu ada ini enggak sih filosofinya gitu, Cik Dian, Cik Ira?
3: Sebenarnya tabut itu lebih berkaitan dengan peringatan wafatnya cucu Nabi ya, Husain bin Ali itu cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gitu. Nah, jadi ya dalam rangka memperingati itulah masyarakat Kota Bengkulu membuat arak-arakan seperti itu. Dan memang harapannya itu seperti apa ya, yang menjadi bencana alam dan lain sebagainya ya, itu
1: kayak tola bala
3: nah,
1: gitu ya.
3: Seperti itu, salah satu tujuannya itu seperti itu juga gitu.
1: Iya, baik. Jadi tradisi yang mungkin di daerah lain juga ada tapi dengan nama yang berbeda.
2: Iya,
1: gitu
2: betul,
1: ya. Baik, masih adakah tempat-tempat wisata lainnya yang menarik untuk dikunjungi kalau kita ke Bengkulu ini, Cik Ira, Cik Lam?
3: Kalau di Bengkulu pasti fokusnya di pantai, tapi kalau di daerah Curup itu ada yang namanya kebun teh ya kan.
1: Oh, kayak kita ke Bandung
3: itu,
1: ya.
3: Kebun teh yang sangat luas ya, Wijadian ya.
2: Itu tadi yang saya bilang, banyak juga sekalian kebun teh itu, nanti orangnya banyak bercocok tanam kayak kol gitu kan. Udah persis kayak di Bandung ya.
1: Kalau kita di sini ya nggak pernah lihat lahan pertanian seluas itu atau perkebunan seluas itu, rasanya aduh jadi banget
3: menyegarkan mata,
1: bukit-bukitnya yang
3: gitu-gitu
1: bentuknya, aduh sejuk pokoknya, langsung fresh rasanya kata kita ya. Apalagi kalau di daerah kita kan mungkin banyaknya pantai gitu ya. Mungkin yang dari Jawa-Jawa sana kalau kesini kagum banget, karena kan di sana jarang ketemu pantai, malah sebaliknya ya.
2: Jadi kalau ke Bengkulu itu kita udah ngelihat tuh udah kayak Natuna, cuma di situ ada tempat-tempat juga tadi sama
1: nih, ya, seperti di Jawa Barat juga.
2: Kamu jadi kalau ke Bengkulu itu yang pemandangan yang indah itu, Mbak. Jadi kalau kita perjalanan dari melewatin Curug, nah itu yang tadi dibilang kebun teh, ada pemandian air panas. Jadi kan sebelum kita ke Bengkulu itu kita melewatin Curug dulu. Dari Lubuk Linggau kita ke Curug. Ah, di situ yang paling. Jadi kita jangan sampai tidur kalau ke Bengkulu lewat sana. Sayang dilewatkan.
1: Iya. Tempat yang bisa jadi rekomendasi banget ya untuk kita kalau jalan-jalan ke sana ya. Nah, mungkin kalaupun enggak niat mau jalan-jalan, barangkali ada perjalanan dinas ke sana.
3: Benar.
1: Jadi ya, Cira bisa sekalian mampir ya. Aduh, enggak terasa udah di ujung acara aja nih kita. Mungkin Cik Dian, Cik Ira, ada yang mau disampaikan untuk pendengar kita, atau mungkin ada khusus juga buat IKSN, silakan. Cik Ira dulu atau Cik Dian dulu?
3: Ya kalau buat sahabat pendengar yang mungkin sedang mencari tujuan liburan ya, yang suasananya yang sejuk ya kan, yang masih sangat dekat dengan alam, itu bisa ke Curug kayaknya ya kalau pengennya seperti itu. Karena kalau pantai ya Natuna mungkin
1: udah banyak
3: ya, tapi jadi kalau ke Curug banyak juga wisatanya. Jadi para pendengar bisa coba mampir ke Curug, ke kota tercinta kelahiran gitu ya. Gitu.
1: Iya, dari Cik Dian silakan.
2: Mungkin saya karena tadi sudah di topiknya, saya ke ini ya, Bicek Mangcek yang IKSN. Pesannya mungkin pesan buat Bicek IKSN yang tergabung di Ikatan Keluarga Sumatera bagian selatan yang ada di Natuna, jangan lupa kita bergabung terus di seminggu, setiap minggu malam di Tembang Pesona. Kalau ada yang rindu-rindu dengan kampung halaman, setiap minggu malam kita akan membahas tentang daerah kita nih. Jadi sambil mengenang, sambil melepas rindu, kita akan dengar-dengar lagu-lagu juga. Yuk bergabung kalau kangen. Jangan lupa kita kumpul setiap bulannya.
1: Bulan ini tanggal berapa, Cik Dian? Nah, bulan lagi.
2: kebetulan ketua kita lagi di luar negeri. Luar negeri Natuna. Jadi kita menunggu ketuanya, nanti insya Allah kita akan mengadakan pertemuan lagi.
1: Iya, baik. Terima kasih Cik Dian, Cik Ira, Cik Dara. Sukses terus di IKSN ya. Mudah-mudahan bisa acara ini bisa mengobati rasa rindu ya, khususnya untuk masyarakat dari Sumatera bagian selatan yang ada di Natuna. Insya Allah minggu depan kita jumpa lagi dengan topik lainnya tentunya ya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat, jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, itu pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan. Kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Ranai malam ini. Ranai malam ini.
4: Ruang Rindu RRI Ranai menghadirkan lagu pop Indonesia dan mancanegara mulai dari era 80-an sampai era 2000-an. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Buat yang kangen dengan lagu-lagu pop mancanegara ya tahun 80-an sampai dengan 2000-an, bisa ikutan gabung di 0811 7033669. Selamat malam yang masih menikmati waktu istirahatnya ya, dan juga untuk yang masih bertugas juga yang lagi berjaga, semangat untuk Anda. Sudah pukul 21 5 menit waktu Indonesia Barat ya. Baik, menantikan Anda yang ingin bergabung, satu lagu akan kami putarkan dulu. Tetap di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Ya pendengar, ada satu lagu dari Richard Marx ya, Like Her Waiting. Lagu ini menceritakan tentang kesetiaan, kerinduan mendalam, dan penantian tulus ya dalam sebuah hubungan jarak jauh. Ya, lagu Like Her Waiting ini dirilis tahun 1989 dalam album Repeat of Wonder, pendengar ya. Baik, yang ingin bergabung silakan, kami tunggu kebersamaannya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Iya, apa kabar Wanusu?
2: Kabar baik, alhamdulillah sehat. Mbak Rita kah?
1: Iya, saya nih. Nah, dengar lagu.
2: Apa kabar Mbak Rita?
1: Alhamdulillah baik hari ini. Wanusu, iya, mau dengar lagu siapa nih?
2: Lagu siapa? Lagu udah ada di situ kah?
1: Kita lagu mancanegara, boleh pilih apa aja, terserah.
2: Mancanegara itu dari Malaysia lah ya.
1: Boleh lah, tetangga.
2: Lagu India aja.
1: India, hey. Apa tuh judulnya?
2: Yang Nina Nina Kare Nina Nina Nina Nina ya, yeah, lagunya
1: Nina Nina Nina Nina
2: Nina Nina ya, yeah.
1: Lagu apa pula tuh, tak paham
2: judulnya
1: saya.
2: Itu judulnya apa, Kare Kareka ke
1: Reka Reka. Coba saya cek dulu nih lagu Reka Reka.
2: Ya, lagunya
1: Reka Reke.
2: Reka Reke. Satu penyanyinya ya, bukan Ki Salman, bukan nih ya.
1: Apa judul lagunya nih ya?
2: Tumhare
1: Bilhe Tumhara. Apa tuh?
2: Lagunya iya lagi kali.
1: Macam mana lagunya?
2: Kok lagunya tadi
1: Yang mana lagunya tuh? Judulnya
2: lagu Dina Karega. Apa
1: kan judulnya ya? Saya nih tak hafal juga semua lagu nih. Atau kita putarkan lagu Reka Oreka. Nih ada judulnya, tapi tak tahu lagunya macam mana.
2: Coba dulu, bisa nak dicoba lagunya? Saya dengar dulu.
1: Macam mana ya?
2: Iyalah, lagu Kareka.
1: Atau lagu yang
2: Tumhara,
1: lain
2: cuma, dia
1: Dilhe Tumhara ada.
2: Itulah aja. Ya bagus sih sebenarnya lagunya, bagus ya. Kare asena gaya diwe deh. Kareka diwe nya ya. Nongnya judul lagunya.
1: Saya ini suruh tebak-tebak lagu. Lagu apa ya? Jadi Dilhe Tumhara atau Dilto Pagelhe?
2: Tumhara lah aja, Mbak.
1: Dilhe Tumhara. Iyalah.
2: Salamnya pertama buat Mbak Rita yang lagi bertugas.
1: Terima kasih. Amin.
2: Salamnya pertama buat Bang Herman, buat Bang Pitung, buat Bang Jai, buat Bang Ujang, buat Bang Iwan, buat Mbak Ani, buat Mbak Tima, buat Bang Andi di Batam dengan Mbak Purnamasari, buat Bunda Isal, buat Pak Kasim, buat Bang Idris, buat Mak Ngajai, buat Mbak Yeni, buat Kakak Berlian, buat Ibu Farida dengan Bang Widi, yang lain dirangkul aja dari A sampai Z.
1: Wanusu, Wanusu, ini ada juga lagunya, memang judulnya Are Rekia Rekia Rekia gitu, bukan?
2: Ya jahat ya, ya kan ya.
1: Ini lagunya memang dekat film Dilto Pagelhe. Judulnya Are Rekia, Are Rekia. Itu ya.
2: Iyalah kali.
1: Iyalah. Tapi lagunya hits nih. Kalau Wanusu nak joget, dapat lah nih. Ngebeat lagunya.
2: Ngedis kayak lagunya.
1: Ngebeat musiknya.
2: Yang lagu anak ngedis aja, anak jo. Jadi dah, iyalah lagunya dah. Mangarelah kalah lagunya.
1: Are Rekia ya. Terima kasih ya Wanusu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ada Wanusu dekat Sambas ya, Kalimantan Barat. Baik, di belakang Wanusu masih ditunggu yang ingin bergabung, ada siapa lagi? Kita sapa. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Ya, Mama Nani ya?
2: Ya,
1: Mbak. Apa kabar Mama Nani?
2: Alhamdulillah, Mbak.
1: Sehat ya?
2: Ya, lagu apa, Pak, Mbak, malam
1: kita
2: ini?
1: Kita lagu mancanegara malam ini.
2: Oh, India apa, Mbak?
1: Boleh, dari Hollywood boleh, Bollywood boleh, silakan.
2: Mbak aja yang milih, Mbak.
1: Lagu apa tuh, India atau lagu apa?
2: Lagu
1: Malaysia.
2: Barat aja, Mbak.
1: Barat. Barat-barat ya. Oke, lagu Hollywood ya. Salam buat siapa?
2: Salamnya untuk Mario, Zainuddin, Ryan, Mbak Rusna, untuk Wanusu tadi, Belian, Merona, Baiwan, Atri, Enjai Disual, Dawud Araya, untuk Pak Surya di Maligai.
1: Baik.
2: Untuk Herman, warning untuk Mbak juga sama platornya.
1: Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Nani dari Sungai Ulu ya. Sabar dulu yang mau ikutan gabung. Di awal-awal ini kita sapa dua dulu. Lagunya langsung kita putarkan ya. Baik, setelah ini kami sapa kembali yang ingin bergabung di Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.

0: Mama Nani tadi kita putarkan lagunya dari Guns N' Roses ya, Sweet Child O' Mine. Semoga suka dengan lagu hitsnya dari Guns N' Roses ini ya pendengar. Baik, kita sapa penelpon yang bergabung. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Mbak Rita.
0: Iya, malam kembali Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu dari Minahasa ini, bukan?
1: Benar sekali, Minahasa menyapa.
0: Apa kabarnya Bung Tajudin malam ini?
1: Sehat,
0: alhamdulillah ya. Baik juga malam ini, alhamdulillah. Ya, mau dengar lagunya siapa ini?
1: Dari Kate, Mbak Rita.
0: Dari siapa?
1: Kate.
0: Iya, judulnya apa?
1: I Will Survive.
0: I Will
1: Survive.
0: Survive. Oke, ditunggu lagunya. Yeah. Salamnya buat siapa ini?
1: Salam buat yang sudah gabung-gabung tadi. Dapat salam semua.
0: Ya.
1: Buat Bang Cliff, buat semuanya deh terdengarnya Pro Saturanai dimanapun berada yang lagi pantau malam ini.
0: Iya.
1: Jangan lupa gabung ya, jangan cuma pantau aja.
0: Baik.
1: Ya, ambil absen gitu.
0: Iya, setidaknya monitor lah ya.
1: Biar Mbak Rita juga tahu kalau lagi dengerin. Kalau cuma dengerin nggak gabung, nggak tahu kan kalau lagi dengerin.
0: Nggak tahu siapa aja yang dengerin.
1: Iya, apalagi yang di Bogor tuh, cuma
0: yang di Bogor,
1: kadang apa
0: Dinda.
1: Mantau aja mau gabung tapi ragu-ragu gitu.
0: Ya Teh Dinda, silakan. Ya udah dikode-kode ya, nih.
1: Gabung aja di sini.
0: Baik.
1: Gimana lagunya ada ya Mbak?
0: Ada, ditunggu. Aduh, jadi pengen ngemil cake.
1: Oh iya, kena cake ya.
0: Iya. Baik.
1: Sama siapa Mbak Rita?
0: Ada Bung Elvis malam ini.
1: Oh iya Bang Elvis, buat sangat bertugas juga. Makasih Mbak Rita, sangat
0: terima kasih kembali buat Bung Tajudin dari Minahasa udah ikutan gabung malam ini. I Will Survive ya. Kita sapa di belakangnya Bung Tajudin. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, selamat malam kembali bersama Mbak Rita yang cantik.
0: Iya, aduh semangat banget Long Is. Habis minum kopi ya?
2: Iya, begitulah.
0: Jadi semangatnya membara.
2: Iya, begitulah.
0: Sehat Long Is ya?
2: Alhamdulillah, luar biasa sehat.
0: Hari ini memang lumayan hujan di Long Is ya?
2: Iya, betul.
0: Ada gambar belum petir?
2: Betul, ada petir-petirnya.
0: Sampai mati lampu siang tadi, lama tak ke tempat Long Is tuh mati lampunya?
2: Kayaknya lumayan juga lama ya.
0: Sama
2: terus
0: lah,
2: gunung
0: ya.
2: Juga hari ini agak lumayan nampak ya.
0: Alhamdulillah.
2: Iya, alhamdulillah. Biasanya gunung itu nggak nampak ya, kabut. Tapi hari ini setelah hujan, alhamdulillah nampak.
0: Iya.
2: Walaupun tidak cerah gitu ya.
0: Tapi udah lumayan berkurang lah, udara dah bagus ya Long Is.
2: Iya
0: ya?
2: Betul, udara dah agak lumayan. Karena kebetulan kita dalam seminggu lebih ini agak ada hujan ya.
0: Siang tetap ada hujan.
2: Salamnya tadi, saya mau kirim salam
0: boleh.
2: Kenal ya buat Pak Tajudin ya. Terus tadi ada Mak Nani, terus ada...
0: Ada Wan Usu.
2: Kalimantan tadi ada
0: Wan Usu dari Sambas.
2: Oh Sambas ya. Terus buat Kak Mus, Pak Zai, dan salam selanjutnya kayaknya ikutan Wan Usu aja kayaknya.
0: Ikutan
2: ya.
0: Ikutan Wan
2: Usu. Udah lumayan lengkap. Sebenarnya mau nunggu Pak Zai, tapi
0: Pak
2: takut
0: Zai.
2: Takut saya ketiduran atau takut Pak Zai ketiduran nanti tak nelpon kan?
0: Belum ada gabung malam ini.
2: Iya.
0: Karena masih baru juga kan.
2: Iya, awal-awal. Lagunya dari Stevie Wonder ya,
0: Step Wonder.
2: I just called to say I love you.
0: Aduh.
2: Iya. Lagu-lagu okay. Nawenu gitu ya, Nek.
0: I say, I just called to say I love you.
2: Yeah. Ini lagu zaman-zaman jedun dulu ya.
0: Zaman jedun. Keluar. Dah lama saya tak dengar zaman jedun tuh. Nak dengar.
2: Itulah. Saya pun baru teringat bahasa jedun ini kan. Karena ini banyak, kita ada bahasa sulit yang memang kita-kita ya. Apalagi anak-anak zaman sekarang memang kurang ngerti juga ya. Saya pun kadang-kadang sering lucu juga mendengar bahasa-bahasa dulu. Kadang-kadang dulu sering bertanya, jedun, kan? Ini apa sih? Apa sih artinya? Baru dengar gitu kan? Jadi ini jedun, teringat ya? Pula zaman jedun gitu. Kalau nggak salah ya. buat para pendengar semua juga, Mak Cimangah, Mak Long, yang lah tua-tua ke, yang hobi dengar Ruang Rindu, teringat bahasa jedun ini mungkin ya terkenang masa lalu kali ya.
0: Iyalah.
2: Ya begitu. Spesialnya buat yang lagi bawa acara aja pada malam hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, buat pendengar lainnya, silakan nanti yang ingin bergabung masih ditunggu ya. Dua lagu sudah kita siapkan buat Long East, buat Bung Tajudin juga ya. Tadi dipanggil Pak sama Long East. Nah, nampak kalau dengar suara Tolong Is masih muda, macam 20 lebih sikit lah ya suaranya ya. Kalau begitu kita putarkan dulu lagunya ya. Ada Cake dengan lagunya I Will Survive.

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap di Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

0: Bung Tajudin dan juga buat Long East ya. Tadi ada lagunya Cake, I Will Survive, dan juga lagu buat Long East dari Stevie Wonder ya. Baik, yang ingin bergabung silakan. Apa kabar juga buat Pak Tarmizi di Bangka? Apa kabar yang dekat-dekat nih, buat Bung Dandi, Kak Mus ya. Ada Bung Mario juga di Batu Hitam. Semoga sehat selalu malam ini. Ditunggu ya untuk yang ingin bergabung. Dan juga buat Teh Dinda, gimana kabarnya Teh Dinda? Tadi kayaknya ada coba ikut bergabung nih ya. Bisa dicoba lagi, bisa gabung juga lewat WhatsApp di nomor yang sama, tapi by phone ya. Bisa coba telepon WhatsAppnya. Baik, pendengar, selamat malam juga nih yang baru bisa menikmati istirahatnya, baru bisa rebahan karena banyak aktivitas ya hari ini. Semoga semangat semuanya, besok akan memulai awal pekannya, hari Senin yang kadang terasa berat bagi sebagian orang. Harus tetap semangat dong ya, apalagi masih awal-awal bulan ini ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Selamat malam.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Dengan siapa ini, gimana?
1: Rindu, memori lewat lagu, nostalgia dengan iya. Kak Klis.
0: Oh, Kak Klis di mana do ya? Gimana? Sehat malam ini Kak Klis?
1: Sehat, luar biasa, puji Tuhan. Sehat. Rita dan bagaimana?
0: Rita sehat juga malam ini, alhamdulillah nih Kak Klis. Ya.
1: Makan coklat malam ini
0: tuh. Coklatnya belum ada yang beli ini nih coklatnya. Gimana mau beli nih?
1: Di depan aku di meja ini udah menumpuk banyak.
0: Aduh.
1: Coklat, tapi gimana caranya untuk kirim sama Rita?
0: Gimana ya?
1: Ya, kirim melalui pesan aja ya. Nanti kita tahu. Sama aja langsung enak, rasa kenyang deh.
0: Tadi sih ini siapa namanya, Tajudin ya, Bung Tajudin minta lagunya dari Cake kan, I Will Survive. Jadi terus pengen keinget Cake nih. Waduh, jadi pengen ngemil Cake. Ini coklat lagi yang ditanyain. Mancing-mancing disuruh ngemil malam-malam nih kayaknya nih.
1: Apa kabar Rita hari ini?
0: Baik, sehat. Cuacanya di Ranai tadi sempat hujan lebat juga. Kalau di sana gimana?
1: Aduh, belum pernah setitik air hujan saja belum.
0: Oh, belum sampai ya. Mudah-mudahan besok
1: hujannya di sana dari Ranai itu.
0: Gimana ya cara transfernya ya? Ketik apa? Rek, spasi.
1: Pakai kipas yang gede terus di kipas.
0: Mudah-mudahan bisa cepat sampai sana lah ya, kebagian air hujannya Kak Klis ya.
1: Aduh, bisa aja lah. Nanti saya minta dalam doa aja sih.
0: Iya, ya udah didoain tadi, mudah-mudahan segera turun hujan di sana. Apa lagunya malam ini?
1: Pilih sendiri kan?
0: Iya, boleh mancanegara ya.
1: Mancanegara. Kalau dari Gareth Gates boleh?
0: Judulnya apa?
1: Judulnya apa ya? Say It Isn't So.
0: Say It Isn't So.
1: So Isn't So.
0: It okay. Ditunggu lagunya. Say It Isn't So dari ini ya, Gareth Gates ya. Oh,
1: thank you sebelumnya. Sebelum diteruskan lagu, terima kasih dulu. Salam dulu ya.
0: Iya, boleh buat siapa salamnya?
1: Kak Klis mau salam pertama buat Rita.
0: Terima kasih.
1: Rita, apa yang kemarin aku panggil ya?
0: Buat siapa lagi?
1: Apa?
0: Buat siapa lagi salamnya?
1: Okay, yang Tajudin, ada Ranai kan, ada Sena, ada Sandra, apa ya, Natalia,
0: ada Natalia.
1: Semua-semualah.
0: Baik.
1: Oke, menunggu ya lagunya ya.
0: Iya, ditunggu saja.
1: Oke, nah Rita, nanti kapan-kapan ketemu lagi ya. Terima kasih
0: ya,
1: dan selamat.
0: Terima kasih kembali.
1: Lagu.
0: Oke, Kak Lis dari Manado, jauh peringat kita malam ini ya. Lagunya sudah disiapkan ini. Silakan di belakang Kak Lis yang mau ikutan gabung. Apa kabar juga buat Mbak Sinar di Harapan Jaya, Pak Zai yang biasanya gak pernah absen. Apa udah tidur? Sudah bobok cantik malam ini? Kecapean? Mudah-mudahan sehat ya buat Pak Zai, buat pendengar lain juga yang lagi monitor yang ada di Bunguran Timur Laut juga nih, buat Bang Putra, buatnya Bang Pitung di Kelange ya, sehat selalu mudah-mudahan semuanya buat yang ada di sana. Ya kayaknya belum ada yang mau gabung, kita mau puterin dulu deh lagunya ya, biar gak kelamaan juga ini pendengar dengerin saya ngomong ya. Lagunya buat Bang Klis, buat Kak Klis tadi di Manado ya. Setelah ini kami sapa kembali yang ingin bergabung di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

Tahukah kamu, ternyata ada sejarah menarik di balik penamaan sayur lodeh. Ada pendapat yang mengatakan bahwa asal-usul nama dari sayur lodeh sendiri diambil dari kata terserah lodeh. Penamaan ini diketahui berawal dari masa peperangan antara Kerajaan Mataram Sultan Agung melawan VOC. Diceritakan, saat itu salah satu prajurit Sultan Agung yang berasal dari Betawi ditanya mengenai sayur yang dikonsumsi saat di medan perang. Lantas, sang prajurit Betawi itu pun menjawab, "Terserah lo deh." Dan ketidaksengajaan itulah yang pada akhirnya membuat prajurit lain menganggap makanan tersebut bernama sayur lodeh.

0: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya. Bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Masih bersama di Ruang Rindu pendengar dengan lagu-lagu pop mancanegara tahun 80-an, 90-an sampai dengan 2000-an ya. Yang ingin bergabung silakan nih, masih ditunggu di 0811 7033669. Yang ingin request lagu atau mungkin mau menyapa ya sahabatnya, teman-temannya juga malam ini yang lagi monitor. Apa kabar juga buat Bung Ryan di Bandarsa, ada Bang Ar juga di Binjai, selamat malam buat Pak Samin di Batu Ampar ya. Buat pendengar kita juga yang ada di Cemaga di Bungkeran Selatan, ada Mbak Nik di Sebintang ya. Semoga sehat semuanya malam ini pendengar. Tadi sudah ada dua lagu yang kami putarkan, dua-duanya nih dari Hollywood ya. Nah mungkin untuk Anda yang mau request lagu lainnya boleh, silakan. Tadi kayak Wan Usu mendengar lagu India ya, sudah kita putarkan. Baik, selamat malam juga buat pendengar kita ini yang baru saja monitor ya. Buat Pak Purnomo juga di Belitung, selamat malam. Buat Kak Ana ya, Mbak Ana di Tapau juga. Nah mungkin besok juga akan beraktivitas lebih awal di awal pekannya ya. Jadi malam ini juga istirahatnya lebih cepat ya, biar besok bisa bangun pagi dengan semangat ya. Istirahat yang cukup juga membuat kita lebih mudah untuk bangun pagi pendengar ya, dan semangat ya di awal pekan yang sibuk sekali mengurusi anak-anak sekolah hari Senin ya, mau apel, mau upacara. Nah biasanya pagi-pagi ini sudah disibukkan dengan banyak aktivitas ya. Smart buat semuanya ya. Sudah pukul 22.10 waktu Indonesia Barat, ada lagu yang akan kami hadirkan kembali untuk Anda di Ruang Rindu.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Di mana sih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini.

lagu-lagu pop mancanegara malam ini dari era 80-an, 90-an sampai dengan 2000-an ya. Lagu yang sudah puluhan tahun mungkin jarang kita dengarkan ya. Dan malam ini mungkin dengar lagu-lagu era 80-an sampai 2000-an yang sudah kami putarkan tadi, jadi terkenang ya, jadi teringat masa-masa lampau ya. Mungkin ada kenangan tersendiri juga buat Anda, ada salah satu lagu yang sampai sekarang masih terngiang-ngiang karena punya kenangan tersendiri ya, dan mau di request bisa banget nih di Ruang Rindu malam ini mengobati rasa rindu Anda dengan lagu-lagu tahun 80-an sampai dengan 2000-an ya. Selamat malam juga untuk penyiar kita di luar Natuna yang lagi monitor, apa kabarnya Kak Berlian di Tanjung Pinang nih, biasanya selalu hadir, semoga sehat ya Kak Berlian ya. Ada Bung Andi juga di Jambi, di Batam ya. Terus buat Pak Jais juga selamat malam ya. Nah, kayaknya malam ini agak-agak sepi ya, mungkin mau istirahat cepat ya karena besok awal pekan ya. Baik pendengar, sudah pukul 22.24 menit waktu Indonesia Barat. Nah, kurang lebih ini 30-an menit lagi ya, 36 menit lagi kebersamaan kita di Ruang Rindu. Nah, silakan saja yang ingin bergabung, masih kami tunggu di 0811 703369.

0: Warna merah melambangkan apa?
1: Beranilah.
0: Kalau putih?
1: Ya pasti suci.
0: Nah, kalau warna ungu?
1: Sorry, warna janda kan?
0: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.
2: Dari beranda pulau terdepan, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Ranai menyapa.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Kali ini saya akan mengingatkan, akan memberikan sebuah inspirasi kepada Anda sehingga Anda benar-benar berada di track kepada perencanaan Anda untuk mencapai impian Anda. Jika Anda saat ini sehat, ingatlah teman-teman Anda yang sedang sakit. Jika saat ini Anda merasa lapang, ingat beberapa orang di lingkungan Anda ada yang masih sempit dalam kehidupan. Jika saat ini Anda bahagia, ingat masih banyak teman-teman Anda yang mengalami kesulitan dalam hidupnya. Jika Anda merasa sukses dan sudah mendapat apa yang Anda inginkan, masih banyak teman-teman kita yang sedang berjuang untuk mencapainya. Insya Allah dalam keberagaman kondisi yang terjadi di sekitar kita, kita selalu mendapat perjalanan, pelajaran yang terbaik untuk tetap membuat kita bermanfaat bagi sekitar. Kadang kesusahan atau kesempitan kita didahului dengan kemudahan dan kebahagiaan. Tapi kadang musibah yang datang, musibah yang menghampiri kita tidak selalu menjadi problem. Kadang dia menjadi sebuah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Kadang kita harus tetap bersyukur dan selalu mengingat siapapun sang pencipta kita, karena itulah yang terbaik diberikan oleh pencipta kita masing-masing. Oke, salam sukses dari saya, selamat beraktivitas dan sukses untuk Anda semua.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Ya, pendengar masih di Ruang Rindu, kita sapa penelpon yang bergabung. Halo, selamat malam. Halo. Ruang Rindu.
3: Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Dengan siapa di mana nih?
3: Dengan Iman.
2: Bung Iman, di mana saya ini agak lupa. Kundur bukan ya?
3: Betul. Pandai ya.
2: Pak Iman, apa cita? Sehat malam nih?
3: Sehat.
2: Alhamdulillah. Dengan Rita nih Pak Iman.
3: Oh, dengan Rita.
2: Iya. Mau dengar lagu siapa? Oh, tadi di Ranai sempat hujan lebat, sampai mati lampu juga tadi.
3: Kalau hujan mati lampu ya?
2: Karena tadi mungkin karena petir ya. Banyak guruh tadi.
3: Ya, petir. Kalau di sini tak ada hujan tadi.
2: Oh, tak hujan ya Pak ya?
3: Tak hujan. Ada juga sebagian tempat hujan, tapi kan Tanjung Batu ini kan ada yang Tanjung Batu Barat.
2: Oh, hujan Tara, berarti gitu. Hujan lokal ya?
3: Hujan lokal.
2: Belum merata.
3: Ini lagu ini malam lagu.
2: Kita lagu mancanegara malam nih Pak Iman.
3: Lagu She's Gone.
2: She's Gone, ya. Salamnya buat siapa?
3: Nama Marika ya.
2: Ya, terima kasih.
3: Operatornya sendiri ya gitu.
2: Ada Bung Elvis malam ini.
3: Makasih malamnya. Malam operatornya juga ya.
2: Iya.
3: Nah, kemudian ramai udah masuk tadi belum?
2: Ada juga.
3: Ada gak Bian kita di Tanjung Pinang. Pokoknya yang di Ranai semualah ya.
2: Iya, baik.
3: Bombasnya lagi tugas, salam tugas ya.
2: Terima kasih.
3: Ya, selamat malam, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Still Heart ya lagunya. Sudah disiapkan ini buat Pak Iman yang sudah bergabung malam ini ya. Kami masih nantikan nih penelpon lainnya. Silakan saja. Tadi juga ada lagunya Mariah Carey dan juga Christian Bautista peringat ya. Nah, mungkin bisa mengobati rasa rindu Anda juga dengan lagu-lagu lama ini ya di Ruang Rindu malam ini. Di belakang Pak Iman yang mau ikutan gabung masih ditunggu, masih ada waktu, silakan sambil beraktivitas buat yang lagi berjaga atau sambil rebahan, sambil istirahat yang belum bisa terlelap malam ini, bisa ikutan gabung juga di Ruang Rindu. Request lagu-lagu pop manca negara ya, era 80-an, 90-an, dan juga 2000-an. Baik, kalau gitu kita langsung putarkan saja nih lagu buat Pak Iman ya, tetap di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

0: rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Ya pendengar, sudah pukul 22.49 menit waktu Indonesia Barat saat ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam kembali Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Iya, apa kabar Dandi?
2: Alhamdulillah sehat. Yang di sana gimana?
1: Baik, alhamdulillah.
2: Wah, udah terakhir-terakhir muncul dia ya.
1: Udah di hujung-hujung.
2: Iya, lagi ngisi dayanya soalnya mau nonton nanti dini hari nih. Seru-seru
1: gitu.
2: Ini semua.
1: Baik, silakan lagunya apa ini?
2: Lagunya? Lagu itu siapa ya?
1: Siapa tuh?
2: Bon Jovi dah.
1: Bon Jovi belum. Judulnya apa?
2: Oh, belum. Pilihkan aja lah. Enggak tahu nih.
1: Salam buat siapa nih, Dandi?
2: Salam untuk semuanya sajalah dimanapun berada.
1: Iya.
2: Untuk Mbak Rita sama operatornya.
1: Iya, terima kasih.
2: Sama-sama, spesialnya untuk si cantik di rumah. Oke, makasih. Iya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita putarkan lagunya Never Say Goodbye ya. Kita sapa penelpon terakhir malam ini. Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Iya,
3: lewat.
1: Pak Supri. Kemana saja tadi? Dah di akhir-akhir ini.
3: Lagi ke tempat kawan.
1: Oh, begitu. Ya, lagunya
3: ya.
1: Apa?
3: Jadi ini terakhir ya?
1: Iya, terakhir.
3: Oh, itu biasalah kalau anak tiri gitu.
1: Anak tiri pula ya. Apa lagunya Pak Supri?
3: Saya minta lagu Mancanegara. Mancanegara kan?
1: Iya, judulnya apa?
3: You mean everything to me. Kamu adalah sesuatu bagiku.
1: Oke.
3: You mean everything to me.
1: You mean everything.
3: Lagu ini ditujukan untuk Berlian tadi ya, Berlian.
1: Siapa? Dandi. Yang barusan bergabung atau kakak?
3: Oh, Dandi ya, bukan Berlian ya. Berlian yang Dandi juga. Itu Pak Asri di Sulawesi Barat.
1: Yeah.
3: Purnamasari Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan.
1: Mm-hmm.
3: Terus Mario, orang ganteng itu di Batu Gajah, Pak Surya, kawan-kawan yang ikut grup Domino, Tai dan Pre dan sekitarnya.
1: Baik.
3: Dan untuk penyiar dan operatornya.
1: Terima kasih Pak Supri.
3: Saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Supri menjadi penelpon terakhir malam ini di Ruang Rindu. Terima kasih yang sudah bergabung dari awal sampai akhir ya. Dan kita jumpa lagi besok dengan lagu-lagu pop Indonesia ya. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Ranai malam ini, Ranai malam ini. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Ranai. Selamat malam, kami sapa Anda, selamat beristirahat ya. Untuk besok mudah-mudahan bisa penuh semangat ya, mengawali harinya, hari barunya di awal pekan ya, hari Senin. Baik pendengar, pukul 23 waktu Indonesia Barat saat ini ada lagu-lagu dan juga kisah-kisah inspirasi yang akan kami hadirkan di Ranai malam ini.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Banyak orang gagal dalam kehidupan, bukan karena kurangnya kemampuan, pengetahuan, atau keberanian. Namun hanya karena mereka tidak pernah mengatur energinya pada sasaran. Elbert Hubbard.

0: kisah, ada seorang yang bijak berkata, "Hidup ini indah, hidup ini begitu menakjubkan. Akan tetapi kita manusia terlalu rewel dan penuh syarat. Bahkan sebagian besar tidak benar-benar hidup, sehingga hidup jadi terasa sulit, berat dan menyengsarakan." Rasanya, ungkapan itu mengandung kebenaran yang hampir sama dengan semangat kisah yang akan segera kita dengarkan berikut ini.
1: Fansukanji, apapun yang terjadi, patut disyukuri. Alkisah, di sebuah kerajaan, sang raja memiliki kegemaran berburu. Suatu hari, ditemani penasihat dan pengawalnya, raja pergi berburu ke hutan. Saat berburu, terjadi kecelakaan, yaitu karena kurang hati-hati, jari kelingking raja terpotong oleh pisau yang sangat tajam. Raja bersedih dan meminta pendapat dari penasihatnya. Penasihat raja berusaha menghibur dengan kata-kata yang manis. Tetapi raja tetap sedih. Akhirnya dia bilang, "Baginda, Fansukanji, apapun yang terjadi, patut disyukuri." Mendengar ucapan si penasehat, raja menjadi marah. Kurang ajar, kena musibah bukan dihibur, malah disuruh bersyukur. Raja lalu memerintahkan untuk menghukum penasehatnya selama 3 tahun penjara. Hilangnya kelingking tidak membuat raja menghentikan kegemarannya berburu. Suatu hari, raja berserta penasihat barunya dan rombongan berburu lagi ke hutan yang jauh dari istana. Tidak terduga, saat berada di tengah hutan, raja dan penasihat tersesat dan terpisah dari rombongan. Tiba-tiba, dihadang oleh sekelompok orang suku primitif. Mereka berdua ditangkap dan akan dijadikan korban persembahan kepada para dewa. Keduanya lalu dimandikan. Saat giliran raja dimandikan, ketahuan bahwa ada jari kelingking yang tidak lengkap alias cacat, sehingga tidak layak dijadikan persembahan kepada para dewa. Raja ditendang dan dibebaskan begitu saja. Lalu raja dengan susah payah bisa kembali lagi sampai ke istana. Setibanya di istana, segera memerintahkan untuk membebaskan penasihatnya dari penjara. "Penasihatku, aku berterima kasih kepadamu. Nasihatmu ternyata benar. Fansukanji, apapun yang terjadi, patut disyukuri. Karena hilangnya jari kelinggingku waktu itu, membuat aku hari ini bisa pulang dengan selamat." Kemudian raja pun menceritakan kisahnya secara lengkap. Setelah mendengar cerita sang raja, terburu-buru si penasihat berlutut sambil berkata, "Terima kasih baginda. Saya juga bersyukur baginda telah memenjarakan saya. Karena jika tidak, mungkin yang dipersembahkan kepada dewa oleh orang-orang primitif itu adalah saya." Pendengar yang budiman, demikian pula dalam proses kehidupan kita, tidak selalu bisa berjalan tenang atau mulus seperti yang kita harapkan. Kadang kita dihadapkan pada kenyataan hidup berupa musibah, penyakit, kegagalan, bencana alam, kebakaran, penipuan, fitnahan, dan lain sebagainya. Dalam kenyataannya kita sebagai manusia, kita tidak mampu memecahkan misteri ini hanya dengan mengandalkan pikiran kita semata. Kalau kita tidak bisa menerima apa yang memang tidak mampu kita roba, pasti kita akan menderita secara mental dan berkepanjangan. Tetapi, kalau kita bisa menerima seperti apa adanya, apalagi bisa bersyukur atas semua musibah itu, maka beban mental akan jauh lebih ringan. Dan yang pasti, perlu kita yakini pula bahwa di setiap musibah selalu ada hikmah yang kita dapatkan. Sekali lagi, Fan Si Kanji, apapun yang terjadi, patut disyukuri.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Cobalah untuk tidak menjadi orang sukses, melainkan mencoba menjadi orang yang berharga. Albert Einstein.

Pendengar yang berbahagia, badan yang sehat, pikiran yang bijak, dan waktu yang dipunyai adalah modal dan kekayaan sejati yang tidak ternilai harganya di diri setiap manusia. Karunia yang diberikan oleh Tuhan itu rasanya tidak layak ditukar dengan apapun dan seberapapun harganya.

seorang saudagar tua keluar dari rumahnya yang megah bak istana. Tampak seorang anak muda duduk murung di depan rumahnya. Sebentar-sebentar menghela napas panjang. Si saudagar menghampiri dan bertanya, "Anak muda, kenapa mukamu begitu murung? Apakah kamu sedang ditimpa kemalangan?" Sambil menggelengkan kepala, dia menjawab, "Aku orang miskin. Nasibku jelek. Tidak punya rumah. Tidak punya pekerjaan. Sering kelaparan. Bagaimana aku tidak murung?" "Seharusnya kamu gembira. Karena sebenarnya kamu kaya raya. Tolong Pak Tua, jangan permainkan aku. Aku tidak sedang bergurau," kata si pemuda dengan kesal. "Baiklah, aku ingin bertanya, jika aku membayar 10 tael emas, maukah kamu menukarkan kesehatan badanmu dan besok kamu menderita sakit?" "Tidak mau," jawab pemuda. "Jika aku bayar lagi 20 tael emas, maukah kamu menukarkan keremajaanmu dan besok kamu berubah menjadi kakek-kakek?" "Tidak mau." "Aku tambahkan lagi 30 tael emas. Maukah kamu menukarkan kecakapanmu dan besok kamu berubah bermuka jelek menyeramkan?" "Tidak mau." "Sekarang aku bayar 40 tael emas. Maukah kamu menukarkan kebijaksanaanmu dan besok berubah menjadi orang bodoh dan idiot? Dan terakhir, aku tambah lagi 50 tael emas. Maukah kamu menukarkan nuranimu? Besok kamu boleh mulai menipu dan membunuh orang." "Tidak mau." "Nah, anak muda, aku sudah menawarkan kepadamu total 150 tael emas. Tetapi tidak bisa membeli apapun dari dirimu. Berarti apa yang tidak mau kamu jual pasti tidak ternilai harganya. Sesungguhnya kekayaan yang melekat pada dirimu berharga jauh melebihi 150 tael emas. Itulah modalmu. Maka berusahalah, dibandingkan dengan apapun, dirimu dan kehidupan yang kamu miliki saat ini adalah jauh lebih berharga. Karena selama kamu masih mempunyai kehidupan, apapun yang kamu inginkan, asalkan mau berusaha dan berjuang dengan sungguh-sungguh, suatu hari pasti akan menjadi lebih kaya dari hari ini." Mendengar kata-kata si kakek, si anak muda seketika tersadar. Dia pun segera bangkit berucap, "Kakek, terima kasih atas penawaran kebijakanmu. Berapapun yang ditawarkan, aku tidak akan menukar dengan apapun yang aku miliki. Aku sungguh malu dan menyesal telah menyia-nyiakan masa mudaku dengan selalu murung, menyesali nasib dan malas berusaha. Sekarang aku sadar, ternyata aku bukanlah orang miskin. Aku punya modal yang cukup. Aku berjanji, aku tidak mengeluh dan rajin berusaha untuk menambah kekayaan yang telah aku miliki. Sekali lagi, terima kasih, Kek." Bergegas dia pergi untuk memulai lembaran hidup barunya.

Pendengar yang budiman, kemiskinan mental adalah sumber dari kemiskinan materi yang sesungguhnya. Jika setiap hari kehidupan kita hanya diisi dengan menggerutu, murung, menyesali nasib, apatis, pesimis, malas, dan sikap negatif lainnya, jelas kita telah mengidap penyakit miskin mental. Dan seseorang yang terkena penyakit miskin mental demikian akan sulit untuk merubah nasibnya. Harus kita sadari bahwa kita mempunyai hak untuk menikmati hidup kaya dan berbahagia. Seperti seorang ahli jiwa dan pemikir besar William James, manusia dapat merubah seluruh kehidupannya dengan cara merubah pola pikir dan sikap.

Inilah kata bijak Toko Dunia. Ingatlah selalu bahwa Anda lebih berani dari yang Anda yakini, lebih kuat dari yang Anda lihat, dan lebih cerdas dari yang Anda pikirkan.

0: Nilai suatu kejujuran pada awalnya sering kurang terlihat glamor atau istimewa. Sebaliknya, trik dan siasat justru tampak memukau dan sering mengundang pesona. Itulah barangkali kenapa kita jadi rentan tergoda untuk menggunakan siasat dibanding tetap teguh dengan kejujuran. Akan tetapi, selalu begitulah akhir dari kisahnya, di mana pada akhirnya si jujur akan menemui happy ending. Sementara siasat dan berbagai trik harus menerima ganjarannya. Nah, pendengar yang budiman, begitulah inti pesan yang ada dalam cerita berikut ini.
1: Fa'ya de zhongzi, bibit yang tidak bisa bertunas.

kerajaan. Karena raja tidak memiliki putra penerus, maka raja menganggap perlu mencari dan memilih calon penggantinya. Untuk itu, dibuatlah sayembara pemilihan ke seluruh negeri agar diseleksi per daerah hingga ujian terakhir yang akan ditentukan oleh baginda raja sendiri. Babak akhir, tersisa 8 orang yang memiliki kepandaian setara dan lulus seleksi. Di ibu kota kerajaan, mereka harus menjalani proses tes terakhir oleh sang raja. Raja dengan seksama menseleksi mereka satu persatu. Di hadapan mereka, raja berpesan, "Anak-anakku, tugas sebagai abdi negara bukanlah hal yang mudah. Itu adalah amanah yang harus diemban dengan tanggung jawab penuh. Kalian berdelapan terpilih sebagai calon yang terbaik. Nah, sebagai tes terakhir, ini kuberi tiap orang 5 butir biji bibit tanaman. Tanam dan rawatlah seperti engkau nantinya harus memelihara kerajaan dan rakyat negeri ini. Pulanglah dan datanglah 2 minggu kemudian kemari beserta hasil tanaman yang kalian bawa pulang ini." 2 minggu kemudian, di hadapan raja, 7 pemuda dengan bangga memperlihatkan tanaman yang mulai tumbuh bertunas. Tiba giliran pemuda yang ke-8, dengan wajah malu dan kepala tertunduk, dia melihat ke arah pot yang dibawanya dan berkata, "Ampun baginda, maafkan hamba. Biji yang baginda berikan telah saya tanam, saya rawat dengan hati-hati. Tetapi hingga hari ini, bibit ini tidak mau tumbuh seperti yang diharapkan. Saya telah gagal menjalankan perintah baginda. Saya tidak mengerti di mana kesalahan saya. Tetapi setidaknya saya telah berupaya maksimal. Saya serahkan semua keputusan di tangan baginda." Terlihat senyum penuh kepuasan, kemudian disusul tawa terbahak-bahak sang baginda. Semua yang hadir di situ saling berpandangan heran melihat reaksi raja seperti itu. Lalu raja menepuk pundak si pemuda dan berkata, "Terima kasih anak muda. Baginda senang dan puas. Ternyata harapanku tidak sia-sia. Masih ada pemuda calon pemimpin bangsa di antara seluruh rakyat negeri ini." Sambil berpaling kepada semuanya, raja melanjutkan, "Dengar baik-baik. Pemuda ini telah memenuhi harapan terakhirku. Dia pemuda yang jujur. Calon pemimpin kerajaan ini di masa depan. Memang, tanamannya tidak tumbuh. Sepertinya dia gagal. Tetapi sebenarnya biji yang aku berikan kepada semua peserta telah aku rebus terlebih dahulu. Jadi ya pasti tidak mungkin bisa tumbuh tunas walaupun dirawat sebaik apapun. Karena biji itu telah mati. Aku kecewa sekali saat melihat tumbuhnya tunas yang dibawa anak-anak muda ini. Hai, kalian 7 pemuda tidak jujur. Kalian pantas dihukum karena berani menipu baginda." Segera, 7 pemuda itu berlutut memohon ampun. Namun, baginda raja langsung memerintahkan untuk menangkap dan menghukum berat 7 pemuda itu. Sungguh tragis. Ambisi mereka untuk meraih jabatan tersandung karena ketidakjujuran.

pendengar yang budiman. Cense, kejujuran adalah mutiara pribadi yang harus kita miliki dan pelihara dengan baik. Cense, kejujuran adalah mata uang yang berlaku di mana-mana. Walaupun kita hidup tidak berkelimpahan harta, namun dengan kejujuran, hidup kita akan bebas dari perasaan was-was, takut, dan cemas. Sehingga kita akan menikmati kehidupan ini dengan tentram, damai, dan

Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz Kanal Informasi dan Inspirasi.

Pendengar di seluruh Nusantara tadi manapun Anda berada, sampai di sini berakhir sudah seluruh rangkaian acara siaran dari program 1 RRI Ranai sepanjang hari ini Minggu 4 Oktober 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Rita Retnandari dan operator Bung Elvis Mariana mengucapkan selamat malam. Sampai jumpa, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

Otoritas Jasa Keuangan OJK memperkuat industri perbankan nasional melalui roadmap 2026-2030. Fokus roadmap tersebut pada ketahanan, digitalisasi, pendalaman pasar, dan berkelanjutan.

0: Kita ingin memastikan fondasi industri perbankan semakin kuat melalui penguatan struktur.
1: Otoritas Jasa Keuangan memperkuat arah pengembangan industri perbankan melalui roadmap pengembangan dan penguatan perbankan Indonesia RP3I 2026-2030. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rey mengatakan, roadmap ini menetapkan 5 prioritas strategis, mulai dari penguatan kelembagaan hingga modernisasi teknologi dan ketahanan digital. Selain itu, OJK mendorong pendalaman pasar keuangan dan penguatan intermediasi keuangan berkelanjutan serta penerapan universal banking.
0: Melalui roadmap ini akan dilakukan akselerasi upaya penguatan struktur dan permodalan, antara lain melalui penyusunan ketentuan dan implementasi konsolidasi. Tantangan yang semakin kompleks membutuhkan institusi yang semakin kuat dan efisien. Karena itu, pertumbuhan yang ada harus selalu berjalan bersama dengan peningkatan kapabilitas dan daya saing perbankan Indonesia.
1: Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi menyebut, industri perbankan nasional masih menunjukkan kinerja solid. Hingga Agustus 2026, kredit perbankan tumbuh 13,65% secara tahunan, dengan dana pihak ketiga tumbuh 10,94%. Friderika mengatakan industri perbankan menghadapi perubahan ekonomi global, perkembangan teknologi, dan tuntutan berkelanjutan.
2: Kata uncertainty itu semakin kesini ya, semakin menjadi sesuatu yang terus kita cermati setiap hari. Bagaimana kita melihat ketidakpastian menjadi bagian dari lingkungan operasional kita seiring perubahan geopolitik yang juga kita melihat beritanya semakin bikin kita nervous juga ya, berbagai geopolitik, perang, kemudian harga minyak dan lain-lain, persaingan ekonomi, teknologi dan juga energi. Di tengah tantangan pertumbuhan global, inflasi yang persisten dan ketidakpastian arah kebijakan ekonomi maupun moneter, dinamika tersebut tentu mempengaruhi arus modal, investasi, likuiditas, perdagangan, serta ekspansi usaha yang pada akhirnya berdampak pada profil risiko perbankan.
1: Dengan RP3I 2026-2030, OJK berharap industri perbankan semakin resilient dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Keuangan berkelanjutan turut menjadi pilar utama untuk memperkuat kontribusi perbankan terhadap transisi ekonomi hijau. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pengaturan outsourcing dalam rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan perlu menjaga akses pekerja menuju sektor formal. Hal itu disampaikan Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, Bob Azam.
1: Nah, kemudian untuk PKWT,
2: Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo menilai pengaturan sistem outsourcing atau alih daya dalam rancangan undang-undang atau RUU Ketenagakerjaan perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap akses pekerja ke sektor formal. Ketua Bidang Ketenagakerjaan APindo Pop Azam mengatakan, outsourcing dan perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT dapat menjadi salah satu jalur bagi pekerja untuk masuk ke dunia kerja formal sebelum memperoleh pekerjaan yang lebih tetap.
1: Nah, kemudian untuk PKWT, outsource, ya, ini kan pesannya ini semua pengen jadi karyawan tetap gitu, ya. Nah, sehingga PKWT outsource itu seperti dibatasi, ya. Padahal PKWT outsource ini adalah transisi menuju pekerjaan tetap. Kalau ini dikurangi, ya, yang terjadi bukan menjadi pekerja tetap, malah yang ada masuk ke sektor informal.
2: Sementara itu, Ketua Umum APindo Sinta Kamdani mengungkap regulasi baru tersebut dikhawatirkan tidak berimbang dan berpotensi menghambat perluasan kesempatan kerja di tanah air.
3: Poin-poin krusial yang kami khawatirkan kalau nantinya RUU itu tidak berimbang dan hanya fokus di dalam perlindungan, itu akan sangat mempengaruhi kondisi dunia usaha dan terutama kekhawatiran kami dari segi perluasan kesempatan kerja dan penciptaan lapangan pekerjaan.
2: Mengingat sempitnya waktu pembahasan yang tersisa, Sinta menuntut kepastian agar masukan dunia usaha dapat dibahas secara substantif. Ia berharap ruang dialog terus dibuka agar dapat mempertemukan berbagai pandangan dan mengkonsolidasikan masukan yang ada, sehingga dapat ditemukan titik temu yang konstruktif. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro 3 RRI menemani Anda pada dini hari ini dalam kebersamaan tim dini hari Pro 3 RRI. Di kesempatan hari ini tanggal 5 Oktober 2026 di hari Senin, saya Fajar Nugroho ditemani di meja pengacara ada Bung Sabil, Bung Wisnu, dan juga tim redaksi bertugas akan menghadirkan berbagai informasi untuk Anda. Di antara kami rangkum dalam warta berita setiap jamnya, dan juga tentu ada dialog-dialog pilihan. Mungkin ada beberapa yang terlewatkan oleh Anda, kembali kami pilihkan, kami hadirkan kembali pada dini hari ini. Bersama tim dini hari Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kopi Pro 3 edisi kali ini membahas tentang penurunan produksi beras di musim kemarau dan ditambah juga dengan El Nino pada 2026 ini. Hal ini kami bahas pada malam kemarin ya, bersama dengan dua narasumber, baik dari petani maupun dari pakar ya. Ini berkaitan dengan laporan atau hasil dari penghitungan BPS yang mencatat fenomena kekeringan berkepanjangan musim kemarau ini akibat El Nino ternyata lebih buruk dampaknya dibanding tahun 2023 terhadap penyusutan pertanaman padi. Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik, proporsi luas fase amatan kerangka sampel area yang lahan yang ditanami padi pada Agustus 2026 hanya sebesar 28,07%, lebih rendah jika dibanding dengan El Nino 2023 yang lalu, itu luasan yang ditanam itu 29,79%. Meski demikian, pendengar, dari pengamatan Agustus 2021, masa El Nino terjadi penurunan dibanding dengan masa normal. Tidak, harapannya tidak sepanjang tahun sebelumnya ketika fenomena El Nino menerpa Indonesia. Tapi dengan luasan tanaman padi yang menyusut, tentu saja produksinya juga menyusut. Ada beberapa petani yang lebih memilih untuk menanamkan tanaman lain ketimbang padi di musim ini. Adapun kalau kami sempat berbincang dengan para perwakilan dari petani ya, yang tetap mau menanam padi itu terpaksa harus mengeluarkan kocek lebih karena ada biaya tambahan untuk pengairan. Mereka harus membeli solar untuk diesel untuk menyedot air mengairi lahan mereka. Meskipun dikabarkan harga gabah kering panen itu naik dari biasanya itu 6.000-an, 6.500, sekarang itu sudah menyentuh angka 8.000 lebih, 8.000-an koma ya. Nah, otomatis dengan harga gabah yang naik, tentu saja beras yang dihidangkan di meja makan kita sebagai konsumen akhir, harganya juga relatif naik. Meskipun, sekali lagi, BPS mengatakan tidak secara menyeluruh satu Indonesia. Ada beberapa daerah yang harga berasnya stabil. Ada yang naik, tetapi tidak semua naik, ada yang stabil. Saya ingin tahu bagaimana stok beras, ketersediaan beras, dan juga harga beras di daerah Anda di musim kemarau plus El Nino ini. Ya, nanti kami hadirkan perbincangan Pro 3 RRI dengan pakar dari IPB dan juga dari perwakilan petani dalam anggota Serikat Petani Indonesia mengenai keluh kesah dan juga kendalanya. Selain ketersediaan pupuk di musim tanam, perairan, lalu juga soal bibit di musim kemarau, ternyata kita sudah punya namun produksinya itu lebih kecil ya, hanya 50% daripada bibit padi yang biasanya, sehingga mereka lebih memilih untuk menanamkan tanaman lain seperti jagung dan lain sebagainya. Ada juga lahan-lahan yang tidak digarap atau dibiarkan saja karena kendala perairan karena di keringnya musim kemarau tahun ini.

Tahukah Anda, sebenarnya kaca spion ditemukan dalam kondisi darurat. Waktu itu, tepatnya menjelang balapan Indianapolis 500, tepat pada Mei 1911, ketika seorang pembalap Roy Herron, yang tidak memiliki asisten balapan yang bertugas mengamati area belakang, serta melaporkan pada pembalap. Akhirnya Ray memiliki ide, terinspirasi dari kereta kuda, saat dia masih menjadi supir truk Montgomery Ward William Thorne di Chicago pada 1904. Ray memasang kaca berukuran 7 cm x 20 cm di atas dashboard mobil balap yang dikemudikannya. Awalnya tindakan Ray ini dianggap berbahaya oleh pembalap lain, sebab tidak ada asisten yang mengawasi area belakang, dikhawatirkan bisa menyebabkan kecelakaan. Meski begitu, balapan tetap berjalan. Ray yang seorang diri tanpa asisten justru melaju dengan cepat. Bahkan, kecepatan balapan saat itu mencapai 257 km per jam. Ray pun memenangkan sesi balapan itu. Langkah Ray menggunakan kaca spion akhirnya diikuti pembalap lain. Dalam perkembangannya, spion tidak hanya dituntut untuk memenuhi nilai fungsi, namun juga

0: Memori Kolektif Bangsa.
1: Agus Salim lahir pada 8 Oktober 1884 di Koto Gadang, Sumatera Barat. Ia sempat belajar di sekolah Belanda, Europese Lager School atau ELS dan Hogere Warke School atau HBS. Meskipun tidak melanjutkan pendidikannya ke tingkat universitas, ia dikenal sebagai sosok yang sangat cerdas dan fasih berbahasa asing, termasuk bahasa Belanda, Inggris, Jerman, Perancis, Turki, dan Arab. Pendidikan mandirinya menjadikan Agus Salim seorang intelektual otodidak yang memainkan peran penting dalam pergerakan nasional Indonesia, baik dalam diplomasi internasional maupun perjuangan kemerdekaan di dalam negeri. Inilah keterangan dari Agus Tansil Syahroza, cucu Haji Agus Salim.
2: Selama di ELS itu, beliau itu sering pulang itu diajak ke rumah oleh gurunya, itu Jan Brouwer. Jan Brouwer itu orang yang sangat revolusioner. Jadi dari kecil itu udah diajar berpikir revolusioner. Kemudian pada saat ke HBS, beliau dipegang oleh Profesor Cox namanya. Itu Profesor Cox itu sampai minta sama ayahnya supaya Agus Salim itu boleh tinggal di rumahnya. Tapi sama ayahnya boleh, tapi asal maghrib udah pulang. Jadi sama juga artinya cuma sesiangan aja gitu ya. Profesor Cox ini juga orang yang sangat revolusioner ya. Dari situlah beliau tuh belajar mengenai macam-macam tentang sosialisme, rasionalisme, segala macam.
0: Jaringan Berita Nasional.
3: Beras khususnya ini menurun, catatan dari BPS, akibat faktor kemarau dan juga fenomena El Nino. Saya akan berbincang kali ini bersama pengamat pertanian IPB, Pak Prima Gandhi. Pak Prima, kabar baik?
4: Sehat, Alhamdulillah
3: Pak. Alhamdulillah. Saya habis ngobrol sama anggota Serikat Petani Indonesia, Pak Kusnan, dan membenarkan bahwa produksi mereka menurun, mengairinya airnya susah. Meskipun katanya sudah ada bibit untuk musim kemarau, tapi produksi untuk bibit itu turun 50%, sehingga petani enggan untuk menanam itu, lebih baik menanami tanaman lain yang tidak membutuhkan banyak air, seperti jagung dan lain sebagainya. Itu menurut Pak Kusnan. Tapi kalau untuk menuju agar produksi khususnya beras itu tetap stabil, ada nggak sih caranya Pak Prima? Atau memang kita tidak perlu memaksakan untuk beras? Karena untuk karbohidrat atau diversifikasi karbohidrat itu bisa sih dilakukan terutama di musim kemarau ini Pak Prima.
4: Ya betul, memang kalau ya selamat malam juga para pendengar Pro 3
3: RRI
4: ya. Ya Pro 3 RRI dan juga ya memang kita tahu ya meskipun ada penurunan produksi, yang pertama yang penting secara data statistik nanti kita tahu memang ada penurunan ya Agustus ini sebesar 3,5 dari sekarang ini 3,15 juta ton ini turun 2,9% dibanding tahun lalu ya sebagai 3,24 juta ton. Nah walaupun sebelum saya berbicara tentang diversifikasi pangan gitu ya kita tahu memang secara statistik ini produksi menurun menurut BPS, nah tapi stok pangan kita di gudang bulog masih ada sih mas saat ini ya, dan menurut saya sih masyarakat tidak perlu melakukan panik buying, itu sih himbauan yang pertama.
3: Oke.
4: Okay. Nah, yang lainnya adalah bagaimana kita bisa sama-sama mendiversifikasi pangan kita ya, jadi tidak harus juga makan nasi gitu atau padi, walaupun memang secara kultural kita memiliki tantangan, yaitu di mana biasanya kan orang Indonesia kalau nggak belum makan nasi itu belum kenyang kan begitu.
3: Bahkan kalau belum makan nasi dibilangnya belum makan. Udah makan belum baru makan roti gitu ya.
4: Iya.
3: Iya.
4: Oke. Memang saat ini dari September sampai November ini kita masuki fase tekanan ya, di mana potensi produksi beras 3 bulan ke depan ini akan turun kurang lebih 11,95% nih berdasarkan data statistik yang saya lihat dari analisa dari data BPS tahun ini dan tahun kemarin gitu ya. Walaupun memang tahun ini sempat tumbuh tinggi, tapi ya tadi seperti dikatakan oleh teman-teman dari Serikat Petani Indonesia akibat Godzilla El Nino gitu kan, kemudian menyebabkan

0: Penyusutan luas panen, karena gimana pun kalau benihnya itu memang tahan kemarau, tapi kalau air sama sekali nggak ada, nah ini tetap akan mengurangi luas yang akan dipanen gitu. Dan kesananya ketika luas panen berkurang, pasti produksi beras juga akan berkurang.
1: Oke. Okay. Tapi dengan adanya cadangan beras dari pemerintah di Bulog cukup aman, masyarakat tidak perlu panik buying. Dan apakah kondisi ini meskipun diprediksi oleh BMKG dan juga BPS ini akan berlangsung hingga awal 2027 penurunan produksi beras ini karena musim kemarau ini, akan tidak terlalu signifikan kenaikannya, mungkin fluktuasinya, karena cadangan beras di Bulog ini masih relatif aman gitu Pak Prima, masih bisa disalurkannya bansos atau SPHP dan lain sebagainya begitu Pak Prima.
0: Iya betul, itu penting juga ya, penyaluran apa namanya SPHP dan juga bansos. Tapi yang paling penting juga, kalaupun nanti kita apa namanya tetap panen gitu ya, walaupun terjadi penurunan, nah ini Perum Bulog juga harus tetap dipastikan untuk menyerap gabah petani gitu.
1: Nah ini menarik ya, nih tadi saya tanya Pak Kusnan, harga gabah kering petani itu sekarang sedang naik nih, angkanya 8 ribuan lebih. Sehingga masih belum ada penyerapan dari pemerintah. Sementara patokan harga ECN tertinggi dari pemerintah kan 6.500 kalau 6.500. Sekarang ini. Iya. Ya. Dan pemerintah itu kalau lagi harga tinggi, ternyata masih kabar dari Pak Kusnan itu masih belum menyerap gabah petani gitu, Pak Prima.
0: Oke, ya itulah makanya memang ini tantangannya ya. Karena kenapa, kalau pemerintah mau membeli pada saat harga tinggi, kan ini menjaga gairah petani untuk
1: berproduksi,
0: menanam padi kembali gitu. Nah ini penting ini harus pemerintah lakukan gitu ya. Karena kan kalau petani tetap untung, masih dia akan, walaupun banyak apa namanya tantangan, dia akan terus bersemangat menanam pada musim berikutnya, nggak ganti ini ya, nggak ganti komoditas gitu. Ini ya, akan menjamin suplai jangka panjang juga.
1: Ya, ini menjadi catatan juga. Dan saya tanya juga soal benefit yang didapatkan ketika harga gabah sedang naik di angka 8 ribuan dinikmati oleh Pak Kusnan dan teman-teman petani atau enggak? Enggak, karena produksi, kos produksinya itu lebih tinggi sekarang karena perlu pengairan, beli solar untuk nyedot air. Jadi jatuhnya sama aja, bahkan kerjanya lebih keras ini katanya Pak Prima.
0: Gimana nih? Berarti teman-teman, walaupun harganya baik buat teman petani ya, itu dapat harapan semua aja, walaupun harga tinggi tapi ya juga tinggi.
1: Iya. Jadi di meja makan saya harganya juga naik nih, beras kan di tangan konsumen akhir kan juga naik, tapi ternyata tidak dinikmati oleh petani nih Pak Prima.
0: Iya, itulah makanya yang apa namanya ya, berarti kan mau nggak mau sekarang terkait dengan kan, karena tadi solar juga mahal begitu ya, berarti kan harus ada, ya mau nggak mau harus ada subsidi lagi gitu.
1: Ya, khusus untuk petani misalkan gitu ya Pak Prima.
0: Ya petani padi lah, berarti kan hari ini kan tadi dibilang mendapatkan apa namanya manfaatnya itu kan petani padi gitu ya. Nah ini berarti ya percepat lagi bantuan sarana pengairan gitu, mungkin pompa air yang nggak membutuhkan apa namanya, tidak membutuhkan solar gitu ya. Kan ada juga sekarang pompa air yang menggunakan teknologi apa, sinar matahari gitu.
1: Nah ini solar panel ya.
0: Depan juga. Ya, jadi pompa air menggunakan tadi kan ya, apa namanya panas matahari. Nah itu kan juga menarik itu, kalau bisa disalurkan, diberikan, dibantu oleh Kementerian Pertanian, tidak pompa air yang konvensional yang pakai solar kan, karena harga solar juga tinggi gitu. Dan kita tahu kan kalau sekarang kalau El Nino pasti kan matahari ada terus itu kan.
1: Iya, jadi harus diairin terus tuh.
0: Nah, jadi alternatifnya adalah ke depan ya, kita menghimbau kepada Kementerian Pertanian, kalau kejadiannya begini agar tidak terulang lagi, jangan diberikan bantuan pompa air yang menggunakan BBM gitu, solar, tapi coba pompa air yang menggunakan bantuan sinar matahari.
1: Oke, baik. Jadi dari BRIN, penelitian soal bibit yang sesuai dengan musim, penghujan maupun musim kemarau, itu sudah diciptakan atau terus diteliti, diriset dan lain sebagainya, itu menjadi hal yang penting. Lalu ketersediaan pupuk, tadi saya tanyakan ke Pak Kusnan, ada, tapi untuk yang resmi agak susah dapetinnya, yang yang nggak resmi justru mudah dapetinnya, tapi harganya dua kali lipat. Saya nggak tahu itu gimana ceritanya, itu faktanya kata Pak Kusnan. Lalu kemudian pengairan, ternyata musim kemarau ini ada biaya tambahan yang harus dikeluarkan oleh petani, dan ada beberapa petani yang justru nggak lagi menanam padi, lebih cenderung memilih tanaman lain, sehingga produksi beras secara nasional memang menurun, Pak Prima. Apakah dengan kondisi ini kita masih relatif tidak perlu panik, walaupun ada prediksi sampai awal tahun 2027 kondisi seperti ini, Pak Prima? Apa yang bisa disampaikan kepada masyarakat, dan juga saran untuk pemerintah apa nih respon dari kondisi ini, Pak Prima?
0: Ya, kalau saya sih yang kemarin, yang pertama pasti harus ada penguatan pasokan khususnya ke retail modern dan pasar tradisional ya. Ini kemarin sudah baik itu antara kerjasama antara Bulog sama Asosiasi Penggilingan Padi Perpadi ya, langsung mengirim ke tempat pengecer. Jadi rantai itu benar-benar dipotong,
1: dipangkas gitu, ya.
0: Itu yang pertama. Kemudian nah, ini menarik tadi, kalaupun kan cost-nya tinggi ya, itu kan Kementerian Pertanian ada Pak Menteri Pertanian sudah membuat hotline tuh, lapor Pak Mentan tuh ya, ada teleponnya juga, lihat di Kementerian Pertanian, lapor aja tuh kalau ada kejadian-kejadian. Ya. Pupuk itu benar mas, karena kemarin juga petani binaan kita merasakan itu, saya kasih kontaknya, dilapor dan langsung ditindak itu.
1: Oh gitu.
0: Iya.
1: Oke.
0: Sebenarnya sekarang kan gampang ya, adanya lapor Pak Mentan itu, dilaporkan lokasinya di mana, pupuk susah di mana, dan itu langsung ditindak itu Pak, nggak lama, 2 kali 24 jam paling lama itu. Ada tim turun dari Satgas Pangan. Nah ini bagus ya, untuk kita harus aktif juga kita sebagai stakeholder pertanian ini untuk mengurangi spekulasi atau penimbunan input pertanian tadi gitu.
1: Oke, baik. Yang terakhir?
0: Dan mungkin yang terakhir ya tadi, kita harus tetap membuat petani itu semangat untuk menanam gabah gitu ya. Selain kita melakukan diversifikasi, tapi kalau kita melakukan diversifikasi ini memang tantangan strukturalnya juga berat gitu, karena lagi-lagi secara supply chain itu kayak sagu, kemudian singkong, nah itu memang banyak ditanam tapi bukan di lokasi yang banyak padat penduduknya gitu.
1: Jawa kan nggak ada. Iya.
0: Kemudian industrinya juga nggak berada di situ. Nah, terus juga pemerintah kan nggak jadi off-taker ya. Kalau kayak beras kan jelas nih jadi off-taker, kan dia beli. Nah, ini masalah diversifikasi. Tapi ya cobalah sedikit-sedikit kita rubah pola makan beras kita gitu ya, dengan pasokan karbohidrat lainnya gitu.
1: Iya, baik kalau begitu. Baik Pak Prima, terima kasih banyak atas waktunya. Mungkin di lain kesempatan kita bisa ngobrol panjang lagi, karena kita harus break jelang Warta Berita. Pak Prima, terima kasih.
0: Sama-sama Pak Fajar.
1: Pengamat pertanian dari IPB, Prima Gandhi, sudah kami ajak berbincang. Ya, kita bicara tentang stok beras dan harga beras di daerah Anda. Sekali lagi, BPS mengatakan memang ada penurunan produksi beras kita di musim kemarau plus El Nino ini. Itu yang menyebabkan beberapa daerah, sekali lagi nggak semua ya, beberapa daerah mengalami lonjakan harga. Meskipun di beberapa daerah terlihat stabil. Saya akan senang sekali kalau misalkan ada di antara Anda yang memang profesinya sebagai petani ya, kita bisa ngobrol-ngobrol tentang bagaimana kondisinya di musim kemarau ini gitu ya. Apakah masih tetap menanam padi atau memilih tanaman lain di musim kemarau ini? Tadi sempat disinggung juga soal diversifikasi karbohidrat. Nggak melulu harus beras. Karena kalau tidak bisa ditanamin padi karena membutuhkan air yang banyak, nah bisa dengan menggantinya dengan jagung, kalau petani itu memilih mungkin karena untuk tanaman jagung itu tidak terlalu banyak membutuhkan air, sehingga banyak yang beralih ke jagung atau tanaman-tanaman yang lainnya. Sementara jagung pun termasuk karbohidrat, harusnya ini bisa. Tapi tantangannya tadi oleh pakar dari IPB, dari Prima mengatakan tidak semua daerah mempunyai distribusinya ya, serapannya juga masih belum diatur oleh pemerintah. Kalau beras kan sudah ada tuh serapan gabah kering panennya 6.500-an. ini untuk menjaga agar para petani itu bisa tetap sejahtera ya, meskipun misalkan harga gabahnya itu tiba-tiba saja turun lebih rendah daripada 6.000, tapi tetap dibeli oleh pemerintah 6.500. Sementara sekarang ini 8.000-an ya, 8.000-an. Kalau dari pembicaraan Pro 3 RRI dengan perwakilan dari petani, serapan gabahnya tuh dari pemerintah masih belum, karena harganya masih bagus ya. Dan silakan, di daerah Anda gimana harga beras? Ketersediaan beras, stoknya mudah-mudahan sih aman ya. Atau justru Anda sudah mulai untuk memilih karbohidrat lain selain beras sebagai pengganti berasnya? Karena di beberapa daerah di timur Indonesia itu kan tidak melulu beras ya, ada sorghum, ada sagu ya. Saya pernah mencoba sagu, itu nikmat sekali. Meskipun kalau untuk di Jakarta, untuk mencicipi sagu itu relatif lebih mahal ya. Tapi kalau untuk di daerah-daerah asal yang memang terbiasa mengkonsumsi sagu sebagai karbohidratnya, mungkin relatif lebih murah kali ya. Atau ada pengalaman dari Anda, silakan di line telepon maupun layanan WhatsApp Pro 3 RRI ini bicara soal stok beras dan harga beras di musim kemarau plus El Nino ini.

0: Ya, baik, sudah ada pendengar kita. Saya coba sapa Pak Matoli Sibolga. Pak Matoli, silakan, Pak.
1: Ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Silakan, Pak Matoli.
1: Produk beras turun. Bagaimana jaga stok dan harga tetap terjaga gitu?
0: Iya.
1: Wajar ya. Sekarang turunnya apa dulu nih? Produknya di tingkat apa petani atau memang turun gara-gara memang apa namanya bencana? Atau memang produk turun distribusinya, penyalurannya itu apa ini? Harganya atau apa ini?
0: Dari data BPS itu, karena musim kemarau, kesulitan air, dan juga ditambah fenomena El Nino, sehingga banyak yang produksi petaninya itu, berasnya itu tidak optimal. Biasanya mungkin panen itu 1 ton, sekarang ini mungkin di bawah 1 ton. Sehingga secara nasional, produksi beras kita menurun, Pak Matoli.
1: Oke, produksinya ya. Berarti kemarin yang waktu disimpan di gudang Bulog sebelum bencana kekeringan itu terjadi, datanya ada nggak?
0: Masih aman, Pak. Bahkan dari Kepala Bulog itu menyampaikan bahwa untuk menekan harga tidak terlalu melonjak, itu SPHP terus disalurkan. Bahkan bansos dalam bentuk sembako seperti beras itu tetap disalurkan beberapa bulan terakhir ini.
1: Jadi kalau turun karena bencana kekeringan, apakah pemerintah ambil langkah impor? Menurut Bang Fajar, import beras kita cocok begitu? Atau lihat sentra yang lain? Bagaimana ini? Apakah, karena memang selalu masalah kita, Bulog tidak sama pendeta itu nggak menyerap petaninya waktu terjadi wabah.
0: Baik.
1: Satu. Yang kedua, saya nggak tahu beras komplikasi pernah viral, juga nggak tahu apakah memang untuk retail modern sama pasar hidup tradisional juga mengalami langka atau naik. Tapi saya hanya mau bilang kalau memang kita mengalami bencana ini, jangan berpasrah terhadap cuaca lah Bang Fajar. Harus ada ansuran pemerintah ke petaninya, jangan dipakai sama nanti oleh rentenir.
0: Baik. Iya, baik. Ya, makasih Pak Matoli. Wah, ini menarik nih. Asuransi, jaminan agar ketika gagal panen atau terkena bencana, baik itu kekeringan maupun kebanjiran, itu petani tidak merugi. Diasuransi oleh pemerintah, ada asuransi pertanian. Tapi kemarin saya ngobrol sama salah seorang petani dari petani Serikat Petani Indonesia, anggota Serikat Petani Indonesia. Selengkapnya nanti kami hadirkan di sesi yang kedua kesaksiannya. Biar Anda mendengarkan langsung kesaksian dari petani tersebut tentang asuransi pertanian. Pak Dasrun di Purwokerto, selamat dini hari.
2: Selamat hari temanku yang bagus atau yang cakep yang tampan.
0: Amin, makasih Pak Dasrun. Silakan Pak Dasrun. Gimana harga beras di Purwokerto? Masih stabil ya, Pak?
2: Di tempat saya ya, kalau sekarang sih ya, hari-hari kemarin atau hari sekarang ya masih 15.000.
0: Stabil.
2: Ini 15.500.
0: Itu termasuk stabil nggak kalau di Purwokerto, Pak?
2: Gimana?
0: Itu masih termasuk stabil, tidak ada kenaikan atau naik kalau harga segitu di Purwokerto?
2: Ya, menurut pengetahuan saya ini ya masih biasa sih.
0: Masih biasa ya.
2: Tapi entah esok lain waktu mungkin ganti rega lagi, mungkin yang biasanya 15.500 mungkin bisa 16, bisa 16.5.
0: Oke, harapannya apa Pak Dasrun kepada pemerintah untuk harga beras ini di musim kemarau?
2: Ya, harapan saya sih ya kemungkinan, tapi kan ya yang diharapkan kan jangan sampai impor. Tapi kan kemarin-kemarin hari waktu hari apa kan saya mendengar sudah dari dermaga timur sudah ada, dari dermaga kulon sudah ada.
0: Sudah ada apa, Pak?
2: Ada beras maksudnya. Ya mungkin sih ya harapan orang tani kan tidak mengharapkan beras impor, tapi ya kalau pemerintah sih ya saya nggak tahu sih, mungkin ya seadanya. Bagaimana lagi beras mahal.
0: Iya, iya.
2: Sekarang lagi ada nggak? Lagi ada. Pokoknya ya harganya ya di ya terlalu mahal lah, mungkin seperti itu ya. Harapan saya sih ya hujannya cepat-cepat datang.
0: Amin, amin.
2: Kalau di wilayah Purwokerto sih ada yang bisa ya menggarap sawah itu kan, kalau yang di dekat sungai itu masih bisa.
0: Mm-hmm.
2: Ya tapi kalau yang di jauh dari sungai itu ya bisa, nggak bisa itu nanti hujan datang.
0: Iya betul, tanda hujan soalnya pada Dasrun ya. Oke,
2: okay, soalnya kan begini Mas Fajar, sawah ada hujan itu kan mengelolanya yang membutuhkan air cukup itu waktu mengolah tanah, waktu menanam. Nanti kalau sudah ditanam itu mau hujan 3 hari satu kali apa 1 minggu satu kali enggak masalah itu. Yang penting lemahnya basah, itu kemungkinan bisa terjadi jelas-jelas panen. Seperti itu komentar saya.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih Pak Dasrun. Ya, semakin salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk Anda yang profesi sebagai petani, saya sangat senang sekali kalau misalkan Anda bergabung ya. Mungkin dari WhatsApp saja nanti pengarah acara kami akan menghubungi Anda kembali untuk kita berbincang di udara tentang bagaimana sih kondisinya untuk para petani di musim kemarau plus El Nino ini. Data dari BPS memang ada penurunan secara nasional, jadi tidak merata. Rata-rata secara nasional itu menurun di musim kemarau di tahun 2020 ini karena adanya El Nino. Jadi keringnya benar-benar kering. Bahkan untuk daerah-daerah tertentu yang biasanya masih bisa mengairi di musim kemarau seperti mengandalkan sumur bor atau irigasi atau waduk atau sungai, itu saat itu apa ya? Kering. Sumber airnya itu ikut kering. Bahkan beberapa daerah seperti Kalimantan saja yang sekarang ini mungkin masih terlanda kebakaran hutan dan lahan, kabar soal Sungai Mahakam, Sungai Barito dan lain sebagainya itu menyusut sehingga transportasi untuk katakanlah masyarakat perpindahan dari masyarakat dari satu tempat ke daerah ke tempat lain menggunakan moda transportasi air terganggu, termasuk logistik, termasuk beras. Nah, ini masalah kendala distribusi. Narasumber kami kemarin itu dari PB mengatakan pembenahan tata niaga beras sehingga bisa memangkas biaya-biaya yang tidak terlalu biaya-biaya yang tidak dibutuhkan gitu ya. Karena kalau misalkan terlalu panjang rantainya, tentu saja di konsumen akhir seperti saya, Anda mungkin ya, untuk menyantap beras di meja makan itu akhirnya untuk membeli beras itu ada selisih harga yang terlalu jauh. Bahkan petani dengan harga gabah kering panen yang 8.000 sekian itu tidak menikmati kenaikannya. Kenapa? Karena biaya produksinya ikut naik. Mereka harus membeli tambahan biaya seperti solar untuk menyedot air dari sumber airnya untuk mengairi sawah mereka. Nah, kalau untuk impor beras tadi Pak Dasrun mengatakan jangan sampai impor, karena kalau misalkan impor harga berasnya akan turun, gabah kering panennya mungkin ya termasuk juga, sehingga petani justru malah akhirnya merugi karena biayanya sudah mahal, kemudian harga berasnya turun, nanti takutnya petaninya akan merugi. Pak Arman di Kalimantan, Pak Arman halo, selamat dini hari Pak. Pak Arman.
3: Selamat dini hari.
0: Pak Arman di Kalimantan mana Pak?
3: Tautin.
0: Pak, gimana kondisi karhutlah, sudah mulai reda?
3: Masih
0: ya?
3: Masih, ya masih berasa. Kalau pagi itu matahari itu kalau kita jam 6 sampai jam 7 itu terlihat seperti bulan.
0: Gelap ya,
3: tadi,
0: gelap.
3: Hari ini tadi matahari nggak kelihatan.
0: Oke, okay. Ada tanda-tanda meredanya kabut asap tidak dari awal kebakaran hutan lahan di Kalimantan Timur sampai dengan hari ini, Pak Arman?
3: Ada kemarin hujan itu hari.
0: Alhamdulillah.
3: Kemudian ada lagi hujan kemarin tuh beberapa kali, tapi ada kebakaran lagi itu di pinggiran kota.
0: Oh, di pinggir kota, dekat pemukiman warga berarti, Pak Arman?
3: Ya lahan lah.
0: Olah, iya, maksudnya ya. Kebakaran itu dekat dengan pemukiman warga, Pak Arman.
3: Iya.
0: Oke.
3: Di pinggiran kota.
0: Di pinggiran kota, iya. Otomatis juga termasuk kita apa yang kita bahas nih, kalau lahan itu kan berkaitan juga dengan lahan pertanian, Pak Arman. Bagaimana harga beras, Pak Arman, di sana?
3: Harga beras naik, tapi kalau nya yang nggak mau ngambil untung banyak, dia naikkan Rp500.
0: Rp500 kenaikannya.
3: Ya, kemudian dinaikannya lagi Rp500 beberapa minggu lagi. Jadi
0: oh, pelan-pelan naiknya.
3: Iya, pelan-pelan. Itu
0: Yang premium. Oh, yang premium. Untuk yang biasa medium berapa, Pak?
3: Yang medium di sini Rp15.000. Ada yang Rp15.500.
0: Oke.
3: Okay. Yang premium itu Rp18.000.
0: Kalau yang medium Rp15.000 hingga Rp15.500, harga itu termasuk harga yang relatif stabil atau ada kenaikan kalau biasanya, Pak Arman, dibanding dengan hari biasa?
3: Naik Rp1.000 itu.
0: Biasanya Rp14.000-an.
3: Rp15.000 tetap. Naiknya Rp500 kalau yang
0: medium.
3: Itu bukannya, ya.
0: Oke. Okay. Oke, okay, jadi tapi stoknya aman ya? Ada ya. Kalau mau beli ada.
3: Dari Sulawesi banyak di sini, Bung Bajar.
0: Oke, okay, jadi distribusinya tidak terganggu meskipun cuaca dan juga karhutla, Pak Arman.
3: Ya.
0: Oke.
3: Okay. Ini kan petani sawah itu jarang di sini,
0: Bung. Jarang, kebanyakan?
3: Jarang. Di sini kalau petani itu, kalau nya padi itu kebanyakan padi gunung.
0: Padi gunung itu apa, Pak?
3: Padi gunung, ya jenis mayas yang mahal-mahal itu.
0: Oh, yang premium ya?
3: Ya, yang harga 25.
0: Oh iya iya iya iya.
3: Nah itu tuh.
0: Oke, okay, baik.
3: Saya prediksi kalau untuk wilayah Hakim, untuk 5 bulan atau 7 bulan ke depan ini akan swasembada beras di sini.
0: Amin.
3: Iya, karena orang-orang sudah berpikir untuk tanam padi semua, padi gunung tadi.
0: Oh, tapi padi gunung.
3: Iya, makanya lahan ini di sini banyak kebakar.
0: Mudah-mudahan sih memanfaatkan lahan sisa, mudah-mudahan saya ulangi lagi. Mudah-mudahan kebakarannya cepat reda, cepat hilang dari Kalimantan Timur dan juga wilayah-wilayah lain di Indonesia. Nah, sisa kebakarannya tuh diproduksikan untuk tanaman yang dibutuhkan oleh masyarakat seperti padi, jagung dan lain sebagainya ya.
3: Biasanya Bu Pajar habis padi gunung itu baru tanam sawit.
0: Iya.
3: Karena ekonomis yang sekali itu sawit di sini.
0: Pak, Kalimantan Timur itu Sungai Mahakam ya, Pak?
3: Iya.
0: Gimana kondisi sungainya, Pak?
3: Warnanya berwarna hijau. Kalau pagi kan dia pasang tuh. Jadi air laut itu masuk, kalau bilang orang sini tuh air payau.
0: Air payau, nggak bisa dikonsumsi ya. Akhirnya bercampur dengan asin ya, dengan laut ya.
3: Iya. Jadi warnanya hijau, Bung Pajar.
0: Untuk kebutuhan air bersih warga, gimana, Pak Arman?
3: Aman di sini, Bung Pajar, kalau daerah saya.
0: Aman.
3: Daerah kalau daerah dia kan PDAM itu kan dia banyak itu penyedot-penyedotnya itu, damnya itu.
0: Iya.
3: Di setiap daerah itu apa? Enggak sampai 15 kilo. Ada.
0: Ada.
3: Hulu-hulu sampai ke Tenggarong sana.
0: Oke. Okay. Pak Arman, kan kalau untuk Sungai Mahakam itu kan seperti urat nadi kehidupan masyarakat juga ya. Ada transportasi, perpindahan masyarakat ya, melakukan transportasi, lalu juga ekosistem, lalu juga apa namanya, pasar terapung ada nggak ya kalau di sana, Pak Arman?
3: Kalau pasar terapung sudah nggak ada lagi.
0: Oh, udah nggak ada. Tapi Pak, untuk sungainya menurun debit airnya atau tetap, Pak Arman, di musim kemarau ini?
3: Kalau nya nggak pasang, surut-surut betul.
0: Oh iya, jadi naiknya debit air itu karena sungai, air sungai itu tercampur dengan masuknya air dari laut.
3: Ya, laut pagi, dalam di sini.
0: Dalam.
3: Ya, cuma airnya nggak bisa disedot oleh perundam. Jadi perundam itu dia.
0: Oke.
3: Okay. Ya, dia stop dulu.
0: Pak, dengan kabut asap ini, aktivitas Pak Arman dan teman dan masyarakat di Kalimantan Timur masih seperti biasa atau mengurangi aktivitasnya, Pak Arman?
3: Kalau kemarin itu belajarnya lewat
0: online ya, pembelajaran jarak jauh.
3: Jarak jauh, ada yang 2 hari, ada yang seminggu.
0: Kalau sekarang?
3: Sekarang belum ada lagi, masih tetap, saya lihat masih sekolahan, anak-anak sekolah.
0: Masuk sekolah?
3: pasti masuk sekolah.
0: Oh gitu, oke.
3: Okay. Ya, terima. Karena kasarnya belum terlalu parah Bung Fajar.
0: Oke.
3: Okay. Jarak pandang itu masih kelihatan lah.
0: Masih kelihatan.
3: 800 meter itu.
0: Oh gitu.
3: Kemarin itu bujur-bujur itu. Gak bisa.
0: Iya, saya lihat videonya juga ya mengerikan juga. Tapi mungkin sebagai kesempatan juga terakhir ini di Kopi Pro 3 ada yang disampaikan ini Pak terkait Karhutla utamanya.
3: Kalau Karhutla aman-aman aja Bung Fajar. Nah, tim-tim itu kan relawan apa segala macam itu sudah siap siaga, mereka sudah koordinir semua.
0: Oke. Okay. Hujan terakhir kapan Pak? Kemarin atau beberapa hari lalu?
3: Sekitar 3 hari yang lalu.
0: 3 hari lalu, deras atau enggak?
3: Deras Bung Fajar.
0: Oh deras, Alhamdulillah. Alhamdulillah, oke
3: okay. Itu Bung Fajar, kemarin Samarinda itu merata. Pindah-pindah dia, dia enggak terfokus merata kayak gitu.
0: Oke
3: okay. Ya, gimana ya, dia perlokasi-perlokasi pindah-pindah kayak gitu.
0: Iya, oke okay. Baik kalau gitu, terima kasih atas informasi tambahannya Pak Arman. Semoga stok beras aman, harganya juga relatif stabil, Karhutlanya cepat selesai ya Pak Arman. Terima kasih banyak Pak.
3: Yang saya harapkan satu nih Bung Fajar.
0: Apa?
3: Operasi pasar beras SPHP itu teruslah digalakkan di pasar-pasar tradisional, di masjid-masjid, terus-terus diadakan lah.
0: Supaya harganya tetap stabil ya.
3: Ya, jangan sampai terputus. Kasihan masyarakat kita kan ada yang mampu, ada yang
0: enggak
3: mampu kan kayak gitu. Biar ekonomi kita kan sulit nih sekarang.
0: Iya.
3: Terutama gara-gara BBM ini susah di sini BBM.
0: Masih.
3: Antrinya panjang, wajar.
0: Pertamina kan sudah merespon. Koreksi saya jika saya salah Pak Arman, Pertamina Patraniaga sudah merespon dan juga menambah kuota dan juga pengiriman distribusinya ke Kalimantan Timur Pak Arman. Masih Pak?
3: Ya, masih. Demi Allah ini masih, saya tadi itu mau ngisi tadi.
0: Jam berapa Pak Arman mau ngisi?
3: Tadi habis sholat maghrib.
0: Oh maghrib, malam berarti ya, malam. Lalu ketika sampai ke pom bensin, antri?
3: Antrinya panjang. Jadi
0: gue Pak, terakhir isi bensin kapan Pak?
3: Tadi, barusan.
0: Oh tetap ngantri, tetap akhirnya ngisi?
3: Saya beri pertama.
0: Akhirnya beli Pertamax.
3: Iya.
0: Supaya nggak ngantri.
3: Daripada besok dorong.
0: Berapa Pak harga Pertamax Pak?
3: 16.500.
0: Kalau yang Pertalite?
3: Yang 92.
0: Yang Pertalite berapa?
3: Pertalite
0: 10.000. 10.000, oke.
3: Iya.
0: Oke, berarti masih stabil ya, baik. Tapi antri tetap ada. Berapa panjangnya Pak, kurang lebih Pak?
3: Panjang ya sekitar 10 meter, 15 meter itu.
0: Oh, lumayan. Iya, iya. Tapi ya, tapi nggak seperti yang lalu ya, nggak berjam-jam ya. Kabarnya kan kemarin tuh sempat antrian tuh cukup lama tuh Pak.
3: Masih Bung Fajar.
0: Oh masih.
3: Iya, kecuali Pertamax itu antrian.
0: Oh. Wah, terima kasih banyak Pak Arman atas informasi tambahannya nih. Wah, tambah ada informasi lebih ya dini hari ini. Terima kasih banyak Pak Arman. Sehat selalu Pak.
3: Sama-sama Bung Fajar. Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dari pendengar kita di Kalimantan Timur, kebakaran hutan dan lahan masih tetap terjadi meskipun intensitasnya sudah mulai menurun, terlihat dari kabut asap. Pembelajaran jarak jauh untuk sekolah juga sudah tidak dilakukan lagi, anak sekolah sudah mulai pembelajaran tatap muka, jarak pandang sudah mulai lebih baik, tapi tetap ada kebakaran hutan dan lahannya. Hujan sudah mulai turun cukup deras ya, tiga harian yang lalu kurang lebih. Tetapi ada hal penting tambahannya, antrian BBM masih mengular di Kalimantan Timur. Kami kembali di sesi yang kedua.

0: Dari Beda Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Puncak musim kemarau dan dampak El Nino serta Iod positif di Kediri diperkirakan masih berpotensi berlangsung hingga November 2026.
1: Dampak fase El Nino dan IOD positif masih mempengaruhi kondisi musim kemarau di wilayah Kediri dan sekitarnya. BMKG Stasiun Meteorologi Dohuk Kediri dalam hal ini memperkirakan bahwa periode puncak dan masa kritis musim kemarau di tahun 2026 ini masih akan berlangsung hingga bulan Oktober sampai dengan bulan November. Meski memasuki Oktober mulai terdapat pertumbuhan awan yang berpotensi menghasilkan hujan, kejadian hujan masih bersifat lokal dan juga sporadis. Ketua Tim Kerja Meteorologi Publik BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 3 Dohuk Kediri Satria Kridanugraha menjelaskan bahwa pertumbuhan awan yang mulai terlihat dalam beberapa hari terakhir terpantau melalui citra radar cuaca. Menurutnya, hujan yang terjadi belum merata karena dipengaruhi kondisi atmosfer dan juga karakteristik wilayah masing-masing. Selain itu, perbedaan suhu dan juga kondisi geografis turut mempengaruhi pembentukan awan konvektif, terutama di wilayah dataran rendah yang memiliki suhu lebih tinggi dan juga proses penguapan lebih besar.
2: El Nino ini adalah fenomena yang menyebabkan kemarau itu lebih kering daripada normalnya dan lebih panjang daripada normalnya. Jadi yang perlu diwaspadai otomatis dengan adalah kekeringan. Nah, saat ini sebagian besar wilayah di wilayah Jawa Timur termasuk Kediri dan sekitarnya itu masuk pada puncak musim kemarau, sedangkan Oktober itu normalnya itu sudah masa peralihan ke musim penghujan, tapi karena ada fenomena El Nino ini dan Oktober diprediksikan curah hujan di wilayah Kediri dan sekitarnya masih cukup rendah, berkisar 0 sampai 50 mm per bulan.
1: Sementara itu, PLT Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Dohuk Kediri, Taufik Hermawan, turut mengingatkan masyarakat Kediri Raya untuk tetap memperhatikan kondisi kesehatan selama puncak dan masa kritis musim kemarau 2026 ini.
3: Masyarakat di Kediri saat ini fasenya masih terdampak El Nino ya, atau puncak musim kemarau tentunya. Nah, ini kami menghimbau agar tetap menjaga kesehatan, agar tetap menjaga daya tahan tubuh, menghindari aktivitas-aktivitas di luar untuk sementara waktu. Karena musim kemarau, puncak musim kemarau ini bisa berakibat pada kesehatan masyarakat jika terlalu sering berinteraksi di luar ruangan.
1: BMKG mengimbau masyarakat Kediri Raya untuk tetap waspada terhadap dampak puncak musim kemarau meskipun hujan lokal mulai terjadi di sejumlah wilayah. Masyarakat diharapkan menjaga kondisi kesehatan, membatasi aktivitas di luar ruangan saat cuaca terasa terik, serta menyesuaikan aktivitas dengan perkembangan kondisi cuaca. Ana Kusuma melaporkan.
0: Basarnas bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klaten akan menggelar pelatihan pengurangan risiko bencana di kawasan lereng Merapi. Selain itu, dua instansi tersebut juga akan membentuk kampung rescue.
4: Kami melakukan tracking dengan potensi SAR, dengan Forkompinda, dan di sini ada Kalat BPD Klaten, ada Kepala Taman Nasional Gunung Merapi, dan semuanya TNI Polri.
5: Basarnas akan menggelar pelatihan potensi SAR di kawasan lereng Merapi, Balai Rantai Kemalang, Klaten. Kegiatan tersebut akan dirangkai dengan pembentukan kampung rescue di kawasan lereng Merapi tersebut. Sekretaris Utama Basarnas Abdul Haris Ahadi menyatakan Basarnas bersama komponen lainnya seperti BPBD Klaten, Taman Nasional Gunung Merapi, dan juga TNI Polri dan potensi SAR melakukan tracking di kawasan objek wisata Kali Talang Balai Rantai Kemalang Klaten. Kegiatan tersebut dalam rangka kegiatan pelatihan potensi SAR dan juga launching pembentukan kampung rescue di kawasan desa Balai Rantai atau kawasan lereng Merapi.
4: Hari Senin hingga hari Kamis, kami menyelenggarakan yang namanya pelatihan potensi SAR, yaitu launching pembentukan kampung rescue. Nah, ini menjadi hal penting karena Basarnas tidak bisa bekerja sendiri, kami harus bekerja dengan potensi SAR, bahkan masyarakat.
5: Dikatakan kegiatan tersebut merupakan pemberdayaan masyarakat agar mereka benar-benar siap jika terjadi bencana Gunung Merapi. Setelah selesai pelatihan, bekerjasama dengan BPBD Klaten akan digelar pula simulasi penanganan bencana dengan melibatkan berbagai pihak baik potensi SAR maupun masyarakat. Dikatakan dalam upaya pengurangan risiko bencana tersebut, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri, akan tetapi bekerja kolaborasi mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, BNPB, BBPD, TNI Polri, dan juga masyarakat. Sementara Kepala Kantor SAR Surakarta Muhammad Abdullah kepada wartawan di Balai Rantai mengatakan rencana kegiatan pelatihan SAR dan pembentukan Kampung Rescue tersebut berlangsung di Desa Balai Rantai Kemalang Klaten. Pada kegiatan itu, Basarnas akan mensimulasikan dalam satu momen kedaruratan terkait dengan Gunung Merapi.
4: Kami melaksanakan kerjasama dengan BBBD Kabupaten Klaten berkaitan dengan pelaksanaan latihan SAR dan pencanangan ataupun launching Kampung Rescue. Di mana dalam kegiatan ini kami akan mencoba mensimulasikan dalam satu momen, satu keadaan kedaruratan berkaitan dengan Gunung Merapi. Di sisi lain, kami bersama-sama dengan BBBD akan membuat satu rangkaian kegiatan mulai dari pembuatan SOP, bagaimana ketika satu kondisi kedaruratan masyarakat dapat melaksanakan kegiatan secara normal, secara baik, tentunya secara aman.
5: Muhammad Abdullah juga mengatakan bentuk pelatihan yang akan dilakukan antara lain pelatihan medis dan juga evakuasi di ketinggian. Sedangkan kegiatan pelatihan potensi SAR dan simulasi tersebut merupakan bagian dari kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. RRI Surakarta, Adam Santo melaporkan.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Oh, menguap. Hampir semua orang mengira tudingan mengantuk biasanya akan melekat pada kita yang sering menguap. Padahal, menguap tidak selalu karena sedang diserang kantuk loh. Menguap merupakan tanda tubuh membutuhkan oksigen. Saat jumlah karbon dioksida dalam darah meningkat, kita akan lebih banyak membutuhkan oksigen untuk mengurangi kelebihan karbon dioksida tadi. Salah satu caranya adalah dengan menguap. Meski begitu, sebenarnya menguap adalah refleks alami tubuh. Tapi hal ini sangat efektif untuk memberikan pasokan oksigen bagi darah. Menguap juga bisa menjaga suhu otak. Selain kebutuhan akan oksigen, menguap juga menjadi tanda kalau otak kita sedang berusaha untuk memaksimalkan konsentrasi. Tapi kamu juga perlu hati-hati apabila kita menguap terlalu sering, karena menguap juga bisa menjadi tanda penyakit, mulai dari hipertensi, kelelahan, gangguan pernafasan seperti sleep apnea, sampai pada penyakit jantung dan stroke dapat terdeteksi dini. Menguap juga bisa menular loh. Beberapa dari kita pasti pernah mengalami menguap dalam waktu hampir bersamaan. Saat ada orang di sekitar yang menguap, gak jarang kita juga sering ingin menguap, seolah-olah sedang tertular. Nah, sekarang sudah tahu kan?

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Berdasarkan produksi beras Indonesia pada Agustus 2026 diperkirakan mencapai 3,15 juta ton untuk konsumsi pangan penduduk. Angka ini turun 2,90% atau sekitar 0,09 juta ton dibandingkan produksi beras pada Agustus 2025 yang mencapai 3,24 juta ton. Akibatnya harga beras yang sudah tergolong tinggi diperkirakan akan terus naik hingga triwulan pertama di tahun 2027 mendatang. Lalu apa yang menyebabkan produksi beras menurun dan langkah apa yang harus dilakukan agar ketersediaan beras dan harga beras tetap terjaga dan harganya terjangkau? Kita akan berbincang bersama dengan anggota Serikat Petani Indonesia, Pak Kusnan, di ujung telepon. Pak Kusnan, dengan Fajar di Pro 3 RRI, Pak Kusnan.
2: Oh iya, Pak Fajar.
1: Kabar baik, Pak Kusnan?
2: Alhamdulillah.
1: Pak Kusnan, data dari survei kerangka sampel area Agustus 2026 dari BPS mengatakan ada penurunan produksi beras nih, padi nih. Pak Kusnan, mungkin bisa menjelaskan gambarannya kalau di tingkat petani itu gimana ya kondisinya?
2: Ya, di bulan Agustus ya memang ada penurunan karena hamparan tanam padi ini semakin berkurang ya dibanding tahun 2025 ya, karena di 2025 ini kita ada musim La Nina, sekarang adalah El Nino kan itu, keringan lebih panjang, sehingga di tahun 2025 ini hamparan yang kita nama lebih luas ya, artinya karena sepanjang tahun itu hujan sehingga lebih luasnya sekarang ya, tahun 2026 ini karena El Nino jadi keringnya lebih ekstrim sehingga luas lahan tanam padi itu lebih sedikit.
1: Itu yang menyebabkan penurunan produksi beras atau padi ya, Pak Kusnan ya?
2: Iya, di samping juga ini di MT2 ini banyak gagal panen ya.
1: MT2 itu apa, Pak Kusnan?
2: MT2 itu musim tanam.
1: Oh, musim tanam.
2: Ya, musim tanam satu itu mulai Desember sampai bulan 3 ya.
1: Iya.
2: Dan untuk dua itu April sampai Juli gitu.
1: Oke, jadi musim tanam periode kedua April sampai Juli ini kenapa tuh MT2-nya tuh, Pak Kusnan?
2: Nah, MT2 ini ya ya tadi yang saya bilang lebih luas lahan yang ditanam itu lebih sedikit, kemudian ada beberapa lahan ya, di daerah di wilayah itu yang kekeringan terhambat gagal panen, tapi bukan gagal panen tapi lebih sedikit produktivitasnya karena kekurangan air gitu.
1: Oke, Pak Kusnan, malam hari ini saya undang pendengar juga boleh ya?
2: Oh boleh, boleh.
1: Ya, pendengar, kalau dari data BPS ada penurunan produksi beras kita pada September kemarin hitungannya. Lalu juga selain produksi beras, BPS juga mencatat adanya kenaikan harga beras secara month to month atau bulan September kemarin dengan bulan sebelumnya 0,81%, sementara untuk periode bulan yang sama tapi tahun sebelumnya itu melonjak 6,4% secara tahunan year on year. Pak Kusnan mendapatkan nilai lebih dari kenaikan harga beras ini nggak sih kalau petani itu, Pak Kusnan?
2: Sebetulnya kalau petani tidak mendapatkan nilai MTP ini ya. Biaya produksi di MT3 ini kan MT3 kan mulai Agustus ya, Agustus, September, Oktober, November. Nah, ini MT3. Ya. Karena biaya produksi ini lebih banyak tambah di air ya.
1: Jadi ada tambahan biaya untuk di air maksudnya, Pak Kusnan?
2: Iya, air ini kan kita pakai tenaga untuk diesel, untuk begitu solar dan sebagainya itu kan. Di MT3 itu harus pakai itu, tanpa itu kita juga tidak bisa produksi kan.
1: Gitu. Ini ada pembukaan baru untuk pertanian. Entah itu caranya diapakan itu, Pak Kusnan, dibolongin pakai besi gitu. Itu ya, sudah dikenal juga oleh teman-teman di Serikat Petani Indonesia juga ya, Pak Kusnan?
2: Iya, kita melakukan itu sudah 15 tahun yang lalu.
1: Sudah ya? Namanya, itu efektif?
2: Namanya bukan gitu, jadi terlihat musimnya aja. Jadi tergantung musim juga.
1: Namanya apa, Pak Husnan?
2: Itu pakai namanya tabula, tabur benih langsung.
1: Oh, tabula, tabur benih langsung.
2: Kita pakai pada MT2 ya.
1: Jadi musim tanam kedua. Untuk musim tanam ketiganya gimana, Pak Husnan?
2: Kalau musim tanam ketiga ini kurang efektif karena kemaraunya ya, panasnya luar biasa, kemudian ya pertumbuhan padinya kalau pakai itu kurang bagus, tapi malah rumputnya yang lebih bagus.
1: Pak Husnan, saya tanya dulu secara gambaran besarnya untuk teman-teman petani yang tergabung dalam Serikat Petani Indonesia, kabarnya gimana Pak Husnan di tengah musim kemarau panjang ini dan sulit air bersih ini, Pak Husnan?
2: Iya, kita sudah memitigasi itu ya. Kemudian kita buat apa namanya Zoom di Serikat Petani di wilayah-wilayah, kita arahkan bahwa di musim El Nino ini bahwa jangan menanam padi yang memang tidak di situ sulit air gitu. Nah, kita pakai tanaman seperti jagung, kemudian buah-buahan yang memang sedikit butuh air kan gitu. Tapi kalau memang cukup air ya bisa tanam padi, karena biasanya dari pengalaman itu kalau di musim kemarau ini kemudian cukup air, hasilnya pasti meningkat. Ya. Rata-rata kalau biasanya kalau rata-rata normal itu ya, MT1 MT2 itu 6,5 ton per hektar. Di MT3 ini kalau kecukupan air bisa sampai 8 sampai 10 ton per hektarnya.
1: Justru lebih banyak ya?
2: Lebih banyak produktivitasnya.
1: Kenapa tuh, Pak Husna? Kenapa lebih banyak?
2: Karena proses fotosintesisnya kan sempurna ini. Jadi dia kena sinar mataharinya dari pagi sampai
1: sore,
2: sehingga menambah produktivitas.
1: Oh gitu. Jadi lebih banyak terpapar sinar mataharinya sehingga untuk lahannya itu lebih harus dihidrasi ya, diairi lagi gitu.
2: Iya.
1: Pak, dari Zoom itu, secara Zoom ya, Serikat Petani Indonesia melakukan Zoom memitigasinya, itu tersebar di mana saja Pak yang tergabung dalam Serikat Petani Indonesia ini?
2: Ya, di 30 provinsi ya, dari Aceh sampai Papua.
1: Oke, saya mendapatkan informasi bahwa fase standing crop atau luasan lahan pertaniannya itu untuk padinya itu prosentasenya juga menyusut, banyak yang mengalihkan ke tanaman lain juga gitu Pak Husnan.
2: Iya, betul. Karena El Nino ini.
1: Yang

0: bibit yang biasanya digunakan, apakah itu membuat petani enggan untuk menanam, memaksakan ya, untuk menanam itu?
1: Ya, produktivitasnya ini mungkin 50% ya.
0: Waduh, kalau jauh banget. Menurutnya kira cuma 2-3%, ini 50% mah setengahnya tuh, Pak Kusnan.
1: Ya, iya, makanya kalau misalkan kalau padi, padi di irigasi teknis itu bisa 8 ton ya, kalau in padu, padi gogo ini ya 4 ton lah kira-kira.
0: Oke.
1: Nah ini kalau di apa dikerucutkan dengan biaya produksi kan ya tidak untuk belajar di petani itu.
0: Oke. Tadi saya tanya, BPS juga mencatat bahwa ada kenaikan harga beras di sejumlah wilayah di Indonesia per mantuman dari bulan September ke bulan sebelumnya ataupun year to year, bulan September dan bulan tahun 2026 dibandingkan 2025 yang lalu ada kenaikan di sejumlah wilayah di Indonesia, walaupun tadi kabarnya dari Pekanbaru Pak Ahto mengatakan berasnya relatif stabil, harga berasnya alhamdulillah. Mungkin di daerah lain juga senada ya, ada juga yang stabil tapi ada juga yang naik fluktuatif, termasuk di Jakarta ada kenaikan juga. Tapi kalau dari Pak Kusnan tadi di awal saya tanyakan, sebenarnya kenaikan harga beras itu tidak serta-merta dinikmati oleh petani juga, meskipun musim kemarau ini justru kosnya lebih besar, terutama untuk perairan ini, Pak Kusnan. Kenapa bisa demikian, Pak Kusnan? Bukankah seharusnya petani juga bisa apa namanya setidaknya mendapatkan benefit dari kenaikan harga beras gitu, Pak Kusnan?
1: Ya, jadi petani walaupun harga gabahnya ini relatif tinggi juga ya dibanding tahun 2025 ya, ada harga gabah sekarang itu gabah kering nen ya GKP itu 8.200. Jadi mulai sejak bulan Agustus, bahkan Agustus itu di Indramayu sampai 8.800 ya, itu tertinggi.
0: 8.800, wah. Iya.
1: Iya, pernah menyentuh sampai 8.800.
0: Di tahun 2026 ini, Pak Kusnan?
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Bulan Agustus.
0: Iya.
1: Kemudian turun menjadi 8.500, kemudian sampai sekarang bertahan, jadi antara turunnya itu 8.200 sampai sekarang.
0: Oke, untuk pembelian dari pemerintah itu kan sudah ada patokan harga terendahnya ya kalau nggak salah, 6.500-an, Pak Ustaz.
1: Iya.
0: Dengan harga gabah kering ini yang naik sehingga angka 8.000-an, itu tetap dibeli sesuai dengan harga pasar oleh pemerintah, Pak Ustaz?
1: Kalau pemerintah di MT3 atau MT2 ini kelihatannya belum
0: menyerap gabah.
1: Menyerap gabah ya.
0: Oh.
1: Iya, karena harga di pasaran terlalu tinggi.
0: Oh.
1: Kalau ikut pemerintah ikut-ikut kan malah naik juga.
0: Enggak, ya itu kan itu yang saya tanyakan sebenarnya, ketika harga gabahnya naik kan otomatis petani juga mendapatkan benefit dari kenaikan itu gitu. Sampai di meja makan saya sebagai konsumen akhir kan harganya naik tuh, harga beras.
1: Iya.
0: Karena harga gabah keringnya kan naik. Otomatis kan betul, seharusnya dinikmati oleh petani juga.
1: Betul, tapi
0: oh, ada tapinya.
1: Ya gitu ya. Kita biaya produksi juga naik dari air tadi ya. Itu 20% naiknya malah dari air itu.
0: Besar banget.
1: Iya. Oh. Dibanding dengan harga di MT2 6.500 atau sampai 7.000 lah gitu ya. Itu ya mending di MT1 atau MT2.
0: Oh, jadi kenaikan gabah kering panen itu tidak serta-merta menutupi kos dari pengairan itu ya. Justru mungkin lebih menikmati pada musim tanam pertama itu ya, Pak Usnan ya.
1: Iya. Biayanya ekstra banget di MT3 ya.
0: Selama menjadi petani, mungkin musim kemarau itu sudah menjadi siklus tahunan lah. Dan juga El Nino pun pernah kita mengalaminya. Untuk tahun 2026 ini, perbandingannya dengan tahun-tahun sebelumnya gimana, Pak Kusnan? Musim kemarau tahun ini?
1: Ya, hampir sama di tahun 2015 kalau nggak salah. Itu juga El Nino yang sangat ekstrim sekali sampai kebakaran hutan kan juga karena El Nino ya. Itu kita hampir sama krisisnya seperti tahun 2006, 2026, 2007 ini akan 2 tahun berturut-turut ya. Ini akan semakin memperparah juga. sebagainya. Nah ini harus

0: perlu diantisipasi oleh pemerintah untuk mitigasinya. Ya kita sudah berpengalaman, ya jangan sampai mitigasi hanya sifatnya temporer saja kan gitu, tapi juga harus dipersiapkan sejak dini gitu.
1: Apa yang diharapkan dari petani Pak Kustan? Ya. Untuk mitigasinya tuh yang sebenarnya untuk menghadapi musim kemarau ekstrim itu, apa yang diharapkan petani mitigasinya dari pemerintah?
0: Ya sebetulnya kan petani ini untuk budidaya padi kan butuh air kan gitu. Ketika tidak ada air mana bisa berproduksi kan gitu. Ketika mau berproduksi, air tidak ada, waduk juga habis, kemudian sumber air juga habis, kemudian di sungai-sungai sekunder juga nggak jalan, kemudian irigasi tersier juga buntu semua di saat ini. Ya pemerintah juga mungkin tidak bisa meng-cover semuanya ya, tapi ya harus ada langkah yang konkret untuk kedepannya kalau mau swasembada pangan, sebenarnya kan begitu.
1: Iya, yang saya bingung tuh sebenarnya dari petani yang sudah mempunyai pengalaman langsung ya dari tahun ke tahun tentang musim kemarau, apa sih sebenarnya langkah mitigasi itu kan sudah ada nih pembangunan saluran irigasi, pembangunan waduk, pembangunan embung, pembangunan apapun itu, penyediaan pompa air, tapi mungkin ya. Tidak merata. Kan udah kita dengar beritanya tuh Pak Kusnan.
0: Iya, iya, iya. Nah, di samping itu kalau memang tidak mencukupi di yang disebutkan tadi, mungkin ada sumber-sumber air dari sumur bor kan gitu. Yang kita lakukan di SB ini ada sumber air sumur bor, kemudian kita pakai pompa diesel itu ya. Ya kita untuk bisa mengairi sawah kita sehingga bisa berproduksi.
1: Ini swadaya dari SPI atau dari pemerintah bantuan?
0: Ya ini masih kita sendiri.
1: Jadi harapannya ya salah satu mitigasinya adalah sumur bor ini, pembangunan sumur bor.
0: Kemudian juga biar stabil, ini kan diesel pakai tenaga solar ini kan nggak stabil juga, kadang-kadang solar juga langka nggak.
1: Atau tiba-tiba harganya naik ya?
0: Tidak ada.
1: Oh tidak ada justru malahan ya.
0: Bahkan kita pernah beli di pom ya, kemudian pakai serigen gitu ya.
1: Nggak boleh?
0: Boleh ya, kita boleh, kemudian tapi di belakang itu ada media ya. Nah tiba-tiba yang kena yang di sport itu adalah pomnya itu tidak dilayani untuk
1: pembelian menggunakan dirijen. Padahal itu adalah untuk petani untuk mengairi sawah dengan mengairi sawah dengan genset ataupun apapun itu ya, penyedotan itu ya. Ya
0: bukan masalah dirijennya, tapi pomnya itu dispor tidak boleh menjual solar lagi, tidak dapat kiriman solar lagi.
1: Loh. Karena ya. Karena apa, Pak Kusan?
0: Ketahuan bahwa petani ada yang menjual solar tadi pakai trigen kan gitu.
1: Iya maksudnya itu kan ada aturannya bahwa nggak boleh nih menggunakan trigen, takutnya disalahgunakan untuk dijual lagi dan lain sebagainya kan gitu ya Pak Kusnan ya. Padahal itu kan untuk petani kan, apakah memang tidak ada mekanismenya kalau misalkan bawa kartu tani misalkan gitu, seperti beli pupuk bersubsidi Pak Kusnan atau gimana sih?
0: Sebetulnya sudah diatur oleh pemerintah harus pakai barcode itu ya. Tapi namanya petani itu kalau urusan-urusan administrasi di rumah tidak malas. Pemerintah menyediakan asuransi, ya, petani juga nggak mau mengasuh.
1: Oh iya, saya lupa menanyakan, pemerintah sudah menyediakan asuransi bagi petani yang gagal panen, baik itu kena bencana banjir, hama maupun kekeringan musim kemarau gagal panen ini. Untuk ya. Anggota di Serikat Petani Indonesia semuanya sudah ikut asuransi itu atau ada beberapa aja?
0: Kita belum.
1: Kenapa? Kenapa alasannya Pak Kusnan?
0: Karena gini, banyak petani yang sudah melakukan itu ya, kemudian gagal panen karena kena hama bahkan kena banjir itu, ketika diklaim itu sulitnya.
1: Padahal bayar preminya terus-terusan tiap bulan, tapi ketika terjadi bencana klaimnya lama gitu, Pak Kusnan.
0: Iya, nggak bisa diklaim juga gitu.
1: Nggak bisa diklaim? Atau lama mencairkannya prosesnya lama atau nggak cair?
0: Iya, prosesnya nanti dari petugas di lapangan di itu kemudian
1: diverifikasi dulu di ke lapangan.
0: Diverifikasi kemudian ribetnya bukan enak. Dan itu gagal juga nggak dapat. Akhirnya juga petani untuk mengatur jali juga nggak malas lah.
1: Satu kan. Oke. Okay. Jadi ini cerita pengalaman dari anggota Serikat Petani Indonesia, ada yang pernah ikut asuransi pertanian ya.
0: Iya, iya.
1: Jadi akhirnya karena prosesnya lama itu atau bahkan ada yang nggak cair, akhirnya mengurungkan niatnya lagi untuk ikutan lagi gitu Pak Kustan. Jadi nggak pakai premi, nggak bayar iuran per bulan gitu ya Pak Kustan ya?
0: Ya sudah nggak mau lagi iuran
1: itu. Oh itu alasannya.
0: Pasrah aja, jadi petani kan gitu.
1: Oke, Pak Kustan dari Serikat Petani Indonesia yang tergabung anggota di Serikat Petani Indonesia, ada nggak yang gagal panen karena kemarau ini? Akhirnya gagal gitu.
0: Di NTT, di NTB itu ada gagal panen bulan itu September kemarin itu gagal panen dia.
1: Oh, apa karena gempa itu di NTT? Enggak juga ya, Pak Kustan?
0: Bukan, sebelumnya. Jadi,
1: oh, sebelumnya?
0: Jadi, di NTT, NTB itu mulai April sudah enggak ada hujan.
1: Iya, berbeda karena untuk kekeringan itu setiap wilayah di Indonesia kan beda-beda ya Pak Kustan ya. Pak Kustan berada di daerah mana nih?
0: Saya di Jawa Timur.
1: Di daerah mana tepatnya?
0: Di Tuban.
1: Tuban. Kalau di Tuban gimana Pak kondisinya Pak untuk musim kemarau El Nino ini Pak tahun 2026?
0: Kalau masih bagus, jadi kita juga masih tanam padi ya. Jadi di Tuban itu tidak tanam serempak gitu, tapi per kecamatan itu berbeda-beda. Jadi setiap bulan itu mulai Agustus, September, Oktober, November, terakhir nanti Desember, setiap bulan pasti ada panen pasti.
1: Untuk bulan Oktober ini sudah panen, Pak Kosan?
0: Ada, sudah panen.
1: Oh iya, karena bergilir, jadi setiap bulan ada aja yang panen ya?
0: Ada panen, jadi harga tetap stabil. Jadi 8.300, 8.400, sekarang.
1: Oke, tapi dengan catatan harga segitu termasuk biaya tambahan, biaya produksinya itu dari untuk pengairan, ya Pak Kustan ya?
0: Iya.
1: Jadi tidak menikmati banget lah dengan kenaikan harga gabah kering panen ini, Pak Kustan?
0: Ya, hampir sama.
1: Hampir sama.
0: Pendapatnya hampir sama.
1: Cuman ketika bertani lebih panas aja ya cuacanya. Pak Kustan. Oke, Pak Kustan, ini ya kita kan menuju swasembada pangan. Kita sudah mulai dari swasembada beras. Tahun kemarin tuh produksinya luar biasa. Dan tentunya harus terjaga sampai tahun-tahun berikutnya. Entah itu musim penghujan maupun musim kemarau. Kan kita cuma punya dua musim nih, nggak ada musim salju ya. Jadi harusnya sudah bisa dimitigasi ketika musim kemarau siap-siap untuk peralihan musim hujan. Nah, Pak Kustan, seberapa banyak yang dirasakan oleh Serikat Petani Indonesia tentang memitigasi agar tidak gagal panen karena faktor cuaca di pengalaman Pak Kustan dan teman-teman?
0: Ya, kalau sejauh ini untuk tanaman padi ya cukup berhasil lah.
1: Berhasil ya? Dari ketersediaan pupuk ketika musim tanam aman, pupuk bersubsidi?
0: Ya, sebetulnya aman aja.
1: Kok ketawa nih Pak Kustan nih? Aduh, jangan-jangan nggak aman nih Pak Kustan.
0: Ini ya, kita sudah tahu ya di lapangan bahwa pupuk subsidi kalau di kios resmi kita dapatnya diverifikasi.
1: Oh iya?
0: Sampai antri-antri.
1: Bukannya itu adanya ngambilnya itu di apa? Di koperasi kalau nggak salah ya?
0: Oh, bukan, masih di kios-kios.
1: Oh, di kios-kios dengan menunjukkan kartu anggota tani itu ya?
0: Iya. Tapi di di kios yang tidak resmi banyak rumpah gitu.
1: Tapi harganya beda.
0: Harganya dua kali lipat. Jadi
1: loh,
0: subsidi itu 92 ya, petaknya. Tapi kalau ilegal ini sampai 200.000 petaknya.
1: Bedanya apa? Sulitnya gimana yang resmi itu?
0: ya kita tunggu giliran, kadang-kadang nggak datang, kemudian datang satu truk, itu antrinya satu desa.
1: Oh, tapi yang ilegal, di kios-kios yang ilegal, itu tersedia, nggak perlu antre?
0: Tersedia, nggak perlu.
1: Lah, kok bisa begitu?
0: Bahkan diantarin satu mau pesen itu.
1: Tapi harganya dua kali lipat?
0: Iya. Pesan antar satu. Pick up gitu istilahnya, puluh sak ya langsung diantar bis.
1: Ini masih terjadi meskipun sepengetahuan saya, koreksi saya jika saya salah, pemerintah melalui Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman tahun 2025 yang kemarin itu dan disepakati oleh DPR untuk kuota pupuk itu ditambah dua kali lipat, hampir 10 ton yang subsidi sekarang tahun ini, tahun kemarin ya, sampai sekarang ini Pak Husdan. Artinya harusnya melimpah nih stoknya, nggak langka harusnya Pak Husdan.
0: Nggak, jadi kalau kita lihat di ERDKK itu satu hektar petani itu hanya mendapat 3.5 kintal kalau nggak salah.
1: Oh, tetap ada kuotanya, nggak ada tambahan ya?
0: Jadi kalau tambahan itu mungkin anggarannya, tapi buat
1: petaninya tetap kuotanya. Jadi tergantung luasan lahannya gitu ya. Oh, ternyata masih ya, sulit ya.
0: Harganya kan turun.
1: Harga
0: pupuk subsidi kan diturunkan lebih murah. Ah,
1: ya.
0: Tapi barangnya lebih sedikit jadi.
1: saya agak bingung nih, soalnya kan kuotanya ditambah nih. Ya itu dilema yang dihadapi oleh para petani ya. Musim tanam tetap saja sulit untuk mendapatkan pupuk. Satu itu, ditambah lagi kalau bicara soal faktor cuaca. Musim hujan potensi gagal panen karena kebanjiran. Musim kemarau seperti saat ini sulit untuk mendapatkan air, apalagi untuk daerah-daerah yang sawahnya itu tak ada hujan, hanya dapat diairi ketika hujan tiba. Sehingga untuk beberapa daerah itu terpaksa harus merogoh kocek lebih untuk mengairi sawahnya. Caranya gimana? Ya, mereka menyewa satu alat penyedot airnya itu ya. Lalu untuk mengeluarkan lagi biaya untuk solar ya, untuk menghidupkan gensetnya, untuk menghidupkan alat penyedotnya itu, dan lain sebagainya. Sehingga dirasa bahwa harga gabah kering panen 8.000-an sekian itu dirasa ya sama seperti pendapatan petani pada musim-musim normalnya. Tidak untung banget, tidak merugi. Sehingga tidak mendapatkan apa ya, menikmati naiknya harga gabah ini karena produksi, biaya produksinya juga naik. Itu kondisinya. Untuk Anda yang selaku petani ya profesinya, kalau berkenan untuk bisa menyampaikan pendapat Anda, saya ingin berbincang juga di hari ini tentang kondisi di daerah Anda gimana. Cukup WhatsApp saja bisa, nanti pengacara kami akan menghubungi Anda kembali 081-399-399-888. Ada Pak Wibi di Makassar ya. Pak Wibi, selamat dini hari Pak.
2: Selamat dini hari Bang.
1: Ya, silakan. Di sana gimana beras? Aman ya harganya? Stabil?
2: Kalau beras, saya lihat di pedagang-pedagang beras itu, di toko-toko yang beli 4 berasnya Bang.
1: Ya, Alhamdulillah. Stoknya aman berarti ya?
2: Stok aman, tapi harga tidak aman.
1: Harga naik?
2: Harga, ya tetap lah.
1: Harga tetap?
2: 13.500 paling mahal itu. Yang paling murah 11.000.
1: Oh iya, tapi harganya stabil ya, nggak turun maksudnya gitu Pak Bibi.
2: Tapi ini, okay. ini per liter Bang ya, bukan per kilo, per liter.
1: Oh per liter.
2: Iya. Saya lihat pedagang beras rumah, SPH juga banyak.
1: Oh iya, iya.
2: Mereka dapat kiriman beras dari daerah-daerah, seperti dari Bone, Sudara, beras.
1: Okay.
2: Tapi harganya Pak masih mahal ya. Saya itu mau kembali seperti dulu. Dulu kan paling mahal itu cuma 9.000 Bang. Paling mahal itu. Sekarang 13.500.
1: Iya.
2: Oke, Bang.
1: Oke, sama-sama. Makasih. Iya, ini menjadi keinginan Pak Wibi. Mungkin pendengar lain juga ya. Bisa nggak kira-kira harga bisa dikembalikan ke harga dulu gitu? Ya, tentu hitung-hitungannya berbeda ya. Kekuatan rupiah, mata uang rupiah terhadap mata uang asing seperti dolar Amerika Serikat, lalu juga soal inflasi yang sebuah keniscayaan, sebuah kepastian akan tetap ada dari tahun ke tahun inflasinya. Ada Pak Caswa di Brebes. Pak Caswa, selamat dini hari, Pak.
2: Selamat dini hari, Bung Muhammad Fajar Nugroho Saputra yang gantengnya se-Indonesia.
1: Waduh, amin. Makasih, Pak Caswa. Silakan, Pak Caswa.
2: Saya sih mau menjelaskan kayak gini. Ya.
1: Gimana?
2: Kalau masalah beras,
1: mm-hmm.
2: memang beda-beda wilayah sih ya. Tadi
1: Bu Pak
2: ini mengatakan harganya 13.500 untuk per liter. Tapi kalau di saya itu per kilo ya.
1: Iya.
2: Ini per kilo. Kalau di saya harganya itu 13.000. Tapi kalau di daerah Tegal, sesama kan saya tetanggaan Brebes sama Tegal nih, Tegal Jawa Tengah.
1: Mm-mm.
2: Itu 15.000 yeah. per liter kalau di Tegal.
1: Yeah.
2: Tapi pengaruhnya kayak gini, biar bisa dijelasin masalah produksinya, masalah dapat beras sedikit. Ini jadi banyak orang korupsi pun mengelola untuk pertanian, masalah pari itu jadi masalah, Bu. Kalau
1: gimana?
2: Di wilayah saya,
1: gimana
2: kan menjadi masalahnya kayak gini. Kemarin sebagai contoh yang korupsi gede-gedean sampai ditangkap di Ayam Murup itu, sampai banyak yang tadi jadi online apa-apa ya, apa, bukan yang itu, ya intinya pernah kayak gitulah kemarin-kemarin.
1: Iya.
2: Seperti itu. Karena yang nyerang apa? Yang nyerang kepada petani, masalah pari itu tikus. Hmm. Jadi yang seperti itu. Nah, terus sesudah itu, sesudah itu ditangkap, jadi panen di wilayah saya tersebut bagus gitu, bagus satu kalinya. Sekarang gagalnya kayak gini musim kemarau.
1: Hmm.
2: Jadi jangankan beras, tahu ya bahasa Jawanya di saya dedak.
1: Iya dedak.
2: Dedak iya dedak, dedak pun di saya itu harganya hampir 7.000 per kilo.
1: Biasanya berapa?
2: Tadi. Biasanya 2.000, 3.000.
1: Naiknya banyak banget, Pak Caswa.
2: Iya, iya, itu. Maka dari itu, kalau bisa dikendalikan ke yang dulu kembali, itu berarti benar-benar memikirkan rakyat benar-benar bijaksana. Nah, yang kedua, Bung Fajar, sekarang kayak gini, memang saya pun nggak menghilang-hilang. 3 bulan sekali diberikan beras bulog dari pemerintah.
1: Tapi yeah.
2: kan seorang masyarakat seperti ini komennya. Memang sih yang namanya kok yang namanya diberikan nggak usah komen sebenarnya. Tapi saya memberikan sarannya seperti ini.
1: Gimana?
2: Jadi orang-orang tersebut dijual, orang-orang tersebut bantuan yang 30 kilogram tersebut
1: yeah. Yeah.
2: itu dijual digantikan ke beras yang baru yang enggak kuning, enggak bau, meskipun harga mahal gitu.
1: Jadi beras bantuan pemerintah SPHP itu dirasa enggak enak. Jadi ya, mending dijual, baik. Dibeliin lagi beras yang kualitasnya iya. lebih baik.
2: Iya, jadi bandingannya kayak gini, seumpama 30 kg dijual dapat uang 300.000.
1: Iya.
2: Itu dibelikan dengan beras misalnya dapatnya berapa kilo, kan nurunnya gede banget.
1: Iya, iya, iya.
2: Dapatnya 10 kilo beras yang bagus. Kan itu, jadi kan seperti itu, Bung.
1: Iya, iya, oke. Okay.
2: Menurutnya seperti itu.
1: Baik, kalau gitu. Terima kasih.
2: Seperti itu.
1: Ya, terima kasih, Pak Caswa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini informasi tambahan juga nih dari Pak Caswa. Ini agak mengkhawatirkan juga. Kenapa? Dedak itu pakan ternak, kalau koreksi saya juga saya salah ya, pakan ternak. Kalau itu naik juga, maka khawatirnya itu akan mengikuti harga seperti ayam unggas, ayam potong ya, dan turunannya gitu ya, atau ternak-ternak lain gitu, khawatirnya. Tapi kabarnya sih dari BPS itu sebenarnya pada 2 atau 3 hari yang lalu itu BPS memberikan konferensi pers terkait dengan produksi beras kita di musim kemarau dan El Nino ini. Belum menyinggung soal pangan lainnya belum. Saya ke Merauke, Pak Sutrisno. Selamat dini hari, Pak Sutrisno.
3: Selamat pagi.
1: Oh iya, Merauke udah pagi. Silakan, Pak Sutrisno.
3: Sebetulnya kalau kita bicara masalah pertanian, khususnya padi, walaupun itu petani bisa tanam 3 kali atau mungkin cuma bisa 5 kali, itu kalau kita hitung-hitung hasil dari petani khususnya yang di Papua ini, itu semuanya cuma.
1: Semuanya apa, Pak?
3: Artinya semuanya dom dari pengeluaran.
1: Oh, dom itu apa ya? Sama aja. Enggak utung. Oh, gitu.
3: Jadi akhirnya saya rasa tidak ada, cuma petani istilahnya mengirit-irit pengeluaran.
1: Ya, ya, ya.
3: Karena di Papua, khususnya dalam per hektar itu rata-rata mengeluarkan dana itu sekitar 10 juta.
1: Per hektar.
3: Hektar.
1: Ketika panen berapa dapatnya?
3: Di musim hujan itu bisa sampai 11 atau 12 juta.
1: Oke.
3: Oke, berarti kan ada kelebihan.
1: Untungnya.
3: Untungnya 2 juta kan?
1: Iya.
3: Yeah. Kalau dihitung dengan secara bulanan, itu kan 4 bulan.
1: Iya. Jadi 2 juta dibagi 4 bulan gitu. Per bulannya cuma dapat 500 ribuan.
3: Nah, itu yang musim hujan.
1: Musim hujan, musim kemarau?
3: Musim kemarau, nah itu untung-untungan.
1: Oh, bisa panen bagus atau bisa menurun produksinya, Pak Sutiso?
3: Artinya begini, Mas Fajar. Jadi itu tantangan-tantangan yang musim kemarau itu banyak sekali.
1: Apa aja tuh? Air, satu.
3: Sama air. Ya. Kedua, itu pembelian solar.
1: Ya, untuk pengairan ya, tadi yang sempat disebut, ya.
3: Ketiga, masalah hama.
1: Hamanya apa kalau kemarau, Pak?
3: Itu macam-macam. Ada hama
1: tikus.
3: Ada hama istilahnya binatang-binatang liar. Itu kan masih banyak.
1: Oh, iya. Jadi gagal panen ataupun produksi menurun gara-gara hama, ya?
3: Nah, jadi macam-macam.
1: Iya, iya, iya. Oke, baik.
3: Ada jadi kebutuhan tadi itu pun juga masalah air banyak sekali.
1: Iya, baik. Baik, Pak Sutrisno, kita berbagi dengan yang lain. Tapi terima kasih informasinya ya, Pak Sutrisno. Selamat pagi dari Merauke.
3: Selamat pagi, Mas.
1: Iya, saya bergeser dikit masih. Oh, sekarang saya ke Mataram dulu, Pak Nanang. Pak Nanang, selamat pagi.
4: Ya, selamat dini hari, selamat pagi, Bung Fajar.
1: Wah, ini Mataram ini kabarnya panas banget nih di Mataram, masih terik nih. Udah hujan belum, Pak? Di
4: TNI juga.
1: Sudah hujan belum, Pak, di Mataram, Pak?
4: Kalau hujan, sekarang belum, ya. Tapi kemarin NTB itu sudah surplus, anunya, berasnya.
1: Alhamdulillah.
4: 50 ribu ton nggak salah sih anunya, melampaui target gitu.
1: Alhamdulillah, produksinya bagus berarti ya di Mataram ya.
4: Rata-rata lahannya lahan 3 kali tanam untuk beras.
1: 3 kali tanam. Harga stabil, Pak Nanang?
4: Yang kering itu tapi nggak terlalu banyak. Yang kering itu kan palingan untuk jagung dan bawang gitu aja.
1: Mm-mm.
4: Yang selain ini untuk beras 3 kali tanam.
1: Harganya stabil tapi ya? Berarti ya?
4: Iya, stabil 15.000, 14.000, 15.000.
1: Alhamdulillah. Wah, ini menarik nih, di Mataram stabil ya. Baik, terima kasih Pak Nanang. Kita berbagi dengan lain. Selamat pagi. Saya ke Ponorogo, Pak Supono. Pagi, selamat dini hari, Pak Supono.
5: Pagi, Pak Fajar.
1: Iya, gimana kalau di Ponorogo beras, harga beras?
5: Ya, kalau di dengan kabupaten di sekitarnya ya, selisih 1.000 atau 1.500 itu wajar.
1: Wajar. Harganya naik 1.000 hingga 1.500. Tadi stoknya aman tapi ya, nggak langka.
5: Aman, dan di sini Ponorogo bagian dataran rata. Itu subur air, Pak Fajar.
1: nggak kekeringan, jadi airnya mengalir terus.
5: Iya, tapi pakai itu, Pak. Pakai situ, pakai energi listrik.
1: Dari mana ngambilnya?
5: Dari tanah, pakai situ.
1: Oh, dalam tanah, air tanah.
5: Ngebor terus.
1: Iya.
5: Oh, jadi
1: pakai mesin ya.
5: Iya, dari reservoir, Pak.
1: Oh, itu tapi kan untuk kesari biasanya itu adanya di rumah-rumah ya, Pak Supono, bukan di lahan pertanian.
5: Oh, di lahan pertanian, Pak.
1: Oh, sumur bor di lahan pertanian sehingga para petani itu enggak kekurangan air musim kemarau.
5: Iya, di rumah ya ada situ kecil.
1: Iya. Sumurnya itu sudah lama ada ya, bukan baru bor musim kemarau ini ya, Pak Supono ya.
5: Tergantung yang mau membuat aja, Pak.
1: Loh, kalau misalkan musim hujan ditutup lagi, enggak kan? Tetap ada kan?
5: Ya, tetap untuk mengalir tapi jarang dipakai itu.
1: Oh, jarang dipakai. Iya, artinya keberadaan sumur bor itu sudah ada sejak lama gitu. Itu untuk antisipasi kekeringan di musim kemarau.
5: Iya.
1: Oh, iya. Berarti harga beras stabil ya, Pak Supono ya? Alhamdulillah.
5: Ya, selisihnya enggak begitu besar, Pak.
1: Ada naik ya, tapi nggak besar-besar banget.
5: Wajar lah.
1: Wajar. Pak Supono sebagai konsumen akhir atau petani, Pak Supono?
5: Saya ini tunanetra, tapi sering di sawah-sawah menyaksikan petani, Pak.
1: Oh gitu. Alhamdulillah kalau di Ponorogo. Udah hujan belum, Pak, di sana, Pak Supono?
5: Gerimis-gerimis.
1: Gerimis-gerimis, ya sudah mulai ya kita peralihan. Mudah-mudahan sih secepatnya ya, nggak sampai akhir tahun 2026 ya, ini.
5: Ini kalau belum ada sipil, Pak Pacar, wah, urusan solar ribet banget.
1: Kenapa? Langka? Susah?
5: Iya, ngurusnya barcode dulu, Pak.
1: Oh, barcode, iya benar-benar. Oke, baik, makasih Pak Supono, kita harus jelang warta berita. Terima kasih informasinya, Pak Supono. Wah, iya, kemarin itu Kementerian Pertanian sebelum memasuki musim kemarau itu melakukan langkah mitigasi, salah satunya untuk membuat sumur bor. Tapi sayangnya tidak merata, hanya di beberapa daerah saja, di beberapa provinsi. Sementara luasan lahan tanam padi kita tuh tersebarnya itu sporadis ya, tidak hanya ada sentra di daerah ini, kabupaten ini, enggak. Tapi setiap kecamatan bahkan ada, setiap dusun desa juga ada lahan-lahan pertanian. Nah itu yang sulit juga untuk masyarakat yang belum mempunyai sumur bor mengantisipasi musim kemarau. Tapi untuk di Ponorogo tempatnya Pak Supono itu sudah ada. Mungkin ini bisa menjadi pelajaran juga bahwa antisipasi musim kemarau itu agar produksinya tetap stabil itu penting. Waduk ada, tapi kalau kering percuma. Sungai ada, tapi kalau musim kemarau kering, percuma. Sumur bor itu menjadi salah satu alternatif. Meskipun tidak bisa semua daerah, karena lahannya itu bisa jadi keras atau sumber airnya terlalu dalam. Sehingga untuk biaya sumur bor satu saja itu membutuhkan biaya yang cukup banyak. Perlu ada alternatif lain agar produksi beras kita tetap stabil, bahkan kalau bisa meningkat sehingga kita bisa ekspor. Terlebih soal bibit unggul itu menjadi penting. BRIN juga terus melakukan kajian ilmiah, riset dan teknologi untuk menciptakan bibit-bibit unggul, utamanya untuk bisa beradaptasi dengan musim, baik itu musim hujan maupun musim kemarau, sehingga mudah-mudahan ada kabar baik. Apalagi dengan kualitas yang begitu luar biasa sehingga bisa dilirik oleh negara-negara lain untuk bisa kita jual ke negara-negara luar. Tapi tujuan utamanya adalah mencukupi kebutuhan dalam negeri. Tahun 2025 dikabarkan oleh Presiden sudah tercapai untuk beras, komoditas beras. Tapi untuk komoditas lain masih belum, memang masih ada tantangannya. Saya Fajar Nugroho untuk Kopi Pro 3 edisi kali ini. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan.

0: waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Direktorat Tindak Pidana Tertentu di Tipiter Bareskrim Polri membongkar kasus dugaan penyelundupan 3.000 ekor burung asal Vietnam di Desa Kepatian, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo.
1: Bareskrim Polri mengungkap dugaan penyelundupan 3.394 burung asal Vietnam di sebuah gudang Desa Kepatihan, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo, sebanyak 3.233 ekor hidup dan 161 lainnya mati. Kasubdit 1 di Tipiter Bareskrim Polri, Kombespol Setio Kus Heriantno, mengatakan burung tersebut masuk tanpa sertifikat kesehatan, tidak resmi melalui tempat pemasukan resmi, dan tidak dilaporkan kepada petugas karantina. 2 WNA Vietnam berinisial LDT dan LM ditetapkan sebagai tersangka.
2: Kedua tersangka LDT dan LM diperintahkan oleh saudara ALY WNA Vietnam yang melakukan pengecekan terhadap pengiriman burung-burung yang dikirim di wilayah Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Yang kedua, memastikan jumlah burung yang hidup dan yang mati setelah tiba di tujuan. Yang ketiga, melakukan perawatan terhadap burung-burung di rumah atau gudang yang berlama di Desa Kepatian, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, dengan cara memberikan makan dan minum agar burung kembali sehat dari perjalanan yang panjang.
1: Sementara itu, Direktur Tindakan Karantina Hewan Cici Sri Sukarsi mengatakan pemasukan satwa dari luar negeri wajib memenuhi persyaratan karantina dan pemeriksaan kesehatan untuk mencegah penyebaran penyakit.
3: Sesuai ketentuan peraturan perkarantinaan, dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan serta risiko masuk dan tersebarnya hama dan penyakit hewan karantina. Apabila dari hasil pemeriksaan menunjukkan tidak terpenuhinya persyaratan dan terdapat risiko terhadap kesehatan hewan maupun keamanan hayati Indonesia, maka akan dilakukan tindakan karantina lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
1: Polisi masih mengembangkan kasus untuk mengungkap jaringan pemasok sebanyak 14 orang telah diperiksa dengan barang bukti puluhan kandang dan 2 truk pengangkut. Kedua tersangka terancam 10 tahun penjara dan denda 10 miliar rupiah. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana rencana pemerintah untuk menaikkan ambang batas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP yang merupakan kebijakan strategis untuk melindungi daya beli masyarakat berpenghasilan rendah saat ini sedang dalam pembahasan. Saat ini batas PTKP yang masih berlaku di Indonesia sejak 2016 adalah 4,5 juta rupiah per bulan atau sekitar 54 juta rupiah per tahun untuk pekerja lajang tanpa tanggungan. Melalui penyesuaian yang direncanakan sekarang ini, nantinya formulasi PTKP akan diindeks berdasarkan laju inflasi historis agar pekerja dengan gaji mentok UMP dibebaskan sepenuhnya dari potongan pajak. Jadi penghasilan tidak kena pajak atau PTKP adalah batas jumlah pendapatan bulanan atau tahunan seorang pekerja yang dikecualikan dari potongan pajak penghasilan atau PPh pasal 21. Sederhananya begini, jika gaji Anda berada di bawah atau pas dengan angka PTKP, Anda tidak perlu membayar pajak penghasilan sama sekali. Pajak baru akan dikenakan pada sisa ataupun selisih uang jika gaji Anda sudah melewati batas PTKP ini. Nah, sementara organisasi buruh mengusulkan PTKP 7,5 juta rupiah. Nah, apa plus minusnya dari rencana untuk menaikkan batas PTKP ini? Kami akan berbincang soal ini ya. Anda bisa memberikan tanggapan Anda juga. Kami sudah bersama dengan ekonom sekaligus guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Telisa Aulia Valianti.
0: Wawancara Pro Tip.
1: Ibu, kalau melihat rencana menaikkan ambang batas PTKP seperti apa?
2: Kalau saya melihat ini positif, kan? Yeah. Apalagi dari sisi pekerja ya, maksudnya ataupun dari sisi nasabah wajib pajak ya, itu akan bagus dalam arti bahwa daya beli itu memang bisa terbantu. Karena memang wajarnya di berbagai negara best practice PTKP itu mengikuti inflasi gitu. Nah, kita sudah dari 2016 belum menaikkan PTKP. Jadi ini menurut saya angin segar untuk menjaga konsumsi rumah tangga atau daya beli masyarakat.
1: Yeah.
2: Dan prinsip keadilan pajak itu sendiri ya.
1: Nah, kalau melihat perkembangan laju inflasi secara historis ya, yang wajar PTKP-nya berapa sih, Bu, sebenarnya, Bu, kalau menurut Bu Telisa?
2: Iya, taruhlah rata-rata kita 3%.
1: Iya.
2: Di dalam 10 tahun berarti kan sudah naik 30%. Ya, itu gampangannya, meskipun ada algoritma secara matematik yang lebih complicated untuk melihat kumulatif ya, tetapi ini misalkan naik 3%, nah itu misalkan dikali 10 ya, ada akumulatif senilai 30%, ya otomatis itu dari 54 juta itu dikali dengan 30%. Tapi pemerintah kan masih menghitung terutama di sisi impact-nya ke penerimaan
1: PPh 21
2: pastinya kan. Karena sekarang kan pajak lagi ada target juga seperti itu. Jadi akan ada balancing lah. Jadi mungkin nggak full 100% total inflasi selama 10 tahun itu diserap, tetapi yang penting ada adjustment lah seperti itu. Gitu.
1: Nah, ini kan kalau organisasi buruh mengusulkan 7,5 juta per bulan atau 90 juta per tahun, itu bagaimana menurut Bu Telisa?
2: Ya, mungkin dari ambil angka inflasi tadi ya yang terakumulasi selama 10 tahun ini dan berdasarkan aspirasi dari para pekerja seperti itu, angka itu ya nanti ditemukan aja dengan pemerintah kan, itu tadi dari sisi POV buruh atau pekerja itu seperti apa, dari pemerintah siapa, biasanya kan akan di tengah-tengah gitu ya. Kita harus ini juga cek dulu seberapa kenaikannya selama ini, impact-nya ke PPh 21. Terus juga ini apa namanya, mengecek berbagai negara juga seperti apa best practice-nya dan tentu berapa seperti itu kan, itu juga ada perbandingannya di negara-negara lain juga gitu. Jadi tiga hal itu sih yang nanti akan dipertimbangkan selain tentu aspirasi dari para pekerja itu sendiri ya. Tapi angka jadi kan gini, ini tuh supaya katanya yang, kan awalnya tuh idenya gini, yang ternyata yang UMP-nya misalkan 5, sekian hampir 6 juta itu pasti kena ini PTKP ini, karena 54 juta itu kan 4,5 juta tadi. Jadi yang gajinya UMP 5,5 masih ada selisih 1 juta yang harus kena pajak gitu loh. Nah,
1: contohnya pekerja di Jakarta lah begitu ya.
2: Iya.
1: Iya.
2: UMP nanti berapa juga kenaikannya, nanti akan dicari supaya ini tidak kena pajak gitu. Kalau yang 90 itu kemungkinan akan ada kelas menengah yang agak di atas yang mungkin jadi kena relaksasi ini. Ya walaupun itu sudah positif untuk kelas menengah ya, tapi mungkin implikasi ke penerimaan PPh 21 akan lebih rendah. Jadi kalau saya melihat mungkin nggak langsung di 7,5 ya, melihat kemampuan fiskal pemerintah saat ini ya.
1: Ya, apalagi lagi butuh dana untuk program prioritas begitu.
2: Ya. Iya, bisa jadi ada kenaikan, tapi mungkin bukan 7,5, bisa jadi 6 atau 6,5. Mungkin ya, tengah-tengah, walaupun saya belum bikin simulasinya secara khusus gitu,
1: iya,
2: lebih detail.
1: Nah, ini kan tentu ada plus minusnya kebijakan ini nanti ya, Bu Telisa ya. Seperti Ibu katakan tadi, akan ada pergeseran pajak dari PPh 21 begitu. Nah, itu selain minusnya seperti itu, apalagi ya, mungkin minusnya dan plusnya bagaimana, Bu Telisa?
2: Ya, sebetulnya kita berharap bahwa dengan adanya ini, itu satu, daya beli masyarakat makin baik,
1: yeah,
2: konsumsi rumah tangga sebenarnya, dan kesadaran masyarakat membayar pajak itu juga semakin baik. Jadi seharusnya ketika PTKP itu ini, jadi kesadaran bahwa, oh ini ternyata negara ini berkeadilan nih pajak, nah itu muncullah kepatuhan sukarela untuk pajaknya lebih baik lagi dalam melaporkan pajaknya, itu positifnya ya.
1: Yeah.
2: Tapi sebenarnya negatifnya ya itu aja, lebih ke implikasi ke penerimaan.
1: Penerimaan pajak itu begitu ya?
2: Iya, itu aja yang perlu dipertimbangkan mungkin seberapa yang ini. Dan kemudian itu tadi ya, sosialisasinya juga harus kuat. Karena apa maksud dari kebijakan ini dan lain sebagainya itu juga perlu disampaikan ya ke publik gitu. Karena kan sekarang mungkin aja ada satu kebijakan yang positif tapi jadi ditangkap negatif gitu kan. Karena ada asimetri information saat ini yang terjadi di era post-truth gitu ya.
1: Yeah.
2: Itu juga, karena gini, nanti terutama nanti juga di sisi mungkin ada pajak lain yang naik gitu. Misalkan, apa karena takutnya ini ya, implikasi, oke, PPH ini, tapi bisa jadi nanti ke PPN yang lebih ketat atau PPN yang, nah ini bersamaan juga dengan kebijakan lain perlu kita review ya, artinya
1: yeah,
2: kan ada wacana PPN justru mau diturunkan thresholdnya kan,
1: yeah,
2: 4,8 miliar itu loh. Nah, jadi kan, oh PPH direlaksasi tapi PPN diperketat. Nah, itu yang dikhawatirkan oleh publik juga. Jadi, mungkin arah kebijakan fiskal secara keseluruhan ke depannya seperti apa gitu. Terus kemudian jangan sampai ini juga meningkatkan pelebaran defisit, kayak gitu, ada kebijakan ini, tapi on the other hand, defisit jadi melebar. Meskipun DJP sih ataupun Kemenko kemarin menyampaikan ini tidak akan berpengaruh kepada target defisit, atau Pak Menko juga kalau nggak salah menyampaikan Menko Ekonomi ya, ini nggak akan ngaruh ke defisit. Tapi on the other hand kan namanya penerimaan turun misalkan gitu kan,
1: yeah,
2: itu sih nggak ngaruh ke defisit. Ya ada sedikit mungkin, tapi ada mitigasinya. Nah, nanti mitigasinya apa? Nah, apakah mitigasinya nanti dengan menaikkan PPN? Nah, itu juga jadi pertanyaan kan,
1: yeah,
2: PPN kayak gitu. Jadi ataupun pajak-pajak lain seperti itu, yang seperti ada pajak e-commerce dan lain. Jadi makanya menilai kebijakan ini harus satu paket komprehensif dengan sosialisasinya yang baik. Tapi kita sebenarnya mendukung banget sih overall kalau misalkan kebijakan lainnya memang kondusif ya, kebijakan kenaikan PTKP ini pemerintah itu memang berarti mempertimbangkan nih daya beli masyarakat, nilai real dari, karena dari dulu kan 54 juta terus ya, 54
1: yeah, juta dari 2016 begitu ya Bu ya.
2: Iya, yeah, nilai real dari daya beli 54 juta itu kan semakin kecil
1: iya,
2: gitu. Jadi
1: harus ada peninjauan lah begitu ya, kalau melihat iya, kalau memang targetnya meningkatkan daya beli masyarakat begitu, Bu Telisa.
2: Iya, karena ujungnya memang kan masyarakat kan sekarang banyak beban ya,
1: yeah,
2: ditanggung berbagai kenaikan. Inflasi kan sudah naik nih ke 3,28. Jadi masyarakat sambil apa makin merasakan kesulitan gitu, untuk terutama yang menengah bawah gitu. Dan dengan adanya PTKP ini kan sangat membantu. Tapi tadi kebijakan lain seperti PPN dan lain sebagainya, meskipun memang perlu mitigasi untuk menaikkan pajak dari sumber penerimaan lain, namun perlu hati-hati juga karena secara keseluruhan saling terkait, PPH, PPN, pajak-pajak lain, cukai,
1: yeah,
2: itu semuanya saling terkait.
1: Nah Bu, kalau saya baca data penerimaan pajak 2025 ini kan, PPH orang pribadi dan PPH pasal 21 menyumbangkan angka 248,2 triliun ya Bu, dari total penerimaan pajak kita atau negara 1.917 triliun lebih lah begitu. Nah ini apakah kategorinya bisa dikatakan besar atau bagaimana begitu, Bu Telisa, angka ini?
2: PPh 21 perorangan itu semakin meningkat dengan adanya Kortek.
1: Yeah.
2: Harap, ada beberapa negara yang memang mengandalkan dari PPh 21 dan PPh 22 dari korporasi. Ya. Jadi pendapatan badan sama pendapatan individu di berbagai negara kaya itu memang dari Waltek juga tinggi ya. Dari
1: yeah,
2: dari PPH orang pribadi kelas atas itu juga cukup tinggi yang menjadi penopang. Nah, di Indonesia Waltex-nya belum terlalu berjalan, sehingga ya tadi kan 280 dibagi dengan hampir 1.900 tuh ya berapa ya, 15% lebih ya.
1: Iya, 15%-an.
2: Iya. Nah, itu kalau di beberapa negara maju ada yang bahkan 20 sampai 25%, ada yang 30% kayak gitu. Nah, di kita PPN tuh 35% kalau PPN kontribusinya. Nah, jadi artinya bahwa ya apakah pemerintah memang punya view bahwa harus dari, karena sebetulnya adanya Cortex dan digitalisasi itu memang bisa menaikkan porsi orang yang apa kontribusi ini. Nah, tapi juga mengejar yang kelas-kelas atas. Karena waktu itu saya pernah ada riset ya, PPH 21 kelas atas itu rasio dari apa ya, pencapaian dengan seharusnya antara potensi sama realisasi itu masih jauh banget gap-nya
1: gitu. Yeah.
2: Jadi sebetulnya potensi dari PPH 21 penduduk kelas yang kaya sekali itu yang di atas, yang progresif 35% ke atas, serta ini mungkin perlu ada lapisan progresif lagi yang baru, itu perlu dipertimbangkan ya. Misalkan kan sekarang maksimum itu 35.
1: Yeah.
2: Nah, misalkan 10 miliar ke atas itu bisa jadi bisa kena 40 atau 38 di atas yang sekarang 35. Untuk meningkatkan sama kepatuhannya juga, karena tingkat kepatuhannya juga masih tidak terlalu tinggi di kelas atas ini ya.
1: Nah, ini yang terkait kelas atas nih. Tadi juga kami tampung pendapat para pendengar kita juga ya, Bu Telisa ya. Mereka mendukung sih kebijakan ini karena bisa melindungi para pekerja dengan gaji ya, mungkin ya boleh dikatakan kalau melihat perkembangan sekarang ini gaji 7 juta saja kan tidak cukup juga untuk sebulan hidup begitu ya, Bu Telisa ya. Mereka mengusulkan kenapa sih pemerintah tidak menggenjot saja sebesar-besarnya pajak untuk orang-orang yang memang punya duit banyak begitu. Itu bagaimana sih, Bu Telisa, sebenarnya kondisinya, gambarannya, Bu?
2: Ya, kita bicara masalah keadilan pajak.
1: Yeah.
2: Kan pajak itu diharapkan bersifat progresif ya, untuk redistribusi, karena salah satu fungsi pajak itu kan redistribusi ya,
1: menghasilkan
2: pendapatan. Nah, jadi sebenarnya sudah diterapkan prinsip progresif tadi. Nah, tetapi kan gini, dalam arti bahwa ini ya, artinya pajak harus berkeadilan untuk semua tingkat, untuk bawah, menengah, atas. Ya, atas sekalipun harus dapat keadilan. Nah, tapi tadi berdasarkan hasil riset masih banyak peluang untuk kepatuhan pajak yang tingkat kelas atas ini masih bisa ditingkatkan gitu, karena masih belum terlalu tinggi. Jadi laporannya sendiri itu masih belum terlalu pas gitu. Nah, jadi
1: yeah.
2: Tapi bukan berarti kita langsung memajaki mereka, karena nanti maksudnya jadi jor-joran dan terlalu gimana gitu ya, karena terlalu sporadis juga, artinya bahwa mereka juga punya hak untuk menjelaskan dan lain sebagainya ya tentang aset-asetnya. Karena kan mereka ini juga kelas atasnya jangan lupa adalah pihak-pihak yang creating equity juga
1: yeah.
2: di Indonesia ya. Mereka yang membangun pabrik, yang mengelola sumber daya dan lain sebagainya. Nah, tetap kita, dan mereka tuh kan bisa punya pilihan ke negara tax haven ya. Jadi artinya bahwa mereka naruh duitnya bisa di negara mana. Nah, itu juga ya jangan sampai nih jadi disincentive juga. Tapi memang benar bahwa tetap harus ada keadilan, dalam arti bahwa kepatuhan pajak yang pas atas itu harus yang sudah patuh tentu diberi award, yang belum patuh ini diberikan pengawasan dan lain sebagainya. Jadi yang tingkat atas juga, jadi jangan nah itu jangan yang dikejar yang menengah bawah yang disuruh patuh, jadi
1: pukul
2: ke atas gitu kan, banyak cerita seperti itu.
1: Tapi
2: bukan pula berarti kita mau membunuh kelas atas, membiarkan mereka juga tidak nyaman berinvestasi di Indonesia begitu. Artinya selama itu fair, transparan, dan kemudian itu masih pada tingkatan yang wajar, pajak kan memang kewajiban semua warga negara gitu. Nah, kelas atas ini juga pengusaha-pengusaha, mereka banyak menikmati insentif pajak seperti itu kan. Nah, itu juga perlu dipertimbangkan, dan mereka tuh biasanya employers yang mempekerjakan orang tadi ya, yang mempekerjakan orang-orang yang UMP tadi ya, mungkin ya kebanyakan yang di kelas atas itu juga gitu kan.
1: Jadi
2: artinya bahwa dengan bantuan pemerintah ini sebetulnya membantu agar karyawan mereka juga jadi lebih sejahtera gitu kan, sudah dibantu negara juga. Nah, kepatuhan mereka sebagai individu untuk membayar pajak harusnya lebih tinggi gitu, terutama dalam mendeklar aset, terus kemudian tidak melakukan tax avoidance, tax evasion gitu loh. Karena kan kemarin disinyalir masih banyak beberapa perusahaan besar juga yang melakukan itu gitu. Nah, owner-owner perusahaan ini juga ya diharapkan juga lebih patuh kepada pajaknya, tapi kita tetap memberikan mereka ruang untuk tumbuh gitu kan. Berarti makanya kan pajak itu kan tidak bersifat apa ya, menghisap gitu loh. Kita pajak itu justru sebagai alat untuk mensejahterakan dan pembangunan, dan harus sejalan dengan

0: patuh semua, penerimaan pajak itu pasti akan berkembang gitu. Yeah. Ada insentif tapi juga ada return perkembangan pajak yang sehat gitu loh. Jadi perkembangan pajaknya sejalan dengan pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan dunia usaha, dan pertumbuhan kesejahteraan masyarakat. Idealnya seperti itu ya.
1: Iya. Yeah. Nah ini tinggal mempertemukan angkanya saja antara yang lama dengan usulan Puru yang juga sudah masuk ke presiden usulan angkanya ini, Bu Teresa. Terus ada pertemuan angka itu begitu ya.
0: Mudah-mudahan mungkin ini ya ya bisa ketemu titik tengahnya.
1: Baik kalau begitu Ibu. Ibu terima kasih banyak sudah bersama kami, Bu Teresa.
0: Terima kasih.
1: Demikian tadi ekonom sekaligus guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Teresa Aulia Falianti.
2: Catatan peristiwa.
3: Hari Guru Sedunia diadakan setiap tahun pada tanggal 5 Oktober dan telah dirayakan sejak tahun 1994. Peringatan ini diinisiasi oleh United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization UNESCO. Ini adalah kesempatan untuk mengapresiasi peran penting guru dalam pendidikan dan merenungkan cara untuk mendukung mereka secara lebih baik.
1: Kita masih bahas soal rencana pemerintah untuk menaikkan ambang batas penghasilan tidak kena pajak PTKP yang merupakan kebijakan strategis untuk melindungi daya beli masyarakat berpenghasilan rendah. Nah, kalangan buruh mengusulkan agar PTKP ini dinaikkan menjadi 7,5 juta rupiah per bulan atau 90 juta rupiah per tahun agar menyasar kelas pekerja menengah ke bawah secara lebih luas. Karena saat ini PTKP-nya berada di kisaran 4,5 juta rupiah per bulan atau 54 juta rupiah per tahun. Nah, seperti apa usulan dari Serikat Pekerja? Kami sudah bersama juga dengan Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI, Said Iqbal. Pak Said.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Pak Said. Pak Said, sampai munculnya angka usulan 7,5 juta, bagaimana ceritanya itu?
4: Ya, memang dalam konstelasi daya beli buruh yang sedang menurun ini, masalah revisi pajak itu penting. Ya. Kami usulkan dua. Satu, PTKP-nya dinaikkan dari 4,5 juta rupiah per bulan menjadi 7,5 juta rupiah. Selisihnya kan 3 juta tuh.
1: Ya.
4: Sehingga dia menjadi tabungan. Tabungan pasti dia belanja. Kalau dia belanja, berarti kan purchasing power-nya naik daya belinya. Yang kedua memang kita minta pajak THR, pajak JHT, pesangon, dan pensiun dihilangkan 0%. Itu juga akhirnya kan bisa tabungan. Kalau dia nabung, dia belanja. Nah, itulah dasar mengapa kita meminta tentang aturan pajak baik PTKP maupun pembayaran pajak terhadap jaminan sosial tadi dirubah.
1: Yeah.
4: Kira-kira begitu. Apalagi kan sekarang udah ada keluarkan istilah BSU, bantuan itu kan bagus ya, program bagus, bantuan subsidi upah untuk sekitar 13,3 juta buruh. Jadi 300 ribu per bulan dibayarkan 3 bulan langsung 900 ribu. Itu kan bagus tuh. Itu juga ningkatin daya beli. Model kayak di Australia ada istilah bantuan subsidi upah. Terus kalau enggak salah mulai 2027 itu kan udah diumumkan oleh Pak Airlangga yang 10 juta ke bawah pajaknya akan ditanggung oleh pemerintah, PPh 21-nya. Nah, daripada pajak ditanggung pemerintah, langsung naikkan saja PTKP, kira-kira begitu.
1: Nah, dengan PTKP yang sekarang berlaku 4,5 juta rupiah dengan kondisi ekonomi sekarang, barang-barang juga sudah mahal begitu ya, dampaknya bagi buruh seperti apa sih gambarannya Pak Setiwa?
4: Otomatis kan rata-rata sekarang upah minimum sudah di atas 5 juta.
1: Iya.
4: Katakanlah hampir di seluruh Jawa kan paling banyak buruh di seluruh Jawa kan.
1: Ambil contoh Jakarta misalkan begitu, Pak Iqbal. Ambil contoh Jakarta misalkan.
4: Nah, Jakarta kan 5,73 juta rupiah.
1: Ya.
4: Berarti kalau kita kurangkan 4,5 juta sekitar 1,2 juta yang kena pajak kan. 5% lumayan kan, kali 1,2 juta kemudian kalikan 12 setahun. Itu kan lumayan bagi buruh yang berpenghasilan upah minimum. Nah, waktu 4,5 juta, saya ingat benar, itu kami juga yang usulkan. Waktu saya usulkan kepada Bu Sri Mulyani, bahkan kita majukan ke MK, karena ada tax holiday, tax amnesty.
1: Yeah.
4: Kenapa orang kaya dikasih tax amnesty, kok orang kecil tidak dikasih terhadap relaksasi pajak? Nah, maka keluarlah 4,5 juta waktu
1: di 2016 itu, waktu itu ya.
4: Ya. Ya, benar. 4

0: upah minimumnya masih di bawah 4,5 juta. Sekarang kan upah minimum sudah di atas 4,5 juta. Maka kita usulkan 7,5 juta. Bahkan kalau ngelihat tadi pajak dibayarin oleh pemerintah di 2027 nanti 10 juta kan, ya mendingan PTKP-nya aja dibikin 10 juta gitu.
1: Artinya ini bisa menyasar pekerja lebih banyak lah begitu ya. Kalau memang di PTKP betul jatuhnya kali 7,5 juta itu ya.
0: Betul sekali. Betul. Kalau PTKP dia akan menyasar seluruh pekerja kan?
1: Iya.
0: Ya, atau kalaupun dia istilah pekerja bukan penerima upah, katakan wira swasta, kalau penghasilannya di atas 7,5 juta juga kan berarti dia tidak terkena pajak. Jadi kalau yang dinaikkan PTKP itu berlaku seluruh siapapun orang yang penerima upah maupun bukan penerima upah. Kalau subsidi yang dibayarkan oleh pemerintah, kan pemerintah kan memberikan kuota. Yeah. Kalau saya nggak salah, untuk 2027 hanya 7,5 juta buruh, artinya nggak menyasar semua gitu.
1: Kalau PTKP bisa semuanya kena begitu.
0: Semuanya, benar sekali.
1: Pak Iqbal, tapi usulan ini sudah sampai ke Presiden belum oleh Pak Iqbal? Di istana disampaikan ke usulnya?
0: Loh, dua kali May Day 2025 dan 2026, kan 1 Mei saya di hadapan Pak Prabowo ngomong. Iya, sudah disampaikan.
1: Angkanya sudah disebutkan waktu itu, 7,5 juta juga begitu.
0: Iya, PTKP 7,5 juta. Kita nggak berubah di KSPI dan Partai Buruh. Dan sebenarnya Pak Prabowo sempat merespon, iyalah masa pajak hanya untuk orang kaya kita
1: beri keringanan. Ya, betul.
0: Iya, reaksinya positif. Cuma nampaknya Pak Purbaya waktu itu Menteri Keuangan ya, nggak memfollow up sikap Presiden itu, gitu.
1: Ya. Nah sekarang ini perkembangannya bagaimana, Pak Iqbal?
0: Ya kalau ngelihat cara Pak Menko Airlangga memberikan bantuan subsidi upah, kemudian subsidi pajak dengan penghasilan di bawah 10 juta, sepertinya kan arah kebijakan relaksasi pajaknya harusnya dirubah.
1: Yeah.
0: Karena kan tadi katanya untuk meningkatkan daya beli. Nah, cuma memang kalau dia dirubah PTKP kan berlaku seterusnya.
1: Yeah.
0: Nggak bisa lagi nanti diturunin. Kalau subsidi kan bisa di-stop. Memang saya lihat pinter Pak Airlangga, jadi dia main di subsidi pajak. Begitu nanti buruh dianggap sudah kuat, ya subsidi dicabut. Tapi kalau PTKP kan nggak bisa, ya kan PTKP seterusnya. Gitu, saya lihat itu. Makanya saya nanti, kebetulan saya penasihat khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, begitu ada kesempatan, ada pertemuan lagi, kalau nggak salah bulan depan saya menghadap Presiden, saya akan sampaikan lagi.
1: Ya,
0: gitu.
1: Nah kalau kemarin wawancara reporter kami ya Pak dengan Dirjen Pajak begitu ya, beliau mengatakan sedang mengkaji soal usulan ini karena juga imbasnya akan kepada pergeseran penerimaan pajak pemerintah lewat PPh 21. Nah itu bagaimana Pak Iqbal menanggapi pernyataan itu?
0: Itu memang benar ya, karena PPh 21 kalau nggak salah pajak dari PPh 21 itu
1: lumayan, menyumbang 200 triliun.
0: 18%.
1: Ya.
0: 18% dari total penerimaan pajak. Memang betul, kalau PTKP dinaikkan, dia akan bergeser pendapatan pajaknya, menurun. Tapi kan ingat, ketika daya beli naik, kan belanja barang.
1: Yeah.
0: Apa yang terjadi? PPN naik.
1: Yeah.
0: Jadi turun di PPh 21, tapi akan naik pendapatan di PPN. Pajak pertama nilai kan setiap barang yang kita beli, kita bayar pajak. Saya ingat benar itu teorinya Riza Ramli.
1: Ya.
0: Istilahnya pajak itu keluar kantong kanan, masuk kantong kiri.
1: Ada pergeseran begitu. Ingat ke sana itu, ya.
0: Iya, pergeseran. Karena apapun yang kita kerjakan di negeri ini kan pajak. Apa saya ke toilet aja udah mulai dipajakin sekarang. Gitu, retribusi lah bentuknya. Jadi sebenarnya nggak usah khawatir. Memang akan terjadi penurunan pendapatan di PPh 21-nya. Karena PTKP naikkan.
1: Yeah.
0: Nah, tapi ketika kita punya uang lebih, maka kita beli barang. Beli barang naik PPN-nya. Gitu.
1: Yeah. Nah, bagaimana respon para buruh, Pak, terkait dengan usulan seperti ini?
0: Ya, buruh akan senang lah kalau PTKP-nya dinaikkan. Iya, tapi kan tadi gula-gula yang diberikan oleh Pak Menko ke laporan ke Presiden, sepertinya Pak Menko nggak mau nusuk langsung ke PTKP, tapi subsidi, karena kapan aja bisa dicabut.
1: Yeah.
0: Dan subsidi itu kuota, tidak berlaku
1: untuk semua pekerja. Tidak menyasar semua pekerja, begitu ya.
0: Bener.
1: Jadi Pak Iqbal akan mendorong bertemu dengan Presiden nanti, ini harus menyasar semua pekerja kebijakan pajak seperti ini, begitu. Itu yang jadi target Pak Iqbal ya.
0: harus fair kan, semuanya kan warga negara.
1: Yeah.
0: Masa warga negara dikuotain, yang ini pajaknya kita turunin, yang ini pajaknya tetap, nggak boleh dong. Dia harus pajak itu harus berlaku equal, semuanya kena.
1: Yeah.
0: Gitu.
1: Baik, kalau begitu kami nantikan perkembangan dari Serikat Buruh dan juga Partai Buruh. Terima kasih banyak Pak Iqbal untuk waktunya.
0: Terima kasih,
1: ini.
0: Pemirsa. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro 3.
3: Pendengar, cara masyarakat membelanjakan uangnya kini mulai berubah. Terjadi pergeseran pola belanja dari kebutuhan berbasis rumah dan kegiatan seremonial menuju barang, jasa, serta keperluan personal yang lebih relevan dan mendesak. Pergeseran pola belanja ini tercermin dalam persentase pengeluaran rata-rata per kapita barang bukan makanan yang dirilis Badan Pusat Statistik. Belanja bukan makanan meliputi perumahan dan fasilitas rumah tangga, barang dan jasa, pakaian, alas kaki dan tutup kepala, barang-barang tahan lama, pajak dan asuransi, serta keperluan pesta dan upacara. BPS mencatat pada 2025 rata-rata porsi belanja barang bukan makanan sebesar 50,58% dari total pengeluaran, sementara sisanya untuk makanan 49,42%. Secara agregat, porsi belanja makanan dan bukan makanan ini hampir sama dengan tidak menunjukkan perbedaan signifikan selama periode 2019-2025. Nanti kami akan hadirkan perbincangannya bersama dengan beberapa narasumber. Dan saya sudah tersambung bersama dengan pengamat ekonomi UNS, Ibu Retno Tanding Suryandari.
2: Wawancara Pro 3.
1: Bu Retno sehat ya?
4: Alhamdulillah, panas yang jelas Mas Gito.
1: Bu Retno, kita berbincang bagaimana perubahan pola belanja masyarakat di tanah air, katanya mengalami perubahan gitu ya. Cara masyarakat membelanjakan uang ini mulai berubah gitu dari data BPS ya. Ini pergeseran pola belanja dari persentase pengeluaran rata-rata ini. Kalau dilihat ini, perubahan pola belanja masyarakat saat ini benar-benar menunjukkan peningkatan daya beli atau justru merupakan strategi masyarakat untuk bertahan di tengah tekanan biaya hidup?
4: Ini sebenarnya ditarik agak panjang sedikit.
1: Boleh, silakan.
4: Jadi akhir tahun 2023 itu kan mungkin Mas Lukman juga sudah sering mendengar istilah itu nih, mantap, makan tabungan. intinya akhir tahun 2023 itu mulai muncul masyarakat itu mulai makan tabungan untuk menutup kebutuhan mereka. Jadi karena tidak lagi mencukupi, antara tidak lagi mencukupi gaji mereka sehingga mereka harus mengeluarkan tabungan. Jadi waktu itu hitungannya dari 2018 rata-rata tabungan individu itu kan 3,1 juta. Tapi di 2024 rata-ratanya itu tinggal 1,7. Artinya ada yang berkurang kan ya Mas ya, kalau rata-ratanya itu. Nah, sekarang ini ada istilah baru lagi, matang atau manja.
1: Apa tuh?
4: Yang istilahnya sama, makan pinjaman atau makan utang.
1: Oh, oke.
4: Okay. Nah, kalau makan utang atau makan pinjaman ini berarti antara dia kehilangan turun pendapatan atau dia kehilangan pekerjaan sehingga dia kehilangan income juga. Nah, itu kita kembalikan kepada pertanyaan ini kan. Jadi ketika kita bicara bahwa alokasi itu bisa dihitung makanan dan non makanan ya Mas Lukman ya. Nah, kalau menurut hukum Angel gitu ya, kalau menurut hukum Angel ini di ekonomi, semakin tinggi persentase atau komposisi yang dialokasikan untuk non makanan, artinya itu bisa dijadikan sebagai penanda bahwa masyarakat atau individu itu lebih sejahtera. Nah, kalau sekarang ini kita lihat ternyata untuk makanannya, apa porsinya itu kan mendekati 50% nih. Artinya padahal hitungannya itu minimal 60% itu alokasi non-makanan, itu berarti ada indikasi sejahtera. Tapi kalau masih di sekitar 50% itu ya artinya pendapatan masyarakat itu lebih banyak dialokasikan untuk makanan, Mas. Hmm. Jadi belum bisa bergeser banyak untuk yang non-makanan gitu cerita. Sehingga ini apa namanya bisa dikatakan ya apa namanya pendapatannya tuh masih banyak yang harus dialokasikan untuk kebutuhan primer lah ya. Belum bisa sekunder apalagi tersier gitu Mas Lukman.
3: Okay.
4: Itu masalah yang cukup besar yang terjadi di dalam masyarakat kita, masalah judi maupun pinjol itu. Nah kalau pinjol tadi kan bisa dikaitkan bahwa orang semakin banyak makan pinjaman tadi ya, pinjaman. Nah, tapi kalau kita kaitkan dengan pertanyaannya Mas Lukman tadi ya, jadi gini, kita sebenarnya bisa melihat alokasi non makanan dan makanan itu dengan gini, semakin kaya seseorang berarti semakin tinggi pendapatannya. Dia biasanya pengeluaran absolut itu berdasarkan rupiah untuk makanan itu juga akan semakin gede. Tetapi persentasenya dibandingkan antara rupiah yang dikeluarkan gede dibandingkan dengan total income-nya itu akan semakin kecil persentasenya. Contohnya gini, sama-sama mengeluarkan 5 juta gitu ya. Kalau 5 juta, sebentar, kalau kita bicara pendapatan income 20 juta, dikeluarkan 5 juta, itu kan cuma 25%.
3: Okay.
4: Sementara kalau yang anggarannya uangnya itu sekitar 10 juta, kalau dia mengeluarkan 5 juta, atau katakanlah mengeluarkan 4 juta saja deh. Mengeluarkan 4 juta itu kan di bawah 5 juta tuh. Kalau 4 juta itu berarti kan cuma sekitar, berapa persen tuh ya maknanya? 40% kan itu, jadi 40%. Nah dibandingkan yang 25% itu kan beda Mas. Jadi semakin tinggi pendapatan, dia pengeluarannya semakin banyak tapi persentasenya semakin turun untuk makanan.
3: Okay.
4: Sementara sisanya itu dialokasikan untuk non-makanan. Sementara kalau yang pendapatannya di bawah, itu secara absolut mungkin masih di bawah, tetapi kalau secara persentase dia itu lebih tinggi, sehingga anggaran untuk non-makanan itu biasanya juga lebih kecil. Nah itu yang biasanya bisa dijadikan proksi bahwa seseorang itu sudah sejahtera atau belum gitu.
3: Nah ya, tadi kan sebenarnya sejauh mana perubahan pola belanja ini menunjukkan bahwa masyarakat ini semakin rasional dalam menentukan prioritas dan sejauh mana menunjukkan bahwa mereka ini sedang melakukan survival spending ini, Bu Retno?
4: Ini artinya kan masyarakat gini, ketika kita melihat bahwa ini dia pengeluaran untuk makanan itu sebesar 49,42%, berarti mendekati 50% kan Mas?
3: Iya.
4: Artinya antara pendapatannya itu berkurang, antara pendapatannya itu berkurang atau dia memang tidak bisa, karena ada inflasi otomatis kan harga-harga naik sehingga dia harus fokus dulu mengalokasikan hampir 50% pendapatannya itu untuk kebutuhan dasar untuk makanan gitu. Nah itu bisa diartikan gini, yang dialami oleh masyarakat berarti ini mereka semakin besar alokasi untuk makanan, alokasi anggaran untuk makanan itu semakin besar. Apa Mas? Jadi ya meskipun mereka hati-hati itu bisa dilihat alokasi 50, mendekati 50% itu untuk makanan, berarti mereka semakin sempit strategi untuk alokasi untuk non makanannya.
3: Iya, baik.
4: Sama ngomong berkurang kesejahteraannya gitu buat dia.
3: Silakan, nggak apa-apa gitu kan, memang kondisinya mungkin gitu ya, mengalami tekanan gitu ya.
4: Jadi harga naik dan itu tidak hanya harga makanan kan, karena kita bicara harga energi juga, harga bahan bakar minyak juga naik, yang itu kemudian berimbas pada kebutuhan-kebutuhan dasar yang lainnya itu juga naik. sehingga alokasi yang sebelumnya mungkin sedikit lebih ideal sekarang balik lagi 50% untuk alokasi makanan gitu.
3: Iya. Nah, kalau tadi bicara manja, ya, apa tadi pinjaman itu ya?
4: Makan pinjaman. Makan.
3: Ya. Tapi kan tidak sedikit ya, mereka yang melakukan pinjaman ini juga terkadang memang bukan untuk memenuhi kebutuhan primer gitu, tapi bahkan kebutuhan sekunder dan juga tersier.
4: Tersier malah
3: ya.
4: Yang waktu konser Coldplay itu sampai harus pada pinjol untuk ikutan. Ah. Itu kan waktu itu sampai segitunya gitu.
3: Iya, artinya kan bagaimana bisa dikategorikan kedewasaan masyarakat untuk menggunakan finansialnya secara bijak seperti apa mungkin Bu Retno kalau melihat ini kan bukan hanya kalangan muda saja kalau yang tadi bicara manja tadi itu.
4: Iya, kalau itu kembali lagi gitu nih kita kok Mas Lukman pernah mendengar pernah tahu konsep tentang literasi keuangan ya Mas?
3: Iya, iya.
4: Literasi keuangan itu kan salah satunya bagaimana dia mampu mengelola dan mengalokasikan anggaran pendapatannya itu didasarkan pada kebutuhan primernya dulu baru kebutuhan sekunder dan tersier di mana dia juga tidak akan meninggalkan tabungan karena itu tabungan tabungan maupun dana emergency itu tetap penting dan harus diperhatikan juga.
3: Yeah.
4: Jadi itu kalau si individunya itu memang memiliki literasi tinggi, dia pasti akan mengalokasikan itu. Atau ketika dia sudah terjerat ke hutang sementara situasi ekonomi atau pendapatannya itu kan ada pergantian atau ada perubahan, maka hutang itu yang harus diutamakan untuk kalau bisa dihilangkan atau dikurangi semaksimal mungkin sehingga itu tidak membebani anggaran atau membebani pendapatan yang dia miliki gitu. Nah, itu kaitannya sih dengan literasi, Mas. Jadi kita perlu masyarakat juga dengan anggaran yang sudah dimiliki, maka memang mau tidak mau harus kembali dulu kebutuhan dasar yang basic yang harus dipenuhi itu apa dulu. Tuh. Jadi jangan bukan needs-nya yang harus diprioritaskan, wants-nya itu tolong dipinggirkan dulu karena ini kaitannya ketika kita harus mengejar want, mengejar keinginan, itu nanti akan berimbas pada mungkin alokasi anggaran yang kita miliki itu nggak cukup. Ujung-ujungnya apa? Manja tadi, okay. Makan pinjaman gitu Mas Lukman.
3: Oke. Okay. Bu Retno, kelompok masyarakat mana Bu yang paling terdampak oleh pergeseran ini? Kelompok berpendapatan rendah, kelas menengah ke bawah atau kelas menengah dan indikatornya seperti apa sih yang bisa digunakan untuk membuktikannya, Bu Retno?
4: Biasanya gini Mas, yang kelompok yang atas itu ya, yang pendapatannya besar itu biasanya pengaruhnya tidak terlalu terasa karena mereka kan sudah ditolong oleh pendapatan mereka ya, sehingga kenaikan harga pajak itu mungkin mereka masih bisa memanfaatkan itu dan masih bisa merealokasikan. Kemudian yang paling bawah itu kan meskipun sekarang mungkin berkurang ya anggaran yang dialokasikan untuk bantuan sosial, tapi mereka ada pendampingan dari pemerintah ya yang paling bawah ini. Nah, seringkali yang menjadi korban itu biasanya yang di tengah-tengah Mas. Tinggi enggak, bawah enggak, tapi enggak dapat pendampingan, tetapi ketika mereka enggak dapat pendampingan kelompok ini kenaikan harga-harga yang terjadi itu tidak tertutup oleh selisih antara mereka sudah tidak lagi dapat bantuan gitu.
3: Yeah.
4: Sementara pendapatan mereka juga nggak tinggi-tinggi amat. Yang di tengah-tengah itu kan kena blok pajak naik kayak gitu itu. Jadi akhirnya ya biasanya yang di tengah Mas yang menjadi yang akan merasakan impact yang paling tinggi itu biasanya yang di tengah.
3: Iya, tapi ada perbedaan yang signifikan tidak Bu Retno antara masyarakat perkotaan dan pedesaan dalam pergeseran pola konsumsi tersebut?
4: Kalau kita bicara tentang masyarakat kota dan masyarakat desa itu perbedaannya mungkin di safety net-nya, Mas. Contohnya gini, orang di desa itu biasanya masih apa, mereka safety net-nya itu mereka punya halaman besar yang ditanam-tanam, itu bisa dijadikan safety net mereka. Kalau yang di kota nggak seperti itu gitu ya. Itu sederhana sih. Jadi kalau di perkotaan itu kan fokusnya income mereka itu mereka berasal dari pekerjaan yang mereka kerjakan. Sementara kalau di desa itu pekerjaan utama itu masih mereka mungkin masih ada sampingan, apakah itu beternak, apakah itu bertani, yang itu bisa menjadi safety net mereka. Tapi kalau kita bicara dampak dari kenaikan harga-harga yang kemudian itu berdampak pada alokasi anggaran mereka, itu harus lebih besar ke makanan atau lebih besar ke non-makanan, itu saya kira sama, Mas. Karena harganya kan tidak jauh berbeda kan sebenarnya di kota dan di desa kalau kita bicara tentang apa kebutuhan dasar, kebutuhan primer itu kan tidak terlalu jauh. Yang mungkin yang menjadi safety net mereka karena bertani, mereka menghasilkan beras sendiri gitu kan. Tapi itu kan juga mereka perlu mengalokasikan dana anggaran untuk bertani untuk sebelum mereka bisa memanen hasilnya juga.
3: Lebih ke literasi finansialnya gitu juga ya, berarti ya, Bu Retna ya.
4: Literasi keuangan itu yang sebenarnya perlu. Jadi gini, kebutuhan dasarnya itu apa, mana kebutuhan dasar, mana kebutuhan sekunder, dan mana kebutuhan tersiernya. Itu perlu, yang kita perlu kenali dulu. Jadi kita bisa bicara bahwa beras itu ada loh yang harganya itu 1 kilonya 50 ribu. Tapi apa kita mau mengejar yang 1 kilonya 50 ribu ketika anggaran kita itu cukuplah kalau beli yang 1 kilonya 17 ribu gitu. Contohnya seperti itu ya.
3: Karena kita ada kenaikan sedikit, justru malah mengikuti pola yang naikin juga gitu ya, Bu.
4: Itu sangat natural, Mas. Ketika pendapat saya itu antara kita konsumsinya semakin banyak, jadi biasanya 1 kilo jadi 2 kilo, atau kita naik kelas yang biasanya 1 kilonya harganya 17 ribu menjadi 25 ribu gitu. Tapi kelihatan kan tetap anggarannya kan bertambah.
3: Iya, tapi boleh tidak Bu Retno memberikan tips ini untuk bisa menjaga diri kita gitu ya ketika terjadi peningkatan pendapatan yang ya tidak signifikan, ya kita juga tentunya harus bisa mengerem juga pengeluarannya nih, Bu Retno. Silakan.
4: Mas Lukman ya. Jadi gini, kadang-kadang kenapa sih yang di kota yang memiliki sebenarnya income-nya tinggi, tapi ternyata by the end of the day atau by the end of the month, mereka nggak bisa mengalokasikan banyak untuk tabungan, kok malah hilangnya juga banyak. Ternyata yang terjadi itu gini, awalnya masak sendiri, kemudian makan di luar. Makan di luar otomatis anggarannya kan lebih gede daripada masak sendiri, itu satu. Kemudian bisa jadi merasa kendaraannya sudah nggak tren lagi, perlu ganti, lebih baru lagi, itu kan juga memakan ini kan, atau jangan-jangan awalnya alokasi untuk tempat tinggal itu seberapa, kemudian karena naik, sudah nggak layak lagi nih, saya pindah ke yang lebih bagus lagi, gitu. Nah, itu yang kadang-kadang tidak dihitung, apalagi kalau yang di kota besar banyak tempat untuk hangout gitu ya. Nggak terasa tahu-tahu tiap hari keluar minum kopinya satu ribu atau dua 50 ribu 100 ribu satu bulan sudah berat gitu. Belum kalau lagi weekendan gitu ya. Nah, itu saya kira gini, kalaupun naik pendapatannya, ada promosi, ada diskon, ada bonus itu, yang pikirkan sebenarnya gini, kalau kembali ke ini ya, kalau kita kembalikan pada prinsip dasar, kita perlu melihat kebutuhan dasar kita itu seberapa, jangan melupakan tabungan, bahkan kalau bisa jangan melupakan investasi. Itu terus-menerus. Jadi, kalaupun pendapatannya naik, harusnya tiga-tiganya naik. Jangan hanya konsumsinya juga yang naik. Tapi tabungannya nggak ditambah, investasinya nggak ditambah. Itu kan sayang sekali, gitu loh.
3: Hai, iya. Bu Retno, terima kasih banyak ya waktunya, pencerahannya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, Bu Retno, ke depannya. Terima kasih. Sehat dan sukses selalu ya.
4: Sama-sama.
3: Pendengar pengamat ekonomi dari Universitas 11 Maret, Ibu Retno Tanding Suryandari.
5: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
6: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
7: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
5: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program Video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3

0: Tindakan serupa dilakukan Direktorat Tindak Pidana Tertentu atau DTPITER Baskrim Polri yang membongkar kasus dugaan penyelundupan 3.000 ekor burung asal Vietnam di Desa Kepatihan, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo. Laporan selengkapnya oleh Yanuar Fahmi.
1: Baskrim Polri mengungkap dugaan penyelundupan 3.394 burung asal Vietnam di sebuah gudang Desa Kepatihan, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo, sebanyak 3.233 ekor hidup dan 161 lainnya mati. Kasubdit 1 DTPITER Baskrim Polri, Kombespol Setio Kus Heriantno, mengatakan burung tersebut masuk tanpa sertifikat kesehatan, tidak resmi melalui tempat pemasukan resmi, dan tidak dilaporkan kepada petugas karantina. Dua WNA Vietnam berinisial LDT dan LM ditetapkan sebagai tersangka.
2: Kedua tersangka LDT dan LM diperintahkan oleh saudara ALY WNA Vietnam yang melakukan pengecekan terhadap pengiriman burung-burung yang dikirim di wilayah Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Yang kedua, memastikan jumlah burung yang hidup dan yang mati setelah tiba di tujuan. Yang ketiga, melakukan perawatan terhadap burung-burung di rumah atau gudang yang berlama di Desa Kepatihan, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, dengan cara memberikan makan dan minum agar burung kembali sehat dari perjalanan yang panjang.
1: Sementara itu, Direktur Tindakan Karantina Hewan Cici Sri Sukarsi mengatakan pemasukan satwa dari luar negeri wajib memenuhi persyaratan karantina dan pemeriksaan kesehatan untuk mencegah penyebaran penyakit.
3: Sesuai ketentuan peraturan perkarantinaan, dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan serta risiko masuk dan tersebarnya hama dan penyakit hewan karantina. Apabila dari hasil pemeriksaan menunjukkan tidak terpenuhinya persyaratan dan terdapat risiko terhadap kesehatan hewan maupun keamanan hayati Indonesia, maka akan dilakukan tindakan karantina lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
1: Polisi masih mengembangkan kasus untuk mengungkap jaringan pemasok sebanyak 14 orang telah diperiksa dengan barang bukti puluhan kandang dan 2 truk pengangkut. Kedua tersangka terancam 10 tahun penjara dan denda 10 miliar rupiah. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.

Demikian Porta Berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: masuk ruangan ini ya. Tapi kapan ya?
1: Pernah melihat atau merasakan saat ini seperti kejadian masa lampau? Itulah yang dinamakan deja vu. Suatu keadaan, seseorang akan merasa familiar dengan kondisi sekitar atau bahkan seolah-olah sudah pernah mengalami hal itu di masa lampau dengan keadaan yang persis sama. Deja vu sendiri berasal dari bahasa Prancis yang berarti sudah pernah melihat. Sebutan ini pertama kali dicetuskan oleh Emil Boyrek, seorang filosofis serta ilmuwan yang berasal dari Prancis pada tahun 1876. Banyak filsuf serta ilmuwan lain yang mencoba menjelaskan mengapa deja vu bisa terjadi. Menurut Sigmund Freud, terjadinya deja vu juga berhubungan dengan keinginan yang terpendam. Sementara itu, menurut Carl Jung, fenomena deja vu berhubungan dengan alam bawah sadar kita. Orang-orang yang berusia muda jauh lebih sering mengalami deja vu dan akan berkurang setelah seseorang telah mencapai usia di atas 25 tahun.
2: Jaringan Berita Nasional.
3: Jam pintar smartwatch saat ini menjadi alat deteksi dini early warning system yang sangat penting untuk memantau kesehatan jantung saat berolahraga, terutama di tengah meningkatnya kasus serangan jantung mendadak pada usia produktif. Nah, kita bahas lebih jauh soal ini ya. Sejauh mana kemudian jam pintar ini juga bisa berfungsi sebagai navigator keselamatan yang membantu Anda mengenali batasan tubuh saat memompa fisik seperti saat berolahraga ataupun aktivitas fisik lainnya. Nah baik, kelihatannya kami sudah tersambung dengan dokter spesialis jantung dan pembuluh darah, intervensional kardiologi dan kritikal kardiolog Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita, Dr. Isman Firdausi. Dr. Isman Firdaus, SPJPK, MPH.
4: Ya.
3: Dokter, sebenarnya jam pintar ini sejauh mana sih bisa berfungsi juga sebagai deteksi dini lah paling tidak ya, ketika kita beraktivitas fisik yang berlebihan begitu, deteksi dini untuk kesehatan jantung kita, dokter?
4: Ya, untuk deteksi dini kesehatan jantung seharusnya bukan dengan smartwatch ya, tapi yeah, dengan pemeriksaan biasa, dengan gejala keluhan, kemudian kontrol ke dokter, tensi, pemeriksaan gula darah, EKG, treadmill. Sedangkan smartwatch itu adalah untuk memonitoring saat kita aktivitas.
3: Seperti olahraga, misalkan contohnya begitu ya, dokter ya.
4: Olahraga dan kegiatan sehari-hari itu membantu kita untuk monitor gitu. Tapi bukan untuk mendeteksi suatu kelainan ya, tapi monitoring apa yang terjadi aktivitas listrik jantung kita atau memonitor kondisi kesehatan kita.
3: Ya. Nah, itu apa yang bisa dimonitor dari smartwatch itu sehingga kita juga punya patokan bagaimana kondisi kesehatan jantung kita, dokter?
4: Macam-macam smartwatch ya. Yang paling lengkap sampai monitor EKG elektrokardiografi. Tapi yang sederhana, denyut nadi, ya, heart rate namanya, laju jantungnya. Kita bisa lihat apakah laju jantung kita masih dalam batas yang bisa diterima, batas normal. Normal kita kan kalau lagi resting di bawah 100 ya.
3: Yeah.
4: Kemudian apakah kadar oksigen kita turun atau oksimetri kita bagaimana. Dan juga bisa pas smartwatch yang bisa menilai tekanan darah, saturasi dan lain-lain.
3: Iya. Nah, itu akurasinya sampai di mana ya, dokter ya, kalau kita deteksi seperti ini dengan menggunakan smartwatch? Kalau yang dari dokter mungkin pernah tahu begitu atau pernah memantaunya.
4: Ya, akurasinya yang benernya trennya sekali diperiksa kemudian itu sudah hasilnya sudah sesuai, tapi trennya karena masing-masing smartwatch ini kan dipengaruhi oleh gerakan kita.
3: Oh, oke. Okay. Oleh aktivitas kita lah begitu ya, dokter ya.
4: Oleh aktivitasnya begitu ya.
3: Nah, contohnya misalkan fitur seperti memantau elektrokardiogram atau EKG yang tadi dokter katakan tadi ya. Nah, itu sampai batas seperti apa, misalkan angkanya menunjukkan bagaimana, sehingga kita memang harus periksa lebih dini ke dokter jantung misalkan begitu.
4: Ya, elektrokardiogram untuk di EKG, untuk di smartwatch, itu beberapa fiturnya bisa untuk menilai ada gangguan irama. Terutama dalam hal ini fibrilasi atrium atau atrial fibrilasi, denyut yang tidak teratur. Nah, kalau fibrilasi berarti kan risikonya bisa stroke, bisa terjadi kelelahan dan juga gagal jantung ya pada kasus-kasus dengan heart rate yang cepat. Jadi heart rate tidak teratur bisa terdeteksi dengan smartwatch. Sedangkan untuk menilai ada tidaknya serangan jantung, ada beberapa laporan juga bisa menggunakan smartwatch, namun tidak menjadi standar. Tapi bisa melihat ada sesuatu yang normal, maka langsung harus segera didiagnosis ke rumah sakit atau ke klinik untuk memastikan dengan EKG yang alat yang standar. demikian.
3: Ya, itu sebagai mungkin bisa dikatakan buat gambaran awal lah dengan smartwatch itu ya, begitu, dokter? Bisa seperti ya, itu? Ya,
4: betul. Sebagai monitoring awal dan screening. Jadi ketika melihat ada sesuatu yang abnormal, ada yang tidak teratur, atau mungkin ada gambaran yang tidak seharusnya ada, yang seharusnya itu gambaran abnormal, maka segera untuk membawa diri kita ke dokter ya, untuk pemeriksaan elektrokardiografi lebih lengkap dan lebih akurat.
3: Ya, nah mungkin aktivitas normal dengan aktivitas berlebihan seperti berolahraga ya, dokter ya, mungkin lari santai ataupun jogging yang jalannya agak cepat begitu, yang harus kita perhatikan dari yang dihasilkan oleh smartwatch, angka-angka itu begitu ya, atau ukuran itu seperti apa patokannya kalau menurut dokter?
4: Itu patokannya ada terutama heart rate ya.
3: Ya.
4: Itu heart rate itu kan kita normal sesuai umur ya. Kalau usianya misalkan 50, itu ada rumusnya tuh. Maksimal heart rate kita itu 220 kurang umur. Kalau umur 50 maksimal 170. Kalau sudah 170 ya itu kita harus hati-hati. Kita jangan pemaksaan melebihi itu. Kita untuk aktivitas, untuk kesehatan, untuk kesehatan ya cukup maksimal 85 juga boleh. 100% boleh, tapi jangan melebihi itu. Jadi mengenali diri kita kalau aktivitas heart rate kita udah sampai melebihi heart rate maksimal, itu tentu akan berbahaya. Mungkin demikian.
3: Jadi patokannya sebenarnya kita juga harus tahu ya dokter ya, patokan-patokan angkanya, kondisi jantung kita seperti apa yang diukur oleh smartwatch kita begitu ya dokter ya, harus tahu juga begitu.
4: Ya betul, jadi nggak semata-mata pakai smartwatch tapi juga diri kita. Kita nih misalkan contoh ya, kita ada sakit jantung, kita udah penyempitan, kita habis pasang ring misalnya, atau operasi bypass, maka batas-batas normalnya maksimalnya kalau bisa jangan lebih dari 85%. Gitu. Jadi cukup di bawah itu ya, 50 sampai 80 itu untuk kesehatan. Tapi sayangnya kan sekarang ini sekarang bagus sih untuk budaya olahraga, aktivitas sampai kompetisi. Namun kompetisi ini sekarang pak kuat-kuat itu seringnya. Pak cepet-cepet, Pak.
3: Ya, betul.
4: Namanya paling tinggi heart rate-nya nah, itu bahaya. Boleh tinggi, boleh paling tinggi, yang penting kita sudah dicek jantung kita normal, enggak ada kelainan katup, enggak ada kelainan jantung koroner, atau kita mungkin nggak ada masalah penyakit aritmia dan lain-lain.
3: Ya, jadi sebenarnya ini hanya sebagai alat sajalah. Kalau ingin tahu lebih pastinya ya memang harus periksa secara rutin kalau begitu ya dokter ya.
4: Betul, untuk check up dulu. Jadi kita tahu dulu batas-batasnya. Dan setelah tahu baru kita, oh saya ternyata ada habis pasang ring, ya udah kita maksimal 85% aja. Oh ternyata saya nggak ada apa-apa, bagus semua, cek bagus normal, boleh sampai maksimal heart rate 100%, sampai 170 boleh, nggak ada masalah. Dan juga dibatasi juga usia tentu kan, usia.
3: Nah dokter, saya punya kawan ini ya yang memang pakai smartwatch begitu ya, dia biasa berolahraga lah, kelihatannya kan badannya atletis, bagus, sehat begitu ya, sering lari santai, kadang-kadang mempostingnya juga ke sosial media sudah jaraknya berapa sampai di mana begitu ya, tapi tiba-tiba saya dengar kabar masuk ke UGD dan kena serangan jantung. Nah itu kenapa bisa terjadi seperti itu dokter?
4: Nah itu
3: usianya masih muda loh dokter, loh masih di bawah 40 lah begitu
4: ya. Jadi nggak ada kaitannya, walaupun heart rate-nya belum sampai maksimal, tapi kan kita nggak tahu juga di jantung kita itu jantung ada masalah. Jadi walaupun heart rate-nya itu sesuai dengan target heart rate yang sudah kita ukur, tapi kalau kita ada masalah kondisi jantung, juga berbahaya. Contoh, ada penyempitan. Kita nggak tahu penyempitan. Kita walaupun heart rate-nya normal, kita masih heart rate-nya bisa accepted lah, masih tadi lah, di bawah 85%, itu bisa terjadi sesuatu. Gitu. Jadi tidak ada kaitannya antara heart rate yang tercapai ada sakit jantung atau yang penting kenali diri kita.
3: Kenali diri kita juga begitu ya dokter ya.
4: Betul sekali.
3: Dan angka yang di smartwatch itu mungkin bisa harus kita ketahui juga secara umum ukurannya seperti apa, bisa menjadi tanda-tanda awal juga lah begitu ya, alarm begitu ya dokter ya.
4: Iya, tidak semata-mata menggunakan smartwatch lalu menganggap kita ini bisa mengetahui kesehatan kita.
3: Ya.
4: Tapi kita kenali dulu diri kita, tubuh kita ada masalah apa enggak sih kita ini jantungnya. Kalau enggak ada masalah, baru kita gunakan smartwatch untuk bisa lebih terukur dalam latihan kita.
3: Ya.
4: Berapa kapasitas aerobik kita, gitu. Level fitness kita.
3: Nah, kalau begitu apa saran dari dokter sehubungan dengan anak-anak muda sekarang ini kan ternyata banyak yang juga terkena serangan jantung begitu ya. Meskipun mereka rajin olahraga, pakai smartwatch segala begitu, apa saran dari dokter kalau begitu?
4: Ya, yang pertama, know your body ya.
3: Yeah.
4: Kita kenali diri kita lah. Jadi check up dulu, apalagi umur 30 sampai 40 ini di check up ya. Melihat ada nggak, bagaimana kadar kolesterol, gula darah, tensi kita. Nggak ada irama yang tidak teratur, nggak ada riwayat nyeri dada, pingsan, atau rasa sesak, ya, atau yang berat nggak. Kalau itu nggak ada masalah, berarti kan kita aman ya. Lalu yang kedua, kita respect ini ya, teknologi ya.
3: Yeah.
4: Jadi gunakan, use technology wisely. Kita gunakan teknologi smartphone dengan bijak. Artinya tentu bijak, ya tujuan kita apa? Kalau kita untuk kebugaran, ya cukup berapa 5%, dan kita parameter-parameternya tergunakan smartphone yang memang sesuai untuk kita. Yang terakhir, kita harus respect terhadap apa namanya, red flag ya. Jadi batasan-batasan yang udah harus kita stop aktivitas kita kalau ada keluhan, mulai pusing, mulai nggak nyaman dadanya, mulai iramanya atau dari smartwatch-nya sudah melebihi batas, itu juga menjadi salah satu yang penting. Jadi kan kenali diri kita, kita gunakan teknologi secara bijak, dan yang terakhir, respect the red flag ya. Kita kenali batasan-batasan yang yang membahayakan dalam kita. Kalau lagi demam, meriang, jangan berolahraga. Lagi kecapean, kurang tidur, jangan terlalu dipaksakan. Ya, kalau nggak pernah olahraga, jangan maksimalkan.
3: Yeah.
4: Jadi harus gitu, red flag-nya juga harus tahu.
3: Dan mengenali tubuh kita seperti apa, begitu ya, dokter. Itu yang paling penting ya, dokter ya.
4: Betul sekali, Mas. Betul.
3: Baik, kalau begitu, dokter. Terima kasih banyak sudah bersama kami. Dokter Isman.
4: Selamat.
3: Dokter spesialis jantung dan pembuluh darah, intervensional kardiologi dan critical kardiolog Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah.
5: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Ya, terima kasih Ketua Komisi 2 sebagai pimpinan rapat dengar pendapat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua dan Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, kemudian seluruh anggota Komisi 2 dan Kapoksi di Komisi 2. Dan Bapak Ibu hadirin yang tidak bisa saya sapa satu persatu. Mungkin pada kesempatan ini kami langsung saja menyampaikan laporan kepada Komisi 2 DPR RI berkenaan dengan giat pengawasan pelayanan publik yang kami lakukan beberapa saat lalu. Mungkin sebagai pengantar, bahwa giat ini merupakan giat rutin Ombudsman sebenarnya, yang selalu dilakukan bukan hanya ke Lapas Cibinong. Latar belakangnya pertama adalah bahwa beberapa saat yang lalu beredarnya informasi di media sosial terkait dugaan praktek penyewaan kamar dan pungutan liar di lingkungan lapas maupun rutan. Dan kemudian kedua, tren peningkatan laporan masyarakat terkait pelayanan publik di sektor pemasyarakatan. Nah, berdasarkan hal-hal tersebutlah yang melatar belakangi kami, Ombudsman Republik Indonesia, perlu untuk melaksanakan pengawasan pelayanan publik di lembaga pemasyarakatan dengan pendekatan pencegahan terstruktur melalui SIDAK, sosialisasi hak pelayanan, dan penyediaan posko pengaduan secara langsung di lingkungan lembaga pemasyarakatan. Orientasi hasil yang kami harapkan dari kegiatan ini, pertama adalah terpetakannya potensi-potensi maladministrasi secara lebih mendalam. Kemudian kami juga menindaklanjuti kelebihan warga binaan secara cepat, kalau memang menyampaikan pada saat kami sida dan kami membuka posko pengaduan sehingga bisa langsung kami sampaikan kepada kepala lembaga pemasyarakatan ataupun petugas yang ada di lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan yang kami kunjungi. Kemudian ketiga itu adalah kami memperoleh data operasional substantif yang berguna untuk perbaikan kebijakan. Jadi ini juga adalah cara kami untuk mendapatkan data-data yang bisa kami ramu, kami kaji, dan kami analisa. Sehingga kami bisa memberikan saran perbaikan kebijakan kepada institusi terkait, dalam hal ini Ditjen Pemasyarakatan. Kemudian yang keempat adalah perbaikan kebijakan tata kelola pemasyarakatan di tingkat nasional yang lebih baik, sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Ketua Komisi 2 sebagai pimpinan rapat. Inilah ujungnya yang akan kami lakukan. Berikutnya, bahwa mungkin dasar kami melakukan kegiatan ini kami pikir tidaklah kami bacakan, tetapi memang kami punya menjalani perintah undang-undang, terutama di pasal 4 huruf D Undang-Undang 37 tahun 2008 tentang Ombudsman, yaitu membantu menciptakan dan meningkatkan upaya untuk pemberantasan dan pencegahan praktek-praktek maladministrasi, diskriminasi, kolusi, korupsi, serta nepotisme. Selanjutnya kami perlu sampaikan kepada pimpinan Komisi 2 dan seluruh anggota Komisi 2 yang kami hormati, bahwa kami mengambil ada 5 sebenarnya yang sudah kami lakukan sidak. Pertama adalah lapas kelas 2A Cibinong yang kami lakukan sidak pada tanggal 18 Juni 2026. Namun untuk sidak 18 Juni ini dalam rangka peringatan Hari Anti Penyiksaan Internasional. Kedua, dalam rangka pengawasan rutin sebagaimana yang tadi kami sebutkan di awal, kami menentukan titik untuk sidak itu ada 3 sebenarnya, yaitu untuk Rutan Pondok Bambu yang kami laksanakan pada 15 September 2026, kemudian Lapas Pemuda Kelas 2A Tangerang yang kami lakukan di 22 September 2026, dan Lapas Kelas 2A Cibinong tanggal 23 September, ini yang teragenda sebenarnya. Kemudian kenapa muncul Kepulauan Riau, Lapas Perempuan Kelas 2B Batam, itu karena kami mendapatkan laporan ada pungli yang terjadi di Lapas Perempuan Kelas 2B Batam, sehingga kami memutuskan bersama Kepala Perwakilan Ombudsman Kepulauan Riau untuk melakukan sidak pada tanggal 17 September 2026. Tahapan pelaksanaan pengawasan atau sidak ya, atau kunjungan tanpa pemberitahuan ini, pertama kami pastinya kedatangan tim Ombudsman RI tanpa pemberitahuan ini kami sampaikan kepada pejabat yang berwenang di lapas tersebut, dalam hal ini kepala lapas ataupun pejabat yang ada di sana. Kedua, kami akan melakukan pemeriksaan menyeluruh dan serentak di beberapa titik ya, terutama adalah blok dan kamar hunian untuk memastikan keberadaan warga binaan itu apakah komposisinya sudah sesuai ataupun terjadi diskriminasi dalam penetapannya. Kedua, kami akan melakukan pengecekan terhadap area kunjungan, apakah itu disediakan oleh lapas atau tidak, kemudian klinik kesehatan, sanitasi dan air, fasilitas ibadah, keamanan dan keselamatan warga binaan dan pekerja lapas, kemudian dapur yang mengelola konsumsi untuk warga binaan, serta bimbingan kerja, dan terakhir adalah fasilitas telekomunikasi yang kami ketahui bahwa ini menjadi salah satu program pembinaan warga lapas, di mana Ditjen Pemasyarakatan bekerja sama dengan pihak ketiga itu menyediakan sarana telekomunikasi yang bisa digunakan oleh warga binaan. Ketiga, kami melakukan pemeriksaan dokumen administratif berkaitan dengan data warga binaan dan atau tahanan, administrasi sel isolasi jika memang ada warga binaan yang harus ditempatkan di sel isolasi, kemudian mendata tahanan yang masuk dalam masa pengenalan lingkungan atau mapenaling, dan juga data mutasi warga binaan ke lapas lain, data riwayat perpindahan kamar, temuan penggunaan handphone, narkoba, dan pelanggaran lainnya, serta bagaimana SOP pengamanan yang diterapkan di lapas ataupun rutan tersebut. Ketiga, kami melakukan kegiatan sosialisasi dan pembukaan gerai atau posko pengaduan di sekitar area lapas. Ketua

kunjungan tanpa pemberitahuan dalam rangka monitoring penyiksaan di institusi yang diselenggarakan oleh negara, termasuk lapas. Kemarin juga bukan hanya lapas, tapi juga ke panti sosial, rumah sakit jiwa, rumah sakit umum, sekolah-sekolah kedinasan. Ini menjadi tempat kami melakukan pengawasan juga. Dan pada saat itu tim SIDAK tidak diperbolehkan masuk oleh petugas lapas kelas 2A Cibinong. Nah, hasil pengawasan di rutan kelas 1 Pondok Bambu, ini mungkin kami sampaikan, tim SIDAK-nya adalah saya sendiri, kemudian dibantu oleh keasistenan utama 1 yang membidangi politik dan keamanan, keasistenan utama 2 yang membidangi penegakan hukum, perwakilan Ombudsman Jakarta Raya, dan keasistenan utama pengaduan masyarakat. Pada kunjungan ke rutan kelas 1 Pondok Bambu tanggal 15 September 2026, kami menemukan pertama ada beberapa blok seperti blok C dan D yang overcrowded, sedangkan untuk blok A relatif normal. Nah, ini juga kemarin kami pertanyakan kepada Kalapas terkait ini, dan mereka berjanji pada saat itu akan melakukan penataan dan penempatan warga binaan untuk mengisi blok-blok yang masih longgar. Kedua, bahwa kondisi air di rutan kelas 1 Pondok Bambu itu kuning dan terkadang keran air tidak berfungsi sehingga warga binaan mengalami kekurangan air bersih. Ketiga, bahwa kami mendapatkan informasi dari warga binaan bahwa untuk biaya turun kamar, jadi untuk mereka pindah kamar itu ada pungli, ada biaya yang harus mereka keluarkan sebesar Rp500.000, dan untuk masuk bisa mereka menggunakan handphone di dalam rutan Pondok Bambu harus membayar sebesar Rp250 juta. Kemudian ditemukan alat pemadam kebakaran yang kedaluwarsa. Nah, ini yang menjadi temuan kami di rutan kelas 1 Pondok Bambu. Dan saat itu kami bertemu langsung dengan Ibu Kalapas, Ibu Nur, beserta jajaran. Dan kami dipersilahkan untuk mendapatkan informasi yang kami butuhkan sebagaimana yang kami sebutkan tadi. Selanjutnya, hasil pengawasan di lapas perempuan kelas 2B Batam. Tim SIDAK adalah keasistenan utama 2 dan ombudsman perwakilan Kepulauan Riau. Kami menemukan pertama di sana ada koperasi, ketua dan pimpinan komisi 2. Harga barang di koperasi untuk warga binaan itu sangat mahal dan tidak punya standar yang baku seperti di lapas atau rutan lain. Nah, ini yang kami temukan. Ini yang tulisan tangan adalah catatan dari warga binaan yang belanja di koperasi tersebut. Dia selalu membandingkan harga hari ini berapa, besok berapa. Jadi ini yang kami temukan. Kedua, kondisi matras yang sudah tidak layak pakai. Nah, ini kemarin langsung setelah kami melakukan SIDAK, saya bersama tim ketemu langsung dengan Kakanwil Ditjen Pemasyarakatan Kepulauan Riau, dan kami sudah menyampaikan hal ini dan beliau berjanji akan menindaklanjuti dengan mengecek apakah penganggarannya itu di pusat atau di wilayah. Nah, nanti kalau memang di pusat, maka kami di pusat, Ombudsman akan mendorong Ditjen Pemasyarakatan untuk segera menurunkan pembelian matras pengganti. Kalau itu di wilayah, kami minta untuk disegerakan karena ini mengandung binatang yang bikin gatal, itu apa namanya, tungau. Itu tungau ya, bahasanya apa sih, saya bahasa ilmiahnya apa, iya itu dia. Jadi saya ini, nah, kemudian temuan berikutnya adalah seperti yang tadi disampaikan, semua kita sudah tahu bahwa persoalan di lapas itu adalah salah satunya overcrowded penghuni, fasilitas yang tidak layak atau tidak sesuai standar. Kamar mandinya tidak punya pembatas, jadi mereka harus pakai kardus untuk menutupi toilet untuk mereka mandi di dalam sel tersebut. Kemudian adanya anak yang ikut serta bersama warga binaan, anak dari warga binaan yang belum mendapatkan fasilitas berupa susu, popok, dan imunisasi. Ya, jadi ada bayi yang ikut ibunya karena mungkin melahirkan lapas perempuan, kemudian tapi anak ini tidak mendapatkan fasilitas kesehatan

0: belum ada puskesmas terdekat yang datang untuk mengimunisasi anak tersebut. Kemudian belum adanya fasilitasi komutasi pidana untuk warga binaan dengan ponis seumur hidup. Jadi belum ada fasilitasi yang disediakan oleh lapas terhadap warga binaan dengan ponis seumur hidup ini. Dan kemudian kapasitas yang tidak sebanding dengan jumlah WBP sehingga kondisi hunian menjadi padat. Jadi memang di lapas perempuan kelas 2 Batam ini memang sangat overcrowded dan sangat menyedihkan karena kebetulan lapasnya dekat dengan kali, sungai. Dan itu kalau hujan, dia banjir. Nah, banjir nanti baru surut sekitar 4-6 jam. Jadi akhirnya mereka itu tidak bisa tidur. Ini yang kita temukan. Kemudian kondisi fasilitas banyak yang rusak dan tidak memenuhi syarat standar pelayakan. Fasilitas dasar untuk anak belum tersedia dan belum terdapat mekanisme yang jelas tentang pemberian fasilitasi komutasi pidana bagi warga binaan dengan vonis umur hidup. Hasil pengawasan di Lapas Pemuda kelas 2A Tangerang. Tim sidaknya ini saya tidak sebutkan lagi, tapi didampingi oleh Pak Kartono Samino. Jadi kami secara bergantian pimpinan, tidak semuanya. Ini kebetulan kami memang memilih, nanti ke depannya semuanya kami akan terlibat dalam pengawasan ini. Temuan kami tetap sama, overcrowded. Kedua, kondisi air agak kekuningan, ya, berbau karat dan besi. Porsi makan sedikit dan tempat makanan yang tidak bersih. Nah, ini terhadap porsi makan dan tempat makan, kami langsung menyampaikan kepada Pak Kalapas, Pak Fadil, dan beliau berjanji akan menindaklanjuti. Kami menyarankan tempat makannya jangan terbuat dari plastik, tapi langsung dari ompreng itu, yang dari aluminium. Jadi, membersihkannya juga mudah. Dan standar makanannya kami minta karena sudah ada dari Dijen Pemasyarakatan untuk tetap diterapkan sehingga warga binaan juga mendapatkan, nih laki-laki pasti porsi makannya lebih besar daripada perempuan. Kemudian klinik yang hanya buka pada pagi sampai dengan siang hari saja. Dan kemudian WBP mengeluhkan terkait kepastian permohonan pembebasan bersyarat yang diajukan tidak kunjung mendapatkan kejelasan, termasuk adanya WBP yang bukan WBP ya, mohon maaf saya koreksi, tahanan yang belum dieksekusi karena dia sudah putusan inkrah dari pengadilan tapi belum mendapatkan BA17 sehingga dia belum bisa dimasukkan dalam program integrasi pemasyarakatan, yaitu program remisi, pembinaan, dan asimilasi. Nah, untuk lapas kelas 2 Cibinong, saya pikir kami hanya menyampaikan beberapa hal perlu kami sampaikan pada forum yang terhormat ini, bahwa sekali lagi kedatangan Ombudsman ke semua lapas dan rutan ini adalah untuk memastikan pelayanan publik di dalam lapas dan rutan, terutama bagi warga binaan dan keluarga yang mengunjunginya itu terlayani dengan baik, terfasilitasi dengan baik, dan tidak ada tindakan diskriminasi, tidak ada tindakan-tindakan pungli, dan tindakan kekerasan kepada warga binaan. Nah, kami memang mengalami hambatan dalam pelaksanaan pemeriksaan di lapas kelas 2A Cibinong. Kalaupun kami diizinkan, kami sudah menyampaikan kepada petugas, yaitu kepala KPLP, surat tugas sama seperti kami datang ke 3 lapas sebelumnya, tapi ini tetap tidak diizinkan. Dan kalau pimpinan menanyakan kenapa pilihannya ke Cibinong lagi padahal pertama sudah ditolak, memang Cibinong yang awal itu adalah dalam rangka KUPP, tapi yang ini dalam pengawasan rutin yang kami lakukan. Nah, dan kami kemudian Bapak Ibu sekalian, setelah melakukan menunggu selama 30 menit, kami tidak juga mendapatkan informasi. Dan kami mendapatkan setelah kejadian, kami menemukan bangunan itu, saya kemarin baru ketemu dengan Kepala Perwakilan Ombudsman Jakarta Raya, terinformasi rupanya sebenarnya ketika kami masih menunggu konfirmasi, Pak Kakanwil itu menghubungi Kepala Perwakilan Jakarta Raya untuk menyampaikan bahwa ini ada Ombudsman Pusat datang ke Cibinong dan beliau mempertanyakan bukankah ini adalah wilayah pengawasan Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya. Dan ya memang kami agak menyayangkan, seharusnya kalau memang sudah mendapatkan informasi itu kami dibiarkan masuk untuk kami bisa melihat dan kami bisa memberikan saran perbaikan pada saat itu juga. Temuan berikutnya ini kami mungkin hanya menggambarkan sama seperti yang sudah kami sampaikan Bapak Ibu, dan kami cukup mengapresiasi dan menghargai bahwa meskipun tadi disampaikan Ketua kemarin Komisi 13 juga menginginkan Ombudsman hadir, kami pada prinsipnya meyakini bahwa mitra kami sesungguhnya adalah Komisi 2, maka kami wajib melaporkan kepada Komisi 2 dulu baru bisa kami menyampaikan kepada pihak lain. Nah, kemudian ditemukan penghuni yang mengaku sebagai WBP Bapak Ibu, dan ini mungkin sudah terkonfirmasi kemarin berdasarkan siaran langsung RDP di Komisi 13. Bisa lanjut slide-nya? Lewat aja ya. Dan kemudian ditemukan sejumlah kendaraan juga, dan ini dalam konfirmasi juga ke Korlantas Mabes Polri, kami sedang melakukan pengecekan. Dan ini kami perlu sampaikan untuk jadi masukan, nanti kami mengajak Komisi 2 bersama-sama kami untuk mengawasi pelaksanaan saran perbaikan yang nanti akan kami sampaikan. Kami belum menyampaikan saran perbaikan kepada Pak Menteri, ini pas akan kami sampaikan seharusnya seyogianya hari ini, tapi tidak jadi karena memang beliau minta reschedule. Nanti kami akan sampaikan juga undangannya kepada Komisi 2, pimpinan Komisi 2, untuk bersama-sama kami menyampaikan saran perbaikan. Terutama yang paling kami sorot adalah keamanan, Pak. Bisa lanjut, ini kendaraannya ini. Ini tidak punya pagar yang, ini jalan itu akses ke masyarakat. Dan ini tempat pembuangan sampah, di bawahnya kami menemukan mobil mewah 2. Kami tidak tahu itu untuk siapa. Dan saya waktu menanyakan di sini juga kami menemukan botol-botol miras bekas yang kemudian kami belum bisa mendapatkan konfirmasi, tapi berdasarkan keterangan kemarin ini perlu dicek lagi kebenarannya, kami akan mendalami lagi ya. Jadi yang paling penting kami sorot adalah keamanan, dan kemudian itu yang tempat berdiri 2 orang Ibu Uswatun itu bisa terhubung ke gedung ke blok tahanan. Jadi blok tahanannya tidak punya kawat berduri sebagaimana lapas yang ada atau rutan yang ada di tempat lain. Untuk di Cibinong ini tidak dipasang, Pak. Jadi pagarnya juga lepas. Jadi ini yang kita khawatirkan, kami paling menyorot ini. Di selain tadi ditemukannya bangunan-bangunan yang peruntukannya masih perlu didalami dan diinvestigasi oleh Kementerian INIPAS dan perlu disampaikan kepada kami dan kepada publik serta DPR. Kami menemukan juga adanya kartu rumah sakit Pondok Indah atas nama Hansen Setiawan, yang kemudian kami cek itu adalah Direktur Utama PT Sentra Usaha Tama Jaya, terpidana dalam kasus importasi gula di salah satu bangunan di area lapas kelas 2 A Cibinong. Ya, kemudian kami menemukan masih ada pungli terhadap warga binaan sebesar Rp150.000 per minggu yang di salah satu blok yang berada di area lapas, dan itu kami peroleh dari keluarga warga binaan yang habis melakukan kunjungan. Jadi ketemu di halaman itu kami langsung lakukan wawancara. Nah, ini mungkin Bapak Ibu mungkin kami gambarkan lanjut peta area yang tadi kami tunjukkan yang tidak ada pagarnya. Jadi pagar itu yang hanya putih, tapi ini ada jalan yang kuning itu yang tidak berpagar, tapi itu masih area lapas, tempat pembuangan sampah yang resmi. Nah, jadi pada kesempatan ini mungkin kami melalui Komisi 2 untuk bisa disampaikan kepada mitra kerja komisi mitra kerja Kementerian INIPAS Komisi 13 untuk bisa ini dipastikan ke depannya ada pembenahan terkait dengan keamanan lapas dan juga status fasilitas rumah hunian yang kami temukan yang isi dalamnya itu mungkin sudah diketahui, dan mungkin kepolisian sangat tegas berisi berbagai macam fasilitas rumah yang tidak seperti wajarnya untuk perumahan, tapi lebih tepatnya seperti hunian villa atau apartemen. Jadi ini beberapa hal Pak Ketua dan pimpinan Komisi 2 serta anggota Komisi 2 yang kami hormati. Nah, tindak lanjut yang telah dilakukan Ombudsman RI pasca pemeriksaan sidak kelas 2 Cibinong, kami akan menyampaikan saran perbaikan kepada Menteri Imigrasi Pemasyarakatan Republik Indonesia, di mana penyampaian saran perbaikan ini nanti akan kami sampaikan juga ke Komisi 2. Pada intinya ada beberapa poin. Poin pertama soal hambatan yang kami alami dalam melakukan pengawasan. Kami bukan bermaksud untuk menyatakan kami ini kebal hukum, tetapi kami dilindungi oleh undang-undang dalam melakukan pengawasan, sehingga tidak boleh ada institusi yang menghalangi kami dalam menjalankan tugas dan fungsi kami apabila kami memang mendapatkan informasi tentang dugaan maladministrasi yang terjadi di kementerian atau lembaga. Kedua, bahwa kami menyampaikan bahwa terkait dengan persoalan lapas dan rutan yang terjadi di Cibinong, ini adalah merupakan puncak gunung es yang memang kedepannya akan semakin membesar kalau tidak diperbaiki secara sistemik. Dan terakhir, kami mungkin meminta nanti dalam uraian lengkap saran perbaikan kami, meminta evaluasi menyeluruh dari hulu ke hilir yang harus dilakukan oleh Kementerian IMIPAS, yang perlu ditindaklanjuti segera, termasuk soal regulasi, kesejahteraan pegawai, kemudian tata kelola pelayanan publik di dalam.
1: Woi, maju, maju, transit, macet.
2: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karir Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karir Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan kembali menjadi perhatian serius kita bersama. Karena di Nusa Tenggara Barat baru-baru ini, Lembaga Perlindungan Anak Kota Mataram atau LPA Kota Mataram mencatat ada sebanyak 23 kasus terjadi di lingkungan pondok pesantren sepanjang 2023 hingga September 2026. Nah, dari jumlah itu sebanyak 15 pelaku merupakan oknum, yakni terdiri dari pimpinan, pendiri, bahkan hingga pengajar yang dikenal sebagai tuan guru. Situasi ini tentu tidak hanya menyisakan luka bagi para korban, tapi juga menjadi peringatan serius bagi semua pihak untuk bagaimana kita lebih memperhatikan pendidikan di tanah air, termasuk di lembaga pondok pesantren. Lalu bagaimana fenomena ini secara utuh, kita akan mendengarkan bersama dengan Ketua Lembaga Perlindungan Anak LPA Kota Mataram, Bapak Joko Jumadi.
4: Wawancara Pro 3.
3: Salam sehat, Pak.
5: Salam sehat, alhamdulillah sehat.
3: Amin, semoga selalu sehat. Tapi kita cukup miris ya mendengar adanya 23 kasus kekerasan seksual di pondok pesantren NTB. Ini kasusnya, temuannya sejak kapan dan dari kapan, Pak?
5: 2000 itu yang kasus yang terjadi hanya dari 2023.
3: Ini khusus untuk 2003, lembaga pesantren.
5: Khusus yang lembaga pondok pesantren, dan itu khusus juga untuk kekerasan seksual saja.
3: Oke.
5: Okay. Yang kekerasan fisik tidak masuk dalam data 23 itu.
3: Nah, itu ya, turut miris juga menjadi perhatian kita bersama. Terkait dengan 23 kasus ini, jumlah korbannya berapa, Pak? Dari temuan LPA.
5: Wah, kalau jumlah korbannya sampai ratusan, karena beberapa kes kan umpamanya satu pondok saja, umpamanya yang di Sumbawa itu 29 santriwati. Kemudian di Lombok Timur sempat ada satu kasus itu 41 santri. Kemudian yang di terakhir Walid itu, Walid Lombok itu ada yang kami dampingi 23.
3: Oke. Bagaimana kemudian langkah dari LPA untuk mengawal kasus-kasus di Mataram ini ya, agar mendapatkan penangguhan penahanan mungkin untuk pelaku ataupun perhatian kepada korban?
5: Ya, yang pertama kita memang mendorong proses penegakan hukum dijalankan ya. Makanya ini momen, artinya saya pikir ini momen ketika banyak korban speak up itu adalah momen untuk melakukan perbaikan, untuk melakukan bersih-bersih lah gitu loh. Pondok-pondok yang kemudian bermasalah ya kita perbaiki gitu loh ya. Ada oknum-oknum yang bermasalah, disitulah yang kemudian kita harus hilangkan gitu. Nah, tapi di sisi lain yang tidak kalah pentingnya yang menjadi perhatian kita sekarang ini adalah setelah tahapan kita bongkar-bongkar penanganan kita, ya kami anggap ini adalah pemadam kebakaran kan. Tapi yang tidak kalah pentingnya setelah itu adalah bagaimana kita melakukan pencegahan, kemudian perbaikan tata kelola sehingga kejadian serupa tidak terulang kembali. Nah, ini PR besar kita sebenarnya di situ. Kalau PR untuk membongkarnya lebih mudah. Tapi PR besar kita untuk melakukan perbaikan tata kelola ini membutuhkan waktu, membutuhkan perhatian, dan tidak bisa dilakukan oleh 1-2 orang. Ini harus sistemik dilakukan gitu. Nah, salah satunya memang kita berharap pemerintah bisa kemudian memberikan perhatian yang lebih kepada pondok pesantren untuk perbaikan tata kelola pondok pesantren.
3: Oke. Sebelum lanjut lagi Pak, tadi dari 23 temuan itu apakah seluruhnya aduan yang didapat oleh LPA dari korban atau LPA yang mendata ya ke berbagai pihak termasuk ke kepolisian juga?
5: Iya. Sebagian besar adalah memang kasus-kasus yang LPA dampingi. Ada beberapa case itu memang didampingi oleh stakeholder lain. Satu yang didampingi oleh NGO atau ada yang didampingi oleh UPT-DPPA. Nah, itu totalnya yang 23. Tapi sebagian besar itu didampingi oleh LPA.
3: Oke, untuk korbannya sendiri ini usia berapa Pak? Kira-kira mayoritas?
5: Mayoritas di jenjang sanawiyah dan aliyah.
3: Oke, berarti kisaran usia berapa ya?
5: 14-an lah. 13, 14 sampai 18.
3: Oke, mereka ketika bercerita ini mengaku apa Pak yang dilakukan oleh oknum ya kita sebut? Apa misalnya saja yang merugikan mereka ini?
5: Ya, macam-macam. Sebagian besar cabul sampai disetubuhi.
3: Oh, sampai ke arah sana, disetubuhi. Nah, berarti ketika adanya temuan, kemudian LPA mendampingi untuk pelaporan ke kepolisian?
5: Betul.
3: Nah, ketika itu bagaimana tindak lanjut dari kepolisian dan juga mengawal ya, agar kasus ini berhenti, tidak lagi ada korban-korban berikutnya, Pak?
5: Iya, tadi sebagian besar kasus sebenarnya kan sudah putus ya. Sebagian besar sudah putus. Yang emang ada yang kami catat ada dua kasus yang tidak berjalan. Satu di Sumbawa, satu di Lombok Tengah. Yang di Lombok Tengah itu karena dia kabur, pelakunya kabur sampai sekarang masih buron. Yang di Sumbawa itu dugaan kami emang ada pihak-pihak yang menjadi apa istilahnya yang melindungi gitu dari si pimpinan pondok itu.
3: Oke, sehingga yang prosesnya tidak berlanjut gitu ya.
5: Betul. Jadi dua itu tidak lanjut. Kalau yang sedang berjalan kira-kira ada 5 lah sedang berjalan saat sekarang ini.
3: Oke. Nah, dari korban yang melaporkan tadi ada tidak bentuk semacam intimidasi ataupun tekanan yang diterima oleh para korban maupun keluarganya selama proses ini berjalan, Pak?
5: Banyak.
3: Seperti apa itu, Pak?
5: Jadi ya tadi iming-iming untuk tidak melapor. Iming-iming kalau cabut laporan nanti dikasih, ada yang dikasih uang, ada yang dikasih dalam bentuk barang, ada juga yang apa dijanjikan beasiswa, kuliah, namanya di luar negeri gitu. Ada juga yang dalam bentuk ancaman-ancaman.
3: Terhadap keluarganya ancaman, juga, tidak hanya korban saja.
5: Iya, terhadap korban, terhadap keluarganya, termasuk terhadap pendamping pun sekarang sudah mulai banyak fitnah. Fitnah dibiayai oleh asing, fitnah bahwa LPA itu adalah agen-agen Yahudi. Itu
3: muncul akhirnya stigma-stigma ya ketika proses mengawal ini.
5: Stigma gitu.
3: Okay.
5: Dan itu yang menyatakan adalah orang-orang yang saya pikir punya, ya umpamanya ketua forum pondok pesantren NTT itu menyatakan bahwa ini LPA itu adalah agen Yahudi. Itu kan fitnah besar, Rusa.
3: Oke, padahal niatnya adalah untuk mengawal ya korban untuk mendapatkan kepastian ya, hukum ya, dan juga perlindungan pastinya. Nah, terkait dengan kondisi psikologis dan juga pemulihan, bagaimana LPA mengawal ini juga memperhatikan ini sehingga mereka yang berusia masih usia sekolah ini bisa terus melanjutkan pendidikannya, Pak?
5: Iya, jadi kalau untuk yang psikologi emang selain kita sendiri dari LPA ya, psikolog LPA, kita juga bekerja sama dengan teman-teman UPTD PPA baik kabupaten kota maupun provinsi NTB untuk melakukan proses pendampingan. Nah, baru-baru ini kita juga kerjasama dengan teman-teman Ikatan Psikolog Klinis untuk kemudian membantu proses pendampingan para korban.
3: Itu ya, terus dikawal. Kalau misalnya ada temuan lagi, bagaimana masyarakat ataupun santri bisa mengakses kanal pengaduannya LPA, Pak, secara aman dan bahkan tidak diketahui ya, hingga akhirnya menimbulkan kekhawatiran juga untuk mereka takut ketahuan atau seperti apa ini, Pak?
5: Ya, saya disclaimer dulu sebentar, kaitannya dengan kasus yang kemarin viral.
3: Oh iya.
5: Yang kemudian wajah korban itu dikeluarkan gitu. Secara prosedural di LPA itu sangat melindungi korban. Selama ini tidak ada satupun korban yang kemudian kita keluarkan, baik identitas, inisial pun tidak kita keluarkan. Tetapi khusus untuk yang di pondok pesantren kemarin, memang para korban itu memang menghendaki, mereka meminta secara khusus untuk mereka melawan sendiri dengan cara mereka tampil sendiri. Mereka daripada sembunyi-sembunyi, dia memilih untuk tampil ke publik gitu. Jadi itu kemauan dari para korban yang kami juga sudah mengingatkan sebenarnya. Tetapi korban menghendaki itu sebagai perlawanan terakhir mereka terhadap kasus mereka gitu.
3: Cukup berani untuk menampilkan wajah ya akhirnya.
5: Iya, dan itu kemauan mereka. Kemauan mereka
3: atas kesadaran juga sendiri.
5: Kesadaran mereka dan kami sudah sampaikan resiko-resikonya, tapi mereka memilih untuk kemudian melawan karena menganggap bahwa itu adalah perlawanan lain. Nah, di sisi lain, untuk tadi pertanyaan tentang hotline, kami membuka hotline di 081-7751-222. Yang saat sekarang ini sebenarnya setelah kasus yang kemarin viral, kami sudah masuk beberapa laporan yang pertama kemarin kan kita sudah bongkar juga kan, yang di Lombok Barat itu ke hotline. Nah, saat sekarang ini kami juga masih mendalami ada 4 laporan lain lagi, tetapi memang biasanya memang kasus-kasus kayak gini kan sulit untuk pembuktiannya, sehingga memang kalau kasusnya sudah terjadi agak lama, memang kami harus melakukan investigasi lebih dalam.
3: Jadi tidak terputus di tengah gitu maksudnya ya, Pak? Ketika ada aduan,
5: jadi,
3: silakan.
5: Jadi aduan masuk itu kami harus dalami, kami harus investigasi, sehingga seringkali tidak bisa langsung kita share ke publik, tidak bisa langsung kita laporkan ke pihak kepolisian. Karena khawatirnya kalau kita belum memiliki alat bukti yang kuat
3: ataupun valid ya,
5: nanti akan menjadi bumerang bagi kita. Sehingga memang kita harus memastikan dulu alat bukti itu sudah matang, baru kemudian kita laporkan di pihak kepolisian.
3: Sehingga buktinya kuat, bisa diperjuangkan ya hak dari anak ini. Nah, kalau dari sisi lembaga pendidikan sendiri, khususnya di pondok pesantren, langkah sederhana apa sih Pak yang bisa dilakukan agar kejadian seperti ini tidak terulang di kemudian harinya? Tadi kan ada aduan lagi ya diterima oleh LPA. Apakah perlu adanya SOP untuk perlindungan anak di pesantren, Pak, lebih ketat lagi?
5: Ya, sebenarnya di Kementerian Agama itu sudah ada beberapa panduan yang sudah disiapkan. Sayangnya ini panduan-panduan itu tidak diiringi dengan penegakannya, tidak diiringi dengan pengawasannya, sehingga pondok-pondok yang bermasalah ini sebenarnya adalah memang yang secara umum tidak mematuhi SOP yang dibuat oleh Kementerian Agama.
3: Okay.
5: Saya mencontohkan umpamanya, di Kementerian Agama sudah mengatur bahwa harus ada pemisahan santri putra dan santri putri asramanya. Kemudian harus ada larangan umpamanya pengasuhan dari santri putra diasuh oleh pengasuh yang putri, atau pengasuh santri putri diasuh oleh pengasuh putra. Itu sudah ada batasan larangannya, termasuk larangan memasuki asrama ya. Jadi asrama putri ya nggak boleh dimasuki oleh laki-laki. Asrama putra tidak boleh dimasuki oleh perempuan mamanya. Kemudian pembatasan akses semua pihak, termasuk ini harus pimpinan pondok pesantren. Jadi pimpinan pondok pesantren tidak bisa seenaknya masuk ke asrama putri gitu ya. Kalau dia ada laki-laki. Nah, ini sebenarnya nggak ada aturannya, tapi sayangnya aturan-aturan itu tidak bisa kemudian ditegakkan, tidak bisa diawasi oleh Kemenag gitu. Bahkan sampai hari ini, menurut catatan kami, ratusan pondok pesantren di Lombok, apa di NTT, itu tidak berizin. Dan itu tidak ada proses penegakan hukumnya.
3: Jadi di sini yang paling perlu di-highlight adalah pengawasan dan implementasi dari aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Lebih ketat lagi, lebih disiplin lagi gitu ya Pak Joko ya.
5: Iya, dan itu berarti ada perbaikan tata kelola. Nah, tata kelola yang tata kelola PONPES itu sudah diatur oleh Kemenag. Tapi kemudian pengawasan terhadap tata kelola pondok pesantren tidak ada.
3: Baik, Pak Joko, terakhir mungkin ya pesannya untuk orang tua agar lebih mengenali ya ketika anak-anak mereka mendapatkan perlakuan yang tidak semestinya di lembaga pendidikan, termasuk dalam hal ini pondok pesantren.
5: Iya, yang pertama bahwa komunikasi dengan anak menjadi sangat penting ya. Apapun yang dikatakan anak, kita harus mendengar gitu loh. Ketika anak-anak di pondok kemudian dia meminta untuk keluar dari pondok, maka orang tua harus segera waspada. Ada apa kok dia pengen keluar dari pondok? Jangan sampai kemudian dia keluar dari pondok itu.
4: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Badan Meteorologi dan Klimatologi Geofisika atau BMKG mengingatkan petani di Jawa Tengah agar mewaspadai fenomena hujan tipuan atau hujan salah mangsa menyusul prediksi musim hujan yang mundur sebulan. Laporan selengkapnya oleh Tika Budiman.
1: Dalam bahasa Jawanya, hujan salah mangsa.
2: Pendengar, BMKG mengingatkan petani di Jawa Tengah agar mewaspadai fenomena hujan tipuan atau hujan salah mangsa menyusul prediksi hujan mundur hingga 3 dasarian atau sekitar 1 bulan di sejumlah wilayah. Kepala Stasiun Klimatologi Jawa Tengah, Guruh Ciptanto, meminta petani tidak terburu-buru memulai masa tanam hanya karena hujan turun setelah kemarau panjang. Menurutnya, hujan yang terjadi pada masa peralihan musim belum tentu menandakan musim hujan telah tiba secara penuh. Peringatan tersebut terutama ditujukan kepada petani yang mengandalkan lahan tada hujan. Kesalahan menentukan waktu tanam berisiko menyebabkan tanaman kekurangan pasokan air jika hujan turun hanya bersifat sementara. Guru menjelaskan informasi awal musim hujan menjadi acuan penting dalam menentukan waktu penyemaian dan penanaman. Oleh karena itu, petani diminta memperhatikan perakiraan cuaca dan tidak hanya mengandalkan satu atau dua kali kejadian hujan. BMKG memprediksi keterlambatan musim hujan tahun ini dipengaruhi oleh fenomena iklim global atau El Nino.
1: Apa yang menjadi informasi BMKG? Misalkan petani, mereka mau tanam, jangan terlebih dulu menanam kalau misalkan, oh ada hujan. Karena hujan-hujan musim kemarau panjang ini di dalam bahasa publik itu ada hujan tipuan. Atau di dalam bahasa Jawanya hujan salah mangsa. Jadi yang seperti itu akan justru nanti sudah kita membibit, membuat bibit ternyata tidak bisa ditanam karena salah mangsa tadi.
2: Kepala Stasiun Klimatologi Kelas 2 Jenderal Ahmad Yani Semarang, Yoga Sambodo menyebutkan, sejumlah wilayah diperkirakan mulai memasuki musim hujan pada awal November, sementara daerah lain baru mengalaminya pada akhir November hingga pertengahan Desember.
3: Biasanya adalah di daerah pegunungan tengah, daerah Banyumas, Banjarnegara, Wonosobo, itu yang hujannya duluan. Nah, kalau pesisir Semarang itu biasanya hampir sama dengan Semarang, Rembang, Pati itu nanti agak terakhir-terakhir begitu. Yang jadi tadi disampaikan bahwa betul awal musim hujan, tapi tidak seluruh Jawa Tengah musim hujan segitu.
2: Lebih lanjut, ki awal hujan diperkirakan mundur, BMKG menegaskan durasi musim hujan secara umum tetap berada pada kategori normal. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Perkenalkan, nama saya Koma Alvino, asal sekolah SMK Negeri 3 Seluma.
2: Perkenalkan, nama saya Karisa Mauli Devinka. Saya sekarang berada di kelas 12, jurusan teknik jaringan komputer.
3: Saya Frank, sekarang saya duduk di bangku kelas 12, asal sekolah saya SMK Negeri 3 Seluma.
4: Perkenalkan, nama saya Anissa Enda Sekasari. Saya saat ini sedang duduk di bangku kelas 12, jurusan TKJ.
1: Sangat senang juga bisa menghemat uang jajan saya, makanannya enak, bervariasi, bergizi.
2: Sangat senang sih Bang, senang karena bisa makan sama-sama kawan, terus itu juga menunya banyak.
3: Perasaan saya sangat senang karena bisa mendapatkan makanan yang enak Bang ya, terus gratis dan bergizi Bang.
4: Menunya itu tiap hari berganti, kayak Senin ayam, Selasa tuh ada ikan, Rabu telur.
1: Iya beda-beda. Biasanya hari Senin tuh telur, ayam, ikan, ikan lele juga pernah. Semoga lebih maju, makanannya lebih bervariasi, buahnya lebih berganti-ganti.
2: Harapannya program MBG-nya terus berlangsung, terus tuh menu-menunya juga ditambahin jadi banyak.
3: Untuk harapan saya Bang, MBG terus berlanjut karena MBG penting Bang bagi kesehatan gizi anak-anak sekolah dan bisa untuk menghemat uang jajan.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Peristiwa.
5: Sejarah peringatan HUT TNI 5 Oktober tak terlepas dari pembentukan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR yang ditetapkan melalui maklumat pemerintah pada 5 Oktober 1945. Kala itu, Badan Keamanan Rakyat atau BKR diubah menjadi TKR yang berguna sebagai alat pertahanan negara saat kedatangan pasukan sekutu yang diboncengi oleh Belanda dalam wujud NICA. Sejarah pembentukan TNI telah melalui jalan panjang, bahkan namanya berganti-ganti dari BKR hingga ABRI. ABRI adalah peleburan TNI dan polisi yang dilakukan pada 1962 di bawah pemerintahan Soekarno. Setelah era reformasi 1998, tiga angkatan militer, yakni Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara dikembalikan seperti semula dalam wujud TNI. Angkatan militer tersebut kembali terpisah dari kelembagaan polisi yang memiliki institusi sendiri, yaitu Polri.
6: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
7: Pendengar, gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,1 mengguncang wilayah Sumba Barat Daya Nusa Tenggara Timur pada Minggu pagi. Menurut laporan resmi BMKG, pusat gempa berada di laut dengan hasil pemutakhiran menunjukkan jarak sekitar 59 km barat daya Kodi Kabupaten Sumba Barat Daya. Kami akan coba update ya bagaimana situasi terkini ataupun tadi ya kejadian gempa ketika terjadi bersama dengan warga terdampak di wilayah Sumba dengan Pak Fabianus.
8: Wawancara Pro 3.
7: Ya, posisi Bapak berada di mana Pak Sumbanya tepatnya?
9: Saya berada di Sumba Barat Daya di Kecamatan Kudemangi Edang, Bu.
7: Baik. Ketika gempa terjadi ini persisnya di jam berapa dan Bapak sedang berkegiatan apa ataupun masyarakat di sana juga?
9: Ya, tadi terjadinya gempa itu sekitar jam 8.30. Di seluruh wilayah Kudi tadi. Nah, hasil pantauan tadi ini untuk sementara sekarang saya di lapangan, Bu, di berminjam-minjam dengan masyarakat, dan ternyata rumah-rumah mereka itu ada yang temboknya rubuh.
7: Oke.
9: Retak, Bu.
7: Ketika kejadian gempa Bapak sedang apa, Pak? Aktivitas apa?
9: Ya, pas saat gempa itu lagi mau siap, mau pergi ibadah, Bu.
7: Ya. Di minggu pagi ya, mau ibadah pagi.
9: Persiapan pergi ibadah di gereja, tapi ya karena situasi gempa ya tidak sempat ke gereja lagi, Bu.
7: Oke. Nah, ketika gempanya berlangsung berapa lama, Pak?
9: Ya, berlangsung sekitar hampir 1 menit.
7: 1 menit?
9: Iya, Bu.
7: Oke. Ketika 1 menit itu gempa, kemudian bagaimana? Bapak langsung keluar rumah, bagaimana dengan tetangga-tetangga lainnya juga, Pak?
9: Ya, artinya semua warga lagi beraktivitas, untuk siap-siap pergi gereja. Yang masih ada sibuk siapkan diri, pergi ibadah, tapi karena ada gempa, ya kebingungan. Ada yang ini buang diri dari rumah dalam itu rumah dek, ada yang tinggal di rumah tembok. Kebingungan, akhirnya mau larinya seperti apa ya, ada yang temboknya rubuh itu.
7: Sempat bingung ya, ada bingung terkemudian panik ya dalam kondisi tadi pagi. Nah, lalu saat ini berada di lapangan, ada berapa banyak Pak warga yang sedang berkumpul di sana ataupun melindungi diri ya dari adanya gempa?
9: Ya, dari hasil pantauan, Bu, tadi di beberapa rumah, ya untuk data yang maksimal saya belum ini, tapi artinya lumayan lah, hampir semua Kecamatan Kudi, untuk sementara ya lumayan hampir semua apa rumah tinggal mereka mengalami kerusakan berat, Bu.
7: Oh, ada yang sampai rubuh bangunannya, Pak?
9: Iya, ada rubuh bangunan, ada yang retak sampai sudah ini tidak bisa lagi untuk ditempati, Bu.
7: Oke. Untuk jarak Bapak dari rumah ke tempat berlindung sekarang, ini jaraknya berapa, Pak? Kira-kira?
9: Saya dari rumah tempat tinggal saya dan saya di lapangan sekarang sekitar 1 kilo lebih, Bu.
7: 1 kilometer lebih ya. Ini berarti berada di atas puncak bukit atau seperti apa?
9: Ya, untuk sementara kami ada di tempat yang rata. Karena tadi ketika sambil ini waspada, ternyata ada lagi kelihatan ini angin puting beliung, tapi dia lewat atas awan, Bu.
7: Oh, seperti apa itu? Boleh digambarkan, Pak?
9: Ya, artinya ada daun-daun yang terbang, tapi dia terbang tinggi.
7: Okay.
9: Mata saja panik juga, Bu.
7: Setelah gempa, ada angin yang cukup kencang, Pak?
9: Iya, Bu.
7: Itu apa? Seberapa kuat, Pak, angin itu? Sehingga akhirnya membawa barang-barang mungkin, ataupun ada yang terbang? Seperti atap-atap rumah, apakah ada yang mengalami kerusakan juga?
9: Ya, artinya tadi itu angin itu dia terbang tinggi, jadi hanya daun-daun saya yang di atas, dia terbang ini ke rumah warga, Bu.
7: Tapi cukup kuat anginnya ya?
9: Cukup kuat, Bu.
7: Ya. Sehingga masyarakat di sana juga panik, seperti itu, Pak?
9: Iya, mas panik, sekarang lagi waspada, Bu.
7: Tapi sebelum terjadinya gempa pagi tadi, apakah sebelumnya juga sempat terjadi gempa-gempa kecil, Pak? Yang tidak terasa, tidak begitu terasa seperti pagi tadi?
9: Tadi 2 kali, itu gempa yang cukup besar, setelah itu ya selang berapa detik begitu ada gempa susulan.
7: Gempa susulan.
9: Juga masyarakat, Bu.
7: Oke. Berarti gempa susulannya kalau bisa dihitung berapa kali, Pak, mungkin?
9: Ya, baru 1 kali tadi.
7: 1 kali. Tapi tidak sekuat yang pertama tadi ya, di jam 8 pagi.
9: Iya, Bu.
7: Untuk kondisi masyarakat yang berada di lapangan bersama Bapak saat ini seperti apa? Apakah ada BPBD ataupun pemerintah daerah yang datang untuk melihat kondisi terkini, Pak?
9: Ya, untuk sementara sesuai lapangan yang saya lihat belum ada pihak pemerintah manapun yang bisa atau situasi masyarakat, dan ketika kami juga komunikasi dengan pihak bencana, ya dari kepala dinas bencana Tabang itu tersempat angkat telepon, saya komunikasi dengan Bupati Sumber Daya, bukannya juga tidak angkat HP Bu, jadi masih susah komunikasi, dan saya sudah komunikasi langsung dengan Pak Gubernur juga, ya belum sempat ini, Gubernur NTT belum sempat diangkat HP-nya Bu.
7: Belum ada respon hingga sekarang, jadi masyarakat masih menunggu ya kepastian dari pemerintah daerah. Jadi untuk kembali ke rumah, apa Pak, belum berani juga ya, karena takut adanya gempa susulan tadi?
9: Iya, hampir semua masyarakat ini kan rumah mereka kan takut karena apalagi sudah roboh, temboknya retak, sampai rusak parah, berat. Jadi artinya hanya nang-nang, ada yang di bawah pohon, ada yang tinggal di rumah alang, rumah dek, nah itu ya merupakan waspada mereka.
7: Oke, khawatir ketika terjadi gempa lagi Pak. Ini apa yang akan dilakukan oleh masyarakat sambil menunggu juga tentunya bantuan dari pemerintah daerah ataupun BPBD untuk melihat ya lokasi terkini di sana? Karena kalau misalnya malam tentu tidak memungkinkan untuk di lapangan secara seharian ya Pak?
9: Iya.
7: Ini apa yang diharapkan Pak?
9: Ya harapan masyarakat itu ya artinya bukan berarti pemerintah juga merupakan tuan ala-ala, tapi situasi dan kondisi seperti ini ya mohonlah bantuan dari pemerintah untuk tengoklah pada masyarakat yang mengalami ini apa musibah gempa. Artinya harapan masyarakat itu secepatnya lah penanganannya, mungkin lihat situasi perkembangan sehingga menjadi catatan untuk pembahasan ke pemerintah ke depannya lagi ke begitu Bu.
7: Tentu kita berharap ya warga di sana bisa mendapatkan penanganan yang baik. Tapi ada tidak masyarakat yang mengalami luka akibat rubuhan bangunan ataupun tadi sempat disampaikan ada beberapa rumah yang rusak juga Pak?
9: Ya untuk kondisi sementara tadi berdasarkan via telepon dari beberapa warga ada rumah itu yang rumah tembok jatuh ada kena batu tapi secara besar Bu. Ya ada juga yang kena batu, timpa batu.
7: Ada yang mengalami luka-luka ya, karena tertimpa ataupun terkena rubuhan bangunan dari rumahnya Pak.
9: Iya.
7: Baik. Jadi apa yang dibutuhkan saat ini Pak sambil menunggu tentu kondisi aman ya di lapangan?
9: Ya masyarakat sangat membutuhkan ya penanganan darurat sehingga kan masyarakat kan takut tinggal lagi di rumah hunian mereka takut. Jadi ya mengharapkan bantuan darurat dari pemerintah hingga bisa takutnya nanti gempa susulan bisa tinggal di rumah hunian agak waspada Bu.
7: Misalnya apa Pak bantuannya? Apakah mungkin makanan ya? Karena memang dalam situasi kepanikan saat ini sudah berlari ke lapangan dari sekian jam. Apa Pak yang dibutuhkan sekali?
9: Ya artinya pertama itu ya ada tanggap darurat lah, jadi bantuan pemerintah hal biasa, tanggap darurat yang biasa sudah berjalan ya seperti itu. Ya artinya bahwa masyarakat itu mengharapkan sekali sehingga jangan sampai nanti sudah terjadi lagi masyarakat menghuni lagi rumah yang sudah retak, yang sudah rusak parah, nanti kan korban jiwa lagi ke depan, maka mengharapkan itu tanggap darurat dari pemerintah.
7: Oke, Bapak mungkin terlewat oleh saya, dari bangunan yang rusak tadi di salah satu pemukiman yang Bapak tempati, kira-kira berapa persen Pak rumah yang mengalami kerusakan dari seluruhnya?
9: Ya, ada sementara sekarang saya di lapangan Bu, ada salah satu rumah di Desa Dinjos, contohnya di rumah Bapak Lukas Lari, atas nama Lukas Lari di Desa Dinjo, Kecamatan Kurungeda, Kabupaten Sumber Daya. Di sini ya 100% rusak Bu, karena tempat sudah tidak bisa untuk dihuni lagi Bu.
7: Oke, satu itu rusak parah ya Pak?
9: Iya Bu.
7: Oke, baik. Pak Fabianus, tentu kita prihatin juga Pak atas kejadian ini. Semoga semua masyarakat di sana baik-baik saja, tidak terjadi lagi gempa susulan. Semoga semuanya juga aman ya Pak Fabianus. Terima kasih sudah meluangkan waktunya dari Pro 3. Semoga akan segera datang ya bantuan dari pemerintah. Terima kasih Pak Fabianus. Ya, baru saja kami berbincang ya dengan salah satu warga yang terdampak gempa di Sumba bersama dengan Pak Fabianus. Kita harapkan semoga memang gempa ini tidak terjadi kembali dan masyarakat bisa segera mendapatkan bantuan.
0: Wawancara Pro 3.

Barang siapa melaksanakan sholat subuh, maka ia berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Muslim.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website BMKG yaitu www.bmkg.go.id atau website Indonesia Tsunami Early Warning System, atau juga mobile app Info BMKG atau juga Warning Receiver System BMKG. Demikian informasi yang kami sampaikan mengenai gempa bumi yang tadi pagi terjadi di Sumba Barat. Terima kasih.
2: Baik, terima kasih Bapak PLH Deputi Bidang Geofisika, Bapak Arda Sena. Kemudian lanjut dari Ibu Direktur Seismologi Teknik Geofisika Potensial dan Tanda Waktu, Ibu Ayu. Apakah ada tambahan, Ibu?
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak PLH Deputi Bidang Geofisika, kemudian penanggung jawab operasional, sedikit ditambahkan terkait laporan kerusakan akibat gempa bumi dengan magnitudo 6,1 wilayah Sumba Barat Daya NTT ini. Berdasarkan laporan yang kami terima,

0: dengan berkoordinasi melalui UPT setempat dan juga BBBD hingga pukul 08.40 waktu Indonesia bagian Barat, kerusakan di beberapa wilayah pada kategori kerusakan sedang dan juga diinformasikan ada satu orang luka ringan. Kerusakan tersebut ada di wilayah Perokonda, ada di SD Islam dan dua rumah warga dengan rata-rata dirasakan dari 4 hingga 6 mmi. BMKG melalui UPT setempat, dalam hal ini Stasiun Geofisika Sumba Timur, terus melakukan monitoring dan akan melakukan survei dampak gempa bumi tersebut. Demikian tambahan dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terkait gempa susulan. Jadi untuk gempa susulan yang sampai saat ini kita catat sudah cukup banyak ya, sudah 62 gempa susulan yang pada pukul 8.05. Kami tetap memantau untuk gempa susulan yang diperkirakan selesai, kami akan menunggu hasil kajian dengan data yang cukup baik ya. Jadi sekitar 2 hari kita akan sampaikan estimasi peluruhannya. Namun untuk bila dibandingkan dengan gempa Flores tanggal 15 Agustus bulan lalu, itu susulan memang sampai saat ini masih ada ya, yang untuk Flores. Kalau kita bandingkan magnitudonya lebih kecil ya dibanding yang gempa Flores, sehingga dari estimasi kami tidak akan sepanjang gempa susulan dari gempa Flores tersebut. Jadi kalau saat ini kita perkirakan yang Flores itu estimasi kurang lebih 1-2 bulan, untuk yang gempa ini mungkin kurang dari 1 bulan. Dan namun perlu diperhatikan kepada masyarakat apabila rumah atau bangunan yang di tempat evakuasi yang sudah disediakan oleh BBBD.
0: Beberapa lokasi seperti di Perokonda gitu ya, ada satu sekolahan rusak dan juga dua rumah warga rusak, dan kami tentunya terus berkoordinasi dengan BBBD dan Stasiun Geofisika setempat, BMKG Stasiun Geofisika Sumba Timur, untuk memonitoring perkembangan dan juga laporan kerusakan jika ada. Tentunya masyarakat tetap harus menerima informasi atau mencari informasi dari sumber-sumber yang terpercaya seperti BMKG, kemudian BBBD gitu ya. Dan BMKG terus melakukan sosialisasi ini melalui sekolah lapan gempa bumi dan tsunami, dan juga BMKG disampaikan oleh BMKG terkait perkembangan dari gempa tersebut.
2: Bapak Deputi, untuk dapat menyampaikan closing statement tentang pandangan tentang gempa bumi di Sumba Barat Daya NTT.
3: Ya, baik, terima kasih. BMKG akan terus memonitor perkembangan mengenai gempa yang kami laporkan yang pagi ini terjadi. Selain itu juga kami menghimbau agar masyarakat maupun juga stakeholder setempat untuk memastikan komunikasi resmi. Masyarakat juga dapat mengontak BMKG setempat di Sumba untuk memastikan mendapatkan informasi yang tepat dan juga reliable, beserta juga langkah-langkah ke depannya apa yang harus dilakukan. Terima kasih, mungkin itu saja.
2: Baik, terima kasih Bapak PLH Deputi Bidang Geofisika atas pernyataan penutupnya secara komprehensif, dan Bu Ayu serta jawaban dari Pak Bayu. Sebagai penutup, kami mengingatkan kembali pesan dari BMKG bahwa masyarakat untuk selalu mengupdate informasi resmi dari BMKG sebagai sumber rujukan utama dalam melakukan kebijakan di lapangan. Kami juga berharap kepada rekan-rekan media massa sebagai mata rantai bencana untuk terus menyampaikan informasi, melakukan kegiatan promosi dan diseminasi terkait info BMKG secara resmi, handal dan

0: hingga saat ini seperti apa, Pak? Bagaimana perkembangan dibandingkan sebelumnya?
1: Oke. Kan semakin hari semakin bertambah ya, karena api di kampus itu kan dia berjalan ya, apalagi ditambah lagi dengan angin kencang, sehingga kondisi api semakin membesar. Untuk saat ini kita terus melakukan penanganan, terutama di area sepanjang kiri kanan jalannya.
0: Oke, berarti kalau untuk penanganannya saat ini juga sudah dilakukan ya Pak Adnan ya. Tapi kalau untuk kendalanya yang dihadapi petugas dalam menangani karhutla saat ini seperti apa itu Pak?
1: Oke, untuk kendala memang sumber air ya. Kendala kita memang untuk kemarau tahun ini luar biasa ekstrim ya. Sumber air yang biasanya itu melimpah sekarang memang kering, sehingga kendala kita itu terkait sumber air dan akses untuk menuju titik api.
0: Kalau untuk aksesnya itu seperti apa Pak kesulitannya?
1: Oke, mungkin karena ini terutama di lahan gambut ya, di akses itu tanah itu labil untuk dilewati oleh kendaraan berat, terutama mobil-mobil tangki itu mungkin tidak bisa masuk, hanya bisa diakses oleh kendaraan roda dua, terutama motor-motor trail aja, sehingga kita untuk mengangkut sarapas itu menggunakan motor aja.
0: Baik. Selain tadi di ruas Pangkalan Bun, begitu ya Pak Arnan ya, ada di mana lagi nih titiknya Pak?
1: Oke, untuk di dalam kota sendiri memang banyak terdapat juga titik api, cuma untuk yang di dalam-dalam kota itu bisa kita tangani. Di daerah pesisir juga luar biasa juga eskalasinya, cuma alhamdulillahnya daerah pesisir itu tanahnya mineral ya, pertama berpasir, sehingga mudah untuk kita padamkan. Yang agak menjadi kendala kita itu apabila karhutla itu berada di area gambut.
0: Baik, di ruas Pangkalan Bun tadi begitu ya, yang hanya bisa terjangkau dengan motor trail begitu ya Pak Adnan ya?
1: Betul-betul.
0: Nah berarti kalau untuk pemadamannya sendiri ini bagaimana Pak? Berarti kalau untuk dua personil begitu satu motor trail itu ya, untuk menangani karhutla begitu ya Pak?
1: Oh ya, jadi kita mungkin membawa 5-10 motor trail dan mobil pengangkut peralatan roda 4 memang masuk menuju ke dalam itu, ke titik api itu ya, itu jalan tania bahasanya ya, yang ada itu jalan usaha tani. Nah itu memang kalau untuk dilalui kendaraan roda 4 atau roda 6 itu memang tidak bisa karena struktur tanahnya yang masih tidak stabil.
0: Baik. Lalu kalau untuk kesiapan personil dan juga peralatan pemadaman yang dimiliki BPBD Kobar untuk menghadapi karhutla ini bagaimana Pak?
1: Oke, untuk kesiapan personil untuk saat ini kita semua cukup lah untuk melakukan penanganan. Memang ada beberapa personil yang juga sudah mengalami gangguan pernapasan, cuma sudah dilakukan perawatan di beberapa di posko-posko komando dan pos lapangan.
0: Baik, kalau untuk penanganannya sendiri ini berarti tidak masalah begitu ya Pak ya, kalau untuk penanganan kesehatan?
1: Oke, untuk penanganan kesehatan tidak ada masalah ya, itu ya Pak ya. Cuma memang kita harus lebih banyak stok oksigen ya di pos lapangan. Ya, kita melakukan penanganan pun kita membawa tabung oksigen dengan APD yang sesuai standar lah, terutama masker buat personil penanganan di lapangan itu udah wajib untuk menggunakan N95 itu.
0: Baik, lalu kalau untuk tabung oksigen itu berarti mudah didapatkan di sana atau seperti apa ini Pak Adnan?
1: Oke, untuk tabung oksigen memang itu kita disupport oleh dari dinas kesehatan dan puskesmas untuk mesin tabung oksigen yang portable itu yang bisa dibawa mobile gitu. Terus untuk pengisian oksigennya sendiri kita juga disupport oleh dari RSUD sendiri untuk kebutuhan oksigen di lapangan.
0: Baik, berarti totalnya ada berapa itu Pak? Setiap pemadaman selalu dibawa oleh personilnya begitu ya?
1: Betul, jadi dalam satu penanganan itu maka kita akan didampingi oleh satu mobil dinas kesehatan untuk artinya di situ semua peralatan medis yang dibutuhkan personilnya selama penanganan ada di dalam mobil dinas kesehatan. Jadi kita itu satu paket, di situ ada mobil dinas kesehatan yang selalu mengikuti kita gitu ketika melakukan penanganan.
0: Kalau dalam satu mobil Dinkes itu biasanya ada berapa tabung, Pak Adnan?
1: Biasanya mereka menyiapkan itu 5 sampai 6 tabung yang portable itu yang kecil.
0: Baik. Nah, Pak Adnan, apakah ada wilayah atau pemukiman yang saat ini berpotensi terdampak asap maupun perlu mendapat perhatian khusus ini, Pak?
1: Oke, untuk

0: Sendiri seperti apa Pak di sana?
1: Okay. Untuk waterbombing itu memang di ini ya di luar kewenangan BPBD Kabupaten ya. Jadi memang itu merupakan ranahnya BPBD Provinsi dan BNPB, mana skala prioritas yang menurut mereka untuk dilakukan penanganan. Informasi terakhir yang saya dapatkan memang mereka memprioritaskan itu Taman Nasional Tanjung Puting. Cuma juga untuk melakukan operasi waterbombing juga melihat visibility, jika memang tidak memungkinkan maka operasi waterbombing pun tidak dapat dilaksanakan.
0: Baik. Nah, kalau masyarakat menemukan asap atau indikasi kebakaran lahan, apa yang harus segera dilakukan? Ini Pak Adnan, kepada siapa laporannya disampaikan?
1: Untuk nomor apa namanya kontak person untuk penanganan memang kita sudah sebarkan ke masyarakat. Cuma memang buat kita apabila masyarakat melihat ada titik api memang perlu kita memvalidasi dalam bentuk video ya. Harapan kita masyarakat itu jika melaporkan juga harus disertai dengan video dan share lokasi sehingga memudahkan tim pemadaman darat itu ke lokasi lebih cepat dan lebih efektif gitu.
0: Baik. Nah, kalau untuk patroli sendiri atau pemantauan rutin di wilayah yang rawan karhutla, apakah masih melakukannya juga, Pak Adnan, sampai saat ini?
1: Untuk patroli memang masih berjalan ya, kita patroli terpadu itu terutama di daerah-daerah yang rawan. Memang kadang, ya karena ini memang juga dilakukan oleh oknum ya, karhutla itu, jadi mereka juga kadang tahu kapan patroli itu berlangsung, kapan patroli itu selesai. Jadi agak menyulitkan kita untuk melakukan pencegahan. Jadi patroli sendiri dilakukan oleh masyarakat peduli api di 10 titik yang menurut kita rawan terhadap karhut.
0: Baik, berarti masih dilakukan begitu ya, kalau untuk di daerah yang rawan karhutla. Kalau untuk BPBD sendiri kan tadi sudah menyebarkan kontak center begitu, semacam call center ya Pak Adnan ya. Seberapa cepat dapat merespon laporan karhutla dari masyarakat ini Pak?
1: Okay. Untuk responnya kita cepat ya, paling tidak lebih dari 5 menit langsung kita respon. Juga kesediaan unit kita juga apabila memang unit kita semua beroperasi dan personil juga sedang melakukan penanganan, mungkin kita akan prioritaskan karhutla yang sudah mendekati fasilitas umum maupun fasilitas sosial dan pemukiman.
0: Baik. Lalu kalau untuk evaluasi BPBD dari penanganan karhutla sejauh ini seperti apa Pak Adnan? Apa yang perlu diperkuat ke depannya?
1: Mungkin yang perlu diperkuat ke depannya itu memang koordinasinya ya. Memang koordinasi juga harus diperkuat baik TNI Polri maupun BPBD maupun instansi yang memiliki kewenangan dalam hal penanganan karhutla. Lebih dikuatkan lagi sinerginya dan koordinasinya ke depan.
0: Baik, berarti kalau untuk koordinasi dengan seluruh stakeholder begitu ya Pak Adnan ya di sana ya.
1: Betul.
0: Oke, baik Pak Adnan. Pak Adnan, terima kasih nih telah menyampaikan update terkininya Pak Adnan. Semoga juga kondusif kembali di Kota Waringin Barat ya Pak Adnan ya. Salam sehat selalu dan salam tangguh Pak Adnan.
1: Bisa.
0: Terima kasih Pak PLT Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Waringin Barat Adnan Santana berbicara terkait penanganan karhutla di Kota Waringin Barat.
2: Wawancara Pro 3.

Bencana alam bisa terjadi kapan saja, termasuk letusan gunung berapi yang tidak bisa diprediksi. Warga perlu siap siaga menghadapi bencana yang bisa datang sewaktu-waktu. Berikut langkah-langkah kesiapsiagaan sebelum letusan gunung api, diambil dari publikasi Safety Sign Indonesia. Pertama, Anda perlu mengenali dan mewaspadai beberapa tanda letusan yang muncul. Beberapa tanda letusan yang bisa Anda waspadai diantaranya peningkatan suhu lereng gunung, sumber mata air yang mengering, gempa tremor, banyak hewan turun gunung, dan sering terdengar gemuruh. Yang kedua, menutup pintu dan jendela. Hal ini dilakukan untuk menghindari hujan abu masuk ke dalam rumah. Yang ketiga, matikan peralatan listrik. Yang keempat, siapkan perlengkapan darurat pribadi seperti shelter, makanan dan minuman, kotak B3K, pakaian hangat, dan lain-lain. Yang kelima, ikuti petunjuk dari pihak berwenang. Bila muncul himbauan untuk mengungsi, maka segeralah lakukan. Jika semua alat komunikasi tidak berfungsi, gunakan kentongan.

Halo Sobat BMKG, berikut perkiraan cuaca Indonesia untuk Senin 5 Oktober 2026. Bersama saya Ina, mari simak informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin diperkirakan terbentuk di pesisir timur Sumatera Utara, di pesisir barat Bengkulu, di Kalimantan Timur bagian utara, di Selat Makassar, dan di Papua Pegunungan. Daerah pertemuan angin diperkirakan terjadi di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, Samudra Hindia Selatan Jawa, Laut Sulawesi, Laut Halmahera, dan di perairan utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah tersebut. Kemudian bagi Sobat BMKG pengguna transportasi udara, waspadai awan hujan cumulonimbus di sejumlah wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Samudra Hindia Barat Aceh hingga Kepulauan Mentawai, Kalimantan Barat, Timur dan Utara, Selat Malaka bagian utara dan tengah. Untuk itu, selalu ikuti informasi terbaru dari bandara dan maskapai penerbangan. Untuk perkiraan cuaca Indonesia, kita awali dari Pulau Sumatera. Terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Padang, dan Jambi. Berawan tebal di Banda Aceh dan Bandar Lampung. Udara kabur di Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, dan Palembang. Dan yang terakhir, asap atau kabut di Bengkulu. Kita bergeser ke Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Terdapat potensi hujan sedang di Bandung. Hujan ringan di Serang dan Semarang, berawan tebal di Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, dan Mataram, dan cerah berawan di Kupang. Kita beralih ke Pulau Kalimantan, terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, hujan ringan di Samarinda dan Pontianak, asap atau kabut di Palangkaraya dan Banjarmasin. Kemudian untuk Pulau Sulawesi, terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, berawan tebal di Gorontalo dan Palu, kemudian Kendari, cerah berawan Manado dan Makassar. Untuk Maluku dan Papua, terdapat potensi hujan ringan di Jayawijaya, berawan tebal di Jayapura, Nabire, dan Ternate, udara kabur di Sorong, Manokwari, dan Ambon, kemudian berawan di Merauke. Selanjutnya, bagi para nelayan dan masyarakat pengguna transportasi laut, waspadai gelombang dengan ketinggian 2,5 sampai 4 meter, berpotensi terjadi di Samudra Hindia Barat Bengkulu hingga Lampung, Samudra Hindia Selatan Jawa Barat hingga Jawa Tengah. Masyarakat pesisir juga diimbau untuk menyesuaikan aktivitas dengan kondisi pasang air laut karena berpotensi adanya banjirop di pesisir Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Timur, pesisir NTB, pesisir Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Sobat BMKG, meskipun cuaca kering masih mendominasi, hujan lebat tetap dapat terjadi secara lokal. Waspadai pula risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Sesuaikan aktivitas dan perjalanan dengan kondisi cuaca, serta pantau informasi terbaru melalui kanal resmi BMKG. Tetap waspada, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.

0: Warta Nusantara.
1: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
2: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
0: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
1: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
0: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

pendengar di seluruh Kepulauan Nusantara atau di manapun Anda berada, inilah Radio Republik Indonesia, Ranai Program 1, mengudara pada pemancar FM 105,9 MHz. Menyelenggarakan siarannya sepanjang hari ini, edisi Senin, tanggal 5 Oktober 2026. Dari Sepampang Natuna, kami yang bertugas pagi ini, saya Sparizan Amar dan rekan sekerja Agus Susanto mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan, dan tetap merdeka.

0: Metro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Ranai pagi ini, Ranai pagi ini.
2: Pendengar dimanapun Anda berada, kembali pagi ini kami temani Anda di 105,9 FM di Ranai pagi ini. Dan pendengar, di awal kebersamaan kami ajak Anda mendengarkan Gema Wahyu Ilahi yang akan dibacakan oleh Agus Terry SE, membacakan surah Al-Hajj ayat 78.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan iringilah kejelekan atau perbuatan dosa dengan kebaikan atau amal soleh. Niscaya kebaikan itu akan menghapusnya. Hadis riwayat Ahmad.

Baik pendengar di manapun Anda berada, masih bersama kami program Satu Radio Republik Indonesia Ranai. Dan pendengar, selanjutnya kami ajak Anda mendengarkan Mutiara Pagi dengan judul Mendapatkan 5 Kesempatan yang akan disampaikan oleh penceramah Pandoli.

wabarakatuh. Alhamdulillahi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala habibillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Bapak Ibu pendengar RRI yang berbahagia, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang sudah Allah berikan kepada kita. Salawat salam tak lupa kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Pada kesempatan hikmah fajar hari ini, kami menyampaikan dengan judul mendapatkan 5 kesempatan. Kaum muslimin rahimakumullah, sebagaimana kita ketahui, dari hari ke hari, kemudian tahun berganti tahun, sesungguhnya umur kita bukan bertambah, tetapi justru berkurang. Oleh karena itu, sangatlah rugi bagi seorang muslim yang menyia-nyiakan waktunya untuk hal-hal yang tidak berguna, yang mubazir atau sia-sia belaka. Sebab hilangnya harta benda yang kita miliki masih dapat kita cari, tetapi hilangnya waktu dengan sia-sia tidak dapat kita cari lagi. Oleh karena itu, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An-Ibni Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li rajulin wa huwa ya'idu, igtanim khamsan qabla khamsin, shababaka qabla haramika, wa sihataka qabla saqamika, wa ghinaka qabla fakrika, wa faraghaka qabla sughlika, wa hayataka qabla mautika." Yang artinya, Ibnu Abbas menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati seorang laki-laki. Nasihat Rasulullah yaitu, manfaatkanlah 5 keadaan sebelum datangnya 5 keadaan yang lain.

yaitu masa mudamu sebelum masa tuamu, masa sehatmu sebelum sakitmu, masa kayamu sebelum miskinmu, waktu luangmu sebelum waktu sempitmu, dan waktu hidupmu sebelum matimu. Pendengar yang berbahagia, setidaknya terdapat lima hal dalam hadis tersebut yang harus kita perhatikan secara bersama-sama. Yang pertama, memanfaatkan masa muda sebelum datang masa tua. Masa muda merupakan kesempatan bagi kita untuk berbuat sesuatu yang lebih banyak lagi. Sebab di masa muda, tenaga kita masih prima, panca indera kita masih normal, dan kesempatan berkarir sangat banyak. Maka sebelum datang masa tua dengan tanggung jawab yang sangat banyak, sedangkan tenaga sudah mulai melemah, maka agama menganjurkan kepada kita agar masa muda dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dan Allah Subhanahu wa taala berjanji akan memberikan jaminan perlindungan pada hari kiamat kepada pemuda yang tekun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah menjaga sehat sebelum sakit. Pemirsa RRI yang kami hormati, kita terkadang tidak menyadari bahwa kesehatan merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala dan kekayaan tak ternilai harganya. Kesehatan yang sekarang sedang kita nikmati harus kita syukuri, kita jaga, sekaligus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Sebab kita tidak tahu kapan Allah Subhanahu wa taala akan mencabut kebahagiaan kita berupa nikmat sehat. Jika tubuh kita sudah terbaring di rumah sakit, banyak uang yang kita keluarkan, keluarga dan saudara banyak kita repotkan, lalu kita baru menyadari bahwa kesehatan itu sungguh mahal harganya dalam hidup kita. Yang ketiga adalah menjaga masa kaya sebelum datang masa miskin. Rezeki merupakan salah satu cara baik kita untuk berbuat baik dan memperbanyak amal. Jika kita miliki rezeki yang berlimpah, jangan justru dijadikan sarana untuk menyombongkan diri atau berbangga-bangga. Sebab setiap amal dan kebaikan yang dilaksanakan dengan ikhlas, pahalanya akan berlimpah. Ingatlah bahwa kekayaan yang kita miliki sebenarnya hanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Sewaktu-waktu dan tanpa disangka, kekayaan itu akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kekayaan kita yang sebenarnya adalah segala yang kita infakkan atau kita keluarkan bagi orang banyak, yang tentu saja dilakukan dengan benar dan ikhlas. Tentang hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 261. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha'. Wallahu wasi'un 'alim. Yang artinya, perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji, Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas karunia-Nya lagi Maha mengetahui. Yang keempat adalah manfaatkan waktu luang sebelum datang kesibukan. Pendengar RRI yang berbahagia, seorang muslim harus senantiasa menyibukkan diri dengan hal-hal yang bermanfaat bagi dirinya. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan waktu luang kita agar tanggung jawab dan beban kesibukan kita tidak terlalu banyak.
Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ni'matani maghbunun fihi makasirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua kenikmatan yang sering kali dilupakan oleh banyak manusia, yaitu nikmat sehat dan waktu senggang. Yang kelima adalah memanfaatkan nikmat hidup sebelum datang kematian. Nikmat hidup yang kita miliki merupakan kesempatan yang sangat berharga bagi kita, sebab dengan hidup inilah kita masih memiliki kesempatan untuk berbuat apapun demi menggapai cita-cita serta kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sementara itu, jika kematian menghampiri kita, tentu saja kita tidak akan bisa berbuat apapun. Mari kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Yang artinya tiap-tiap umat mempunyai batas waktu. Maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak dapat pula memajukannya. Para pendengar RRI yang berbahagia, demikian yang kami sampaikan. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang pandai dalam memanfaatkan setiap kesempatan yang menghampiri kita dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami program Masatu Radio Republik Indonesia Ranai. Dan selanjutnya pendengar, kami ajak Anda menikmati serangkaian lagu-lagu Melayu hingga jelang ke pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Baik, mendengar, kami cukupkan lagu-lagu Melayu untuk Anda pagi ini, dan selanjutnya kami ajak Anda untuk menyimak rangkuman informasi dalam Warta Berita Daerah.
1: Informasi seputar Natuna, aktual, tajam dan terpercaya, yang dirangkum dalam Warta Berita Daerah. Sesaat lagi disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik Milik Bangsa.

Selamat pagi pendengar, inilah Warta Berita Daerah edisi hari ini Senin tanggal 5 Oktober 2026. Pendengar, harga minyak goreng minyak kita di Kecamatan Pulau Seluan tertinggi dibandingkan wilayah kecamatan lainnya di Natuna. Pembangunan sekolah rakyat di Natuna dan beberapa daerah di Provinsi Pulau Riau masih menunggu SK tahun jamaah.

0: Kita mulai berita yang pertama. Pembangunan sekolah rakyat di Natuna dan beberapa daerah di Provinsi Kepulauan Riau masih menunggu SK Tahun Jamak. Laporan Yuspianti.
1: Bangunan fasilitas sekolah rakyat di Kabupaten Natuna saat ini masih menunggu terbitnya surat keputusan atau SK Tahun Jamak. Dokumen tersebut menjadi salah satu dasar pelaksanaan pembangunan yang direncanakan berlangsung lintas tahun anggaran mulai 2026 hingga 2027. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Natuna Agus Supardi mengatakan proses pengurusan SK Tahun Jamak saat ini masih berjalan. Terus menjelaskan pada Oktober 2026 ini, tim dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau Kementerian PUPR direncanakan datang ke Natuna. Kedatangan tim tersebut salah satunya untuk melihat secara langsung kesiapan lahan yang akan digunakan sebagai lokasi pembangunan sekolah rakyat. Ia menjelaskan fasilitas sekolah rakyat yang direncanakan dibangun tidak hanya berupa gedung sekolah. Kawasan tersebut juga akan dilengkapi dengan perumahan guru, perumahan pendukung, fasilitas penunjang pendidikan, serta sarana olahraga termasuk lapangan sepak bola. Untuk wilayah Provinsi Kepulauan Riau, terdapat 3 lokasi yang direncanakan menjadi tempat pembangunan sekolah rakyat. Ketiga lokasi tersebut berada di Kabupaten Natuna, Kabupaten Kepulauan Anambas, dan Kota Tanjung Pinang.
2: Setelah ada SK Tahun Jamak ya dari pejabat terkait ya, baru bisa dilaksanakan. Kita selaku tuan rumah Dinas PUPR yang menyiapkan lokasi land clearing untuk bangunan fisik ya, berupa bangunan sekolah, perumahan, perumahan guru, fasilitas lainnya dan terutama sepak bola ikut mendampingi untuk proses ini. Informasinya, kegiatan untuk 3 lokasi ini, kegiatan PCM-nya akan dilakukan di Natuna. Yang Anambas dan Tanjung Pinang akan berkumpul di Natuna. Informasi awal.
1: Dari sisi anggaran, Agus menyebut total dana pembangunan sekolah rakyat untuk 3 lokasi di Provinsi Kepulauan Riau mencapai sekitar Rp858.364.444.000. Di sisi lain, Kepala Sekolah Rakyat Bumi Selan mengatakan pembangunan fasilitas permanen sangat dibutuhkan mengingat jumlah siswa sekolah rakyat di Natuna terus bertambah saat ini. Kegiatan belajar masih menggunakan bangunan sementara.
3: Intinya pembangunan, insya Allah ada pemenangnya, hanya dalam waktu dekat dibangun. Ya, bisa memberikan kontribusi positif lah, terutama untuk pembangunan sekolah rakyat, selain itu juga fasilitas yang lain.
1: Ia berharap pembangunan sekolah rakyat di Natuna dapat segera direalisasikan setelah seluruh persyaratan administrasi dan teknis terpenuhi dengan adanya fasilitas permanen. Para siswa diharapkan tidak lagi bergantung pada bangunan sementara. Demikian, Yuspianti melaporkan.
0: Harga minyak goreng merek Minyak Kita di Kecamatan Pulau Seluan menjadi yang tertinggi dibandingkan wilayah kecamatan lainnya di Kabupaten Natuna. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh sumber pasokan dan tingginya biaya transportasi laut menuju wilayah kepulauan tersebut. Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Natuna, Agustian, mengatakan minyak kita yang beredar di Pulau Seluan bukan merupakan pasokan yang disalurkan pemerintah melalui Bulog. Menurutnya, pedagang di Pulau Seluan selama ini mendatangkan minyak kita dari Kota Tanjung Pinang untuk memenuhi keperluan masyarakat. Kondisi tersebut membuat harga jual di tingkat konsumen menjadi lebih tinggi dibandingkan wilayah lainnya di Natuna.
4: Harga minyak kita yang tertinggi di Pulau Seluan itu lebih kurang bukan 25 hari. Ini mungkin bukannya dari Bulog, dari toko lain dapat mengukurnya dari sisi transportasi yang begitu mahal itu kan. Makanya harganya seperti ini.
0: Agustian menjelaskan biaya transportasi laut menjadi salah satu faktor utama yang mempengaruhi harga minyak kita di Pulau Seluan. Jarak dan biaya pengiriman membuat harga jual mengalami kenaikan setelah sampai di wilayah tersebut. Ia menyebutkan minyak kita di Pulau Seluan saat ini dijual hingga sekitar Rp25.000 per liter. Harga tersebut lebih tinggi dibandingkan minyak kita yang mendapatkan pasokan pemerintah melalui Bulog. Disperindak Koperasi dan Usaha Mikro Natuna, kata Agustian, terus memantau perkembangan harga dan distribusi minyak kita di seluruh wilayah Natuna.
5: Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai. Radio Publik milik bangsa.
0: Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Ahmad Muzani, saat lakukan kunjungan kerja ke Natuna memantau langsung aktivitas kegiatan di sekolah rakyat yang berada di Komplek Masjid Agung Natuna. Pada kesempatan tersebut, ia memotivasi para siswa sekolah rakyat di Kabupaten Natuna untuk bersungguh-sungguh dalam menempuh pendidikan dan memanfaatkan seluruh fasilitas yang telah disediakan pemerintah. Ia mengatakan saat ini terdapat 180 siswa yang mengikuti pendidikan di Sekolah Rakyat Natuna, mulai dari jenjang SD, SMP hingga SMA. Ahmad Muzani mengatakan, para siswa yang ditemuinya menunjukkan semangat belajar dan memiliki cita-cita untuk meningkatkan taraf kehidupan mereka di masa depan. Menurutnya, semangat tersebut harus terus dijaga dengan kesungguhan dalam belajar. Terlebih, fasilitas yang tersedia di Sekolah Rakyat dinilai sudah cukup memadai dan representatif untuk mendukung proses pendidikan para siswa.
6: Jadi yang baik, yang benar, karena tidak semua orang, karena tidak semua anak Indonesia bisa ditampung di sekolah seperti ini. Nah, karena itu yang sudah ditampung kayak adik-adik anak-anak sekalian, belajar yang baik, yang benar. Kedua, ikuti kalau guru sudah mengajar dengan baik, catat, ingat apa yang disampaikan oleh guru. Yang ketiga, kalau tidak mengerti, bertanya, beranilah bertanya. Selanjutnya, rajinlah beribadah, sholat yang rajin, doa yang rajin, mendoakan orang tua yang rajin. Mudah-mudahan semua sekolah kita dimudahkan.
0: Ahmad Muzani menilai sekolah rakyat tidak hanya menjadi tempat pendidikan bagi siswa yang saat ini sudah terdaftar, tetapi juga diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya pemerintah memberikan dukungan pendidikan kepada anak-anak yang membutuhkan di masa mendatang. Ia berharap keberadaan sekolah rakyat di Natuna dapat menjadi salah satu bentuk investasi jangka panjang pemerintah dalam mempersiapkan sumber daya manusia Indonesia yang lebih berkualitas. Ahmad Muzani juga mengajak seluruh siswa untuk memanfaatkan kesempatan belajar yang telah diberikan dengan sebaik-baiknya. Menurutnya, pendidikan merupakan salah satu jalan penting untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan membuka kesempatan yang lebih luas lagi bagi generasi muda. Kantor Pencarian dan Pertolongan atau SAR Natuna kembali mencatatkan prestasi di tingkat nasional. Dua personil, Reza Aditya dan M. Hapazo Satyaji, berhasil lolos seleksi nasional dan terpilih menjadi bagian dari tim elit Basarnas Special Group atau BSG-4. Keduanya akan mengikuti pendidikan dan pemusatan latihan bersama 58 personil terbaik lainnya dari seluruh kantor SAR se-Indonesia. Pendidikan dan latihan tersebut dilaksanakan di Balai Latihan Sumber Daya Manusia Pencarian dan Pertolongan Basarnas di Bogor, Jawa Barat. Kepala Kantor SAR Natuna Abdul Rahman menyampaikan apresiasi dan kebanggaannya atas keberhasilan kedua personil tersebut, dan ia meminta Reza dan Hapazo tetap fokus serta memberikan kemampuan terbaik selama mengikuti pendidikan dan pelatihan. Abdul Rahman menjelaskan Basarnas Special Group merupakan pasukan khusus Basarnas yang dipersiapkan untuk diterjunkan dalam operasi pencarian dan pertolongan dengan tingkat kesulitan serta risiko yang tinggi. Menurutnya, terpilihnya dua personil SAR Natuna menjadi bukti bahwa sumber daya manusia di daerah perbatasan mampu bersaing di tingkat nasional, sekaligus siap menghadapi tantangan geografis wilayah kepulauan. Keberhasilan tersebut diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh personil kantor SAR Natuna untuk terus meningkatkan kapasitas, keterampilan, dan profesionalisme. Kantor SAR Natuna juga berkomitmen mendukung kesiapsiagaan nasional dengan mencetak personil yang tangguh, profesional, dan siap siaga dalam menjalankan misi kemanusiaan.
5: Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik milik bangsa.
0: Musdalimah BKMT Natuna mengusung tema menguatkan uhuah, menyatukan langkah, memajukan daerah, menghasilkan beberapa rekomendasi penting dan juga kembali menetapkan ketua BKMT secara aklamasi. Terkait hal ini, kita ikuti wawancara rekan Analia Widi dengan ketua terpilih PD BKMT Natuna 2026-2031 Sosialina.
7: Ibu, ini terkait musda BKMT yang baru saja dilaksanakan begitu. Nah, hasilnya apa Bu untuk musda BKMT?
8: Jadi hasil untuk musda BKMT kemarin sesuai dengan rapat komisi, tiga komisi itu kan membahas tentang laporan LPJ pertanggungjawaban ketua periode 2021-2026 yang mungkin juga akan ada tambahan masukan dan saran juga sanggahan dari peserta musda PDBKMT yang pesertanya itu terdiri dari PC BKMT Kecamatan, Permata Desa, dan pengurus Majelis Taklim Masjid dan Surau yang ada di Bunguran Timur. Jadi hasilnya itu untuk komisi-komisi itu memberi rekomendasi yang pertama supaya program kerja PDBKMT di periode 2026-2031 itu lebih meningkatkan konsolidasi, maksudnya pembinaan sampai ke desa-desa, karena kemarin kan baru kita bisa melantik di kecamatan-kecamatan terdekat saja, seperti di Kecamatan Bunguran Besar PC BKMT di periode yang dulu yang dilantik itu PC BKMT Bunguran Tengah, kemudian Batubi, kemudian Kelari, dan terakhir kemarin yang agak jauh kita melantik PC BKMT Bunguran Pulau Seluan. Jadi saran dari beberapa kecamatan untuk BKMT Kabupaten hadir di kegiatan kecamatan-kecamatan yang jauh seperti Pulau Panjang, Serasan. Jadi kita jadikan itu sebagai masukan yang baik, mungkin nanti kita bisa bersama-sama melalui PHBI Kabupaten ataupun Kesra yang bisa kita soundingkan. Kita ikut serta dalam kegiatan perayaan Hari Besar Islam di tingkat kecamatan.
7: Baik.
8: Kemudian untuk
7: selain itu Bu, untuk hasil lainnya?
8: Hasil lainnya untuk komisi yang tentang program itu, karena dalam laporan pengurus yang lama itu kan banyak melaksanakan kegiatan-kegiatan sosial seperti penyaluran bantuan untuk duafa, kemudian untuk pelaksana paduki payah, pelatihan paduki payah itu, jadi diminta juga untuk sampai ke permata desa yang ada di wilayah Kabupaten Natuna. Jadi itu menjadi catatan, kemudian juga tentang program pelatihan Majelis Taklim. Memang di periode sebelumnya kita baru bisa melaksanakannya pada daerah-daerah terdekat saja karena keterbatasan dana juga.
7: Baik. Sementara itu Bu, untuk ini kan juga musda membahas ketua selanjutnya. Bagaimana Bu dalam hasil pemilihan ketua ini?
8: Oh iya, pemilihan ketua kemarin disepakati secara aklamasi, masih Ibu Hajah Sosialina SPDI sebagai ketua yang baru, dikarenakan memang tidak ada yang mau menyalonkan diri meskipun sudah dilaksanakan kaderisasi, karena memang belum ada yang berani mencoba. Seperti itu.
7: Baik, kalau gitu rencananya Bu, ini Ibu terpilih kembali sebagai aklamasi lagi bentuknya begitu Bu. Untuk selanjutnya program-program kerja yang menjadi prioritas apa Bu mungkin?
8: Program yang menjadi prioritas kita, karena kita juga di bawah naungan pemberdayaan perempuan, kami beberapa tahun terakhir itu selalu melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Seperti kemarin kami melaksanakan sosialisasi tentang pencegahan bullying terhadap siswa di sekolah yang kami laksanakan di SMP 2 Bunguran Timur. Dan insya Allah beberapa program lainnya yang mungkin nanti menyesuaikan dengan kemampuan dana dan kompetensi para pengurus ya yang ada untuk kepengurusan berikutnya.
7: Baik, terakhir Bu, yang mau Ibu sampaikan kepada para pengurus baik di tingkat kecamatan, desa, dan kabupaten, Bu, dengan terpilihnya Ibu sebagai ketua BKMT untuk selanjutnya nanti, Bu.
8: Baik, untuk harapan kami, karena memang kemarin juga saya sudah sampaikan, ketika saya ditunjuk kembali, tentu ada harapan besar kembali diamanahkan kepada saya. Maka saya katakan kepada para peserta musda untuk terus bersama. Jangan setelah saya ditunjuk kemudian dukungan berkurang. Jadi memang satu organisasi itu bisa besar bukan karena pimpinannya, namun karena adanya anggota yang bergerak. Jadi tentunya saya berharap dari PC BKMT 17 kecamatan, Permata Desa, 46 desa yang sudah memiliki identitas yang sama, atribut yang sama, mari bersama-sama kita menjadi organisasi yang bermanfaat untuk masyarakat dengan mensondingkan program-program kerja kita bersama organisasi lain seperti PKK. Itu banyak program yang dapat kita gerakkan bersama. Tentunya kita harus bisa menjadi corong kepada ibu-ibu khususnya sebagai Madrasatul Ula untuk menyampaikan program-program pemerintah agar masyarakat kita menjadi masyarakat yang sejahtera, kemudian terutama perempuan itu bisa meningkatkan potensi diri kita, memperdayakan diri kita untuk lebih baik lagi dalam membina keluarga.

0: Pendengar, demikian seluruh rangkaian berita pagi ini, dan sebelum berpisah kami sampaikan kembali berita-berita utama. Harga minyak goreng merek Minyak Kita di Kecamatan Pulau Seluan tertinggi dibandingkan wilayah kecamatan lainnya di Kabupaten Natuna. Pembangunan sekolah rakyat di Natuna dan beberapa daerah lainnya di Provinsi Kepulauan Riau masih menunggu SK tahun jamaah. Dan mendengar, mewakili tim redaksi yang bertugas pagi ini, saya Sparisen Amar dan rekan sekerja Agus Susanto mengucapkan selamat pagi dan dirgahayu Tentara Nasional Indonesia ke-81. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.
1: Sekian Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik milik bangsa.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, warta berita selanjutnya dapat Anda ikuti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat yang merupakan warta berita sentral yang kembali disiarkan dari Pro 3 RRI. Baik pendengar, sebagai panduan waktu saat ini pukul 6.22 menit waktu Indonesia Barat. Selamat pagi dan tetaplah bersama kami.

0: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.
1: Kamu sudah mulai mempersiapkan rencana masa pensiun belum?
2: Belum, Ninit. Sebenarnya ingin mempersiapkan dari sekarang, tapi masih bingung soal pembiayaan.
1: Kalau begitu, coba deh cari tahu program prapensiun dari BNI KCP Natuna.
2: Memangnya apa keunggulannya?
1: Prosesnya mudah dan cepat dengan layanan.

0: lihat dong kalau bawa mobil. Jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

Air mata. Air mata bermanfaat untuk memelihara dan melindungi mata kita dari kotoran, virus, dan bakteri. Air mata dapat membuat mata lembab dan sehat. Hal ini karena mata kita mengandung mineral dan vitamin yang memelihara serta meningkatkan fungsi sel permukaan mata. Tapi kenapa ya air mata rasanya asin? Dilansir dari WebMD, air mata terdiri dari 98% air dan 2%-nya mengandung minyak, garam, dan lebih dari 1.500 protein. Air mata dan semua cairan tubuh kita yang lain terasa asin karena kandungan elektrolit yang juga dikenal dengan ion garam.

Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga pendengaran dengan

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

0: Baik, mendengar, selanjutnya kita ikuti Warta Berita Sentral pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Dilanjutkan dengan Basarnas menyesuaikan pola operasi berdasarkan kondisi lapangan. Momentum hari ulang tahun ke-81 TNI menjadi refleksi hubungan TNI dengan masyarakat dalam kehidupan demokrasi. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran menilai insiden penerbangan Fly Dubai direkayasa. Inilah warta berita selengkapnya Senin 5 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Memasuki pekan keempat pencarian korban KM Virgo Transport 8 terus dilanjutkan dengan Basarnas menyesuaikan pola operasi berdasarkan kondisi lapangan serta memperkuat dukungan terhadap kegiatan salvage. Berikut laporan selengkapnya Rizky Wahyudi.
2: Pelaksanaan operasi SAR KM Virgo Transport 8 tetap dilaksanakan.
3: Tiga pekan berlalu, operasi pencarian dan pertolongan kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa tetap dilanjutkan tim SAR gabungan. Basarnas menyesuaikan strategi pencarian dengan kondisi lapangan dan perkembangan temuan korban selama operasi berlangsung. Penyesuaian dilakukan dengan mengalihkan pola operasi SAR gabungan nasional ke wilayah kerja kantor SAR Banjarmasin, kantor SAR Palangkaraya, dan kantor SAR Pontianak. Langkah tersebut tetap didukung kegiatan salvage untuk membantu pencarian serta evakuasi korban yang masih berada di dalam badan kapal. Kepala Basarnas, Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i, mengatakan operasi SAR KM Virgo Transport 8 tetap dilaksanakan dengan mempertimbangkan perkembangan di lapangan. Dukungan terhadap kegiatan salvage juga menjadi bagian penting dalam upaya pencarian dan evakuasi korban di dalam badan kapal.
2: Pelaksanaan operasi SAR KM Virgo Transport 8 tetap dilaksanakan. Operasi SAR gabungan nasional akan kami sesuaikan dan kami alihkan kepada operasi SAR di wilayah kantor SAR Banjarmasin, kantor SAR Palangkaraya, dan kantor SAR Pontianak, serta mendorong dan mendukung kegiatan salvage guna memastikan pencarian dan evakuasi korban di dalam badan kapal.
3: Selain pencarian di permukaan laut dan wilayah pesisir, tim SAR gabungan terus mendorong serta mendukung pelaksanaan kegiatan salvage. Upaya tersebut dilakukan untuk membuka akses pencarian dan membantu proses evakuasi korban yang masih berada di dalam badan kapal. Di tengah keberlanjutan pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan operasi SAR tetap dilakukan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
4: Segala bentuk upaya dari tim terkait, teknik apapun itu, kami dukung, bantu lewat doa. Cuma untuk upaya pengangkatan kapal atau sejenisnya, yang lebih besar kami harapkan itu percepatan evakuasi.
3: Operasi SAR selanjutnya tetap diarahkan untuk menjaga keberlanjutan pencarian dengan memperhatikan kondisi dan keselamatan personil di lapangan. Basarnas akan